0: kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aib di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tabarakallahu fikum. Untuk informasi ilmiah yang akan kami hadirkan di ruang Anda, yang pertama adalah tentang imam disunahkan menghadap makmum sesudah sholat berjamaah. Para pendengar dan pemerhati Radio Raja Kendari Makumullah, menoleh ke arah makmum sesudah sholat adalah amalan yang disunahkan bagi imam. Dijelaskan dalam hadis dari sahabat yang mulia Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza shalla sholata akhbal alaina biwajhihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sesudah mengimami kami sholat, maka beliau akan menghadap ke arah jamaah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis sahabat yang mulia Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu juga dijelaskan, hadis ini riwayat Imam Muslim, "Kunna idza shalaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yukabbilu alaina biwajhihi." Dahulu jika kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami senang jika berada di saf sisi kanan beliau supaya beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Bahkan sebagian ulama menilai makruh jika imam tetap pada posisinya, tidak menghadapkan wajahnya ke arah makmum sesudah sholat berjamaah. Dalam kitab Syarah Mukhtasar Al-Khalil disebutkan, "Wa qariha tanaffal imam bi mihrabil masjid." Makruh bagi imam melakukan sholat sunnah, yaitu sholat rawatib badiah, ya, ba'diyah di mihrab. Demikian juga makruh jika imam tetap duduk seperti posisinya sebagai imam, tidak menghadap ke makmum. Mengapa makruh? Karena alasannya, yang pertama, agar makmum yang ketinggalan, itu makmum masbuk, tidak salah faham bahwa sholat itu sudah selesai. Jika sang imam tidak mengubah posisi duduknya, bisa-bisa makmum yang tertinggal begitu masuk sholat langsung duduk tahiyat, padahal imam ternyata sedang berzikir. Yang kedua, status keimamannya itu sudah gugur setelah dia mengucapkan salam, sehingga dia tidak berhak lagi dalam posisi duduk seperti imam, yaitu duduk tahiyat. Yang ketiga, menjaga imam dari penyakit riya, karena posisi imam adalah posisi yang rawan mendatangkan perasaan sombong dan ingin dimuliakan, sehingga dia mengubah posisi dengan menghadapkan wajah ke arah makmum dapat mencegah dari perasaan ini. Lalu kapan menghadap wajah ke makmum? Setelah sholat tadi, yaitu sesaat setelah salam. Setelah sang imam membaca zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Tsauban radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam iza salama astaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa jika seusai salam beliau akan beristighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam dan seterusnya. Setelah menukil riwayat tadi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, "Walam yamqasu mustaqbilul qibla illa bimiqdari ma yaqulu dzalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tetap berada dalam posisi duduk menghadap kiblat setelah salat kecuali selama beliau membaca zikir yang di atas tadi yang telah kita sebutkan. Bahkan beliau selalu segera berpindah ke barisan makmum. Bahkan beliau terkadang menghadap makmum dengan memutar ke sisi kanan atau terkadang ke sisi kiri. Wallahu taala alam bisawab. Kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang apakah zodiak dan ramalan termasuk sihir. Kami nukil dari fatwa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam website www.alfauzanaf.org/sa. Ketika ada pertanyaan kepada Syekh, ya, as-su'al ahsanallahu ilaikum sahibul fadilah, haza sa'il yakul, hal yadkhulu fi sihir ilmu tanjim wa ilmu arafah. Syekh yang mulia, apakah Syekh yang mulia, semoga Allah melimpahkan kebaikan untuk Anda, apakah ilmu tanjim, ilmu nujum dan ilmu zodiak termasuk juga dari sihir? Beliau mengatakan, telah lewat pembahasannya dalam kitab Tauhid bahwa di antara macam-macam sihir ada yang ilmunya diambil dari cabang ilmu nujum, sebagaimana di antara ilmu nujum juga merupakan cabang-cabang dari jenis-jenis sihir. Kemudian beliau mengatakan, "Manik tabasa syubatan minan nujum, fakodik tabasa syubatan minas sihir." Ya. Beliau mengatakan, jadi barang siapa yang menggunakan jenis tertentu dari ilmu nujum, artinya dia menggunakan jenis tertentu dari ilmu sihir, maka semakin tinggi ilmu nujumnya, semakin tinggi pula ilmu sihir yang digunakan. Jadi ilmu nujum termasuk sihir, bahkan termasuk salah satu macam ilmu-ilmu sihir. Adapun ilmu ramalan, peramal terkadang adalah seorang tukang sihir, tapi terkadang hanya menebak-nebak saja, karena peramal adalah orang yang memberitahukan kejadian yang gaib. Bisa dengan memperkirakan, memproyeksikan dengan persangkaan atau menebak-nebak saja. Yang kebetulan atau terkadang sesuai dengan realita. Bukan karena dia mengetahui perkara gaib. Sehingga terkadang terbukti keliru. Atau kebetulan sama sekali sama ya dengan takdir dari Allah. Ini adalah tukang ramal yang mengabarkan sesuatu dengan tanda-tanda yang dia perkirakan atau perkara-perkara yang dia perhitungkan. Ini pendusta, bukan penyihir. Tapi terkadang ramalannya sesuai dengan takdir dan ketetapan Allah. Dan kejadian terjadi bukan karena mengikuti ramalannya, melainkan karena takdir Allah. Dan bisa jadi peramal itu juga adalah tukang sihir. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kenangkumullah, sebagai yang terakhir, kali ini kita bahas tentang masalah cara sholat di atas pesawat. Ikhwatul iman, ketentuan sholat di atas pesawat sebenarnya sama dengan sholat di atas kendaraan yang lainnya. Meskipun ini kasus modern, namun sudah pernah disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu, padahal saat itu belum ada pesawat. Misalnya di zaman Al-Imam An-Nawawi, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau membuat sebuah permasalahan yang mirip dengan sholat di atas pesawat. Beliau mengatakan, sah sholat seseorang yang diangkat di atas kasur di udara. Ikhwatul iman, mengenai cara sholat di atas pesawat ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam sholat wajib berdiri merupakan rukun sholat bagi yang mampu. Sebagaimana dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, dia pernah menanyakan Nabi SAW tentang tata cara sholatnya. Dalam hadis surat Imam Bukhari, maka Nabi mengatakan sholli qa'ima fa illam tastati fa qa'ida fa illam tastati fa ala janb. Sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, silakan sholat sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring. Di beberapa pesawat Arab Saudi disediakan musholla. Dalam kondisi tenang, memungkinkan bagi kita sebagai penumpang untuk sholat dengan posisi berdiri. Dan jika tidak memungkinkan atau dikhawatirkan terjadi turbulensi secara tiba-tiba, maka boleh sholat sambil duduk. Lajna Ad-Daimah Fatwa Arab Saudi, Komite Fatwa Kerajaan Arab Saudi pernah ditanya, bolehkah sholat di pesawat sambil duduk karena malas, padahal sebenarnya dia mampu melakukannya dengan berdiri. Maka Fatwa Lajna Da'imah Lil Buhusi Ilmi Wal Ifta mengatakan tidak boleh sholat sambil duduk di pesawat, juga di kendaraan lain, ketika dia mampu untuk berdiri, karena Allah berfirman, Waqumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238, juga dalam hadis Imran bin Husain yang telah kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah boleh menghadap ke arah manapun sesuai arah pesawat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat, fa iza arada al-fariidah nazala fastaqbala al-qiblah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraannya. Namun jika beliau ingin melaksanakan salat fardu, maka beliau akan turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. Maka menghadap kiblat saat sholat fardu termasuk syarat sahnya sholat. Hanya saja untuk sholat di atas kendaraan, dia bisa menjadi gugur kewajiban menghadap kiblat. Meskipun tentunya tetap dianjurkan. Ya, tetap dianjurkan ketika takbir atau ihram untuk bisa menghadap kiblat terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, dia mengatakan, Anna Rasulullah SAW kana iza safara fa'arada ayyata tawwa'a istiqbala bidan yakihil kiblah. Fakabbara summa shalla haitsu wajaha rukbatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersafar dan ingin melaksanakan salat sunah, lantas beliau mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat, kemudian beliau bertakbir, lalu beliau salat sesuai arah kendaraannya tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud. Maka di pesawat kondisi ini mungkin tidak mungkin bisa kita lakukan, karena penumpang tidak mungkin mengarahkan pesawat ke kiblat. Maka agar bisa takbir atau ihram, ya, karena itu kita bisa sholat dengan menghadap kemanapun sesuai arah pesawat. Namun kalaupun kita tahu arah kiblat, kita bisa tentunya bergeser di ruang musholla yang terletak di dalam pesawat-pesawat, misalnya dalam pesawat Saudi tersebut. Wallahu ta'ala alam biswab. Baiklah ikhwatul iman dan para pendengar hamukumullah, demikianlah beberapa informasi ilmiah yang kami sampaikan di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, nastami'u al-an ila tilawati al-juz' ath-thalith min al-Qur'an al-Karim bi sawt al-qari' al-Syekh Mushari bin Rashid al-Afasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal
2: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita akan pelajari pada malam ini adalah berjudul Kami Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tema ini maksudnya adalah sebuah klaim, sebuah pengakuan bahwasanya kami adalah kelompok yang menganut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sudah menjadi sebuah ketentuan baik di dalam agama Islam ataupun di dalam hukum-hukum kebiasaan bahwa siapa yang mengklaim sesuatu maka dia diwajibkan mendatangkan bukti. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Artinya, bukti, keterangan jelas bagi siapa yang mengklaim, yang mengaku ataupun yang menuduh, sedangkan yang dituduh jika tidak benar, maka dia bersumpah bahwasanya tuduhannya tersebut tidak benar. Oleh karenanya, tema yang kita pelajari ini adalah sebuah klaim, sebuah pengakuan bahwa kami ahlus sunnah wal jamaah. Pengakuan ini sengaja saya ambilkan tema seperti ini agar menjadi perhatian kita bersama bahwa jika seseorang ada yang mengaku menjadi ahlus sunnah wal jamaah, maka inilah bukti-buktinya, inilah kejelasannya bagi siapa yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, dan dia harus menjelaskan bukti-bukti tersebut di dalam dirinya sehingga klaim dia benar-benar sebuah pengakuan yang sejati, pengakuan yang tidak berbohong, pengakuan yang bukan hanya di lisan, pengakuan yang bukan hanya sekedar mengaku, yang siapapun dari manusia yang bisa berbicara, maka dia bisa mengaku menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Timbul pertanyaan kedua dari tema ini, kenapa harus menjadi ahlus sunnah wal jamaah? Nanti secara rinci kita akan bicarakan kenapa harus menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Nama yang kadang-kadang diperebutkan oleh kelompok-kelompok yang menyandarkan diri mereka kepada agama Islam. Nama yang kadang-kadang menjadi nama yang paling indah untuk seseorang bersandar kepadanya, ahlus sunnah wal jamaah. Maka jawabannya nanti ada di dalam materi kajian ini. Jadi itu inti dari kajian kita. Kami ahlus sunnah wal jamaah adalah sebuah bukti, sebuah pengakuan yang memerlukan bukti. Maka dari pengakuan ini nanti kita akan mengambil bukti-bukti seorang yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah sebenarnya siapa mereka, sehingga pengakuan bukan sekedar pengakuan tetapi pengakuan yang sejati, yang sebenar-benar pengakuan. Bisa dipahami tema kita? Bisa? Bisa. Sudah habis kajian kita. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada kata atau kalimat lebih tepatnya, ahlus sunnati wal jamaah, berarti di situ ada kata ahlun, ada kata as-sunnah, dan ada kata al-jamaah. Maka kita akan pelajari apa itu ahlun. Ahlun adalah sekelompok manusia yang bersandar kepada sesuatu. Itu arti ahlun. Adapun as-sunnah, sunnah secara bahasa dikatakan oleh Ibnu Al-Athir di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar dan juga Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, as-sunnah hiya at-tariqah was-sirah. Sunnah secara bahasa adalah jalan dan sejarah atau telapak kaki. Jalan atau telapak kaki. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahasa, apakah kata as-sunnah adalah jalan yang baik saja atau jalan yang baik dan buruk. Wallahu a'lam, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata as-sunnah dilihat dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mencakup jalan yang baik atau jalan yang buruk. Ingat, ini secara bahasa. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Manzur, as-sunnah as-sirah hasanatan kanat au qabihah. Sunnah adalah sejarah ataupun jalan baik, jalan yang baik ataupun yang buruk. Kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam ayat-ayat Al-Qur'an di antaranya surat Al-Kahfi ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma manahan nas an yu'minu id ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin." Artinya, dan tidak ada yang menahan manusia untuk beriman. Tidak ada yang menahan manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlalu pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Artinya apa? Sunnah di sini adalah kebiasaan umat-umat terdahulu yang terkena azab. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah, kebiasaan, sejarah, jalan baik itu jalan yang baik atau jalan yang buruk. Bisa dipahami ya? Baik jalan yang baik ataupun jalan yang buruk berdasarkan ayat tadi. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis, ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi bahwa sunnah artinya adalah jalan yang baik. Surat Al-Isra ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila." Artinya, itulah sunnah, kebiasaan, jalan orang-orang dari para rasul yang telah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari rasul-rasul kami. Lihat, ini kata sunnah, maksudnya adalah kebiasaan, jalan para rasul. Berarti jalan yang baik atau yang buruk? Yang baik. Inilah makna sunnah secara bahasa. Bisa baik, bisa buruk. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Al Yahudi wan Nasara, apakah yang engkau maksud wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faman?" Siapa? Jika saya sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah. Jangan bakhil terhadap diri kita. Jangan bakhil terhadap diri kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini menunjukkan bahwa sungguh kalian akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Maksud sunnah di sini apa? Kebiasaan yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Ini arti sunnah secara bahasa. Adapun sunnah secara istilah dalam agama Islam, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ambilkan perkataan yang jami' mani', perkataan yang lengkap. Insya Allah dari perkataan para ulama tentang pengertian sunnah secara istilah syar'i. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau bernama Abdurrahman Ibn Syekh Syihabuddin Al-Hambali yang terkenal dengan Ibnu Rajab, dan beliau ini adalah ulama abad ke-8 Hijriah karena meninggal 795 Hijriah. Beliau mengatakan, "As-sunnah hiya tariqu al-masluhu fa yashmalu dhalika tamassuk alaih bima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ur rasyidun min al-i'tiqadat والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. Artinya, sunnah maksudnya adalah jalan yang dilalui, mencakup hal itu, berpegang teguh apa yang dilakukan oleh berpegang teguh dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah yang rasyidah, baik berupa akidah, keyakinan, ataupun ucapan, ataupun perbuatan. Inilah yang dinamakan pengertian sunnah yang sempurna. Sunnah adalah jalan yang dilalui, dan jalan yang dilalui ini mencakup seluruh apa yang berkaitan dengan berpegang teguh terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah rasyidah, baik berupa permasalahan akidah ataupun perbuatan ataupun ucapan. Dan para ulama salafus saleh, ulama-ulama yang terdahulu, tidaklah menyebutkan kata sunnah kecuali maksudnya ini. Kecuali maksudnya ini. Dan ini juga perkataan dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau adalah ulama Islam abad ke-2 Hijriah. Kemudian Al-Auza'i, ulama Islam abad juga ke-2 Hijriah. Al-Fudail Ibn Iyadh, ulama Islam abad ke-2 Hijriah. Beliau-beliau ini semuanya mengatakan pengertian sunnah seperti itu, jalan yang dilalui, dan jalan yang dilalui itu mencakup apa saja yang merupakan berpegang teguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah rasyidah, baik berupa akidah, perbuatan ataupun ucapan. Bisa dipahami sekarang? Ini berarti kita sudah ambil kata as-sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ambil kata al-jamaah. Al-jamaah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita ambil dulu kata ahlus sunnah ya. Kalau sudah kita pahami yaitu apa itu sunnah secara pengertian bahasa ataupun pengertian istilah dalam agama Islam, maka apa itu pengertian ahlus sunnah? Kalau tadi kata sunnahnya yang kita bicarakan, sekarang pengertian apa? Ahlus sunnah. Siapa mereka ahlus sunnah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa perkataan-perkataan para ulama salaf tentang ahlus sunnah wal jamaah. Saya ambilkan beberapa perkataan para ulama salaf tentang ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah mereka? Perhatikan baik-baik. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau ini adalah ulama Islam abad ke-5 Hijriah, meninggal 456 Hijriah. Kenapa saya sebutkan ini? Bahwa pernyataan ini sudah lama, bukan pernyataan sekarang. Pernyataan-pernyataan ini sudah lama, bukan pernyataan sekarang. Ya, sehingga nanti tidak ada tuduhan kajian ini adalah kajian orang-orang yang baru. Ini kelompok baru, enggak, ini lama. Ya, makanya saya sebutkan, berusaha menyebutkan setiap perkataan ulama yang saya sebutkan bahwa beliau ulama abad keberapa. Ini abad kelima Hijriah, meninggal pada tahun 456 Hijriah, abad kelima Hijriah. Beliau mengatakan, wa ahlu sunnatil ladina zikruhum ahlal haq wa man adahum fa ahlul bid'ah fa innahum ashabatu radhiyallahu anhum. Ahlu sunnah yang kita sebut orang-orang pemegang kebenaran, ya, mereka adalah ahlul haq, orang yang benar. Dan selain mereka, ahlu bid'ah. Jika ada ahlu sunnah, maka pasti ada selainnya ahlu bid'ah. Enggak bisa semuanya ahlu sunnah, enggak bisa. Ada pasti sampai hari kiamat, ada ahlu sunnah dan ada ahlu bid'ah. Itu sunnatullahi fil kaun. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang senantiasa memutar otaknya, yang senantiasa membawa slogan-slogan indah, kebersamaan, kerukunan, ayo bersama. Akan tetapi itu summuz zufaf, summuz zuaf, itu adalah racun yang mematikan. Akibat slogan kebersamaan ini, akhirnya orang yang melakukan perbuatan bid'ah, kesyirikan, dianggap kawan, dianggap benar. Ini tidak benar. Wa man hadahum ahlul bid'ah. Selain mereka, ahlul bid'ah. Siapa ahlu sunnah? Fahumu fa'innahum sahabatu radhiyallahu anhum. Mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa kullu man salaka nahjahum min khiyari tabi'in. Dan siapa saja yang mengikuti metode beragama para sahabat dari para tabi'in, generasi yang baik. Thumma ashabul hadis. Lalu mereka juga adalah para penganut hadis. وَمَنِ اتَّبَعُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ جِيلًا فَجِيلًا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. Dan barang siapa yang mengikuti mereka dari para ahli fikih terus generasi per generasi sampai zaman kita sekarang, kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرَبِهَا Warbiha rahmatullahi alaih. Dan siapa saja yang mengikuti mereka dari kaum manusia yang awam, baik dari timur bumi ataupun dari barat bumi, itu sebagian pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin ringkas dengan pengertian yang jami' mani', siapa ahlu sunnah? Hum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah nabi mereka. Wa matufiqa alaihi sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsanin ila yaumina hadza. Dan berpegang teguh terhadap apa saja, lihat ini penting, apa saja yang disepakati oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kita ini, itulah yang disebut dengan ahlus sunnah. Siapa mereka? Orang-orang yang berpegang teguh dengan apa? Dengan apa? Al-Quran, kitabullah, kemudian dan sunnah nabi mereka, dan kemudian yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan diikuti oleh para tabi'in dengan baik sampai hari kita ini. Kemudian para ikhwah, tambahan dari pengertian ahlu sunnah, walam yukhalifu fi syai'in min usuliddin. Dan ahlu sunnah tidak pernah menyelisihi sesuatu apapun dari pokok-pokok agama. Wa yadkhulu fi dhalika awamul muslimin al-muqtaduna bihim. Dan masuk ke dalam penamaan Ahlussunnah adalah kaum awam dari kaum muslimin yang mengikuti para sahabat tadi. Itulah yang disebut dengan siapa? Ahlussunnah. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama, sangat berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Yang kedua, sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sangat mengagungkan apa yang disepakati oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang keempat, mereka senantiasa tidak pernah menyelisihi sesuatu apapun dari pokok-pokok agama Islam. Itulah yang disebut dengan siapa? Ahlus sunnati wal jamaah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik, Ahlus sunnah tidak memiliki nama gelar kecuali dikenal dengan Islam. Artinya apa? Nama-nama yang disematkan nantinya kepada Ahlus sunnah yang akan saya sebutkan sekarang itu tidak dikenal kecuali ada kaitannya dengan Islam. Makanya kalau ada kelompok-kelompok yang menyandarkan dirinya kepada kami Ahlus Sunnah, sedangkan penamaan tersebut tidak ada sandarannya dalam Islam, maka itu kelompok menyimpang. Paham? Ahlus Sunnah tidak mempunyai nama, tidak mempunyai gelar, kecuali gelar dan nama yang senantiasa dikenal dalam Islam. Siapa saja yang berkelompok yang menasabkan, menyandarkan dirinya kepada Ahlus Sunnah, tetapi nama kelompok tersebut, gelar kelompok tersebut tidak ada kaitannya dengan Islam, maka itu kelompok menyimpang. Bisa dipahami ini? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat perkataan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, ulama Islam abad ketiga Hijriah. Beliau mengatakan, Ahlus Sunnati laisa lahum laqabun yu'rafuna bih, la jahmiyun, wala qadariyun, wala rafidhiyun. Ahlus Sunnah tidak memiliki nama, gelar yang dikenal dengannya, kecuali dengan Ahlus Sunnah, kecuali dengan Islamnya. Tidak dikenal dengan seorang kelompok dari kaum Jahmiyah, tidak dikenal dari kelompok kaum Qadariyah, tidak dikenal dari kelompok kaum Syiah Rafidhah. Tidak dikenal seperti itu. Ini Ahlus Sunnah. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama dari mulai semenjak dahulu sudah mengingatkan kita, jangan bersandar kepada nama selain nama yang bukan nama Islam. Ya, selain nama yang bukan nama Islam. Seperti misalkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man aqarra bismin min hadhil asma'al muhdatsa faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih." Barang siapa yang menetapkan nama selain nama-nama yang sudah ditentukan dalam Islam, maka dia sudah melepaskan ribqah, kalung keislaman dari lehernya. Ya, perhatikan yang berkelompok-kelompok yang menasabkan, menyandarkan nama kelompoknya, gelar kelompoknya kepada selain Islam. Perhatikan perkataan yang begitu tegas dari Abdullah bin Abbas, "Man aqarra bismin min hadhil asma'al muhdatsa faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih." Siapa yang menetapkan, menyetujui nama, ya, selain nama, dengan nama-nama yang baru ini, maka sungguh dia telah melepaskan kalung keislaman dari lehernya. Ini disebutkan di dalam kitab Asyarah wal Ibanah ala Usulid Sunnah wa Diyanah, atau yang disebut dengan Al-Ibanah As-Sughra, yang ditulis oleh Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Maimun ibn Mihran rahimahullahu ta'ala. Maimun bin Mihran ini adalah ulama Islam abad kedua Hijriah. Beliau meninggal pada 117 Hijriah. Beliau mengatakan, "Iyyakum wa kullu ismin yusamma bighairi Islam. Jauhi seluruh nama yang dinamai dengan selain nama yang menyadarkan kepada agama Islam. Maka perhatikan yang berkelompok-kelompok, apalagi sampai berbaiat-baiat yang tidak menyandarkan nama dan gelarnya kepada Islam, maka ini sangat dicela, dikecam oleh para ulama salaf terdahulu. Dan ini bukan perkataan abad ke-15 Hijriah, bukan perkataan abad milenium 21 Masehi, bukan. Perkataan abad ke-2 Hijriah. Ulama-ulama salaf, Maimun bin Mihran rahimahullah taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada nama-nama ahlu sunnah yang nama-nama dan gelar-gelar tersebut memang masyru' dan disyariatkan bernama dengan nama seperti itu. Seperti ahlu sunnah disebut juga dengan ahlu sunnah wal jamaah, nama lain dari ahlu sunnah. Catat, nama lain dari ahlu sunnah wal jamaah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ahlu sunnah disebut dengan ahlu sunnah? Karena mereka lah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah khalifah Rashidah yang setelah beliau. Makanya dalam hadis Al-Arba'ah bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Fa'alaikum bi sunnati. Kalau sudah terjadi perselisihan yang banyak di tengah kaum umat Islam, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Makanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul disebut dengan ahlu sunnah. Yang ngaku ahlu sunnah sejatinya harus berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Yang ngaku ahlu sunnah sejatinya, jika dikatakan kepada dia, wahai akhi, wahai saudaraku, pak, bu, ini bukan sunnah Rasul, kemudian dia menjawab, tetapi ini kan pekerjaan orang satu Banjar, maka ini perlu dipertanyakan klaimnya ahlu sunnah. Kalau seandainya perbuatan tersebut mungkin menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Para ikhwan, ada perkataan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Al-Barbahari. Beliau mengatakan, i'lam annal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam. Ketahui baik-baik bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhir. Dan tidak ada satu Islam bangun kecuali ada sunnah. Tidak akan mungkin terbangun Islam tanpa sunnah. Faman faminas sunnati luzumul jamaah. Dan termasuk sunnah adalah senantiasa berpegang teguh kepada jamaah. Makanya disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nama, satu nama atau gelar dari ahlu sunnah, ahlu sunnati wal jamaah. Kita ingin ungkap dari kata mana jamaah itu? Ya, apakah dari kata-kata misalkan ada keturunan Arab, ente jamaah atau? Bukan itu yang kita maksud. Ya, jamaah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam atau kita ambilkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ad-Darimi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadisnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlul kitabi iftaraqu fi dinim ala 72 millah, wa inna hadhihi al-ummata satafariqu ala 73 millatan, yani al-ahwa kulluha fi an-nar illa wahida wa hiya al-jamaah. Sesungguhnya Alkitab telah berpecah di dalam agama mereka 72 milah ajaran. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 ajaran. Ajaran ini maksud adalah hawa nafsu, lihat. Ya, milah di sini ahwa, hawa nafsu. Berarti bukan ajaran yang bersandar Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi ajaran yang bersandar kepada hawa nafsu. Siapa mereka? Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu, hiyal jamaah. Mereka itu adalah ahlul jamaah. Dari sini disebut dengan kata ahlus sunnah wal jamaah. Silakan azan dulu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya salah satu gelar dari ahlus sunnah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Saya ingin menambahkan kata-kata al jamaah. Tadi sudah kita ambilkan dari mana penamaan al jamaah? Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulluha finnar illa wahidah." Semua dari kelompok tersebut yang 73 tadi yang terpecah belah gara-gara hawa nafsu. Ya? Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Siapa mereka? Al-jamaah. Dari sinilah penamaan kata al-jamaah. Timbul pertanyaan, ini al-jamaah siapa? Ya? Al-jamaah ini siapa? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jamaah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang aku di atasnya dan para sahabatku. Artinya seluruh ajaran Rasulullah, baik itu berupa akidah beliau, perbuatan beliau, ucapan beliau, dan juga yang diikuti para sahabat Nabi, itulah yang disebut dengan jamaah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lihat, beliau mengatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, "Wa li hadza wasifal firqal wasful firqati bi annaha ahlus sunnati wal jamaah wa humul jumhurul akbar wassawadul a'wam." Perhatikan ini baik penting, ini sangat penting sekali. Oleh sebab itulah sifat kelompok bahwasanya dia adalah ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah mayoritas terbesar dan golongan yang paling besar. Adapun wa ammal firqah al baqiyah, adapun kelompok-kelompok lain, fa innahu ahlu syuzud wat tafarruq wal bid'ah wal ahwa, maka mereka adalah orang kelompok-kelompok yang menyendiri, asing, yang berpecah belah, yang berbuat berbid'ah, mengikuti hawa nafsu. Wala tablughul firqatu min haula qariban min mablaghil firqah an-najiyah fadlan an antakuna biqadariha, maka mereka kelompok-kelompok tersebut tidak akan sampai banyaknya seperti kelompok yang selamat, yaitu yang jamaah tadi. Ya, yang jamaah tadi, apalagi sampai menyaingi mereka dalam keberadaan mereka di tengah kaum muslimin. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, kemudian dia mengatakan, "Bal qad takunul firqatu minha fi ghayatil qillah." Bahkan kadang kelompok dari mereka sangat sedikit sekali, akibat berpecah belah tadi. Adapun ahlu sunnah, mereka adalah al-jumhurul akbar was-sawadul awam, mayoritas terbesar dan kelompok yang paling agung. Adapun kelompok yang berpecah-pecah tadi, mereka adalah kelompok yang kecil. Wasi'aru hadhil firqa mufaraqatul kitab was-sunnah wal ijma'. Lihat, syiar label, ya, syiar kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah ini pasti, antum ingat perkataan saya, pasti senantiasa berpisah dari Al-Quran dan Sunnah serta Ijma', itu pasti. Senantiasa tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah serta Ijma', pasti itu syiar kelompok-kelompok menyimpang dari Ahlussunnah wal Jama'ah. Wa syi'aru hadhil firq mufaraqatul kitabi wassunnah wal ijma. Garis bawah itu tebal sebelah. Syiar kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah adalah senantiasa berpisah, menyimpang jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma. Ini nama pertama dari Ahlussunnah. Nama yang kedua yaitu Al-Firqah An-Najiyah. Al-Firqah An-Najiyah. Apa namanya? Al-Firqah An-Najiyah. Artinya kelompok yang selamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan di dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terdapat kelompok yang selamat ini. Kenapa disebut kelompok yang selamat? Karena mereka selamat dari neraka. Nah, itu garis bawahi. Kenapa disebut dengan al-firqah an-najiyah? Karena mereka selamat dari neraka. Berarti dalilnya kita ambilkan dari tadi. Kulluha finnar, seluruhnya di dalam neraka. Dan enggak ada tercela di dalam hadis ini. Wahai kaum muslimin, jangan alergi dengan hadis ini. Ini hadis Rasulmu. Ini hadis Nabimu. Ya, jangan alergi hanya karena ingin mengaku dianggap mengaku paling benar, dianggap mengaku paling di surga sendiri, dianggap enggak. Kita menjelaskan hadis Rasul. Seluruhnya di dalam neraka. Hati-hati. Bukan sekarang kita mengklaim yang paling masuk surga, enggak. Bisa dipahami baik-baik? Ini bapak ibu saudara, ada orang kadang-kadang yang hasad di dalam dakwah ini, yang benci terhadap dakwah sunnah ini, senantiasa tuh lihat tuh, ya, surga serongan, surga sendirian. Tidak, kita sekarang menjelaskan, menyampaikan hadis Rasul. Nabimu, Rasulmu yang kamu bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah bersabda, kulluha finnar, seluruhnya di neraka. Siapa yang selamat? Manil furqan najiyah, siapa yang selamat? Ma ana alaihi wa ashabi, yang berada apa yang aku jalankan dan para sahabatku menjalankannya. Inilah nama yang kedua yaitu Al-Firqah An-Najiyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, manil firqah an-najiyah, siapakah kelompok yang selamat? Nah, ini dia kenapa kita katakan nama yang kedua yang sesuai dengan syariat Islam, nama Ahlussunnah adalah al-firqah an-najiyah. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nama yang ketiga yaitu al-ta'ifah al-mansurah. Bagaimana? At-Ta'ifah Al-Mansurah. Pakai ta. At-Ta'ifah Al-Mansurah. Ta'ifah adalah kelompok. Al-Mansurah artinya adalah yang mendapatkan kemenangan. Yang mendapatkan kemenangan. Ini penamaan ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan yang lainnya, dari Muawiyah bin Qurrah, dari bapaknya Qurrah ibn Iyas al-Muzani radhiyallahu an, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Lihat, la yadhurruhum man khadalahum, man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Masih saja ada ta'ifah, sekelompok dari umatku mansurin, diberikan kemenangan. Makanya namanya apa? At-ta'ifah al-mansurah. Ya, diberikan kemenangan. La yadhurruhum, Tidak ada yang membahayakan mereka. Siapa saja yang mencela dan menyimpang dari mereka sampai dibangkitkan kiamat. Ini dalil yang pertama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalil yang kedua dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan saya pesan, sering saya berpesan di masjid ini bahwasanya jika hadis pun ditulis bukan hanya sekedar ayat Al-Qur'an, nama surat dan nomor ayat, bukan, hadis pun ditulis, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat siapa, kemudian apa konten dari hadis tersebut, itu yang ditulis, sehingga kita benar-benar lengkap catatannya sehingga mudah dimurajaah nantinya, dan dengan murajaah tersebut kemudian bisa diamalkan dan bisa diajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati wahirin hatta ya'tihim amrullah wa hum zahirun." Masih akan ada ta'ifah, sekelompok dari umatku, wahirin. Wahirin artinya selalu mulia, selalu muncul, menang, tidak pernah kalah. Maka jangan takut para ikhwah. Yang berpegang teguh kepada sunnah akan senantiasa mansurin. Apa arti mansurin? Diberikan kemenangan. Seberapa banyak pun yang mencelanya, seberapa banyak pun yang menghinanya, mengucilkannya, senantiasa mereka mansurin. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai orang yang menang ketika dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya dia akan ditanya tentang kesunahan tersebut, tidak akan ditanya kepada pengikutan manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nama dari ahlu sunnah adalah At-Ta'ifah Al-Mansurah. Nama lain, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari nama ahlu sunnah adalah yaitu As-Salafiyyun. Nama lain dari ahlu sunnah adalah As-Salafiyyun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik nama yang keberapa itu? Yang keempat. Kenapa disebut As-Salafiyyun? Salaf artinya adalah sesuatu yang terdahulu. Salaf artinya adalah sesuatu yang terdahulu. Disebutkan di dalam Al-Qamus Al-Muhit, As-Salaf man taqaddamaka min abaik wa gharabatik. Salaf artinya adalah orang-orang yang terdahulu mendahulumu dari nenek moyangmu dan kerabat-kerabatmu. Itu arti salaf. Orang-orang yang terdahulu. Sedangkan yang dimaksud dengan as-salaf di sini adalah orang-orang terdahulu dari mulai para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama yang dikenal dengan nama atau gelar Al-Bajuri, beliau ini adalah ulama Islam abad ke-13 Hijriah, 1277 Hijriah, dan beliau termasuk ahli fikih dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan hum man kanu qablal khamsumi'ah. Mereka adalah orang-orang yang hidup sebelum 500 tahun Hijriah. Wa qabla quruni tsalatsah as-sahabah wa tabi'un wa atba'u tabi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi yang sangat utama. Inilah yang disebut dengan as-salaf as-salih. Yang mengikuti mereka disebut dengan salafi. Dan dalam bentuk yang banyak disebut dengan salafiyun. Paham? Ya, salaf artinya adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang mengikuti mereka salafi. Sedangkan yang mengikuti dalam jumlah yang banyak salafiyun, karena dalam bahasa Arab ia itu adalah ia li nisbah ataupun ia untuk penyandaran. Penyandaran bisa kepada keluarga, bisa kepada marga, bisa kepada tempat tinggal. Seperti misalkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Banjari kenapa? Karena berasal dari Banjar. Dan siapapun yang tinggal di Banjar, baik dia lahir di sini ataupun tinggal di sini, maka dia berhak untuk menamai namanya dengan Al-Banjari. Kenapa? Karena itu penyandaran kepada kota yang dia tinggal di dalamnya. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah salaf menjadi salafi. Kalau banyak menjadi salafiyun. Dan ini nama lain dari nama-nama ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada salaf. Yang dimaksud salaf di sini siapa? Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah kita pahami itu, maka sekarang kita ingin masuk. Ketika kita menyatakan kami ahlu sunnah wal jamaah, kami ahlu apa tadi namanya, al-firqah an-najiyah, kami al-taifah al-mansurah, kami as-salafiyun, siapa mereka? Apa buktinya? Ya, ini yang kita akan kupas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik siapakah ahlu sunnah wal jamaah. Kita akan kupas ciri ahlu sunnah. Kalau kita lihat ciri dari beberapa aspek sangat banyak. Saya akan menyebutkan malam ini yang lebih saya tekankan, ciri bukti ahlu sunnah wal jamaah adalah di dalam metode beragama. Ya, garis bawahi baik-baik itu. Ya, bukti ahlu sunnah wal jamaah dalam metode beragama. Bagaimana cara mereka beragama? Sehingga pengklaiman kita bahwa kita ahlu sunnah, kita ahlu sunnah wal jamaah, kita adalah al-firqah najiyah, al-taifah al-mansurah, kita adalah as-salafiyun, benar-benar kita bisa titi. Bukan kita sekarang mengklaim saya pasti ahlu sunnah, ya 100% ajaran sunnah saya kerjakan. Ini namanya mensucikan diri. Tetapi kita berusaha meniti jalan yang disebut dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Para ikhwah, sebelum saya sebutkan, saya ingin menekankan kembali bahwa kalau tadi ada pertanyaan di awal saya sebutkan, apa itu ahlu sunnah, kemudian kenapa kita harus mengklaim kami ahlu sunnah, itu belum terjawab kan?

Kalau kita sudah pelajari yang tadi, bahwa ahlus sunnah lah yang selamat, yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya, di akhirat masuk surga aja udah di api neraka. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Kulluha finnar illa wahidah. Seluruhnya di dalam neraka kecuali apa? Satu. Ya, ini sebab kenapa kita mengangkat tema kami ahlus sunnah, bukan kami kelompok fulani, kami kelompok fulan, kami kelompok ini atau apa ini tidak. Tapi kami ahlus sunnah. Kenapa? Karena mereka yang selamat. Yang kedua jawabannya apa? Karena mereka yang apa? Yang diberikan kemenangan. Kemudian jawaban yang ketiga, karena mereka adalah kelompok manusia terbaik sepanjang sejarah hidup manusia, dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah di hari kiamat. Ini sebab kenapa kita mengangkat kami ahlus sunnah wal jamaah. Baik, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin mengambil bukti, ciri, tanda yang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah di dalam perkara atau sisi metode beragama. Maka bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik, ada tiga tanda besar atau tiga pokok besar ciri ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama, mengagungkan dalil-dalil syariat atau yang disebut nas. Mengagungkan dalil-dalil syariat. Yang kedua, bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil syariat. Ini tiga pokok metode beragama ahlus sunnah wal jamaah. Sangat mengagungkan nas, dalil dari Al-Quran dan sunnah. Apabila ada Al-Quran, ayat mulia, hadis Nabi yang sahih, kemudian ditanding dengan ra'yu, pendapat, logika, rasio, kebiasaan, maka ini tidak bisa. Maka yang didahulukan hanya Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, yaitu bersandar hanya kepada hadis-hadis sahih. Misalnya heran kemarin, dengan takdir Allah saya ikut sebuah pengajian. Si penceramah mengatakan bahwasanya enggak penting hadis sahih, yang penting isi kisahnya. Alhamdulillah. Lalu ngapain itu? Buku berjilid-jilid ribuan. Para ulama terdahulu menyebutkan ini perawi fiqah terpercaya, ini perawi kadzab tukang dusta, ini perawi wallah tukang palsu hadis. Ngapain itu? Kalau bukan untuk memilah mana hadis sahih, mana hadis yang lemah. Lihat perkataan ulama salaf Abdullah bin Mubarak, fi sahihil hadis ghunyatun an saqimihi. Di dalam hadis yang sahih itu sudah menyibukkan daripada mengamalkan hadis yang lemah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada sebagian orang yang terkesan dengan sebuah cerita, kisah, dongeng, ya, kira-kira bermanfaat tatkala ceramah, padahal di dalam hadis-hadis yang sahih ada cerita yang berdasar wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara dari wahyu, dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ini para ikhwan, makanya ahlus sunnah wal jamaah sangat terkenal mempunyai pokok dalam beragama, metode dalam beragama. Apa itu? Bersandar hanya kepada hadis sahih. Yang kedua, yang ketiga, yaitu ahlus sunnah wal jamaah sangat memperhatikan benarnya pemahaman terhadap dalil.

0: benarnya pemahaman terhadap dalil. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan kupas pokok yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Mengagungkan dalil-dalil syariat. Apa itu dalil-dalil syariat? Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasul. Yang itu dalil syariat, Al-Quran dan hadis, serta ijma' para sahabat. Al-Quran dan hadis, serta ijma' para sahabat. Makanya pak, kita ahlu sunnah sangat membenci siapapun, apapun titel anda, seberapapun anda pintarnya, apabila sudah bertentangan dengan Al-Quran ataupun mencela Al-Quran, maka kita sangat benci. Kenapa? Karena ini merupakan pokok metode beragama kita. Lihat seperti yang diceritakan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, sahabat saya karena Allah Subhanahu wa taala, Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah, bahwa orang-orang yang keblinger dengan otaknya, yang keblinger dengan rasionya dan akal pemikirannya, yang senantiasa mengagungkan kebersamaan, kerukunan, kesetaraan, keadilan, akan tetapi sangat menyimpang dari ajaran Al-Quran, sampai mereka berani mengatakan bahwa kisah-kisah Al-Quran tidak faktual, fiktif, yang penting isinya, yang penting mengajarkan kebersamaan, ketidaksombongan, kesetaraan, kesamaan, dan semisalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bercerita dengan cerita yang dusta. Andai saja ketika dituduh sebagai pendusta, itu sangat marah, tukang dongeng. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillah, para ikhwah. Makanya kita berusaha mengagungkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwah, kalau diperhatikan dalam kehidupan realita yang ada, memang ujian manusia akhirnya terjadi pada itu. Yang mempunyai pemikiran-pemikiran menyimpang seperti ini terkenal di masyarakat, kemudian disebut sebagai intelek tuan, ya, pemikir Islam, sehingga syubhatnya dari situ. Gelar profesor, doktor, syubhatnya dari situ. Ya, samar-samarnya dari situ. Oh, enggak mungkin ahli tafsir, enggak mungkin profesor, sekolahnya tinggi, enggak mungkin salah. Di situ syubhat. Di situ yang meragukan sebagian orang-orang yang tidak teguh dengan ajaran Islam. Lihat baiklah, ini akidah. Ini bukan membicarakan ibadah amaliyah praktis. Ini akidah. Haram lekang dengan waktu. Pantang putus ini akidah. Walau taruhannya nyawa. Mengagungkan Al-Quran dan hadis. Walau taruhannya nyawa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa metode ahlu sunnah dalam beragama adalah sangat mengagungkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalil yang pertama, karena hakikat Islam adalah istislam. Hakikat menjadi seorang muslim adalah berserah diri, terserah Allah. Apa yang menjadi hukum Allah kita terima, yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran kita terima, ya, yang disebutkan dalam hadis Rasul kita terima. Ma nahaitukum an syai fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku larang tentang sesuatu, jauhi. Tidak ada minca-minca, enggak ada, jauhi. Dan yang aku perintahkan, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ini persis sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. kembali kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam surat An-Nur ayat 51 sampai 52. Semestinya orang beriman begini nih. Dan ini menjadi metode Ahlu Sunnah wal Jamaah. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan kaum beriman hanyalah innama adatul hasri wal imtina, kata yang menunjukkan kepada pembatasan dan menolak yang selainnya. Orang beriman ucapannya hanyalah jika diajak kepada Allah, kepada Rasulnya untuk menjadi hakim di antara mereka. Tidak mencela-mencela, hanya mengatakan sami'na wa'ata. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengambil pendapat di depan Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala, Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dan subhanallah Bapak Ibu, saya artikan dulu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian di depan, di berjalan di depan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, hati-hati, innallaha sami'un alim, takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Dan subhanallah, akibat pokok pertama, metode pertama mengagungkan Al-Quran dan Sunnah ini, maka ini ada konsekuensi batin di dalam diri kita. Makanya orang Ahlu Sunnah sangat suka baca Al-Quran. Ya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati Allah. Karena itu ada seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya Khabbab Ibnul Arab, beliau mengatakan taqarrab ilallah mastata'ta wa la tataqarrab bi syai'in ahabba ilaihi min kalamih. Silakan ibadah kepada Allah semampu engkau, dan jangan pernah mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan firman-Nya. Makanya orang Ahlu Sunnah sangat dekat dengan Al-Quran, jauh sekali dari meninggalkan Al-Quran. Karena ini konsekuensi dari pengagungan, mengagungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat dalil yang lain, hadis surat Al-Ahzab ayat 36. Ahlu Sunnah apabila datang perintah Allah, maka tidak ada kesempatan, tidak ada lapangan untuk memilih, untuk ragu-ragu. Enggak, yang ada dalam dirinya taslim, taslim, menyerahkan, berserah diri, menerima, sebenar-benar penerimaan. Ini metode Ahlu Sunnah. Dan itu yang dimaksud dengan mengagungkan dalil-dalil syariat. Apabila sudah ada hukum, maka tidak ada taraddud, tidak ada ragu-ragu. Ya, tidak ada mencari pilihan lain, enggak ada itu dalam diri kita. Lihat surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Tidak pantas bagi seorang lelaki beriman dan seorang perempuan beriman jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara untuk mencari pilihan lain dari perkara, dari pilihan mereka. Enggak. Sudah ada pilihan Allah, سَمِعْنَا وَطَعْنَا. Tapi Allah begini, tapi Allah enggak. Ya, yang ada wa yusallimu taslima,
1: sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun. Lihat, perhatikan. Maka tidak sama sekali, demi Rabbmu mereka tidak beriman. Hatta yuhaq. Lihat, ada kaitan keimanan dengan penyerahan diri. Ada kaitan kesempurnaan iman dengan penyerahan diri terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbika la yu'minun. Makanya kita kadang-kadang bisa memahami, memaklumi. Ada orang yang marah kalau seandainya sunnah diinjak-injak. Ada orang yang marah kalau seandainya sunnah dilecehkan. Kenapa? Karena ini bagian dari agama. Ini akidah. Ya, meskipun sebenarnya kita harus berhadapan dengan orang yang kadang-kadang bodoh, kadang-kadang belum tahu, kadang-kadang dipenuhi hawa nafsu, kadang-kadang dipaksa, kadang-kadang terkontaminasi dengan masukan-masukan yang tidak baik, sedangkan dia tidak paham, maka di situ dituntut kita untuk sabar. Tapi lihat, fala wa rabbika la yu'minun, tidak sama sekali demi Rabbmu mereka tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim pemutus keputusan di dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma, kalau sudah datang keputusan dari Allah dan Rasulnya sallallahu wasallam wa barakatuh alaih, tsumma la yajidu fi anfusihim haraj, tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan. Wa mimma khawait, atas apa yang telah kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Para ikhwah, sudah menjadi sunnatullah ketika Allah memerintahkan sesuatu maka akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana ayat-ayat tadi. Dan juga sudah menjadi sunnatullah apabila sesuatu tersebut yang diperintahkan kemudian ditinggalkan, maka akan ataupun diselisihi, ditentang, maka akan mendatangkan apa? Siksa di dunia dan di akhirat. Perhatikan, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya, mereka akan mendapatkan fitnah. Fitnah artinya di sini adalah kesetidakstabilan keimanan, kegoncangan, godaan. Au yusibahu 'adzabun alim, fitnah berarti di dunia, atau mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, berarti di akhirat. Ini bahayanya orang-orang yang berpegang orang-orang yang tidak berpegang teguh dan tidak mengagungkan dalil-dalil syariat. Sekarang kita ingin kupas lagi kalau itu tadi dalil-dalilnya. Kenapa kita sampai mengambil metode, ahlu sunnah mengambil metode bahwa salah satu pokok ajaran ahlu sunnah mengagungkan dalil syariat. Itu dalil-dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kita ingin lihat bagaimana salafus saleh. Siapa salafus saleh? Para sahabat. Kemudian para tabi'in. Kemudian para tabi'ut tabi'in. Mereka mengagungkan dalil-dalil syariat. Ya, bagaimana metode mereka mengagungkan dalil-dalil syariat? Yang pertama, mengagungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim, contoh ini. Saya akan banyak bercerita sekarang. Ya, contoh praktek para salafus saleh mengagungkan hadis Rasul. Siapapun di hadapannya ketika menentang, menyelisihi, bahkan mungkin sampai menghina, maka berhadapan dengan sebuah akidah. Akidah kita terhadap hadis Rasul apa? Mengagungkan. Siapapun orangnya, mau orang yang paling tinggi kedudukannya, mau orang tua, mau anak yang paling kita sayangi, ketika sudah menyimpang dengan hadis, maka tidak ada cara
0: lain kecuali kita harus apa? Mengagungkan. Coba perhatikan sekarang. Ada riwayat An Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah bercerita, "Kunna 'inda Imran bin Husain fi rahtin minna." Suatu ketika kami pernah bersama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitar kami waktu itu sekitar 10-an orang. Rahtun itu adalah adad min wahid ila al-ashara. Yaitu jumlah bilangan dari 1 sampai 10. Wa fina Busair ibn Ka'ab. Di bersama-sama kami duduk ada seorang bernama Busair bin Ka'ab. Lalu Imran bercerita tentang hadis Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-haya'u khairun kullu. Lihat, majlisnya para sahabat yang begitu. Mereka senantiasa sangat amanah, senantiasa majlis mereka disibukkan dengan membaca hadis-hadis Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat malu seluruhnya baik. Dalam hadis ini, kebaikan seluruhnya. Sifat malu kebaikan seluruhnya. Maksudnya adalah apabila ada dalam diri seseorang mempunyai sifat malu, maka dia berarti mempunyai sifat yang sifat tersebut kebaikan seluruhnya. Tidak ada jeleknya sifat malu. Makanya kalau ada orang tua yang mempunyai anaknya dan anaknya tersebut pemalu, maka jangan dicela. Misal si penyupan mana orangnya pada mau bersalaman. Jangan dicela. Khairun kulluhu, kebaikan seluruhnya sifat malu. Maka Busair bin Ka'ab dia berkata, "Inna lanajidu fi ba'd al-kutub aw al-hikmah anna minhu sakinatan wa waqaran lillah wa minhu dha'fun." Wahai Imran bin Husain, memang kita benar-benar dapati di dalam kitab-kitab, di dalam hikmah-hikmah bahwa sifat malu itu terdapat ketenangan, wibawa, ya. Lalu kita berpandir lawan orang yang pemalu. Mulai dari mana? Pemalu. Ya. Memang terdapat ketenangan dan wibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam sifat malu ada kelemahan. Nah, ini masalahnya. Padahal tadi Rasulullah SAW mengatakan sifat malu adalah kebaikan seluruhnya. Dalam riwayat yang lain, al-haya kulluhu khair. Sifat malu seluruhnya baik. Tidak ada kul. Kata kul dalam bahasa Arab itu adalah aqwa siyaqin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Seluruhnya baik, enggak ada sisa. Tidak ada kecuali, enggak ada. Nah, ini Busair bin Ka'ab mengatakan apa? Sifat malu, ada ketenangan, ada wibawa, tetapi juga ada apa? Ada kelemahan. Maka apa yang terjadi? Faghadiba Imran hatta marrat 'aina lihatin. Ini begini para salaf dalam mengagungkan Nabi. Makanya Pak, ketika ada kejadian di sosial media tentang bahwa merapatkan saf itu tidak terlalu penting, ya akhirnya berhadapan dengan hadis Rasul. Ya, berhadapan dengan hadis Rasul mendekat. Itu siapa? Nabimu yang berkata. Bukan sembarangan orang. Bukan tidak penting, itu Nabimu. Berani engkau mengatakan itu di hadapan Nabimu tidak ada yang penting? Alhamdulillah. Nah, lihat, sekarang kita kan tersulut emosi. Kenapa? Karena ini akidah dan pantas kita seperti itu. Pantang lekang dengan waktu sampai nyawa dicabut oleh malaikat maut. Ini akidah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Lihat beliau, Imran bin Husain, hatta marrat 'aina, marah sampai memerah matanya. Wa qala la arani uhaddithuka 'an Rasulillah wa tu'aridu fi. Aku tidak ingin engkau, aku sedang berbicara tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan engkau menentang di dalamnya. Kemudian
1: kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini gini. Lalu Imran melanjutkan hadisnya, mengulangi hadisnya tadi. Busair masih saja mengatakan yang tadi, bahwa di dalam sifat malu ada kelemahan. Marah lagi Imran bin Husain radhiyallahu anhu sampai para murid-murid yang lain mengatakan, wahai Aba Nujaid, kunyahnya Imran bin Husain Abu Nujaid, wahai Abu Nujaid, innahu minna, innahu la ba'sabih, wahai Abu Nujaid, biarkan Busair bin Ka'ab ini kawan kita, dia bukan orang munafik. Karena di zaman dahulu sangat terkenal yang mencela hadis Rasul orang munafik. Maka dikhawatirkan di zaman sekarang siapa saja yang mencela hadis Rasul, maka dikhawatirkan meresap di dalam dirinya sifat-sifat munafik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis riwayat Muslim, itu hadis sahih. Bagaimana para salafus saleh mengagungkan hadis Rasul. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'zannakum ilaiha. Jangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid jika mereka meminta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid. Siapa yang meriwayatkan ini? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, siapanya Umar? Hah? Anaknya. Namanya siapa? Abdullah bin Umar. Abahnya siapa ngarannya? Umar. Abdullah bin Umar berkata seperti itu. Rasulullah SAW bersabda seperti tadi. Lalu ada seorang yang bernama Bilal bin Abdullah bin Umar. Berarti siapa? Hah? Anaknya siapa? Abdullah. Cucunya siapa? Umar. Ya? Jadi orang dekatnya Bilal bin Abdullah mengatakan, wallah lanamna'hun, demi Allah kami akan larang istri-istri kami. Ingat, bila melarang istri-istri mereka untuk pergi ke masjid bukan karena menentang hadis Rasul, akan tetapi karena ada sifat ghairah, sifat cemburu, bahwa istri saya tidak boleh keluar rumah kebanyakan, berjalan di hadapan laki-laki seenaknya, memperlihatkan tata jarannya, memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan ini dan itunya, enggak boleh. Itu maksud Bilal. Wallah, demi Allah, lanamna'hun, kami akan benar-benar melarang mereka pergi ke masjid. Lalu apa yang terjadi? Sang bapak, siapa bapaknya Bilal? Abdullah, mengatakan, fa'aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyian ma sami'tu sabbahu mithlahu qat. Aku, kata yang meriwayatkan hadis ini, melihat sang bapak menantang, menghadapi anaknya tadi, jadi wajah dengan wajah, dan mencela habis-habisan anaknya tadi. Aku, yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku tidak pernah mendengar Abdullah mencela seseorang seperti mencela Bilal pada waktu itu. Lihat bagaimana beratnya dan pengagungannya para salafus saleh terhadap sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ukhbiruka an Rasulillah wa taqul lana ma'ahu." Aku menceritakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada engkau, bahwasanya para perempuan istri jika minta izin pergi ke masjid jangan dilarang. Kamu malah mengatakan kami akan larang. Apa-apaan kamu ini? Yang bahasa ulun itu apa-apaan tuh? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu para sahabat. Untuk hadis enggak ada. Tidak ada toleransi. Ini hadis, ini akidah, ini metode kami Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali kalau Anda mengklaim Anda bukan Ahlussunnah, itu bukan urusan saya. Tapi ketika Anda mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, mengaku aswaja, Maka salah satu metode Ahlussunnah begini, ta'zim kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
0: Lihat lagi, ada riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Annahu ra'a rajulan min ashabihi yakhdhif. Faqala lah, la takhdhif, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrah aw qala yanha 'anil khadaf. Fa innahu la yustadu bihi shayt wa la yunka'u bihi al'adu, walakin yaksiru sinna wa yafqa'u al'ayna." Artinya, Abdullah bin Khadab pernah melihat seseorang melemparkan ketapel, ya, mengatapel, jadi berburu sambil dengan memakai ketapel, berburu sambil memakai ketapel. Maka orang tersebut dilarang oleh Abdullah bin Mughaffal. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dan membenci untuk memakai ketapel dalam berburu. Kenapa? La yastadu bihi shayt. Itu bukan membuat binatang buruan mati dan tidak membinasakan musuh, tetapi cuma mematahkan gigi dan membuat picak mata, dan itu menyakiti. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah diberitahu seperti itu, orang ini masih melakukan ketapel. Faqala, maka Abdullah bin Mughaffal mengatakan, "Ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrah aw yanha 'anil khadab, thumma araka takhlif." Aku sedang memberitahukan kepada engkau tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dilarang memakai ketapel dalam berburu ataupun dalam berjihad. Lalu engkau melakukannya lagi? Lihat apa beliau mengatakan, "La ukallimuka kana wa kana." Aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya, selama waktu ini. Ya, ini hadis. Bahkan cerita Bilal tadi, ya, dalam riwayat yang sedikit terjadi pembicaraan di antara para ulama hadis bahwa Abdullah bin Umar tidak membicarai Bilal sampai beliau mati. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya bilang kepada kaum muslimin, wajar kalau seandainya ada sebagian orang yang mencela hadis tentang isbal, hadis tentang jenggot, hadis tentang cadar, hadis tentang merapatkan sholat. Ketika hadis-hadis tersebut dianggap sebagai hadis yang hanya sekedar kulit, hanya sekedar penampilan, bukan esensi agama, itu semua pencelaan, maka wajar kita marah, karena ini akidah. Bahkan kalau kita tidak marah, maka ditakutkan kita menjadi seorang munafik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Metode yang kedua yang dipakai oleh para salafus saleh dalam mengagungkan dalil-dalil syariat, yaitu sangat meneliti dalam melakukan praktek sunnah. Sangat meneliti dalam melakukan praktek sunnah.
0: Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Ada orang bersin di samping Abdullah bin Umar. Bersin, bacaan bersin apa? Alhamdulillah. Lain istighfarlah. Ya, alhamdulillah. Tapi bacaan menguap apa? Astagfirullah. Enggak ada. Ya. Baik, ada orang bersin di samping Abdullah bin Umar. Kemudian orang ini mengatakan, "Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah." Ya, menambah. Kemudian faqala lahu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah."
1: walaisa hakadza 'allamana Rasulullah. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi cuma mengucapkan alhamdulillah.
0: Ini para ikhwah, dalam lihat.
1: Mereka sangat teliti dalam mengamalkan sunnah. Maka wajar kadang-kadang di dalam beberapa kajian-kajian para ustaz-ustaz kita yang mengajarkan sunnah-sunnah Rasul benar-benar teliti. Lihat di dalam sholat dan pengetahuan, sebagai pengetahuan dan peringatan bagi kita, sholat itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul. Makanya hadis tentang sholat sangat rinci, lebih rinci dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Tata cara mengangkat tangan, tata cara mengangkat tangan sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu, meletakkan tangan di mana, sedetil mungkin para sahabat menceritakan itu. Maka semestinya sholat itu harusnya tidak ada bid'ahnya. Ya? Allah. Ada ya. Dari mana tahu? Semestinya enggak ada bedanya, karena sudah sangat detil. Haji cuma sekali Rasulullah SAW kerjakan. Itu pun hanya beberapa sahabat yang meriwayatkan. Jabir, kemudian Abu Hurairah, kemudian Aisyah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, beberapa sahabat saja yang meriwayatkan. Karena memang cuma sekali Rasulullah SAW mengerjakan. Tetapi untuk sholat hampir 12 tahun Nabi Muhammad SAW sholat. Betul sekali. Semestinya tidak ada bid'ah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Rabbi ighfirli warhamni. Enggak ada. Ente cari di kitab manapun enggak ada. Ya. Tersebut fi fi'li sunnah, sangat teliti dalam mengerjakan sunnah. Lihat dalil yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, bahwa Ani bin Jurayj, Ibnu Jurayj meriwayatkan anna Tawus, Tawus ini seorang ulama kalau tidak salah di kalangan tabi'in. Akhbarahu annahu sa'ala Abdullah ibn Abbas 'anil raq'atain ba'da al-'ashr fanahahu 'anhuma qala Tawus faqultu lahu ma adahahuma faqala ibn Abbas wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin sampai akhir ayat. Ceritanya begini. Tawus seorang yang kebiasaan habis salat asar mengerjakan salat 2 rakaat. Berarti ada salat apa? Ba'diyah. Menurut siapa? Tawus. Kemudian bahwa Ibnu Jurayj mengatakan kepada Tawus, wahai Tawus, saya sudah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, saya sudah bertanya. Dan terdapat pelajaran menarik dari sejarah Abdullah bin Abbas. Sedikit menyimpang dalam apa? Ya, jangan pernah remehkan majlis ilmu walau sekalipun. Ah, gitu-gitu aja. Ustaznya gitu-gitu aja. Minyak sudah. Ya. Ganti yang lain. Ah, gitu-gitu aja. Ingat. Lihat. Abdullah bin Abbas dulu punya teman. Radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan kepada temannya, ayo kita nuntut ilmu kepada para sahabat. Setelah ini ceritanya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ayo kita nuntut ilmu. Itu para sahabat masih banyak. Kata sang sahabat ini apa? Lihat, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Wahai Abdullah bin Abbas, ngapain engkau nuntut ilmu? Mereka para sahabat Nabi masih banyak. Maka akhirnya berpisahlah dua orang ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terus menuntut ilmu sampai akhirnya beliau menjadi mufti ahli fatwa di kota Madinah, duduk memberi fatwa di masjid Nabi. Sedangkan orang ini dia tidak termasuk ahli ilmu. Langsung dia menunjuk kepada Abdullah bin Abbas, hadzal fata aqalu minni. Itu pemuda yang sedang sibuk dengan fatwa ditanyain oleh, karena sahabat-sahabat yang besar sudah ada meninggal. Tumbuhlah seorang Abdullah bin Abbas menjadi seorang ulama besar. di tengah para sahabat, sisa-sisa sahabat dan sisa-sisa tabi'in. Maka jangan pernah remehkan satu majelis ilmu pun. Gitu-gitu aja. Banyak. Ya, jangan. Jangan pernah remehkan satu majelis ilmu pun.
0: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahkan subhanallah, apa ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada kadang-kadang orang yang dalam keadaan susah untuk datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu.
1: Itu mereka akan menjadi pertanyaan. Pokoknya Wahabi sudah. Ya. Dan sebagaimana yang sudah saya sebut di awal, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar, kata Rasulullah. Yang nuduh mana buktinya? Sedangkan yang dituduh merasa tidak benar, dia cukup mengingkari. Saya bukan. Demi Allah, saya bukan Wahabi. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi kalau seandainya yang Anda maksud orang yang mengamalkan sunnah Rasul, berpegang teguh kepada sunnah Rasul, berpegang teguh dengan hadis-hadis sahih, kemudian memahami dalil dengan pemahaman para sahabat, itu sebenarnya banyak pembicaraannya, tidak cukup waktunya. Kalau itu yang Anda sebut Wahabi, ya sudahlah, terpaksa kita juga mengatakan Wahabi, enggak apa-apa nih. Tapi pasti dia enggak tahu Wahabi itu apa. Ya, wallahu alam.
0: Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah, kita masih membahas bab-bab tentang adab-adab kebaikan yang mestinya menghiasi diri seorang muslim. Ada beberapa bab di sini yang dibawakan di dalamnya hadis yang lemah, ya, yang mungkin tidak ada di dalam kitab terjemahan, dan juga saya akan sebutkan secara ringkas saja. Babu inna salama yujzi'u minas-sarmi. Bab sesungguhnya mengucapkan salam itu mencukupkan untuk mengakhiri permusuhan. Kemudian dibawakan di sini ya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan cukup kita dengan hadis yang telah kita bahas di pertemuan lalu tentang larangan memboikot saudara kita lebih dari 3 hari dalam urusan-urusan dunia, dalam masalah-masalah pribadi. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yani kita cukupkan dengan hadis yang sahih, tidak perlu dengan hadis yang lemah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya, yakni tidak menegur saudaranya, menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Ketika keduanya bertemu, yang satu berpaling, yang dua berpaling, tidak mau saling bertegur sapa, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Jadi dengan dia mengucapkan salam, termasuk tentu menjawab salam ketika yang lain mengucapkannya, ini sudah menunjukkan bahwa dia sudah mau berdamai. Ya, meskipun tentu setelah salam ya harusnya ada tegur sapa, tanyakan kabar. Kalau kita masih belum bisa terbiasa berbicara, tanyakan kabarnya, atau sebutkan hal-hal yang menyenangkan dirinya, atau doakan kebaikan untuknya. Misalnya, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu, ahsanallahu ilaika, semoga Allah memberikan kebaikan untukmu. Kalimat-kalimat yang mengandung makna yang baik, yang ketika orang yang pernah bermusuhan dengan kita ini mendengarkannya dan hatinya senang, berarti kita juga dapatkan pahala. Kita sudah mulai mengucapkan salam, kemudian kita menegur dia dengan teguran yang baik. Kalaupun dia tidak balas, maka dosanya dia sendiri yang akan menanggungnya. Ya, jadi sekali lagi para akhwat, para ummahat serta ikhwah yang hadir rahimakumullah, dalam Islam itu tidak ada yang namanya orang yang ya memikirkan untuk memenangkan hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya dalam rangka menang-menangan, karena ini kemenangan yang tidak ada artinya dan ini adalah tipu daya syaitan yang harus kita hindari dan harus kita berusaha menjauhinya. Baik. Kemudian berikutnya kita masuk babu man asyara ala akhihi wa illam yastashirhu, bab seseorang yang memberikan saran baik untuk saudaranya meskipun tidak diminta. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, misalnya begini, kita menjumpai saudara kita melakukan satu pekerjaan, ternyata ada yang lebih baik dilakukannya sehubungan dengan pekerjaan tersebut. Misalnya ada cara yang bisa kita sarankan kepada dia, bahwa kalau antum melakukan seperti ini tenaga lebih hemat, kalau antum jualnya di tempat ini maka di sini lebih laris, kalau antum melakukan seperti ini maka ini lebih berkah. Misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan urusan agama misalnya, maka harusnya kita beritahu kepada saudara kita tanpa perlu diminta pendapat atau saran. Karena kita pakai kaidah umum yang sudah kita pernah sebutkan hadisnya kan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis terkenal riwayat Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man arada minkum an yuzahza anin nari wa yudkhala al-jannata fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Barang siapa di antara kamu yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika kematian mendatanginya atau menjemputnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan dengan itu. Jadi termasuk masalah memberikan saran baik untuk saudara kita tidak mesti harus diminta. Jadi jangan ada yang punya prinsip, ah dia tidak tanya, kenapa saya harus beritahu? Ini salah. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin yang dia lakukan dianggap sudah itu yang paling bagus. Kalau kita mengetahui sesuatu yang lebih baik, berikan kepadanya. Ya, berikan kepadanya, karena itu merupakan akhlak mulia seorang muslim. Baik, kita baca di sini hadisnya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddathana Amr ibn Khalid qala haddathana Bakr an ibni Ajlan anna Wahab ibn Kaisan akhbarahu wa kana Wahbun adraka Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ra'a ra'iyan wa ghanaman fi makanin qabih wa ra'a makanan amthala minhu faqala lahu waihaka ya ra'i hawlaha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Dari Wahab ibnu Kaisan, seorang tabi'in yang mulia, yang dia pernah berjumpa dengan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah melihat seorang penggembala kambing dan kambing-kambing yang digembalakannya di satu tempat yang kurang baik, yani tempat yang tidak begitu bagus untuk penggembalaan di situ, entah itu rumputnya kurang atau yang lainnya. Sementara dia melihat ada tempat yang lebih baik dekat di situ. Faqala, maka Ibnu Umar berkata kepada penggembala tadi, waihaka ya ra'i, ya, celakalah kamu wahai penggembala. Haulaha, harusnya kamu mencari gembalaan di sekitar ini yang lebih baik. Dan saya pernah melihat ada yang lebih baik. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing penggembala itu akan ditanyakan tentang gembalaannya. Yakni tidak boleh seorang penggembala itu ketika menggembalakan kambing-kambingnya misalnya hanya mencari tempat seadanya, sementara ada yang lebih baik. Sebagaimana kalau kita mengetahui ada yang lebih baik baginya, sampaikan kepadanya agar dia bisa, ya, memberikan kesenangan bagi hewan-hewan gembalaannya. Kan dalam Islam itu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, fi kulli kabdin ratbin ajrun, pada semua hati yang masih hidup itu ada pahala. Pada setiap hewan yang kita bisa berbuat baik padanya, kalau kita berbuat baik akan dapatkan pahala. Pada setiap makhluk bahkan. Ya, makanya sekali lagi kita katakan di sini tidak boleh kita punya prinsip, ah dia tidak tanya, kenapa saya harus beritahu. Ini salah. Dalam hidup ini harusnya kita mengejar pahala, kita mengejar keutamaan. Ingat sekali lagi, dalam ibadah kita banyak kurang. Mungkin kadang-kadang kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Naudzubillah min dzalik. Sedekah kita juga kurang, ibadah kita juga kurang khusyuk. Sekarang ada kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita, bertemu saudara kita dengan wajah berseri-seri. Ada orang yang butuh nasihat singkat, kita sampaikan nasihat singkat. Ada satu hal yang lebih baik kita lihat, sampaikan kepadanya, dan itu ringan, tidak susah. Ya, maka harusnya kita berusaha melakukannya untuk memperbanyak pahala dan keutamaan kita yang nanti kita akan tentu insya Allah dapatkan manfaatnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Baik, kita melangkah di bab yang berikutnya. Babu man kariha amthala su'i, bab orang yang tidak menyukai permisalan-permisalan yang buruk, perumpamaan-perumpamaan yang buruk. Jadi maksudnya di sini kita tidak boleh, ya, misalnya memberikan permisalan untuk orang lain dengan contoh-contoh yang buruk. Dengan permisalan-permisalan yang buruk. Karena itu bukanlah sesuatu yang terpuji dalam Islam. Sampai pun kalau kita ingin mencontohkan satu perbuatan buruk, ya sebut saja ada seorang yang melakukan perbuatan ini, misalnya kita ingin tanya hukumnya, bagaimana cara hukumnya, bagaimana cara menasihati dia, sebutkan, tapi tanpa perlu menyebutkan dengan contoh-contoh yang buruk. Ya, misalnya ada saudara kita berbuat salah, kemudian kita katakan dia memang seperti anak setan, misalnya, tidak boleh seperti itu. Ya, memang dia mukanya seperti muka babi. Naudzubillah min dzalik. Ini jelas tidak boleh. Ya, jadi permisalan-permisalan, contoh-contoh buruk seperti ini tidak ditujukan untuk seorang Muslim. Sampai pun dia melakukan keburukan, ya nasihati dia. Jangan buat contoh atau permisalan yang buruk. Kita lihat dibawakan di sini Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Ayyub an Ikrimata an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa lana masalus su'i al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari sahabat, dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lana mathalusu." Bukanlah ditujukan untuk kita perumpamaan yang buruk. Ya. Orang yang mengambil kembali pemberiannya itu sama seperti anjing yang kembali menjilat muntahannya, kembali memakan muntahannya. Hadis sahih. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan ini untuk menggambarkan buruknya perbuatan tersebut. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan satu keburukan membuat perumpamaan buruk, makanya itu jangan dilakukan dan itu tidak ditujukan untuk kita. Contoh seperti misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang ahlul kitab, ya termasuk orang muslim misalnya, orang-orang yang di umat beliau yang melakukan perbuatan buruk ini, yaitu ya, yang mereka itu telah membaca kitab Taurat, diturunkan kepada mereka Taurat, kemudian tidak mengamalkan isinya. Matsalul ladzina humilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak mau membawanya, yakni tidak mengamalkannya, tidak memahami isinya, tidak mengamalkannya, adalah seperti perumpamaan keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Sangat buruk perumpamaan, permisal orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi keburukan seperti ini artinya untuk mengingatkan kita agar jangan mengikuti perbuatan tersebut. Yang jelas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan apa? Larangan mengambil kembali apa yang sudah kita berikan kepada orang. Sampai pun kata sebagian dari para ulama, misalnya barang kita sudah niatkan, kita sudah tetapkan untuk kita berikan kepada saudara kita misalnya. Ah, saya mau kasih hadiah si fulan, misalnya buku saya ini. Karena buku ini saya sudah baca, atau buku ini saya punya lebih dari satu, atau buku ini dia butuhkan. Sudah kita katakan demikian, kita sudah kuatkan, tapi kita belum ketemu orangnya. Ternyata besoknya kita batalkan, ini salah. Kalau sudah kita tetapkan kasih ke dia, maka dikasih.

yang memakan kembali muntahannya, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi sesuatu yang sudah kita berikan, sudah kita kuatkan tekad untuk memberikan kepada seseorang, meskipun hari itu tidak kita ketemu, jangan mengatakan, ah itu kan kemarin, niatku memberikan kepada dia kemarin. Tidak. Kalau Anda sudah menetapkan itu diberikan kepada saudara kita, maka berikan kepadanya. Itu berarti sudah menjadi barangnya. Ya, jangan kita mengambil kembali barang pemberian tersebut. Nah, baik. Kemudian para akhwat dan ummahat serta ikhwan yang hadir, hafizakumullah. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Abu Nuaim. Abu Nuaim ini namanya adalah Al-Fadl Ibnu Dukain Al-Kufi. Dia merupakan salah satu guru utama Imam Bukhari, juga guru Imam Ahmad dan para ulama besar lainnya. Ini termasuk guru utama mereka. Dia ini termasuk imam yang sangat kuat dalam hafalannya. Sampai pernah diceritakan di dalam biografinya disebutkan, satu saat tiga ulama besar di zamannya yang mereka semua adalah guru-guru utama Imam Bukhari. Ya, makanya Imam Bukhari ini kan kita tahu seorang ulama ahlul hadis yang paling terkenal hafalannya, paling terkenal ilmunya, karena guru-gurunya semua ulama termasuk yang paling besar di zamannya. Ya, ini Imam Ahmad, kemudian Ali Ibn al-Madini, sama Imam Yahya Ibn Ma'in. Ini tiga ulama kritikus hadis yang paling terkenal di zamannya. Mereka melakukan safar bersama untuk menuntut ilmu. Ya, karena para imam ini orang-orang yang ilmunya tinggi, maka menuntut ilmunya mereka itu beda sama yang lain. Mereka juga kadang-kadang singgah di seorang ulama untuk menguji riwayatnya. Ya, ini ada yang tujuannya untuk menguji, ada juga yang tujuannya untuk sekedar mengambil riwayat dan menyebarkannya. Contoh ketika satu saat mereka bertiga ini datang kepada Abu Nuaim Al-Fadl Ibn Dukain, guru Imam Bukhari di dalam hadis ini. Kemudian mereka ya satu persatu maju membawakan hadis. Biasanya di zaman dahulu itu di antara cara belajar kepada guru adalah melakukan yang namanya al-ard. Al-ardu itu pakai ain, ain ra sama ba, itu maksudnya kita kumpulkan hadis dari guru ini, kita bacakan kepada dia supaya kita bisa langsung mengambil riwayat darinya. Ya, setelah kita baca, dia izinkan kita untuk meriwayatkan. Bisa juga gurunya langsung membaca. Jadi ada beberapa cara, termasuk muridnya membaca, gurunya mendengar, nanti membenarkan kalau ada yang salah. Ya, ketika itu pasti bagi giliran mereka ini masing-masing maju membacakan sekitar 10 hadis. Waktu tiba giliran Imam Yahya bin Ma'in, dia sengaja ya, sengaja memutarbalikan sanad disambungkan dengan matan yang lain. Sanad ini rawi-rawi, matan itu isinya hadis. Ditukarkan. Jadi matan yang seperti ini dibawa ke sanad yang ini, sanad yang ini dibawa kepada matan ini. Untuk menguji orang ini apakah dia hafal hadisnya. Ketika dia bacakan hadis yang pertama, Abu Nuaim karena hafalnya kuat, dia langsung sadar. Dia bilang, bukan itu, salah. Ya, keliru. Baca lagi hadis yang kedua, salah. Tidak seperti itu matannya, tidak seperti itu sanadnya. Sampai 10 hadis dibaca, salah semua. Nah, tentu dia mengenal Imam Yahya bin Ma'in yang sedang membaca hadis di hadapannya ini, tidak mungkin keliru seperti itu. Pasti ini ada sesuatu. Maka dia mengatakan, ya, kalian bertiga yang membacakan hadis ini, dia menuju Imam Ahmad, dia mengatakan, kamu tidak mungkin melakukannya karena kamu orang yang warak. Hati-hati dalam agama. Kemudian kamu, Ali bin Madini, tidak mungkin juga melakukannya karena kamu adalah orang yang tidak seperti itu. Maka tidak lain yang melakukannya ini adalah engkau. Sambil dia menunjuk kepada Yahya bin Ma'in, kemudian dia menendang dadanya sampai terjungkal. Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala. Ya, karena dia mengetahui ternyata dia dikerjai. Tetapi dia bisa membuktikan bahwa di bolak-balik pun dia bisa menyusun kembali sanad dan matannya secara tepat. Kemudian akhirnya mereka keluar dari majelis tersebut. Kemudian Imam Ahmad
dan Ali

Madini menegur Yahya bin Ma'in, kenapa kamu masih menguji Abu Nuaim ini padahal dia adalah orang yang sangat kuat hafalannya, dia terpercaya, kenapa kamu juga masih mengujinya? Maka kata Yahya bin Ma'in, saya memang ingin membuktikan langsung tentang kekuatan hafalannya, dan sungguh tendangannya tadi lebih aku sukai daripada perjalanan kita dalam menuntut ilmu ini. Intinya itu yang dikerjakan oleh sebagian dari para ulama, dan Imam Abu Nuaim Al-Fadl Ibn Dukain adalah salah satu yang pernah langsung diuji oleh para ulama besar, dan ternyata dia adalah seorang yang sangat kuat dalam masalah riwayat terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Baik. Kita lanjut. Di bab yang berikutnya.

0: Babu ma dhukira fil makri wal khadi'ah. Bab dalil-dalil yang menyebutkan tentang masalah makar, tipu daya, dan ya melakukan tipu daya dan khadi'ah. Ya, melakukan tipu dan memperdaya orang.
1: Alhamdulillah.
0: Di sini para akhwat dan ummahat serta ikhwah yang hadir hafizakumullah, ada satu akhlak mulia yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ini tentang hal yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim. Kita baca hadisnya. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Ahmad ibn al-Hajjaj qala haddatsana Hatim ibn Ismail qala haddatsana Abu al-Asbat al-Harithi wasmuhu Bishr ibn Rafi an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu girrun karim wal fajiru khabbun la'im.

Baik. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu adalah girrun kerim. Girrun itu artinya tidak suka menipu orang. Ya. Secara akhlak orang mukmin itu adalah orang yang tidak suka memperdaya orang, tidak suka bersangka buruk kepada orang. Jadi girrun ini diartikan laisa bidhi makrin. Ya. Bukan orang yang suka memperdaya orang lain. Tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain. Bukan karena kebodohannya, tapi karena dia memang orangnya mulia dan selalu memiliki akhlak yang baik. Sebenarnya kalau kita ingin artikan secara bebas, lafaz girrun ini bisa kita artikan orangnya polos, lugu. Sehingga dia bisa jadi gampang diperdaya orang. Karena dia ketemu orang sangka baik. Tidak ada pikiran buruk untuk yakni bersangka buruk sama orang, mencurigai orang, tidak. Dia ketemu orang, dia bersangka baik, apalagi sama muslim, apalagi yang menampakkan kebaikan di hadapannya, dia pikirannya polos. Itu seorang mukmin. Girun karim, dan dia seorang yang mulia. Beda dengan kata beliau wal fajiru, sedangkan orang yang buruk, orang yang suka berbuat maksiat, orang yang fajir itu khabbun laim, suka memperdaya, suka menyebar kerusakan, dan punya akhlak yang tercela. Punya akhlak yang tercela. Jadi maksudnya di sini apa? Sifat seseorang yang selalu ketika bertemu dengan orang tidak pakai prasangka, dia selalu berpikiran positif, ya, dia selalu berpengharapan baik, ini adalah justru sifat yang terpuji. Karim, mulia, mudah membantu, selalu menampakkan akhlak yang baik. Sementara sebaliknya, orang yang fajir, orang yang rusak agamanya, justru inilah yang khob, yang suka mencurigai orang, bersangka buruk kepada orang, yang suka berpikiran negatif, kemudian lain, punya sifat tercela. Ya, oleh karena itu para akhwat dan ummahat serta ikhwah yang hadir, kadang-kadang memang di zaman kita sekarang, coba larang dua anak-anak itu ribut sih. Larang dua anak-anak itu. Di zaman kita sekarang ini, orang itu kadang-kadang ada sifat-sifat tertentu yang justru disukai orang padahal tercela. Jadi dengan alasan hati-hati, setiap ketemu orang dia curigai. Ada yang mengucapkan salam dengan dia, dia ah ini cuma basa-basi. Ada orang yang datang kepada dia bermuka manis, ah dia ini belum tentu di belakangku seperti itu. Baik, kalau belum tentu kenapa Anda curigai dia? Lagi pula, kalaupun di belakang dia berbuat seperti itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Kita diperintahkan menilai seorang berdasarkan zahirnya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain apa? Inni lam umar ala an ankuba ala qulubin nasi wala asyqa butunahum. Aku tidak diperintahkan untuk membelah hati manusia dan untuk mengeluarkan isi hati mereka. Yani kita tidak dihukumi tentang sesuatu yang mereka sembunyikan dalam hatinya. Selama dia datang baik-baik mengucapkan salam, selama dia menampakkan muka ramah di hadapan kita, maka kita bersangka baik kepadanya, dia adalah orang yang baik, dia ingin apa ini kenalan dengan baik dengan kita, dia ingin bersaudara dan seterusnya.
Jadi tidak boleh seorang mukmin itu gampang curiga, gampang menuduh, gampang prasangka. Ini bukannya sifat orang-orang yang beriman. Kemudian tidak dia menampakkan keburukan ketika bertemu dengan orang lain, justru dia menampakkan kebaikan. Orang yang selalu menuduh, orang yang selalu curiga adalah justru orang yang fajir, yang rusak imannya dan selalu menampakkan akhlak yang buruk, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini merupakan ya salah satu pelajaran adab yang penting bagi kita semua ya, ketika menyikapi saudara kita, apalagi yang datang kepada kita dengan kebaikan. Baik, oleh karena itulah orang mukmin selalu optimis ketika bertemu orang, misalnya kelihatan tanda-tanda kebaikan, dia datang pengajian pertama kali, jangan langsung curiga ya, wah dia ini ikut pengajian jangan-jangan hanya sekedar untuk cari muka, jangan-jangan sekedar untuk karena ikut-ikutan dan seterusnya. Tidak boleh berprasangka seperti itu. Dekati dia, nasihati dia, sampaikan kebaikan untuknya, itulah akhlak mukmin yang baik, yang itu menjadi sebab kita mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup apa yang kita sampaikan dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan silakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para akhwat, seperti biasa disampaikan dalam bentuk tulisan, silakan diajukan sekarang. Barakallahu fikum.

Ya, ada pertanyaan di sini, bila ada ikhwan yang mengucapkan salam kepada kita ketika lewat di hadapan mereka di jalan, apa yang harus kita lakukan? Kita jawab salamnya tidak mengapa, tidak perlu dengan suara yang keras. Kalau ikhwan itu tidak sendirian, kata para ulama, kita jawab boleh. Yang dikhawatirkan fitnah itu kalau dia sendirian. Tapi kalau dia lebih dari satu orang, akhwatnya juga lebih dari satu orang misalnya, tidak mengapa, dia jawab. Meskipun tidak mesti harus dengan suara yang keras, cukup dia jawab saja. Dia perlihatkan bahwa dia menjawab salamnya, karena menjawab salam seorang muslim itu adalah merupakan haknya muslim terhadap muslim yang lain. Salahkah jika kita beribadah setelah beribadah sedekah dan perbuatan baik lain disebabkan karena ingin masuk surga? Jelas tidak salah dan ini benar. Justru ini adalah niat yang baik, karena kita berarti beriman kepada janji yang Allah janjikan. Orang yang beribadah tidak mau mengharapkan surga berarti dia mendustakan janji Allah. Justru ini ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita beribadah mengharapkan surga dan takut dari adab neraka berarti kita mengharapkan janji Allah, kita membenarkan janjinya dan takut akan ancamannya, dan ini merupakan ciri orang yang imannya benar insyaallah. Ustaz, kenapa sudah tidak ada lagi kajian di Masjid Asy-Syifa Bahtera Mas? Ya, ini adalah urusan dari panitia yang membatalkan kajian di sana. Mungkin ada pertimbangan tersendiri yang mereka lakukan, yang jelas itu bukan dari saya. Saya sendiri masih ingin melanjutkan, tapi qadarullah, mungkin ada kebijaksanaan lain. Yang jelas itu murni dari keinginan panitia, atau dalam hal ini ketua takmir masjid mungkin yang menginginkannya seorang diri. Ya, bukan karena pemutusan dari ana sebagai penyampai materi. Bila ada teman tidak saling bertegur sapa karena kesalahpahaman, tapi mereka sudah saling memaafkan tapi tetap tidak bertegur sapa, mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Yang terbaik di antara mereka adalah yang mulai menegur sapa. Silakan. Ingin menjadi yang terbaik atau ingin menjadi pengikut hawa nafsu? Kalau sudah saling memaafkan, buktikan dengan perbuatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang terbaik yang mengucapkan salam, ya ini mulai menegur, mulai mendekati dan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi bukan cuma sekedar saya sudah niatkan maafkan di dalam hati. Ini salah. Tetap diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, tolong berikan nasihat untuk ana dan suami ana agar bisa lebih semangat dalam menuntut ilmu. Ya, kita semua butuh motivasi dan semangat. Biasanya memang seiring waktu, ya, orang-orang yang sudah ngaji itu, ya, ada yang sudah mulai malas-malasan dipikir, ya, dia sudah belajar akidah, dia sudah ngaji, sudah pakaiannya seperti ini. Maka dia menyangka itu sudah cukup. Padahal fitnah yang kita hadapi di akhir zaman ini tidak kelihatan, tapi sangat dahsyat. Kita selalu butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan pertolongan Allah itu Allah berikan bagi orang yang selalu berdoa meminta pertolongannya, kemudian berpegang teguh dengan sebab-sebab yang Allah turunkan dalam agamanya. Makanya menuntut ilmu ini termasuk sebab utama yang akan mendekatkan kita dengan pertolongan Allah, menjadikan kita selalu terbimbing dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita terus berusaha menuntut ilmu, terus berusaha menundukkan hawa nafsu kita. Ingat, godaan-godaan yang ya dilontarkan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia itu banyak. Jangan sampai kita terlena sehingga akhirnya terjerumus dalam godaan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik.
Insyaallah pekan apa ini? Pekan depan mungkin kita akan memasuki penanggalan 1 Dzulhijjah. Amal-amal apa sajakah yang ditekankan pada kita untuk dikerjakan di hari Dzulhijjah tersebut? Ya, kita tahu 10 hari awal bulan Dzulhijjah kan disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam hadis yang sahih adalah merupakan musim kebaikan yang paling utama dalam Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang ketika itu amalan saleh paling dicintai oleh Allah melebihi amal saleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Maka kita siapkan memperbanyak amalan soleh di waktu itu, termasuk berpuasa, apalagi hari Arafah ya, yang sudah kita ketahui keutamaannya sangat besar, menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian secara umum diperbolehkan berpuasa sampai tanggal 9 dan amal-amal soleh yang lain. Kemudian khususnya bagi yang berkurban, ketika mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah kan dilarang untuk mencukur rambut atau memotong kukunya, maka sebelum masuk itu lebih bagus dia segera mencukur atau memotong rambutnya yang dibutuhkan. Nah, karena nanti sampai dia menyembelih sembelihannya baru dia boleh memotong kukunya atau memotong rambutnya. Nah, bagaimana dengan nasihat yang kita berikan namun dibalas dengan kalimat menyakitkan? Tidak usah ikut campur, urus saja diri dan kekuranganmu sendiri. Iya, kita tidak perlu terpengaruh dengan kata-kata tersebut. Ya, kalau seandainya kita mau jawab saja, kalau bukan karena Allah mewajibkan saya untuk menasihati saudaraku, saya tidak akan ikut campur. Saya menasihati ini karena saya melihat kamu sedang salah dan Allah mewajibkan saya untuk menasihati ketika kamu salah. Ya, justru saya salah ketika saya mendiamkannya. Katakan seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menyadarkan dirinya. Ipar saya marah kepada saudaranya karena kesalahpahaman dan dia mengembalikan barang yang pernah diberikan padanya dan membayar dalam bentuk uang selama anaknya tinggal di rumah saudaranya selama kuliah. Bagaimana menyikapi perbuatan tersebut? Dan uang itu apakah boleh digunakan karena dia tidak mau dikembalikan ya? Tidak mau mengambilnya atau disedekahkan saja? Iya, kalau dia memberikan seperti itu tanpa kita minta, itu kan bukan dosa kita. Ya, sudah, uang itu boleh kita sedekahkan atau boleh kita manfaatkan. Ya, mungkin lebih bagus kalau kita sedekahkan di tempat-tempat yang baik agar mungkin pahalanya bisa sampai ke dia atau ke kita sesuai dengan niatnya dia mengembalikan hal tersebut. Kalau dia marah karena hal-hal tadi, maka sudah, maafkan saja. Mungkin dia sedang lalai, mudah-mudahan satu saat dia menyadari kesalahannya. Yang penting kita, bukan dari kita yang melakukan perbuatan yang salah tersebut. Nah, mana yang harus saya dahulukan, berkurban atau membayar utang pembangunan sekolah? Membayar uang pembangunan sekolah karena bertepatan anak saya 2 orang masuk SMA tahun ini. Ya, kalau seandainya itu merupakan kewajiban yang kita tahu ternyata uang kita tidak mencukupi untuk dilakukan semua, ya kita pilih yang paling wajib saat ini. Seandainya dari pihak sekolah ada kelonggaran, misalnya kita bisa tunda sampai misalnya ya uang sekolah bisa kita tunda sampai berapa bulan lagi dan kita perkirakan ada uang kita ketika itu, tidak mengapa kita berkorban sekarang, nanti kita bayar uang sekolah setelah ada uang. Tapi kalau pihak sekolah mengharuskan bayar sekarang, tidak ada penundaan, ya sudah. Ya, yang jelas ala kulli hal, untuk hal-hal yang seperti ini kalau berhubungan dengan masalah uang sekolah,
ya tentu kita harusnya bisa berusaha minta kepada pihak sekolah agar diberikan keringanan karena ada kebutuhan kita untuk kurban misalnya. Nah, kita berusaha atur dengan sebaik-baiknya. Tentu kita dahulukan sesuatu yang lebih wajib dalam agama kita. Menurut pendapat sebagian dari para ulama, kurban itu hukumnya wajib, meskipun ya banyak ulama juga mengatakan tidak wajib. Oleh karena itu, seandainya kita bisa kompromikan seperti tadi, maka tentu itu yang lebih baik. Apa boleh seorang istri berkurban juga untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal? Ya, ketika seorang istri itu berkurban, maka itu untuk dirinya. Adapun untuk orang tuanya, ya, kalau dia ingin niatkan untuk orang tuanya, maka dia berikan kurban yang khusus untuk orang tuanya. Karena kan yang disebutkan di dalam hadis itu, kurban itu diperuntukkan untuk seseorang dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kalau seandainya orang tua itu selama hidupnya, ya ini bapak dan ibu kan, bapak biasanya menafkahi dirinya dan keluarganya, berarti bapak punya kewajiban tersendiri. Kalau anaknya ingin berkurban untuk bapaknya, ya sudah, dia belikan kurban tersendiri, diniatkan untuk bapaknya, bukan lagi untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk ini. Terlalu banyak nanti yang diniatkan. Ya, jadi kalau dia ingin berkurban yang sesuai dengan syariat, dia niatkan itu untuk bapaknya misalnya. Nah, tahun berikutnya kalau dia punya uang, diniatkan lagi untuk ibunya, boleh sebagai niat sedekah yang diperuntukkan untuk mayit dari anaknya. Itu diperbolehkan dan ada hadisnya yang sahih dari Nabi SAW. Tapi kalau seandainya dia niatkan untuk dirinya juga tidak mengapa. Cuma kan istri tidak punya kewajiban karena suaminya yang berkorban, termasuk diniatkan untuk istri dan anggota keluarga yang lain. Kecuali kalau suaminya misalnya tidak punya kemampuan untuk berkorban dan istrinya mampu, maka sudah, boleh saja si istri tersebut memberikan kurban itu untuk suaminya, dan nanti suami diniatkan untuk keluarganya juga, itu diperbolehkan. Kalau dia punya uang lebih, maka tidak mengapa dia meniatkan untuk dirinya juga, untuk berikan juga kurban yang kedua untuk bapaknya misalnya, dan untuk bapaknya dan seterusnya, itu boleh dan lebih bagus lagi tentu saja.

0: Bila kepala keluarga berkurban, apakah anaknya yang sudah berkeluarga juga mendapatkan pahalanya? Setahu saya, yang dalam tanggungannya saja. Kalau anaknya sudah berkeluarga dan sudah punya tanggung jawab tersendiri, maka anak tersebut punya kewajiban untuk atau punya ya urusan berkurban sendiri. Bagi ulama yang mengatakan wajib, berarti kalau dia mampu ya wajib, kalau tidak ya tidak, gitu. Hadis yang artinya engkau dan hartamu milik ayahmu, apakah hanya untuk ayah tidak untuk ibu? Ya. Memang lafaz hadisnya menyebutkan demikian, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu, tapi bukan berarti ayah itu bisa seenaknya mengambil harta anaknya. Ya. Cuman ayah berhak untuk ya, misalnya meminta atau mendapatkan bagian dari harta anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana hukumnya tidak sengaja murojaah di WC syukran? Ya, kalau tidak sengaja berarti tidak berdosa kan? Kalau kita ingin misalnya memanfaatkan waktu kita, misalnya di WC, supaya tidak lupa dengan hal-hal yang mungkin kita butuh hafal, tidak mengapa, jangan dilafadzkan saja, diingat dalam hati saja. Ya. Kemudian juga perlu diingat bahwasanya jangan sampai dengan perbuatan kita ini menjadikan kita berlama-lama di WC. Ya. Misalnya dia ingin murojaah surat Al-Baqarah di WC. Waduh, sampai berapa jam itu? Harusnya di WC kita cepat-cepat keluar karena ini tempat yang najis dan seterusnya. Kita cepat-cepat selesaikan hajat kita baru keluar. Ya. Kalau memang keadaannya mendesak ya, maka jangan sampai diucapkan. Murojaahnya cukup dibaca di dalam hati saja. Ustaz, apakah boleh sujud tilawah tanpa memakai sutra? Ya boleh. Bolehkah akikah digabung dengan kurban? Setahu saya ini ibadah tersendiri, ibadah yang berbeda, sehingga tidak boleh digabung. Itu yang saya ketahui. Allah Ta'ala alam. Apa Ustaz, apakah ada belajar ngaji untuk anak di asunnah? Ya ada. Ada TPA di waktu sore hari yang dibimbing oleh beberapa anak-anak santri. Yang perempuan juga ada di pondok akhwat. Tahu saya itu ada. Yang laki-laki di masjid, yang perempuan di pondok akhwat. Bagaimanakah sebagai anak menyikapi mama kami yang sholat tapi kurang rakaatnya, gerakan kadang salah dikarenakan agak pikun. Usianya kurang lebih 80 tahun, haruskah kami larang dan dibiarkan saja? Iya, selama dia masih punya akal, tetap dia wajib menunaikan sholat. Kalau bisa kita bimbing, kita bimbing. Kita siapkan salah seorang di antara anaknya membimbing dia ketika sholat. Kalau ada gerakan yang salah diluruskan, ya semampunya. Ya. Kalau ada yang kurang diingatkan, semampu yang dia bisa lakukan. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kebaikan. Saya pernah memberikan buku kepada mertua tapi tidak dibaca. Bolehkah saya minta kembali agar bisa bermanfaat? Boleh, tapi izin sama dia. Minta izin baik-baik bahwa kalau buku ini sudah dibaca, saya ingin bisa dibaca sama yang lain. Tidak mengapa, karena ini berhubungan dengan kemaslahatan daripada buku tersebut hanya disimpan saja dan tidak digunakan. Kita sudah berusaha untuk menyambung silaturahim terhadap saudara kita, tapi saudara ana tetap menutup diri apa yang ana lakukan. Sudah kita pernah baca hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang menyambung silaturahim meskipun tidak dibalas dengan baik. Justru itu yang pahalanya besar. Tetap kita berbuat baik sama dia, kalau dia tidak balas tetap kita ucapkan salam, kalau ada hadiah kita berikan kepadanya, tetap kita lakukan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Adapun dia tidak balas, nanti dia yang menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan mendiamkan atau tidak tegur anak-anak yang telah berbuat salah dan terjadi anak-anak yang telah berbuat salah dan terjadi lebih dari satu minggu, didiamkan karena sudah dinasihati tidak ya menyadarkan dirinya, apakah tindakan orang tua salah? Ya, kalau untuk tujuan menasihati dia, salah satu dari orang tua mungkin mendiamkan boleh, tapi jangan dua-duanya. Ya, ini kita niatkan bukan untuk memboikot dia, tapi sekedar untuk menunjukkan kita tidak suka dengan perbuatannya. Tapi tentu tetap harus ada nasihat dari mungkin pihak orang tua yang satu lagi. Kalau ibunya mendiamkan dia, bapaknya yang berusaha mendatangi dia, karena khawatirnya kalau dia tidak ditegur nanti malah dia akan lari dari orang tuanya. Ketika yang satu mendiamkan, yang satu orang tua yang lain menasihati dia, mengingatkan bahwa ibumu marah itu karena kamu berbuat ini, kamu juga tidak mau berubah, padahal tentu kita mengharapkan kamu baik. Ya, selalu berdoa kepada Allah dan selalu berusaha untuk ya tolong menolong dalam menasihati anak-anak kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Nah, baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Datanglah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menentukan

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
1: Sesuatu yang mudah sekali. Antum kalau memang rumahnya kecil, bikin walimah 7 hari. Betul. Artinya hari ini teman-teman SMA ana undang. Hari ini antum tinggal lihat ada siomay lewat, siomay sini. Yuk. Agama ini mudah, jamaah. Kita yang bikin ruwet. Makan siomay. Besok undang jamaah masjid, yuk jamaah masjid. Malam ini walimah ke rumah anak. Datang suguin apa yang ada. Enggak harus potong kambing. Kalau punya rezeki potong kambing, fadhol. Dan tidak harus ngundang orang banyak, jamaah. Anak kadang kala sedih ngelihat ini, jamaah. Pernikahan akhirnya anak-anak menunda pernikahan gara-gara souvenirnya belum jadi. Ini sudah kebelet ini, jamaah. Ditunggu ini souvenirnya baru bulan 3 jadinya, Ustaz. Gedungnya baru kosong bulan ini. Ini subhanallah. Maka tolong, tadi mau nikah di masjid enggak apa-apa. Yang penting izin sama DKM-nya. Dan nikah itu bisa duduk berlima gini ya, Mak ya. Ya, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama fulan-fulan. Mau? Ah, saya terima. Selesai nikah. Ustaz, penghulu ya nanti ke KUA antum kalau mau catatan apa? Buku nikah. Tapi kalau hukum nikah yang pertama sudah lengkap, suami istri ada ijab kabul, ada mahar, ada walinya, selesai. Barakallahu fikum. Tapi dijaga kebersihan masjid ya. Karena kadangkala orang ngerokok-ngerokok di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Malaikat itu terganggu dengan aroma yang buruk. Makanya Rasulullah SAW itu gak mau makan bawang putih. Karena dia bermunajat dengan Jibril. Dia ngobrol sama Jibril. Dan itu mengganggu Jibril. Makanya orang-orang dilarang yang makan bawang untuk sholat berjamaah. Karena mengganggu jamaah. Gak ada kalau orang rokok di masjid. Na'udzubillah, aromanya seperti itu. Allahu a'lam bissawab.
2: Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbai'at, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ya, aku punya kebun separuhnya buat

0: Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduki, dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu? Bagaimana kau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faja'altu ahtufu bainal qatla fa'ataitu wa huwa bi akhiri ramaqin wa bihi sab'una darbah ma baina ta'natin bi rumhin wa darbatin bi sayfin wa ramyatin bi sahm. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang sudah mati itu, aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat, di tubuhnya itu ada 70 luka antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70, kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad, kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan, ketika Nabi alaihissalam kirim salam dengan seseorang, kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu, katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia, jamaah, hendak tewas, tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga. Tapi Sa'ad bin Rabi', dia mengatakan, ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa qul liqaumi al-ansar, dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar, la udhra lakum indallah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf wafadat ruhuhu min waktih. Kata Sa'ad bin Rabi', sampaikan kepada kaum, ke orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalaluh apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansar mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW. Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumit tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbilalamin.
1: Allahu akbar.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Alhamdulillah. Ada.
0: Ustaz, fenomena sekarang ini Ustaz ya, sering kita didengar itu diteriakin, jangan hisbi, jangan hisbi, jangan hisbi kamu, jangan hisbi, jangan hisbi, selalu diingatin gitu.
1: Hisbi ya.
0: Hisbi, hisbi. Apa itu Ustaz? Maksudnya itu jangan hisbi, itu gimana Ustaz? Standar itu
1: hisbi ya,
0: ya.
1: Hisbi ya.
0: Ya hisbi ya. Jangan hisbi, hisbi ya.
1: Ya. Barakallahu fikum. Ya. Orang sering mengucapkannya, mungkin dia nggak tahu artinya begitu. Hizbi.
0: Lata-lata.
1: Lata,
0: ada
1: ya.
0: Yang lata, ada yang.
1: Ya hizbi itu artinya apa ya? Fanatik golongan gitu artinya. Fanatik golongan kelompok tertentu, dan ketika dikatakan hizbi ya berarti celahan. Kan orang tidak boleh fanatik kecuali kepada kebenaran. Kita tidak boleh fanatik kecuali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hizbi adalah berfanatik kepada manusia tertentu, kelompok tertentu, padahal dia bisa salah bisa benar, dibela mati-matian, namanya hizbi. Nah sekarang saat ini, bagaimana? Apakah tidak boleh kita berfanatik? Pertama, ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui generasi terbaik umat ini, ya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi sahabat muhajirin dan ansar. Dipuji dalam Al-Quran nama tersebut. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallatina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dua nama dan penamaan tersebut di sebutkan di kalangan para sahabat, dibagi. Yang seperti ini karena penamaan tersebut tidak membawa kepada fanatik. Tetap meskipun dia muhajirin asalnya tinggalnya di Mekah, ketika disuruh hijrah ya dia hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah yang dinamakan Ansor, meskipun dia ya tinggal di Madinah, tidak menjadi halangan bagi dia untuk berbaur dengan sahabatnya, membantu saudara-saudaranya sama muslim yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti penamaan ini penamaan yang dipuji dalam Al-Quran. Karena mereka menamakan ini bukan untuk fanatik, tapi sekedar untuk membedakan dalam hal-hal yang perlu untuk dibedakan, ya, di antara dua kelompok besar dari kalangan para sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Tapi pernah terjadi penamaan ini disalahgunakan oleh sebagian sahabat yang kemudian langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Ada disebutkan dalam hadis, ketika salah seorang muhajirin memanggil kaum muhajirin dengan bangga, ya lal muhajirin, wahai muhajirin, ya ini membanggakan nama muhajirin. Ansor pun membalas, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor, ya ini bangga dengan penamaan tersebut. Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum, apakah masih ada seruan jahiliyah ketika aku masih hidup di kalangan kalian? Ditegurlah langsung mereka hentikan. Jadi coba lihat, ketika dimanfaatkan untuk sesuatu yang buruk, jadilah hizbiyah atau fanatik golongan seperti ini tercela. Makanya sekarang, kalau kita cinta kepada ulama ahlus sunnah, cinta kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, cinta kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apakah ini hizbi? Tidak, belum tentu. Kita mencintai orang yang beriman, itu adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih atau athar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, mahabbatul alim dinun yudanu bihi, mencintai orang yang berilmu karena ilmunya, karena pemahamannya terhadap sunnah, semangatnya membela sunnah, ini termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kebaikan. Tetapi yang salah, cinta menjadikan fanatik. Cinta kepada selain Rasulullah SAW. Manusia bisa salah bisa benar, sepinter apapun, setinggi apapun ilmunya seorang ulama, tidak boleh kita katakan semua pendapatnya yang kita anggap benar. Tidak kita keluar kepada pendapat yang lain. Tidak boleh. Cuma Rasulullah SAW yang terjaga dari kesalahan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala berkata, ya, laisa ahadun ba'dan Nabi SAW illa wa yu'khadu min quli wa yutrak illa Nabi SAW. Tidak ada seorang pun sepeninggalnya Rasulullah SAW kecuali bisa diambil perkataannya kalau benar, bisa ditolak kalau salah, kecuali Nabi SAW yang diambil semuanya. Makanya sekarang, apakah kita mencintai kelompok tertentu? Misalnya ada yang bertanya, saya cuma ngaji di kelompok sunnah, saya tidak mau ngaji di tempat yang lain. Ada orang-orang yang proses mengatakan itu berarti hizbi, ya kita katakan keliru Anda. Ketika kita menghadiri satu pengajian karena dia membawakan sunnah, dia menerangkan Al-Quran penafsiran yang benar sesuai dengan kebenaran, yang pengajian ini tidak membawakan ilmu yang benar, tidak membawakan pemahaman, saya tidak mau hadiri, tidak dikatakan fanatik seperti ini. Karena Allah memuji dalam Al-Quran adanya hizbullah, golongan yang selalu mengikuti keridhaan Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka adalah golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapakah yang namanya golongan Allah yang selalu membela kebenaran, mengajarkan Al-Quran dengan pemahaman para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian pula sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi hizbi itu maksudnya dicela ketika seseorang hanya menjadikan kelompok inilah ukuran kebenaran. Siapa yang tidak ikut di sini berarti salah masuk neraka. Siapa yang tidak mengikuti kajian di sini berarti sesat. Tidak ada, ini keliru. Ukuran kebenaran itu adalah dalil. Oh, karena kelompok ini dia selalu menyampaikan kajian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti. Tapi kalau ada yang menyimpang, saya akan kritik. Ketika ada pengajian lain, ternyata juga dia membawakan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti kajian yang kedua. Lebih banyak kajian yang kita ikuti, lebih banyak ustadz yang kita pegang, yang selama mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itu lebih bagus. Para ulama dulu dipuji dengan banyak guru, seperti Imam Bukhari, yang mengatakan, Kataptu min alfin wa thamanina rajulan, laisa fihim illa sahibul hadith. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru, yang semua mereka adalah ahlu sunnah. Lebih bagus. Kalau dalam kondisi seperti ini ada 10 ustadz sunnah, sama-sama bagus dalam mengajarkan sunnah, sama-sama punya ilmu, ada orang mengatakan, ah saya cuma suka ustadz ini. Ini namanya hizbiyah. Tercela. Kenapa Anda hanya mengikuti satu padahal yang lain juga mengajarkan kebenaran?
2: Ustaz, apa Ustaz? Nah, silakan. Sekarang ya. Kalau apa namanya? Kita senang sama ustaz, sumpama satu ustaz fulan, sama-sama nih ustaz sunnah. Makanya kita senang, ada yang kita senang karena metode penyampaiannya, Ustaz. Karena dia metode penyampaiannya yang kita suka begitu loh. Tapi bukan masalah kita tidak suka yang lain itu karena ilmu, bukan. Tapi karena metode penyampaiannya
1: lebih mengena pada diri kita.
2: Lebih mengena itu gimana, Sat? Apakah itu hizbi?
1: Iya, yang seperti ini kadang-kadang ya namanya manusia punya kecenderungan, dia lebih senang orang ini nyampaikannya lemah lembut. Yeah. Tapi yang benar disampaikan, yeah, ini agak kurang suka karena terlalu cepat bicaranya, kurang pandai membuat contoh. Ini kecenderungan wajar. Cuman kita katakan, ya seperti ini bukan termasuk hizbi. Karena bagaimanapun ada orang yang cocok-cocokan kan, ini dia mau dapatkan ilmu saat ini. Cuman kalau sampai dia tinggalkan sama sekali, yeah, ustadz yang kedua, dia tinggalkan sama, yeah, sekali hanya karena ini, atau hanya karena pertimbangan, ah dia ustadz ini sama-sama satu suku, sama saya, oh dia ini tetanggaku yang sana, ah saya tidak kenal, saya tidak mau hadir. Nah ini jelas namanya hizbi kalau seperti ini. Jadi kalau pertimbangan urusan kepentingan pribadi semata-mata, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk urusan agama, oh ustadz ini kayaknya lebih kuat, lebih menguasai masalah hadis,
2: yeah,
1: maka saya cenderung pegang pendapat dia dalam masalah hadis. Ya, sementara ustadz ini lebih mendalami masalah akidah saya tanyakan kepada dia, ya, karena dia lebih membidangi, tidak masalah karena ini masalah, ya, sesuai dengan cara pemilihan yang benar, begitu.
2: Sesuai dengan ini ya, kapasitas
1: kayak kapasitas ilmu masing-masing, ya, yang dibenarkan dalam agama.
2: Ya, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya gitu ya, kita apa namanya, kita bisa mencintai seseorang
1: karena
2: itu,
1: Allah,
2: karena Allah dan karena disampaikan ilmunya, ya, ilmunya yang hak gitu ya.
1: Ilmunya hak,
2: ya,
1: bukan hanya, jadi pertimbangan-pertimbangan, ya, dunia atau lain, pribadi, ya.
2: Ya, kita juga tidak boleh juga mencintai dia, baik kita mencintai cinta buta gitu loh. Pada saat dia salah, kita tetap bilang mengatakan, ya, bahwa
1: itu
2: dia.
1: Itu fanatik, ya, namanya, itu hizbi berarti.
2: Itu hizbi itu, ya, Sat.
1: Ya,
2: barakallahu fiik,
1: semoga jelas. Semoga jelas bagi kaum muslimin. Barakallahu fiik.

0: Assalamualaikum, Adik Alam.
1: Assalamualaikum.
0: Gimana kabarnya, Adik? Salim dulu, Salim. Salim.
1: Salim, Salim.
0: Salim, mah pinjam bolanya dong. Pinjam bolanya dong. Masya Allah. Oh, pinjam boleh. Masya Allah. Oper lagi ya. Tuh. Masya Allah, anak itu, Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Anak, kalau... Ana juga mau sharing sedikit, Ustaz, masalah mendidik anak, Ustaz.
1: Iya, kata-kata.
0: Kadangkala Ana punya anak tiga, Ustaz, yang paling besar sudah SD.
1: Laki-laki.
0: Laki-laki. Kadangkala, kadangkala dia keras, kadangkala anak itu lembut. Kadangkala pas kita ingin, saatnya kita belajar, ayo kita hafal Quran saat ini, gitu. Kadang dia, apa istilahnya, mental. Kadang dia... asik juga gitu, nah.
1: Tanda tangan lah ya.
0: Ya, betul. Nah, kemudian pengalaman antum, Ustaz, kira-kira. Dari sisi juga mungkin antum pernah belajar mengenai tarbiyah kepada anak itu. Seperti apa ya, Ustaz? Mungkin tips buat kita dan bapak-bapak yang lain, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Iya. Ya, untuk kaum muslimin semua ya.
0: Iya, semuanya.
1: Barakallahu fikum. Pertama, tentu... saya katakan dia. Saya tidak lebih baik daripada antum dalam mendidik, karena kita dalam ilmu dan amal ya kurang lebih tidak begitu jauh berbeda. Cuman tentu kita bicara standar adalah apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita sudah ketahui secara umum, anak manusia, kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, tentu dia punya cenderung kepada kebenaran ya. Sehingga hukum asalnya anak-anak, apalagi dia belum balik misalnya, ya gampanglah dikembalikan kepada kebenaran. Tapi ya itulah syaitan menggoda manusia sejak kecil kan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Semua anak bayi yang baru lahir itu lahir di atas fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Inilah perbuatan syaitan. Jadi anak kecil itu digoda sejak kecil. Disebutkan oleh para ulama rahasia kenapa bayi itu menangis ketika pertama kali keluar itu adalah godaan syaitan. Hadis Bukhari Muslim ya, siyahul maulud hina yulad ya, ta'natun minasyaitan. Teriakan bayi ketika pertama kali dilahirkan adalah tusukan dari syaitan, artinya godaan dari syaitan, yang berarti syaitan itu mulai menggoda anak sejak baru dilahirkan. Padahal kita belum tentu belum bisa menasihati anak tersebut baru lahir, sedangkan sudah besar 2 tahun, 3 tahun belum bisa dinasihati. Ya. Apalagi baru lahir. Tapi setan dia pandai karena dia ingin membuat jejak-jejak agar gampang nanti menggoda anak itu. Dia mulai nanamkan bibit-bibitnya sejak dini.
0: Itu dia buka jalan gitu.
1: Buka jalan, iya. Makanya dalam hal ini manusia tidak akan bisa berhasil mendidik anak kalau bukan dengan penjagaan Allah. Ilahi, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan mengusahakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dia adalah Al-Hafidz, Maha Penjaga ya. Dia yang berjanji dalam Al-Qur'an, innallaha yudafiu 'anil ladina amanu, sungguhnya Allah akan menjaga, membela, melindungi hamba-hamba yang beriman. Tentu dengan iman mereka ya. Termasuk menjaga dirinya dan keturunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, yang termasuk menjaga dirimu dan keturunanmu, keluargamu. Makanya dengan kita bersandar kepada penjagaan Allah, itu akan memudahkan bagi kita dengan izin Allah. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk penjagaan Allah terhadap kita dalam upaya memperbaiki diri dan keluarga kita, keturunan kita termasuk diantaranya. Kita menikah, disyariatkan kita untuk memilih istri yang baik. Iya kan?
0: Ya,
1: karena bagaimanapun kita kan melakukan sebab untuk mendapatkan anak,
0: apa-apa.
1: Bukan dengan cuma kita sendiri kan?
0: Ada
1: tapi
0: istri.
1: Ada istri kita. Jadi di situ ada pemilihan sejak awal, ya. Dimulai dengan menyeleksi sejak awal bibit-bibit kebaikan yang nanti akan menjadi sebab lahirnya anak ini. Ya. Kita ketahui dalam Islam tidak akan mungkin sesuatu yang baik itu kecuali lahir dari bibit yang baik, kan?
0: Turun.
1: Secara umum. Secara umum, ya. Demikian. Karena kalau orang tuanya tidak baik, kecil kemungkinan akan bisa melahirkan generasi yang baik. Hmm. Ini secara hukum dominan, ya, ya meskipun betul. Tidak semua. Orang Arab sebenarnya mengatakan dalam ungkapan orang Arab, fakidu syai' la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Hmm. Ya. Harus diberi kebaikan dari dia sendiri. Makanya, kenapa generasi utama adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Karena siapa pendidiknya? Rasulullah SAW, manusia terbaik. Wajar lahirnya generasi yang terbaik. Nah, seperti itulah. Ya, orang tua sebagai pendidik, mau tidak mau dia akan jadi pendidik. Akan jadi sumber kebaikan. Maka dimulai dari diri, perbaikan dari diri mereka, mulai dari kita memilih istri yang baik, memperbaiki diri sendiri, insya Allah akan melahirkan generasi yang baik. Baik. Kemudian bimbingan Rasulullah SAW. Dalam sunnah beliau yang sahih. Ketika berhubungan intim, tentu dengan proses pernikahan yang syar'i, kemudian dan seterusnya, ya. Waktu proses untuk sebab terlahirnya anak, doa berhubungan intim, iya kan? Di situ ada memohon perlindungan kepada Allah dan meminta penjagaan dari godaan syaitan. Bersandar kepada Allah saja sudah merupakan kebaikan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalau Allah melindungi. Berlindung lagi dari godaan syaitan menjauhkan keburukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum hina ata ahlahu qala," seandainya salah seorang dari kalian ketika mengumpuli istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, dia mengatakan, membaca zikir, "Bismillahi Allahumma jannibna asyaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana." Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anugerah, ya, ini anak rezeki yang kau akan berikan kepada kami. Kata Rasulullah SAW, "Fa innahu in qadallahu bainahuma waladan lam yadurrahu syaitanu abadan." Sesungguhnya kalau Allah menakdirkan dari hubungan keduanya ini lahir anak, syaitan tidak akan bisa mencelakakannya selama-lamanya. Penjagaannya sejak proses awal. Syaitan menggoda baru lahir, ya kalah dong syaitan. Ya. Ya Allah sebenarnya tidak ada yang bisa mengalahkannya, tapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak tersebut sebelum datang tipu daya syaitan. Makanya ini termasuk yang kenapa antum perhatikan, ya. Ketika bayi itu lahir, ada sunnah-sunnah Nabi SAW yang berhubungan dengan kelahiran bayi, kan, di hari-hari awal lahirnya. Mulai dari ditahnik, ya kan, dikunyahkan kurma, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, ya, supaya anak itu pertama kali merasakan hal tersebut, meskipun ini tidak wajib, dan cukup dilakukan oleh orang tuanya, bapak atau ibunya, itu boleh, ya. Kemudian hari ketujuh, ini yang sesuai dengan syariat, ada anjurannya, bahkan diwajibkan, ada akikah, ya, Rasulullah SAW bersabda, ada sembelihan untuk anak tersebut, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala atas nama kelahiran anak tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yauma sabi'ihi." Semua bayi yang baru lahir terhalangi sampai ditunaikan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Ini hadisnya sahih, ya. Terhalangi maksudnya kebaikannya akan terhalangi. Tidak akan tertunaikan dengan sempurna. Sampai ditunaikan akikahnya. Sebagian dari para ulama ada yang mengartikan kebaikan di sini maksudnya syafaat kepada orang tuanya, ya, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Kata Ibnu Qayyim, kebaikannya semua, kullu khairin yuradu bi, semua kebaikan yang dikehendaki dari anak tersebut. Bayangkan fungsinya akikah demikian luas, ya kan, memberi nama yang baik, termasuk mencukur rambutnya pada hari itu supaya gundul, ya, supaya habis semua, termasuk disunat, dimulai disunahkan pada hari itu. Ini kalau kita pikir-pikir, kalau kita pikir dengan akal kita, apa sih hubungannya? Kenapa masih bayi sudah diselenggarakan seperti itu? Ternyata hubungannya dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkannya kebaikan-kebaikan pada anak ini, karena nanti kita ingin mendidik dia, kita ingin mengarahkan dia pada kebaikan. Kalau dari asal sudah kita dekatkan dia dengan petunjuk Allah, maka setelah itu insya Allah dia akan dimudahkan untuk dididik dengan dengan sebaik-baiknya. Tentu setelah itu akan memudahkan tugasnya orang tua. Di samping ini memudahkan tugasnya orang tua, juga motivasi bagi mereka, karena keutamaannya besar, ya, untuk ayah, keutamaannya besar, pahalanya besar, bagi tabungan pahala bagi mereka juga. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula laturfa'u lahu darajatuhu fil jannah." Ada orang masuk surga, dia dapat tingkatannya tinggi sekali. Padahal amalnya tidak sampai seperti itu. Maka dia bertanya, "Anna li hadza?" Kenapa aku bisa dapatkan ini? Maka dijawab bistighfari wala dikala, karena banyak permohonan ampun yang diungkapkan, didoakan anakmu untuk dirimu. Masya Allah, keutamaan besar yang menjadi motivasi bagi
0: anak itu. Yang soleh dan soleh gitu.
1: Anak yang soleh.
0: Kalau dari sisi ini, Ustaz, maksudnya ketika sudah besar ini, kita sebagai orang tua, tadi seperti Antum bilang, kita ini belajar juga berarti, Ustaz.
1: Belajar.
0: Walaupun sudah sampai kita mempunyai anak, bukan hanya anak kita yang belajar, Ustaz. Kita harus terus belajar.
1: Belajar, memperbaiki diri supaya bisa perbaikan pada mereka.
0: Gitu, terus kemudian, Ustaz, seberapa batas kita terhadap anak gitu untuk bisa kadang-kala kita keras juga sama anak, kesal juga, kurang sabar juga, itu kira-kira seberapa batasnya dan apa nasihat Rasulullah SAW buat kita biar kita lebih dingin juga?
1: Iya, ada sebenarnya itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Alhamdulillah pendidikan anak itu dalam Islam lengkap ya. Tidak butuh kita kepada yang lain selain dari Islam. Karena alhamdulillah anak, mendidik anak menjadi anak soleh itu tujuan besar Islam. Sangat dipentingkan dalam Islam. Maka kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius memahami, kita akan dapati banyak bimbingan tersebut. Contohnya misalnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan perintah untuk menyuruh anak melaksanakan sholat, disebutkan dalam hadis yang sahih, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji', perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun. Ini maksudnya kita sudah bisa merintahkan mereka untuk melaksanakan agama Islam dengan lebih serius di umur 7 tahun. Sebelumnya kita perintahkan juga bisa, kan lebih bagus lagi.
0: Iya.
1: Kalau mereka tinggalkan sholat, maka pukullah di umur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Kata para ulama, tentu pukul di sini bukan pukul yang menyakiti. Ini pukulan pendidikan. Yang disebutkan syarat-syaratnya dalam beberapa hadis yang sahih, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh sampai membekas, apalagi melukai, mematahkan tulang. Pukulan pendidikan, tidak sampai berbekas, apalagi melukai. Ya, itu pada umur 10 tahun atau di umur yang mungkin sebelum atau sesudah itu, yang dia sudah bisa merasakan efek pendidikan dari pukulan. Dari pukulan pendidikan tadi. Jadi memukul itu diperbolehkan. Meskipun dia merupakan tahap bukan yang pertama, ya, kalau mungkin sudah nakal sekali dilakukan, tapi pukulannya tadi tujuannya untuk mendidik. Pertama nasihat dulu, tentu lebih utama ya, nasihat. Atau mungkin orang tua bisa menampakkan muka tidak suka, diperbolehkan. Atau kalau dia mungkin menegur dengan marah, dia berusaha untuk menguasai dirinya, karena kemarahan kan dari syaitan. Tidak boleh dong menguasai kita. Kita pura-pura menampakkan marah, seperti Rasulullah SAW menampakkan muka tidak suka, yang para sahabat mengetahui dari wajahnya kan. Tapi tentu beliau bisa menguasai diri. Jadi menampakkan marah, anak mengetahui kita marah, padahal kita tidak marah, misalnya. Ini diperbolehkan. Atau diberikan hukuman-hukuman, misalnya kita tidak menegur dia, padahal hati kita tentu hanya memberikan pelajaran bagi dia. Itu diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang cara-cara tersebut. Kemudian tadi, menahan kemarahan penting waktu kita mempraktekkan pukulan, supaya pukulan kita tidak menyakiti. Kalau kita dalam keadaan marah, mukul bagaimana akibatnya? Akan mencelakakan anak tersebut. Makanya inilah pentingnya saya bilang tadi, orang tuanya harus terbiasa menahan diri dulu. Sampai punya iman yang kuat dulu, ya kan? Laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis sahih yang terkenal. Ya, riwayat Bukhari Muslim. Bukanlah orang yang kuat itu menang perkelahian, tapi yang bisa menahan menahan dirinya ketika dalam keadaan marah. Jadi penting supaya dia bisa menampakkan kemarahan bermanfaat bagi anaknya, tapi dia tidak dikuasai oleh syaitan sehingga melampaui batas dalam kemarahannya. Kan begitu. Itu contoh-contohnya saja. Iya.
0: Dilihat juga sama anaknya ya. Oh, ternyata belajar sabar juga anaknya. Kadang-kadang kita mungkin ada yang emosi, anaknya bisa ikut juga ya.
1: Ikut
0: emosi besarnya. Iya.
1: Bapak juga begitu kemarin.
0: Tapi Ustaz, mungkin yang terakhir Ustaz, kira-kira buat kita semua orang tua, doa apa Ustaz ya? Yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua untuk bisa sabar dalam diri anak, dan anak juga mendapatkan terbih yang bagus.
1: Ya, sebaik-baik usaha adalah doa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya segala kebaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita dijadikan sebagai sebab kebaikan, penyejuk hati, seperti doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, doa dari hamba-hambanya yang soleh ya. Kita ucapkan sekaligus sebagai penutup dari nasihat ini ya. ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada diri kami, ya, anugerahkanlah untuk kami pada diri istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai mereka menjadi sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati, penghibur jiwa kami, dan jadikanlah kami sebagai panutan dari orang-orang yang bertakwa. Ini adalah sebaik-baik doa yang kita ucapkan karena bersumber dari Al-Qur'an dan diucapkan oleh orang-orang yang soleh. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kebaikan tersebut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Taib ikhwatan iman, pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, membahas hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Pembahasan kita sebagaimana telah disampaikan atau disebutkan sebelumnya adalah tentang adab-adab bertetangga. Nah, adab dan akhlak di dalam kita bertetangga. Ikhwatan iman, pemerhati Raja Kendari, nah, penulis dari artikel ini adalah Ustaz Yulian Purnama Hafizahullah Ta'ala, yakni tentang adab dan akhlak di dalam

0: bertetangga yang dinukil atau kami ambil dari website muslim.or.id. Nah, ya ikhwatan iman pemerhati rojakan dari Islam adalah agama rahmatan yang penuh dengan kasih sayang. Dan hidup rukun dalam bertetangga adalah moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan menjalankan poin penting ini, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman, dan nyaman. Nah, kita masuk pembahasan, dan ini pembahasan pertama adalah tentang batasan di dalam bertetangga. Nah, siapakah tetangga kita? Nah, siapakah yang tergolong dari tetangga kita? Ikhwatul iman, pemerhati rojakan dari di gelombang 95.1 FM. Siapakah yang termasuk atau tergolong dalam tetangga kita dan apa batasannya? Karena disebutkan besarnya hak tetangga bagi seorang muslim dan adanya hukum-hukum yang terkait dengannya. Nah, para ulama sampai-sampai membahas mengenai tentang batasan-batasan ini, yakni batasan tentang bertetangga. Nah, para ulama berselisih pendapat, mereka khilaf dalam banyak pendapat tentang mengenai hal ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya tetangga adalah orang-orang yang sholat subuh bersamamu. Ini definisi yang masuk kategori tetangga. Ya, tetangga kita ikhwatul iman. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa yang termasuk dari tetangga kita itu adalah yakni orang-orang yang sholat subuh bersamamu. Sebagian lagi para ulama mengatakan bahwa termasuk dari golongan tetangga kita itu adalah yakni 40 rumah. Mereka ya menyebutkan standar yakni 40 rumah dari setiap sisi tempat tinggal kita. Dan sebagian para ulama lagi mengatakan bahwa 40 rumah yang berada di daerah di tempat tinggalmu. Nah, yakni yang pertama 10 rumah dari tiap sisi dan beberapa pendapat lainnya sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Ibn Hajar al-Asqalani di kitab Fathul Bari. Nah, akan tetapi ikhwatul iman di sini disebutkan pendapat-pendapat tersebut dibangun atas riwayat-riwayat yang lemah. Nah, disebutkan dari beberapa pendapat yang telah disebutkan atau disampaikan tadi, ya, pendapat tersebut adalah pendapat yang sangat lemah. Oleh karena itulah ikhwatul iman pemerhati rojakan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya semua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara mengenai batasan tetangga adalah lemah yang tidak ada sisi kesohihannya. Maka secara zahir pembatasan yang benar adalah sesuai dengan uruf, yang ini dikembalikan kepada kebiasaan dari suatu daerah tertentu atau daerah setempat. Nah, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi al-urfu haddu ma lam yuhaddidu bihi asy-syar'u, bahwa adat kebiasaan adalah pembatas bagi hal-hal yang tidak dibatasi oleh syariat. Sehingga yang tergolong tetangga bagi kita adalah setiap orang yang menurut adat kebiasaan setempat dianggap sebagai tetangga kita. Nah, jadi dikembalikan kepada urfnya ikhwatul iman, bahwasanya yang tergolong tetangga kita itu adalah setiap orang yang menurut adat kebiasaan di suatu tempat dianggap sebagai tetangga kita. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pembahasan tentang kedudukan tetangga bagi seorang muslim. Tentu hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah ditekankan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, masih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma jazali Jibril yu'sini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithuhu." Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menasihatiku terhadap tetangga, ya, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, bahwasanya dalam hadis tersebut bukan berarti dalam hadis tersebut itu Jibril mensyariatkan bagian harta waris untuk tetangga, karena Jibril tidak memiliki hak dalam hal ini. Namun maknanya, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, bahwa beliau sampai mengira bahwa akan turun wahyu yang mensyariatkan tetangga juga mendapatkan warisan. Nah, inilah yang menunjukkan betapa ditekankannya wasiat ya, Jibril alaihi salam terhadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian anjuran berbuat baik kepada tetangga. Mengapa ikhwatul iman kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga? Karena demikian penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim. Islam ya, dalam agama Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap tetangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nah, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ini ayat yang ke-36, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir rahimahullah, tetangga yang lebih dekat tempatnya lebih besar haknya. Jadi tetangga yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya itu lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seorang memperebut hubungannya ya, mempererat hubungannya terhadap tetangganya dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan sedekah, dakwah, berlemah lembut terhadap mereka dalam perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan dan perbuatan. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini, kata Rasulullah SAW, sahabat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah, kata Rasulullah, adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya yang lain. Jadi khotbah iman pemerhati Raja Kendari jelas sekali bahwa berbuat baik terhadap tetangga adalah akhlak yang sangat mulia dan sangat ditekankan penerapannya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ancaman atas sikap buruk kepada tetangga. Di samping anjuran ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, dalam syariat agama Islam juga mengabarkan kepada kita tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang enggan dan lalai dalam berbuat baik terhadap tetangganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari orang yang lisannya kerap menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidaklah beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Ada yang bertanya, sahabat mengatakan, siapa itu wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, yakni orang yang tetangganya tidak aman dari bawa'iknya atau tidak aman dari kejahatannya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nah, berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan dalam hadis tersebut, bahwa baik di sini dalam hadis tersebut yakni adalah maksudnya culas, yakni suka culas, khianat, zalim dan jahat terhadap tetangganya. Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka ia bukanlah seorang mukmin, yakni bukanlah seorang yang beriman kepada Allah. Dan jika itu sudah dilakukan dalam perbuatan, maka lebih parah lagi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan di dalam hadis ini juga merupakan dalil tentang larangan untuk berbuat jahat terhadap tetangga, baik dengan perkataan atau perbuatan. Dalam bentuk perkataan, contohnya adalah tetangga mendengar hal-hal yang membuatnya terganggu dan resah. Beliau juga rahimahullah mengatakan, jadi haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukanlah dikatakan sebagai seorang yang mukmin atau beriman kepada Allah. Dalam artian bahwasanya ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifatnya orang mukmin dalam masalah memuliakan tetangganya. Nah, berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan disebutkan di Khotbah Liman, mengganggu tetangga termasuk dari perbuatan dosa besar, karena pelakunya diancam dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Rasulullah, si fulanah sering salat malam dan puasa. Akan tetapi di lain hal, lisannya pernah menyakiti tetangganya." Maka mendengar ucapan tersebut, Rasulullah bersabda, "Tidak ada kebaikan pada orang tersebut dan ia akan berada dalam neraka." Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dan dinilai as-sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebagaimana kitabnya Sahih Adabil Mufrad. Nah, kemudian ikhwatul iman pemirsa jekan dari sebagaimana Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan poin tentang mengganggu tetangga dalam kitabnya, yakni kitab Al-Kabair, kitab yang di karang atau ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, kitab Al-Kabair atau kitab tentang isi yakni dosa-dosa besar, kumpulan tentang dosa-dosa besar. Disebutkan Al-Mu'ali Al-Qari menjelaskan mengapa wanita tersebut dikatakan masuk ke dalam neraka, disebabkan ia mengamalkan amalan sunnah yang boleh ditinggalkan, namun ia malah memberi gangguan yang hukumnya haram di dalam Islam. Nah, ya. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman pemerhati rujukan dari bentuk-bentuk perbuatan baik kepada tetangga. Tentu semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang sepantasnya diberikan kepada tetangga kita. Di antaranya adalah seperti misalnya bersedekah kepada tetangga kita jika mereka membutuhkannya. Bahkan dianjurkan pun kita untuk bersedekah kepada tetangga ini, ya, walaupun tetangga kita misalkan tidak membutuhkan. Apabila kita merasa bahwa dia orang yang membutuhkan, ya, maka kita ditekankan untuk bersedekah kepada tetangga kita tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Rasulullah, bukanlah seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, yakni orang-orang yang kenyang perutnya sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, ya, hadis yang lain, yakni hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya, lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagainya kepada mereka dengan cara yang baik. Nah, dan juga segala bentuk akhlak yang baik lainnya, seperti memberikan salam, menjenguknya ketika sakit, ini adalah bentuk dari muamalah kita kepada tetangga kita. Nah, ya, memberikan salam kepada mereka, misalnya kita ketemu di jalan, atau menjenguk mereka ketika ada misalkan keluarga dari mereka yang sakit, ya, membantu mereka misalnya dalam misalnya sedang mendapatkan kesulitan, kemudian juga berkata yang lemah lembut terhadap mereka, bermuka cerah di hadapan mereka, menasihatinya di dalam kebenaran dan yang lainnya. Nah, kemudian ikhwatul iman, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 tadi disebutkan tentang anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga. Disebutkan dalam ayat tersebut ada dua jenis tetangga, yakni tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir dari dua jenis tetangga ini sebagaimana Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya, ya, tetangga yang dekat adalah tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan, dan tetangga yang jauh itu adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Inilah maksudnya ikhwatul iman. Kemudian juga beliau menjelaskan dari Abu Ishaq meriwayatkan dari Nauf Al-Bikali bahwa tetangga yang dekat itu adalah Muslim dan tetangga yang jauh itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi ikhwatul iman pemerhati rujukan dari anjuran berbuat baik kepada tetangga serta berlaku secara umum kepada setiap orang yang disebut dengan tetangga sebagaimanapun keadaannya. Sebagaimana keadaannya disebutkan ikhwatul iman pemerhati rujukan dari, ya, para ulama kita terdahulu, para salafus saleh, orang-orang yang saleh terdahulu, dikisahkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau menyembelih seekor kambing, beliau lalu berkata kepada seorang pemuda, akan aku hadiahkan sebagian untuk tetangga kita, yakni kepada orang Yahudi. Kemudian pemuda ini mengatakan, apa? Engkau hadiahkan kepada kita tetangga kita yang orang-orang Yahudi? Aku mendengar kata Rasulullah SAW, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat warisan. Nah, dari sini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Albul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Oleh karena itulah ikhwat Imam Pemerhati Rujakan dari para ulama rahimahullah menjelaskan bahwa tetangga itu dibagi menjadi tiga macam. Ya, para ulama rahimahullah membedakan atau membagi tetangga itu menjadi tiga macam. Yang pertama adalah tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Maka ia memiliki tiga hak di sini, ikhwat aliman. Yang pertama adalah hak bertetangga, kemudian hak kekerabatan, dan yang ketiga adalah hak sesama kaum muslim. Kemudian jenis yang kedua adalah tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Ya, maka ia memiliki dua hak. Ya, memiliki dua hak. Disebutkan tadi, tetangga kita yang memiliki kekerabatan dengan kita, dia memiliki tiga hak. Kalau tidak memiliki kekerabatan dengan kita, maka dia memiliki dua hak. Yang pertama adalah hak bertetangga, dan yang kedua adalah hak sesama kaum muslimin. Nah, kemudian jenis yang ketiga inilah tetangga dari kalangan non-muslim. Ya, maka di sini hanya memiliki satu hak. Ya, mereka hanya memiliki satu hak kepada kita, yakni hak bertetangga. Nah, jadi jangan salah ya kekuatannya, karena misalnya berbeda agama dengan kita, ya, maka mereka tidak memiliki hak terhadap kita. Ya, salah ikhwat aliman, keliru dalam hal ini. Ya, walaupun mereka non muslim, maka ya, dalam Islam disyariatkan kita untuk tetap memiliki atau memberikan haknya. Nah, disebutkan sini hanya satu haknya ikhwat aliman, yaitu hak bertetangga. Nah, jadi dengan demikian ikhwat aliman, berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin besar haknya, maka semakin besar tuntunan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepada mereka. Dan di sisi lain, walaupun tetangga kita itu misalnya non-muslim, maka ia juga tetap memiliki satu hak, yaitu hak bertetangga. Jika hak tersebut dilanggar, maka terjatuh pada perbuatan zalim dan dosa. Sehingga sebagian muslim kita dituntut juga untuk berbuat baik pada tetangga yang non-muslim, sebatas untuk memenuhi haknya sebagai tetangga tanpa menunjukkan loyalitas kepada mereka, agamanya, dan kekufuran yang mereka anut. Maka ikhwat aliman pemerhati Raja Kendari, inilah pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam tentang adab dan akhlak di dalam bertetangga, yang semoga dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan tersebut menjadikan jalan hidayah bagi misalnya tetangga kita yang non-muslim untuk masuk dan memeluk agama Islam. Nah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwat aliman apa dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya. Ya, kita tutup perjumpaan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق

اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه

0: أمر ربك وما
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها dan menunaikan rukun terbesar setelah syahadat dalam Islam, yaitu melaksanakan sholat, kemudian melaksanakannya selalu dalam berjamaah. Dan kita tidak sedang membahas orang awam, akan tetapi untuk kita para penuntut ilmu, ketika sholat berjamaah bukan hanya dipertimbangkan oleh para ulama sebagai sesuatu yang sunnah atau wajib, akan tetapi mereka sampai mengatakan bahwa orang yang sering meninggalkan sholat berjamaah seperti orang yang munafik, bahkan dikenal dengan kemunafikan yang nyata. Sehingga terlepas dari pembahasan apa yang rajih dari hukum sholat berjamaah, akan tetapi para ulama rupanya menjadikan sholat berjamaah adalah simbol kemunafikan untuk orang yang sengaja selalu meninggalkannya. Dan kita katakan demikian karena realita di tengah thullabul ilm dalam meremehkan sholat berjamaah kelihatan nyata. Kemudian yang kedua, kalau seandainya para penuntut ilmu menyepelekannya, bagaimana pula dengan orang yang tidak belajar, orang yang jauh dari ilmu syar'i? Sehingga kalau seandainya sholat yang dirapihkan shofnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berefek pada kurangnya persatuan seseorang, bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakannya secara berjamaah? Kita akan bahas hadisnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dan ini masih agak jauh pembahasannya. Sungguh kalian akan rapihkan shof kalian atau Allah akan jadikan hati kalian tidak bersatu. Lalu bagaimana jika seandainya ini perbandingan untuk orang yang sholat berjamaah hanya shofnya yang kurang sempurna, kalau dibandingkan lebih luas lagi dengan orang yang tidak berjamaah? Apakah kita bayangkan thullabul ilm akan bersatu dengan pendapat yang sama, disiplin keilmuan yang maksimal dan seterusnya? Maka kita tidak lagi membicarakan tentang orang awam atau pemahaman mereka atau hukum sholat berjamaah. Dan kita akan membahas tentang masalah sholat berjamaah memang. Akan tetapi thullabul ilm perlu memperhatikan standar lebih dari itu. Ini menjadi mukaddimahnya. Dan kita tahu bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Beliau seorang Nabi berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang bisa betul-betul mendirikan, melaksanakan sebagaimana mestinya. Dan beliau doakan keturunannya. Padahal keturunan beliau adalah kebanyakan para Nabi juga. Bagaimana dengan orang yang hidup di zaman fitnah? Barangkali bukan lagi tarakhus, mengambil pendapat yang ringan. Akan tetapi bahkan mereka sekalipun hal-hal yang wajib mereka berani tinggalkan, karena sudah kalah dengan fitnah yang ada di depannya. Maka ikhwah sekalian, ini merupakan pembahasan paten untuk thullabul ilm harus diperjuangkan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inna ahamma umurikum indi as-salat, faman hafadha 'alayha faqad hafadha 'alayha wa man dayya'aha fil ghayriha adya'. Sungguhnya urusan yang paling aku perhatikan dan aku anggap penting di antara kalian adalah sholat. Orang yang menjaganya, dia telah menjaga yang paling penting. Tetapi orang yang menyanyiakan, maka dia akan lebih menyanyiakan untuk selain urusan sholat. Oleh karenanya, ikhwah sekalian, at-tawasi, saling mengingatkan, dalam urusan sholat bukan hal yang remeh dan tidak berguna. Banyak sekali kalangan penuntut ilmu, di antara mereka yang perhatian dengan kawannya, mengeluhkan terhadap kawan satu kamar, satu tempat tinggal, atau satu kelas yang ibadahnya keleleran, ketinggalan, tidak perhatian, dan seterusnya. Dan bisa jadi nilai mereka tinggi dalam prestasi akademik. Dan kita katakan bahwa itu tidak akan memberikan keuntungan sama sekali. Bahkan kita berbicara tentang takhusus dini,
tentang ilmu agama yang harusnya akan sejalan dengan amalnya. Sehingga ketika ada orang menguasai sebuah ilmu agama secara umum tapi perilakunya tidak mencerminkan ilmu yang dikuasai, kita khawatir ilmu itu akan menjadi bumerang. Apalagi jika seandainya anu seringkali berulang mengatakan orang yang mengetahui hadis bahkan menyatakan dirinya sebagai tokoh, ahli, pakar dan seterusnya, akan tetapi ibadahnya memprihatinkan sekali. Ini minimalnya memalukan. Apalagi jika seandainya pertimbangannya depan Allah Azza wa

ia akan jalan bersama. Kalau tidak, maka ilmu ini akan hilang. Apalagi kalau kita membicarakan tentang ilmu hadis di zaman dulu dibandingkan dengan ilmu hadis zaman sekarang. Orang barangkali bangga dengan ilmu hadis, dengan sesuatu yang tidak bisa dibanggakan di zaman dahulu. Otomatis ini akan berimbas pada ibadah juga. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Ikhwah sekalian, pembahasan yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah sejalan dengan apa yang dipandangkan atau dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau memberikan judul, kita akan bahas 4 hadis malam ini insyaallah, babu fadlil jama'ati wa wujubiha. Pembahasan tentang keutamaan salat berjamaah dan hukum wajibnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan hadis ini berulang, dan beliau menyebutkan dalam bab sebelumnya dengan bab wujubi salatil jamaah, kewajiban salat berjamaah. Kemudian di bab setelahnya beliau mengatakan babu fadli salatil jamaah, pembahasan tentang keutamaan salat berjamaah. Dan kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini sebenarnya tidak kontradiksi, karena tidak berarti wajib kemudian tidak ada fadilahnya sama sekali. Yang penting diwajibkan untuk kamu, mau ada fadilahnya atau tidak, namanya wajib, kamu kerjakan. Tidak seperti itu. Di dalam syariat ada sesuatu yang wajib tetapi juga mencakup kemuliaan yang besar. Dan tidak mungkin ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan atau memberikan pahala yang besar untuk pahala sunnah, kemudian yang wajib tidak ada pahalanya. Maka kita bisa menilai bagaimana para ulama memposisikan sholat secara berjamaah merupakan pembahasan yang mereka anggap perhatiannya penting. Ya, memang betul sebagian ulama tidak mewajibkan sholat berjamaah. Di antara mereka ada yang menilai itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah seperti sholat jenazah. Kalau ada orang yang melaksanakan berarti yang lain tidak berdosa. Ada pula yang mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Dan ada yang menyatakan bahwa sholat berjamaah wajib. Dan wallahu alam, ini pendapat kuat sekali. Ditambah lagi kalau seandainya dilihat dari kehidupan para sahabat, mereka yang memahami bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membina para sahabatnya. Dan terlepas dari itu, Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa sudah sepantasnya seorang yang beriman tidak perlu menyibukkan diri dengan perbedaan pendapat dalam masalah hukum fikih. Apakah ini wajib, sunnah, atau ini fadilah? Karena sebagian ulama menilai bahwa sunnah ini bertingkat-tingkat. Ada mandub, ada mustahab, ada sunnah. Sebagaimana dalam mazhab Hanafiyah dikatakan ada fardu, ada wajib. Akan tetapi seorang muslim pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia melaksanakan ibadah, dia hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan apa dikerjakan semua. Apakah ini sunnah, apakah saya harus seperti ini atau tidak, maka dikerjakan semua. Maka ini yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan la armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku betul-betul akan perhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-ramak, betul-betul aku akan perlihatkan. Aku akan lihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan sengaja beliau salat untuk dilihat. Beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Kemudian terkadang beliau naik mimbar agar beliau mengatakan innama fa'altu hadza litatammu bi wa lita'allamu salati. Aku kerjakan ini, kadang-kadang beliau salat, ketika berdiri beliau naik mimbar, kemudian ketika sujud beliau turun, kemudian sujud di bawah, kemudian beliau berdiri naik lagi ke atas mimbar. Beliau katakan aku kerjakan ini sengaja agar kalian bermakmum kepadaku dan kalian belajar tata cara salatku.
Maka para sahabat

akan pelajari itu semua. Mereka betul-betul tidak memperhatikan ini sunnah, ini wajib atau tidak. Akan tetapi ketika dikerjakan Nabi SAW, maka mereka pun akan kerjakan. Dan beliau jadikan ini bahan diskusi. Bahan diskusi di antara mereka, sampai sebagian mereka mengatakan, "Inni la'alamukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku adalah orang yang paling mengerti tentang hadis Nabi SAW, tentang salat Nabi SAW di antara kalian. Lalu beliau sebutkan hadis itu dalam Sahih Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan perhatian mereka. Sehingga kalau seandainya kita sering melihat jamaah haji, jamaah umrah, mereka bertanya betul itu. Kalau gini boleh apa tidak? Ini doanya apa? Padahal sudah disampaikan. Tapi mereka bertanya terus. Karena mereka menyadari ibadah itu penting. Mereka bayar mahal, tunggu lama, dan mereka sampai jauh melakukan perjalanan. Mereka merasa ini penting. Demikian pula seorang yang beribadah, sholat 5 waktu setiap hari, dan ini akan mempengaruhi ibadah lainnya. Kalau seandainya dia betul-betul sadar, dia akan tanya. Dia akan mempelajari dengan semestinya. Baik. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian. Al-fadh artinya adalah munfarid, salat sendiri, dan perbandingan pahalanya adalah 27 derajat. Kemudian hadis kedua disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Salat seseorang ketika dilakukan berjamaah maka akan dilipatkan 25 kali lipat dibanding dengan salatnya kalau dilakukan di rumah atau di pasar. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Sebabnya adalah ketika dia wudu kemudian dia sempurnakan wudunya. Tsumma kharaja ila almasjid la yukhrijuhu illa as-shalah. Kemudian dia berangkat ke masjid dan tidak memiliki tujuan lain selain salat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khathiyah. Tidaklah dia melangkah dengan 2 kakinya melainkan 1 langkah akan meninggikan derajat, 1 langkah akan menggugurkan dosa. Dan barangkali ini merupakan sebuah ibadah yang sering kita lupakan atau barangkali kita kerjakan akan tapi kita tidak sadari besar pahalanya. Sehingga seseorang ketika mengerjakan tidak menyadari bahwa ibadah yang saya kerjakan ini besar pahalanya. Akhirnya dia tidak terlalu memperhatikan. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Allahumma shalli alaihi, Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu. Dan apabila dia sudah salat di tempat salatnya, maka malaikat akan senantiasa mendoakan dia selama dia masih berada di tempat salat dia. Allahumma salli alaih, ya Allah ampuni dia. Ini seperti penjelasan para ulama, apabila doa itu dipanjatkan oleh makhluk kepada Allah Azza wa Jal, maka salawat artinya adalah ampunan. Allahumma gfirlah, Allahumma arhamu. Ampuni dia dan billah dia rahmat. Wala yazalu fi salatin man tadharas salah. Dan orang itu masih dinilai dalam keadaan salat selama dia menunggunya, selama dia menunggu salat berikutnya atau sholat yang memang dia akan kerjakan. Ketika dia sholat sunnah kemudian dia kerjakan, kemudian dia tunggu iqamahnya. Kemudian hadis ketiga adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan sifat orang munafikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul 'isha'i wa salatul fajr." Salat yang paling berat untuk orang-orang munafikin adalah salat Isya dan salat Subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Kalau seandainya mereka mengetahui pahala pada salat tersebut,
dua solat tersebut, isya dan solat subuh, niscaya mereka akan mendatangi meskipun dengan merangkak. Merangkak ini disebutkan dalam beberapa riwayat, disebutkan walau an ya'tuhuma 'alal marafiqi war rukab, sekalipun mereka akan mendatangi dengan berpijak pada dua siku dan dua lutut mereka. Artinya merangkak seperti itu. Naam, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Aku betul-betul punya tekad dan keinginan keras agar salat segera dilaksanakan. Thumma amura rajulan fayusalli binnas. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam. Thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu 'alayhim buyutahum bin-nar. Kemudian aku akan sengaja keluar dari masjid bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar. Kemudian aku akan bakar rumah orang-orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah itu. Lalu aku bakar betul-betul rumah mereka. Ini hadis ketiga. Hadis keempat, hadis tentang salat seorang wanita di masjid. Salat seorang wanita di masjid kenapa disebutkan? Karena hukum asalnya mereka dianjurkan salat di rumah. Akan tetapi karena memang salat di masjid itu dinilai betul-betul menarik, sehingga kaum wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ingin ikut salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk menahan atau melarang keluarga wanita apabila mereka ingin salat di masjid. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Apabila salah satu keluarga perempuan dari salah seorang kalian izin untuk datang melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka jangan dia halangi. Qala faqala Bilal bin Abdullah, maka salah seorang anak dari Abdullah bin Umar namanya Bilal. Ini disebutkan namanya Bilal. Ada beberapa riwayat yang berbeda, di antaranya Salim. Ada yang mengatakan Waqid. Dalam riwayat Muslim dikatakan Waqid. Ada yang mengatakan Salim au ghairihi. Anaknya yang bernama Salim atau yang lainnya. Nah, dikatakan di sini, maka anaknya berkata, "Wallahi lanamna'uhunna." Demi Allah, aku akan larang mereka. Faqala, qala faaqbala 'alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Maka kata perawi ini, maka Abdullah bin Umar melihat anaknya ini, kemudian mencela dengan sebuah celaan yang sangat keras. Aku tidak pernah mendengar sebuah celaan yang lebih parah dari beliau dari hari ini. Wa qala ukhbiruka 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'uhun. Aku katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis larangan untuk melarang, tapi kalian, engkau justru sengaja mengatakan lanamna'uhunna, aku akan larang. Tayyib, wa fi lafdhin la tamna'u ima Allah masajid Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, jangan kalian larang kaum wanita untuk datang ke masjid-masjid dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Empat hadis ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh muallif tentang judulnya Fadlu Salatil Jama'ati wa Wujubiha. Tentang keutamaan salat berjamaah dan kewajibannya. Dan ini tegas sekali. Di antara dalil para ulama yang menyebutkan bahwa salat berjamaah tidak wajib adalah hadis kedua yang menyebutkan tentang, dan hadis pertama, salatul jama'ati afdal, salatul jama'ati afdalu min salatil fadh. Yang kedua, salatul rajul fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqih. Ini beliau sebutkan bahwa salat bersama dengan salat sendiri, yang afdal adalah salat bersama. Berarti salat sendiri juga ada fadilahnya. Karena tidak mungkin sesuatu yang berjamaah dibandingkan dengan sesuatu yang tidak ada fadilahnya sama sekali.
Nah, kemudian yang kedua, sholat berjamaah dinilai sekian kali lipat dari sholat yang tidak berjamaah. Berarti yang tidak berjamaah ini juga ada pahalanya. Sehingga Al-Hafidz Al-Hajar rahimahullah beliau mengatakan bahwa dua hadis ini juga menunjukkan bahwa berjamaah bukan merupakan syarat sah sholat. Karena seandainya berjamaah adalah syarat sah sholat, maka seandainya ada orang sholat sendirian, dia tidak akan sah sholatnya. Dan itu tidak sesuai dengan dua hadis yang kita sebutkan tadi. Karena Nabi SAW menyebutkan, ini dilipat gandakan dari sholat sendirian. Otomatis sholat sendirian ada pahalanya dan juga ada fadilahnya. Dan tidak mungkin sholat yang ada fadilahnya tidak sah dikerjakan. Kalau seandainya tidak sah dikerjakan, maka tidak mungkin memiliki fadilah sama sekali karena tidak sah. Seperti itu. Berarti minimalnya sholat itu fasidah. Minimalnya begitu. Namun ketika disebutkan ada fadilahnya, berarti sholat itu sah. Dan ini juga yang disebutkan oleh kebanyakan ulama ketika mereka tidak mewajibkan sholat berjamaah. Akan tetapi hadis ketiga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah. Karena seandainya orang yang menilai sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apabila ada yang mengerjakan sebagian, maka yang lain tidak berdosa. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu membakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah? Berarti menunjukkan bahwa hukumnya tidak fardu kifayah. Menurut jumhur atau menurut sebagian ulama, termasuk dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i menilai bahwa salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Dan beliau menilai hadis tentang azm Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membakar rumah orang yang tidak berjamaah, beliau mengatakan ini disampaikan untuk orang yang tidak berjamaah karena ada kemunafikannya. Karena orang munafik sengaja mereka tidak mau sholat berjamaah. Orang yang munafik akan dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rumahnya. Adapun orang beriman tidak dibakar rumahnya. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mewajibkan sholat berjamaah. Ini menurut pendapat beliau. Ini menurut pendapat beliau. Akan tetapi seperti kita sebutkan, tidak seperti pendapat para sahabat. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff." Naam. Beliau mengatakan, kami telah melihat di antara kami apabila ada orang sering absen sholat berjamaah, maka dia adalah seorang munafik yang jelas sekali kemunafikannya. Sungguh sebagian di antara kami, ketika dia sakit parah sekalipun, dia tidak ingin ketinggalan sholat berjamaah. Yuqam yuhatta yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis saf. Dia sampai dituntun dua orang, dipandu dua orang, sampai dia bisa melaksanakan sholat itu di tengah-tengah saf. Dan ini adalah pemahaman para sahabat. Di zaman kita, ketika ada orang tidak berjamaah, dikatakan dia munafik, maka dia barangkali akan marah dan tidak terima. Ya. Jangankan demikian, orang yang tidak sholat sekalipun dikatakan munafik, ngamuk dia. Ini bukan sholat berjamaah. Tidak sholat saja. Dibilang kamu munafik ya. Kenapa kamu munafik? Munafik. Gak pernah kamu sholat ya. Gak terima dia. Dan saya pernah sampaikan bahwa dalam mazhab para fuqaha yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat adalah kafir hanya satu mazhab Hanabilah saja. Sedangkan mazhab yang lain, selama ada orang yang tidak menyatakan menurut saya tidak sholat halal saja, selama tidak seperti itu, maka dia tidak kafir. Orang yang tidak sholat karena malas, dia tidak sampai kafir. Tapi kita sepakat
bahwa semua masyarakat kita, seandainya dibilang kamu ini tidak sholat berarti tidak Islam, ngamuk semua. Dan sekarang orang-orang pun rame-rame untuk membela Islam, bela Islam katanya, meskipun mereka tidak sholat, ya, tapi mereka akan terusik identitas mereka pada saat mereka dikatakan tidak Islam. Saya pernah sampaikan bahwa bagian orang sampai membuat anekdot, ya, bukan karikatur, akan tapi sampai membuat cuplikan-cuplikan konyol. Ketika ada orang azan tidak ada yang datang, ketika ada orang bernyanyi di masjid, ketika waktu azan orang ngamuk datang rame-rame mau mukulin dia. Kata orang yang azan ini, saya panggil kalian dengan azan yang benar, kalian tidak datang. Sekarang salah kalian datang. Padahal pun mereka datang bukan untuk sholat, untuk ngebukin dia. Ngapain digebukin? Ini sudah azan ini. Mending dari kalian yang tidak sama sekali datang ke masjid, kan begitu. Tapi ini adalah realita kaum muslimin. Baik. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa sholat berjamaah afdal dari sholat sendirian. Kemudian dalam hadis kedua, hadis pertama dikatakan bisab'in wa ishrin, 27 derajat. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa semua rawi yang menyebutkan tentang hadis keistimewaan sholat berjamaah menyebutkan 25 kali lipat. Seperti hadis kedua. Hadis kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Ubay bin Ka'ab dan lain-lainnya. Semua menyatakan bahwa riwayatnya adalah 25 kali lipat. 25 kali lipat. Kecuali Abdullah bin Umar. Riwayat Abdullah bin Umar justru kalau ada yang 25 itu salah. Itu salah. Riwayat yang benar dari Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa pelipat gandaan itu 27 kali. Kata Hafiz Ibnu Hajar, ada satu riwayat yang menyebutkan dari Abdullah bin Umar 25 seperti riwayat selain para sahabat. Akan tetapi dalam riwayatnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah Ibnu Umar Al-Umari. Ini lemah. Ada riwayat lain yang menguatkan karena diriwayatkan oleh kakaknya Abdullah bin Umar, yaitu Ubaidullah Ibnu Umar. Ini bukan sahabat, ini salah seorang dari keturunannya Umar bin Khattab, namanya Ubaidullah Al-Umari. Ini thiqah. Tapi para ahli hadis menyatakan bahwa riwayat ini syadz karena menyelisihi riwayat para rawi yang lebih banyak. Ketika mereka meriwayatkan dari Abdullah bin Umar 27. Intinya Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa pelipat gandaan itu 27 kali. Sementara riwayat yang lain sahih semuanya. Dari Abu Hurairah bi 25 darajah. Ada yang mengatakan darajah, ada yang mengatakan bi 25 salah, 25 kali salat, ada yang 25 kali derajat, ada yang mengatakan 25 juz'an. Sebagian ulama mengatakan juz' lebih rendah dari darajah. Salat menunjukkan pahala salat dan seterusnya. Akan tetapi intinya ini semua tidak terlalu berpengaruh, karena intinya adalah kata Hafidz Ibnu Hajar untuk menekankan perintah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah ketika kaum muslimin bersatu. Yang kedua, bersatunya dalam sebuah ibadah. Kemudian ketika ibadah itu bisa menghasilkan doanya para malaikat. Kemudian di dalam doa, dalam ibadah itu mereka bisa taat kepada satu imam. Ini semua memiliki keistimewaan dalam Islam. Termasuk ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bisa memperlihatkan syiar Islam. Syiar Islam itu bukan hanya aksi bela Islam saja, ya. Akan tetapi ketika mereka bisa menerapkan sunnah dengan sebagaimana mestinya dan rutin. Ada orang-orang yang Islamnya musiman, ketika musimnya habis, Islamnya habis juga. Makanya gak enak Islam kalau dikasih embel-embelin, gak enak sekali, ya. Seperti orang, ya. Orang itu kasih embel-embel hutan, gak jadi orang lagi sudah. Jadi Islam kalau dikasih embel-embel di belakangnya, enggak jadi Islam khawatirnya. Maka jadilah Islam yang sewajarnya saja.
Bagaimana Islam sewajarnya yang sesuai dengan dalil seperti itu. Maka dalam hadis ini disebutkan tentang anjuran seseorang untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Baik. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, para ulama menyebutkan tentang faktor atau penyebab yang membedakan antara dua kata-kata ini, 25 atau 27, mana yang lebih benar? Kata beliau, sebagian ulama menyatakan tidak ada masalah yang sedikit, karena yang sedikit ini mesti dicakup oleh yang lebih banyak, ya kan? 25, kalau disebutkan yang rajih adalah 27, maka berarti 25 masih ada, ya kan? Kalau ada yang mengatakan 27, berarti yang 25 benar, karena 27, 25 lebih 2, selesai, sudah gak ada masalah. Dan ini ditegaskan oleh para ulama yang tidak terlalu memperhatikan nominal, ya, nominal tidak penting, karena seringkali angka disebutkan sebagai kaidah untuk memudahkan saja, akan tapi ghairu maksud, ya, tetapi tidak ditujukan secara khusus dan bukan intinya pada berapa nomornya, akan tapi untuk penekanan sebuah besar kecilnya pahala. Atau kata Hafidz Ibnu Hajar, yang membedakan itu digantungkan pada model sholatnya, tempatnya, jumlah orang yang sholat, dan bagaimana kriteria orang yang sholat. Contohnya, ketika seorang sholat dan jumlahnya semakin banyak, maka pahalanya akan lebih besar. Ada yang 25, ada yang 27, bahkan yang lebih sedikit dari itu. Nah, semakin banyak orang yang sholat, maka semakin banyak pahalanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdahu." Salat seseorang jika dilakukan dengan satu orang, maka akan lebih besar pahalanya dari seandainya dia sholat sendirian. Kemudian sholat wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajul. Ketika dia sholat bersama dua orang, pahalanya akan lebih besar daripada sholat yang dia kerjakan dengan satu orang. Wa kullama kathural adad kullama yakunu ahabba ilallah. Semakin besar jumlah bilangannya, semakin disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari jumlah pesertanya. Tempatnya juga demikian. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi. Salat seseorang ketika dilakukan di mana? Di masjid. Mana kata-kata di masjid? Di masjid ini ditegaskan dengan beberapa riwayat yang menjadi pemahaman para sahabat. Al-Bukhari rahimahullah, beliau menukil beberapa athar, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian dari seorang tabi'in. Beliau sebutkan, wa kana al-Aswad, maksudnya adalah Ibnu Yazid An-Nakhai. Al-Aswad Ibnu Yazid An-Nakhai, beliau mengatakan, idza fatathu al-jama'atu fi masjid qaumihi, apabila beliau ketinggalan salat berjamaah di masjid kampungnya, zahaba ila masjidin akhar. Beliau akan mencari masjid lain. Cari masjid lain itu agar mendapat jamaah, bukan cari jamaah cepat. Ya. Dicari yang paling ringan salatnya. Baik, kemudian yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waja'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu ila masjidin qad sulliya fihi. Dan Anas bin Malik mendatangi sebuah masjid, ternyata jamaahnya sudah selesai. Naam, fa adzana wa aqama wa shalla jama'atan. Maka beliau pun azan, kemudian qamat, kemudian beliau melaksanakan salat yang tertinggal itu dengan berjamaah. Dalam beberapa riwayat, beliau tidak azan sendiri, akan tapi beliau perintahkan seseorang untuk azan, kemudian qamat, kemudian beliau salat secara berjamaah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, beliau ja'a fi nahwi 20 min fityanihi. Beliau justru datang membawa orang banyak sehitungan 20 orang dari pembantu-pembantunya, agar beliau bisa melaksanakan jamaah di masjid. Ini yang menunjukkan
Kesimpulannya bahwa sebagian ulama menyebutkan sholat berjamaah kalau dilakukan di masjid, maka ini yang mendapat fadilah. Tidak seperti orang yang berjamaah di rumah. Ini berbeda dengan orang ahlul a'zar, orang yang memiliki uzur, sakit, safar, atau takut dan seterusnya, maka mereka memiliki kondisi yang berbeda. Tapi orang yang tidak memiliki uzur, maka jamaah bersama anak dan istri bukan alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Maka pendapat seperti ini bahkan ditegaskan oleh para ulama yang tidak mewajibkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Umm, beliau mengomentari hadis tadi, hadis tentang orang-orang munafikin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah orang-orang munafikin, beliau dalam kitab Al-Umm beliau mengatakan bahwa hadis itu berkaitan dengan orang-orang yang tidak sholat berjamaah karena nifaq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bakar rumah mereka. Akan tapi beliau kemudian mengatakan, "Fala urakhis liman qadira ala salatil jama'ati fi tarki ityaniha illa min udhur." Aku sama sekali tidak beri keringanan untuk orang yang mampu sholat berjamaah kemudian mereka tidak melaksanakannya kecuali kalau dia memiliki uzur. Ini sebenarnya diperhatikan oleh para ulama. Ketika mereka mengatakan fardu kifayah sekalipun, tetap mereka menekankan seorang hukum asalnya datang berjamaah kalau tidak ada uzur. Kata-kata uzur itu menunjukkan bahwa dia betul-betul terhalangi. Kalau seandainya dia terhalangi, maka hukum asalnya dia berangkat karena dia bisa mengerjakan itu. Ini berbeda dengan kesimpulan orang-orang zaman sekarang. Menurut saya, sholat kan sunnah, maka bebas aja. Justru ketika ada orang datang ke masjid, rajin sholatnya, dicurigai, ini jangan-jangan mau merebut masjid ini. Ini kan ada banyak nih. Tapi ada hikmahnya. Ketika mereka khawatir masjidnya akan direbut, mereka jadi rajin. Nah, cuman subhanallah, kelihatan penyakit menularnya. Ketika orang yang rajin tidak rajin, mereka langsung tidak rajin itu. Langsung tidak datang ke masjid lagi. Maka disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar, ketika ada perbandingan antara 27 dan 25, beliau katakan sholat berjamaah di masjid akan dilipat gandakan dengan sholat berjamaah yang tidak di masjid. Yang tidak di masjid. Seperti dalam riwayat Abu Hurairah, fi baitihi wa fi suqihi, di rumah atau di pasar. Kecuali para ulama menyebutkan kalau seandainya di pasar itu ada masjidnya. Kalau di pasar ada masjidnya, maka masjid mengambil hukum masjid, pasar mengambil hukum pasar. Termasuk dalam masalah tempat yang disukai dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang disukai Allah adalah masjidnya, tempat yang paling dibenci Allah adalah pasarnya. Kalau ada masjid tengah pasar, maka pasar mengambil hukum pasar, masjid mengambil hukum masjid. Termasuk ketika ada bangunan, bangunan 5 tingkat, tingkat 2 untuk masjid, tingkat 3 untuk kantor, tingkat 1 untuk pasar misalnya. Ini mungkin sekali. Maka masing-masing mengambil hukum sendiri. Intinya, hadis pertama dan kedua menunjukkan fadilah tentang sholat berjamaah. Hadis ketiga menunjukkan tentang kewajiban sholat berjamaah. Dan kita katakan, terlepas dari hukum itu, akan tetapi talibul ilm sudah sepantasnya memperhatikan bahwa ini menjadi sebuah gandrol dan tanda cerminan ilmu yang kita kuasain ini betulan atau tidak. Khawatirnya ketika seorang, ini sebutkan para ulama, meremehkan ibadah yang sunnah, maka lambat laun dia akan meremehkan yang fardu. Bahkan bisa jadi ada orang yang tidak merasa berdosa pada saat dia tidak sholat fardu. Ketika anak kemarin duduk dengan seorang kendaraan pesawat, kita sholat, ada yang sholat duduk karena memang ternyata musholanya gak ada, ada yang sholat berdiri karena ada tempat yang lebih
lebar begitu. Subhanallah, anak duduk dengan orang Arab dari awal berangkat sampai akhir dia tidak sholat sama sekali. Apa kira-kira dia mau sholat traweh? Setelah turun dia baru jamak semua sholat yang dia kerjakan, karena kita berangkat sebelum subuh itu. Sebelum subuh, kemudian ada sholat zuhur dan asar sampai di Jakarta menjelang maghrib. Kira-kira apa orang itu mau traweh itu? Karena memang dia berangkat, dia pakai celana pendek itu. Orang Arab, kalau seandainya orang non-muslim, wah, wajar. Ini orang Arab. Nah, kira-kira sholatnya kapan itu? Ini kalau orang Arabnya yang biasa di sana ada haromain, ada sholatnya, ada iadanya, mereka rajin sekali. Gimana kalau tempat kita ini orang-orang yang sudah biasa memang tidak sholat? Hati-hati sekali. Jangan sampai justru sikap kita menjadi hujah untuk orang-orang awam. Ini aja yang belajar agama tidak sholat. Antum sholat sembunyi-sembunyi. Ya. Sholat itu bukan ibadah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Tapi terang-terangan, karena ini syiar. Seperti itu. Cari yang paling cepat dan cari yang paling gampang. Dan hati-hati, kita khawatir kita justru akan menjadi hujah untuk orang yang tidak paham seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan azan dulu.

Baik, di hadis yang tadi kita sebutkan, hadis kedua, kenapa orang yang sholat bisa sholat berjamaah banyak pahalanya, disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena amalannya banyak. Seperti diantaranya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ. Karena apabila dia wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya. Dan orang yang memperbaiki wudunya, rata-rata mereka adalah orang yang lebih mempersiapkan sebelum waktunya. Kalau orang sudah mepet sekali, sudah komat, apalagi dengar rokaat terakhir, maka wudunya akan mencukupkan dengan sunnah terakhir. Itu kalau dapat sunnah terakhir. Seperti tawadhu'an Nabi SAW marratan marrah, seperti hadis Ibn Abbas. Wudu sekali-sekali, enggak apa-apa, mending. Tapi biasanya orang kalau sudah mepet sekali, sudah enggak pakai pertimbangan itu. Kencangkan airnya dan seterusnya. Tapi yang jelas, ini adalah amal pertama. Yang kedua, dia melangkah. Yang ketiga, pahala untuk mendahulukan ke masjid. Yang berikutnya, ketika dia menjawab azan. Kebanyakan orang yang menjawab azan adalah orang yang lebih datang duluan ke masjid. Kemudian, bisa membaca doa masuk masjid. Kemudian tahiyat, tahiyatul masjid. Dan ini sudah jelas, tahiyatul masjid tidak bakal dikerjakan kecuali oleh orang yang datangnya duluan. Dan ini yang akan mendapatkan pahala besar ketika malaikat mendoakan. Orang datang ke tempat tokoh, ustadz, kiai, tolong doakan saya. Orang mau umroh dipesenin, doakan saya. Antum gak usah capek-capek begitu, malaikat akan doakan antum. Ya. Ini bisa dikerjakan selama dia masih di tempat sholat itu. Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, madama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholat, zahiruhu, secara zahir, menunjukkan kalau dia tidak pindah tempat. Akan tetapi, kata Hafidz Ibnu Hajar, kalau seandainya pun dia pindah tempat, tidak masalah insyaAllah. Kalaupun seandainya dia masih berada di masjid itu. Wallahu a'lam bissawab. Dan masih banyak lagi, seperti dia merapikan shaf, itu membuat pahala tersendiri. Kemudian dia mengikuti imam ketika membaca waladhdallin, dia bilang amin, ini ada pahalanya. Kemudian setelah itu beliau juga menyebutkan bahwa ketika imam membaca dengan suara keras di sholat-sholat jahriyah, akan menambah pahala lagi untuk makmum ketika mendengarkan bacaan imam, dan seterusnya. Kemudian pada hadis ketiga disebutkan tentang sifat orang-orang munafikin. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa orang munafikin, sholat mereka adalah untuk mencari pujian. Seperti disebutkan dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas. Apabila mereka melaksanakan salat, orang munafik, mereka ingin dilihat orang. Mereka melaksanakan dengan malas-malasan dan mereka sebenarnya ingin dipuji dan dilihat orang. Nah, dalam sholat isya dan sholat subuh tidak kelihatan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Waktu itu tidak ada penerangan, sehingga mereka sholat tidak ada fadilahnya, karena tidak ada yang melihat mereka. Mau sholat atau tidak, mereka tidak kelihatan. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan, ini dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, beliau mengatakan Rasulullah SAW bertanya, Asyahidun fulan. Beliau tanya, sengaja, di absen. Bulan datang apa enggak? Bulan datang apa enggak? Lalu beliau sebutkan ini. Athqalus salawati ala munafiqin. Dan beberapa beliau dikatakan, la athqala ala munafiqina min salatil isya wa salatil fajr. Tidak ada yang lebih berat untuk orang munafiqin dari salat isya dan salat subuh. Ini menunjukkan bahwa memang orang munafik malas datang di salat-salat ini. Yang kedua, memang untuk mendatangi dua sholat ini lebih berat ketika jalannya gelap. Terlepas dari pengen dilihat atau tidak, tetapi untuk orang yang ikhlas sekalipun ketika mendatangi pada saat gelap akan berat. Maka
Allah Azza wa Jal akan memberikan pahala sebagai ganti usaha mereka beribadah di tempat yang gelap dengan cahaya pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Basyiril masyaina fil dhulmi ila al masajidi bin nurit tammi yaumil qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang datang di tempat yang gelap ke masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Dan dengan mereka akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Dan ini tidak berarti ketika di jalan-jalan ini sudah banyak cahaya, kita tidak akan mendapatkan cahaya. Karena ini memang sifatnya umum untuk orang yang datang ke semua salat fardu. Dan tidak berarti orang yang mendatangi tempat-tempat yang tidak gelap tidak mendapatkan pahala tersebut. Baik. Kemudian akhir hadis, ketika beberapa sahabiyah ingin sholat di masjid. Ini kita bayangkan bagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang perempuan, mereka tetap ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid menjadi makmum Rasul SAW. Hanya saja Nabi SAW menegaskan dalam riwayat Imam Ahmad, ketika beliau menyebutkan hadis, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan kalian larang kaum-kaum wanita kalian untuk mendatangi masjid Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahannya, "Wa buyutuhunna khairul lahun." Akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik dari masjid mereka. Dalam riwayat yang sahih juga disebutkan dari sahabiyah Ummu Humaid As-Sa'idi. Ummu Humaid As-Sa'idi ini istrinya Abu Humaid. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu an usalli khalfak au uhibbu as-salata ma'ak." Ya Rasul, sungguhnya aku pengin betul salat bersama engkau di belakangmu. Maka kata Nabi sallallahu beliau mengatakan, "Laqad alimtu annaka tuhibbina as-salata ma'i." Aku tahu bahwa engkau memang betul-betul pengin salat bersamaku. "Walakinna salataki fi hujratiki khairun min salatiki fi baitiki." Salatmu di rumahmu lebih afdal daripada salatmu di bagian yang agak luar dari rumah. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi darik." Dan salatmu di rumahmu itu di bagian luarnya lebih besar, lebih afdal daripada salatmu di bagian yang lebih luar lagi. "Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjid qaumiki." Dan salatmu selama masih di rumah lebih afdal daripada salat di masjid kampung. "Wa salatuki fi masjid qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi." Dan salatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada salatmu di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa sebuah keistimewaan tidak selalu dihitung dengan nominal. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Salatun fi masjidi khairun min alfi salatin fi masiwah." Salat di masjidku lebih afdal 1000 kali lipat daripada salat di selain masjid ini. Akan tetapi ketika sebuah keistimewaan tidak selalu diukur dengan nominal hitungan, akan tetapi dengan sebuah kesesuaian terhadap sunnah. Maka salat seorang wanita lebih baik di rumah mereka. Akan tetapi seandainya mereka akan keluar, tidak boleh dilarang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain mengatakan, "Wal yakhrujna wa hunna tafilat." Hendaklah para wanita ketika mereka akan melaksanakan salat bersamaku, mereka keluar dalam keadaan tidak bersolek, tidak berdandan, tidak menggunakan minyak wangi. Ini hukum asalnya. Tafilat artinya tidak mengeluarkan wangi-wangian. Bahkan dalam beberapa makna disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Waqad taghayyara rihuhunna." Bau mereka sudah berubah. Artinya tidak menggunakan wangi-wangian. Kata Hafidz Ibnu Hajar, termasuk yang dibahas dalam masalah ini adalah sesuatu yang mengundang fitnah. Termasuk diantaranya lah pakaian. Kemudian ikhtilat birrijal. Kalau seandainya kaum wanita datang ke tempat yang banyak ikhtilatnya dengan laki-laki, maka ini tidak. Kemudian termasuk diantaranya, sebagian ulama Malikiyah membedakan antara wanita yang syabah dengan yang sudah ajuz. Wanita yang tua dengan beberapa wanita yang masih muda yang mengundang
fitnah. Beliau katakan bahwa ini disebut oleh sebagian ulama Malikiyah. Intinya, ini tentunya kalau seandainya seorang wanita keluar dan memang ada kebutuhannya, tidak apa-apa. Seperti ada pengajian, atau seandainya dia sholat di rumah, dia merasa tidak lebih khusyuk, dan seterusnya. Akan tapi hukum asalnya, kaum wanita apabila sholat di rumah mereka, mereka akan mendapatkan afdhaliyah yang lebih besar. Dan terkadang seorang suami merasa cemburu ketika istrinya keluar rumah atau akan ikut hadir majlis ta'lim. Dan ini adalah hal yang bisa memberikan dua makna. Makna bagus, makna tidak bagus. Makna bagus ketika seorang suami merasa cemburu istrinya keluar, akan dilihat orang, kemudian akan mendengar orang, dan seterusnya. Tetapi tidak bagus ketika dia berkeinginan untuk menghalau istrinya dalam beribadah kepada Allah. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau menyimpulkan hadis ini, beliau mengatakan dalam riwayat, "Idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Apabila salah seorang wanita atau keluarga perempuan di antara kalian izin, hendaklah dia tidak melarang. Beliau mengatakan ini merupakan kesimpulan bahwa seorang wanita ketika akan keluar, dia harus minta izin. Dia harus minta izin. Dan seorang suami tidak boleh melarang. Kemudian yang kedua, beliau katakan bahwa tidak dilarang ini kalau seandainya tidak ada madaratnya. Kalau seandainya ada madaratnya, maka tidak mengapa. Dan beliau sebutkan beberapa riwayat, termasuk diantaranya adalah pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Law ra'a halahunna al-yawm lamana'ahunna." Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kerusakan kaum wanita di zaman ini, beliau akan larang. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Beliau cemburu juga. Ini Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita perempuan juga paham bagaimana perempuan-perempuan itu. Ya. Kadang-kadang perempuan cadar lebih gede fitnahnya daripada perempuan yang memang kelihatan murah di sana, enggak pakai jilbab, enggak pakai pakaian. Ya, untuk beberapa kalangan ini tidak memfitnah sama sekali mereka ini. Ya, karena memang jeleknya langsung kelihatan. Ya, jadi enggak memfitnah. Ya. Tapi orang-orang yang seperti itu justru memfitnah, dan sebagian orang justru menggunakan atribut syar'i untuk memfitnah. Na'udzubillah. Na'udzubillah minal khutnah. Ya, baik, yang seperti itu sudah ada sejak zaman Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan seperti itu. Dan termasuk pernyataan Bilal. Bilal anak Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, "Wallahi lanamna'uhunna." Demi Allah, aku akan larang mereka. Dan ini disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwa tujuan beliau ini karena kecemburuan beliau yang besar. Akan tetapi Abdullah bin Umar ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Aqulu laka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'uhunna. Aku sampaikan sebuah hadis, kamu bantah dengan perkataan pendapatmu. Wallahi la ukallimuka abada. Dalam beberapa riwayat disebutkan seperti itu. Disebutkan bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah aku tidak akan ajak bicara kamu. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan, fama kallamahu hatta mat. Maka Abdullah bin Umar tidak mengajak bicara anaknya sampai dia meninggal. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, in sahha hadhihi riwayah, kalau seandainya riwayat tambahan ini sahih, maka ini bisa jadi dipahami karena salah satu dari mereka setelah itu meninggal. Artinya tidak panjang jarak antara meninggalnya satu dari kedua orang, ayah atau anak tersebut. Sebagaimana boleh juga seorang ayah mengajari anaknya dengan dihajar, tidak disapa, kalau seandainya itu ada maslahatnya. Diajari biar tidak gampang untuk menolak sunnah atau syariat, seperti itu. Baik, ada sebuah kisah tentang istri Umar radhiyallahu an. Dalam riwayat Imam Malik disebutkan bahwa Atikah binti Zaid, ini istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, beliau minta izin kepada Umar untuk datang ke masjid, dan Umar adalah orang paling cemburu. Tetapi Umar gak bisa untuk melarang karena ada hadisnya. Akhirnya dia minta izin, fayaskut, maka Umar diam.
tidak dilarang. Maka kata istrinya ini, Atiqah binti Zaid ini, wallahi la akhrujunna, demi Allah aku akan keluar, la akhrujanna illa an tamna'ani, kecuali kalau kamu larang aku. Tapi Umar memang tidak melarang karena memang tahu ini, fala yamna'uha, maka beliau tidak larang. Dalam riwayat anaknya Abdullah bin Umar dikatakan bahwa istrinya ini sering keluar minta izin enggak di apa namanya? Enggak dilarang. Maka ditanya, "Lima takhrujin wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dhalika wa yadhar?" Kenapa kamu selalu keluar untuk salat berjamaah padahal suamimu kamu tahu dia pencemburu dan dia enggak suka kamu keluar itu? Maka jawaban istrinya, "Ma mana'ahu an yamna'ani?" Apa yang membuat dia tidak melarangku kalau memang dia tidak suka gitu. Maka disebutkanlah yamna'ahu qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Umar bin Khattab tidak melarang kamu karena ada hadis yang tadi kita sebutkan itu. Ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabiyah untuk datang ke masjid, ya. Dan bagaimana para sahabat mereka disiplin sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang mereka untuk melarang, ya sudah mereka tidak larang. Akan tapi kita ketahui hukum asalnya salat bagi kaum wanita lebih afdal di rumah. Ini yang dapat kita bisa pelajari malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam barakallahu nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Kita ambil satu pertanyaan aja. Pertanyaan yang dulu-dulu masih banyak ini numpuk. Ya apa-apa. Allah musta'an. Salat darurat, salat di gedung yang timur, sehingga mereka salatnya menjadi perangkatan dan salatnya sesuai dengan kelas bubarnya, kadang di kelas atau di masjid atau kadang ya salat sejadinya sudah keluar bubar salat, keluar bubar salat. Ana sendiri sampai sekarang ana lebih suka salat di masjid ini. Ya. Ana lebih tenang seperti itu. Baukanal amru biyadi. Wallahu a'lam bissawab. Tapi memang di Jami' Islamiyah salat zuhur tetap pada waktunya di masjid kampus. Salat zuhur tetap pada waktunya. Kemudian di kuliah-kuliah, karena kuliahnya ada 5 waktu itu, sekarang sudah lebih banyak lagi. Di masing-masing kuliah ada masjidnya sendiri, besar juga, sama besar. Nah, masjid-masjid kuliah itu mereka sholatnya menyesuaikan kelas-kelas yang bubar. Kelas-kelasnya yang bubar, mereka sholat, kemudian bubar, datang kelas lain, sholat seperti itu. Ya, wallahu alam. Ana enggak bisa berbicara apa-apa. Tapi yang jelas ana lebih suka salat di tempat ini. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam barik nabiyana Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة sekalian، malam hari ini kita akan membahas tentang sholat-sholat sunnah. Kemudian lebih spesifik lagi, kita akan membahas dua hadis tentang sholat sunnah rawatib. Para ulama menyebutkan bahwa sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat lainnya. Artinya kalau seandainya ada sholat sunnah yang mengiringi sholat lainnya, berarti mengiringi sholat fardu. Dan ini yang disebutkan oleh para fuqaha, dan mereka mengatakan apabila disebutkan sholat sunnah rawatib, maksudnya sholat yang mengiringi sholat fardu. Sekalipun sebagian fuqaha mengatakan bahwa sholat rawatib atau rawatib adalah sholat yang memiliki waktu sendiri, seperti sholat id. Mereka sebagian mengatakan bahwa ini termasuk sholat sunnah rawatibah. Akan tetapi seperti kita sebutkan, kebanyakan para fuqaha menyebutkan apabila dibahas tentang sholat sunnah rawatib, maksudnya yang mengiringi sholat fardu. Dua hadis. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan ma'a disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar, bersama maksudnya adalah at-taba'iyah, mengikuti. Dan ini menunjukkan bahwa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan, maka aku mengerjakan. Meskipun beliau mengatakan ini tidak mesti diartikan berjamaah. Sekalipun sebagian ulama mengatakan boleh sholat sunnah berjamaah. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ini tidak menunjukkan itu. Beliau mengatakan, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya aku pernah mengikuti beliau, mencontoh beliau, seperti itu. Raka'ataini qabla dhuhr, dua rakaat sebelum dhuhr. Wa raka'ataini ba'daha, dua rakaat setelah dhuhr. Wa raka'ataini ba'dal jum'ah, dua rakaat setelah sholat jum'ah. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dua rakaat setelah sholat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan dua rakaat setelah sholat isya. Wa fi lafaz, dalam lafaz yang lain disebutkan, fa ammal maghribu wal isya'u wal jumu'atu fa fi baytihi. Sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat jum'at, dilakukan di rumahnya.

0: Baik. Wa fi lafaz, dalam lafaz yang lain, anna ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, beliau sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, haddatsatni Hafsah, aku diberitahu oleh saudariku Hafsah, karena Hafsah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau lebih leluasa untuk melihat salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdatain khafifatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan dua sujud yang ringan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dua sujud artinya dua rakaat. Bukan sujud aja, sujud syukur atau tiba-tiba sujud gitu saja. Bukan, tetapi memang di dalam syariat seringkali disebutkan salah satu bagian dari ibadah mewakili ibadah itu. Seperti dalam Sahih Muslim disebutkan, fakana yaqra'u bilhamdillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya Al-Fatihah semuanya. Kalau ada orang enggak pernah belajar bahasa Arab, enggak pernah belajar fikih, enggak pernah belajar syarahnya para ulama, dia mengatakan, "Wah, ini ada dalilnya. Orang kalau salat baca alhamdulillahi rabbil alamin langsung rukuk boleh." Nah, ini kan ngawur. Makanya hadis itu enggak bisa dipahami dengan terjemahan saja. Nanti akan muncul firqah berikutnya, ahlu ngawur wal jamaah. Ya, disebutkan pula di sini Hafsah menceritakan Nabi SAW dua rakaat salat ba'dama yatlu'ul fajr, setelah fajar terbit. Wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Di waktu itu aku enggak bisa bertamu ke Nabi SAW untuk melihat salat beliau. Dan ini menunjukkan bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun menyebutkan, mengajarkan tentang tata cara salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat juga bersemangat untuk menukil apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini bukan yang pertama. Bahkan ketika Fathu Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah, langsung masuk Ka'bah. Di Ka'bah itu tidak semua bisa masuk, dan insya Allah kita akan masuk itu pembahasannya dalam masalah Fathu Makkah, nanti ada pembahasannya insya Allah. Ketika masuk ke Ka'bah, ada beberapa orang yang mengiringi Nabi SAW, kemudian ditutup pintu itu. Para ulama menyebutkan kalau tidak ditutup semua akan berbondong-bondong masuk. Begitu Bilal keluar, Abdullah bin Umar yang tidak ikut masuk langsung bertanya, hal salla fihi Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW salat di situ? Maka disebutkan, na'am, yusalli bainar ruknaini rakaatain. Ya, Rasulullah SAW salat dua rakaat antara dua rukun. Ini menunjukkan bahwa para sahabat sampai pun dalam masalah salat sunnah mereka betul-betul pelajari, bukan hanya gampang yang penting salat sudah alhamdulillah saya salat, yang penting yang lain baik-baik yang enggak salat. Kita akan lihat bagaimana perhatian para ulama terhadap masalah salat ini. An Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis berikutnya, qalat, beliau bercerita, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ta'ahudan minhu ala raka'atayil fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah betul-betul memelihara, menjaga, tidak mau ketinggalan sebagaimana salat dua rakaat sebelum subuh. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, dalam riwayat Muslim, ma ra'aituhu ila syai'in minal khair, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan wala ghanimah, sampai pun ghanimah. Artinya Nabi SAW dibandingkan ketika akan segera mendapatkan ghanimah atau kebaikan apapun. Asra'a minar rak'ataini allataini qabla al-fajr. Tidak ada yang lebih cepat dari beliau semangat sekali untuk menggapai dua rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat Muslim disebutkan raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh ini lebih baik dari dunia seisinya. Baik, ikhwah sekalian, kita akan membahas tentang salat yang sering kita lakukan. Dan kita katakan ini bukan salat wajib. Ini semua salat sunnah. Pembahasan kita kemarin bahas apa? pada pekan yang lain. Siapa yang jawab? Anak kasih hadiah. Iya, maskuri. Salat jamaah. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Apa? Iya. Iya. Masya Allah. Anak kasih hadiah minyak wangi ya. Fadhal. Kasihnya beliau. Baik. Kita bahas kemarin tentang masalah salat berjamaah. Memang ada khilaf. Ada sebagian ulama menyebutkan bahwa hukumnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, ada yang mengatakan wajib, dan itu pendapat kuat sekali. Di antara dalilnya adalah siapa yang menyebutkan? Iya. Iya, santai. Masih ada satu. Kalau ada pertanyaan lagi nanti lillahi ta'ala. Silakan. Barakallahu fiik. Baik, kita katakan pendapat kuat itu berdasar dengan keinginan tekad kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Sekalipun Al-Imam Syafi'i rahimahullah menafsiri itu untuk orang yang tidak salat karena ada kemunafikan. Maka minimalnya orang yang melakukan salat berjamaah telah menyelamatkan dirinya dari sifat munafik. Karena kita sudah bahas kemarin bahwa ciri orang munafik, mereka berat sekali untuk melaksanakan salat berjamaah. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kita sudah menganggap di antara para sahabat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, orang yang sering absen salat berjamaah itu orang yang jelas kelihatan munafiknya itu. Sekalipun di zaman sekarang orang bakal ngamuk-ngamuk kalau dikatakan kamu munafik ya. Kenapa? Tadi gak kelihatan sholat jemaah, memang harus kelihatan nanti. Ya. Ana sholat di Mekah, kapan? Ya. Di Mekah nanti 4 jam berikutnya. Ya belum sholat mereka. Ya. Nanti jam 10 waktu kita baru mereka sholat subuh. Ya. Ya, tapi maksudnya orang kadang-kadang kehilangan pikiran. Jadi mau apa? Mau bohong aja juga tidak persiapan. Ya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang masalah sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini penting sekali. Fungsi utamanya adalah untuk menggenapkan sholat fardu. Ini sholat sunnah secara umum. Dalam riwayat Abi Dawud disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna awwala ma yuhasabun nasu yaumal qiyamati min a'malihimus shalah." Sungguhnya pada hari kiamat nanti amal yang akan dihisab dari manusia adalah salat. Qala Allahu azza wa jalla li malaikatihi wa huwa a'lam. Allah berfirman kepada malaikatnya padahal Allah tahu. Unzuru li sal ila salati 'abdi atammaha am naqasaha. Coba lihat salat hambaku sempurna atau tidak. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Kalau salat sempurna, maksudnya yang wajib itu sempurna, maka akan dicatat salatnya sempurna. Fa in kana taqasa minha syai'a, kalau kurang dari salat fardunya, qala Allahu li malaikati unzuru hal li 'abdi min tatawwu' wa tukmiluna biha fariidhatah. Maka Allah akan berfirman kepada malaikatnya, lihat salat sunnahnya. Kalau ada sunnahnya, maka salat sunnahnya akan digunakan untuk menggenapkan kekurangan salat fardu. Kemudian salat ini dijadikan syarat untuk menggapai surga. Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, beliau cerita, "Kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa ataituhu biwudhu'ihi wa hajatihi."
1: Tetaplah bersama kami rojak kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya, sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai, tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia.
Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan, keindahan di dunia dan keindahan di sorga, apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau. Ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini, kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: خلق.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tayyib barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum ikhwatal iman dan para pendengar mukumullah. Selepas zikir petang yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang berlangsung semalam bertempat di Masjid Al-Muhajirin di Ciputat, Tangerang Selatan bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan hafizahullah dalam pembahasan tafsir juz amma, tafsir juz 30. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
3: Pasca Ramadan kurang lebih hampir atau hampir 4 bulan, maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana ia telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam banyak kesempatan di dalam rumah yang mulia ini agar kembali mempertemu

الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات yang أنا cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kepribun kabari semuanya. Alhamdulillah. Sampun dahar. Sampun alhamdulillah. Baik, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di salah satu dari rumahnya yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, atafaqquh fid din dan atawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan Allah jalla wa ala menjadikan kita semua dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi riwayat al-Imam Tirmizi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah jalla wa ala berfirman: wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirijna fiyya wal mutabadhilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan tidak ada tempat yang lebih mulia, yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita duduk-duduk berkumpul dan saling temu di antara kita selain daripada rumahnya. Di dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjidnya. Ayuhal ikhwah al-karam wal akhwat al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Judul kajian yang diberi dan diajukan kepada kami adalah keluar dari lubang dan masuk ke jurang. Ya, agak sedikit seram ya. Belum apa-apa udah jatuh ke jurang ya. Baik, namun maksud dari judul yang diberi dan diajukan oleh teman-teman ini sangatlah baik dan sangat penting untuk kita saling mengingatkan di antara kita dan saling nasihat menasihati di antara kita tentangnya. Yang kesimpulannya adalah kaedah-kaedah penting seputar hijrah, atau dengan bahasa yang lebih umum di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah adalah taubat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua mengetahui

Ada perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, serta peninggalan dia terhadap larangan-larangan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Beliau pun berdalil dengan beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, di antaranya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nahl. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang beriman dan beramal salih, barang siapa yang beramal salih, وَهُوَ mukmin, dia lelaki atau wanita, وَهُوَ mukmin, dan dia memiliki iman, akidah yang lurus, maka benar-benar kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Para ulama tafsir mengatakan, di antara Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, kehidupan yang indah di sini mencakup seluruh sisi kehidupan yang indah. Mahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia perbuat. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menjanjikan kehidupan yang indah bagi siapa saja yang merealisasikan dua hal. Yang pertama, dia beramal saleh. Dan di dalam Islam, suatu amalan itu dikatakan saleh apabila memenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam bukanlah agama yang menuntut siapa yang paling lelah, siapa yang paling letih, dan siapa yang paling banyak ibadahnya. Tetapi Islam adalah agama alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aktsarukum amala. Islam adalah agama yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling benar dan siapa yang paling bagus amalannya. Kata Imam Fudhil bin Iyadh rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibn Katsir pada tafsir ayat ini di dalam tafsir Al-Quranil Azim, ayyukum ahsanu amala ay akhlasukum wa aswabukum. Iaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Kita kembali kepada ayat dari surat An-Nahl tadi. Allah mengatakan, barang siapa yang beramal saleh, dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah Jalla wa ala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'min. Dan dia memiliki iman yang benar, akidah yang lurus. Oleh karenanya para ulama mengatakan, apabila seseorang melakukan suatu ibadah dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi akidahnya rusak, maka akidahnya yang rusak ini dirinci secara umum terbagi menjadi dua. Apabila akidah yang rusaknya tersebut adalah akidah yang membatalkan Islam, maka seluruh ibadah yang dia kerjakan akan menjadi debu yang berterbangan. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ أَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami akan jadikan, kami akan datangkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan, kata para ulama, karena adanya kekufuran pada diri. Contoh lainnya, apabila jamaah membuka Sahih Muslim, maka jamaah sekalian akan mendapatkan hadis yang pertama di dalam Sahih Muslim adalah hadis yang berbicara tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dan ihsan. Dan di awal hadis tersebut disebutkan bahwa beberapa ulama dari Iraq datang ke Mekah dan bertemu dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sedang tawaf. Maka mereka pun bercerita kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa di Iraq ada seorang tokoh yang ditokohkan oleh sebagian kaum muslimin, memiliki pengikut yang sangat banyak, dan dia memiliki akidah innal amra unuf. Innal amra unuf, ini akidah al-qadariyah al-ghulah an-nufah, bahwa takdir itu dikatakan takdir kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi tidak dikatakan takdir. Allah mengetahui sesuatu kalau sudah terjadi, baru Allah ketahui secara detail. Nah, ini namanya al-qadariyah, al-ghulah, an-nufah, ekstremis, qadari. Mendengar apa yang disampaikan oleh
Beberapa

Lama dari Irak tersebut, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sedang tawaf di Ka'bah mengatakan, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'um minni walau annahum anfaqu mithla uhdin zahaba lama qabilallahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari diriku. Dan sampaikan kepada mereka, lanjut Abdullah bin Umar, andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya dari mereka kecuali mereka telah beriman kepada takdir. Ucapan mereka tersebut dianggap oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebagai pembatal iman kepada takdir. Mereka dianggap belum beriman kepada takdir, dan iman kepada takdir adalah salah satu dari 6 rukun iman. Oleh karenanya para ulama yang menjelaskan hadis ini mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menganggap Islam mereka telah batal karena akidah mereka yang mengingkari salah satu dari 4 rukun iman kepada takdir, yaitu mengimani ilmu Allah Jalla wa'ala, bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang mustahil terjadi, andai kata bisa terjadi, bagaimana terjadinya, maka Allah Maha mengetahui tentangnya. Mereka mengingkari yang satu ini. Beliau menganggap iman mereka batal, kata para ulama, dari 2 sisi pada ucapan beliau. Yang pertama, beliau mengatakan, aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku. Karena andai kata mereka masih mukmin, maka tentunya ucapan yang seperti ini tidak mungkin dikeluarkan oleh seorang Abdullah bin Umar untuk seorang muslim. Karena innamal mu'minuna ikhwah ba'dhukum min ba'd, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Sisi yang kedua, beliau mengatakan andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka. Dan tiada yang membatalkan suatu amalan kecuali aqidah naqid min nawaqidil Islam, suatu dosa yang merupakan salah satu dari pembatal Islam. Ini diantara contoh yang menunjukkan kepada kita bahwasanya akidah yang rusak, jika itu adalah akidah yang kufriyah, maka ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diterima oleh Allah dan akan menjadi debu yang berterbangan di sisinya meskipun dia telah melakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang lainnya, salat, puasa, haji, umrah, ibadahnya sehari-hari ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia memiliki akidah wahdatul adyan, semua agama itu sama, kedudukannya sama dengan Islam. Ini akidah yang para ulama sepakat naqidh min nawaqidhul Islam, merupakan salah satu dari pembatal Islam tanpa ada khilaf di antara ulama. Atau dia percaya kepada ucapan dukun dengan asas dukun itu tahu perkara gaib. Maka semua ibadah yang telah ia kerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi debu yang berterbangan. Karena meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib adalah salah satu dari pembatal Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau arrafan atau tukang ramal, kemudian dia percaya terhadap ucapan si dukun dengan asas si dukun tahu perkara gaib, maka dia telah kufur terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Karena di antara isi syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman yang qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tiada yang mengetahui perkara gaib yang di langit dan ini bumi kecuali Allah Jalla wa'ala. Contoh lainnya, jamaah dimuliakan Allah, seorang beribadah sehari-hari dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ibadahnya tersebut menjadi batal dan menjadi debu yang berterbangan karena akidahnya yang rusak, adalah dia meyakini adanya sebagian manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh keluar dari syariat beliau dengan alasan karena sudah sampai ke martabat tertentu. Sebagian orang menganggapnya sebagai wali majdzub, sehingga dia melakukan hal-hal yang untuk orang lain itu dosa, baginya tidak lagi dinamakan dosa karena sudah menjadi wali yang sangat tinggi. Kalau orang awam yang melakukannya itu sebuah dosa, tapi kalau beliau melakukannya itu tidak lagi dosa, layaknya Nabi Khidir. Ini juga salah satu dari akidah yang dapat membatalkan Islam seseorang.
meyakini ada orang yang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan karena sudah sampai ke tingkatan tertentu, dengan alasan dia sudah sampai ke tingkatan haqiqah. Nah, sebagian mereka berdalil wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sehingga al-yaqin datang kepadamu. Padahal al-yaqin di dalam ayat ini maknanya adalah kematian. Selama engkau masih hidup, tetaplah menjadi hamba Allah Jalla wa'ala. Jalankan perintah-perintahnya dan tinggalkan larangannya. Seperti di dalam firman Allah dari surat Al-Mudathir. Fama tanfa'uhum wa kumma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Ini yang pertama. Bahwa akidah yang rusak apabila itu adalah akidah yang kufriyah, maka menjadi sebab ibadah yang telah dilakukan oleh seseorang menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah, meskipun ibadahnya sehari-hari ikhlas karena Allah, hajinya ikhlas, puasanya, solatnya sehari-hari ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia memiliki akidah-akidah yang dapat membatalkan Islamnya seperti akidah-akidah tadi. Nah, yang kedua, akidah yang rusak pada dirinya adalah akidah yang tidak membatalkan Islam. Yeah. Apakah takwil, ya? Yeah. Ataukah khurafat, yeah, yang bukan kepada syirik akbar? Yeah. Akidah-akidah yang rusak, namun para ulama tidak mengeluarkan mereka min dairatil Islam. Meskipun akidah ini tidak membatalkan Islam, tidak menghanguskan ibadah seseorang, tetapi dapat mengurangi pahala untuknya dalam ibadah-ibadah yang telah ia kerjakan. Oleh karenanya para ulama dahulu mengatakan, ahlu sunnati wal jamaah in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqidat aqaiduhum, wa amma ahlul bid'ah fa in qamat a'maluhum qa'adat bihim aqidatuhum. Mereka yang benar-benar berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnah, meskipun ibadah mereka sederhana, tetapi karena akidah mereka yang lurus, maka ayat pahala mereka menjadi lebih banyak. Sementara ahlul bid'ah, walaupun ibadahnya luar biasa, tetapi pahalanya menjadi berkurang karena akidah mereka yang rusak. Jadi jangan dianggap sepele tentang akidah yang rusak. Ya, akidah sebagaimana akidah yang benar itu mendatangkan pahala dan mengurangi dosa, maka demikian pula dengan akidah yang rusak. Ya. Dia mendatangkan dosa dan dapat mengurangi pahala. Ini ucapan yang berulang kali para ulama sebutkan. Salafan, ya. Ya. Wa khalafan. Ahlus sunnati wal jamaah in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqidatuhum. Ahlus sunnah, mereka yang beragama mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Meskipun ibadah mereka sederhana, tetapi akidah mereka yang lurus meninggikan derajat mereka. Sementara mereka yang berada di dalam kebid'ahan, baik bid'ah yang aqadiyah maupun amaliyah, meskipun ibadah mereka luar biasa banyaknya, tetapi karena akidah mereka yang rusak, derajat mereka menjadi rendah. Seperti kaum Khawarij. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ya, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum wa yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Sebelum wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada para sahabatnya akan keluarnya generasi-generasi yang ekstrim dalam beragama. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kalian melihat sholat mereka, kalian akan merendahkan sholat kalian. Kalau kalian melihat puasa mereka, kalian akan merendahkan puasa kalian. Mereka adalah orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang mereka baca, yang mereka hafal, la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Karena andai kata mereka Khawarij memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, maka tidak akan mungkin mereka mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Andai kata mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, maka tidak akan mungkin Ali bin Abi Talib
sepupunya Nabi, menantunya Nabi, Amirul Mukminin, mati di tangan tokohnya Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang ahli Al-Quran, ahli salat malam, ahli ibadah. وَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّحْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. Mereka keluar dari prinsip-prinsip agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maka tadi para ulama mengatakan ahlu sunnati wal jamaah in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqidatuhum. Wa ahlul bid'ah in qamat bihim a'maluhum qa'adat bihim aqidatuhum. Mereka yang berada di jalur as-sunnah walaupun ibadahnya sederhana biasa-biasa saja, tetapi akidah mereka yang lurus meninggikan derajat mereka. Sementara mereka yang berada di dalam penyimpangan, di dalam akidah yang rusak, di dalam bid'ah, meskipun ibadah mereka lebih ekstra, lebih banyak, qa'adat bihim aqidatuhum, tetapi akidah mereka yang rusak dapat merendahkan derajat mereka. Kita kembali lagi kepada ayat dari surat An-Nahl yang kita bahas di awal tadi. Allah mengatakan barang siapa yang beramal saleh, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lelaki ataukah wanita, wa huwa mu'min, dan dia memiliki iman yang benar, akidah yang lurus, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar kami akan memberikannya kehidupan yang indah di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini menerangkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi, bahwa kadar kebahagiaan kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat itu bergantungan dengan pelaksanaan kita terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Meskipun sebagian manusia mengira kebahagiaannya akan berkurang kalau dia terlalu agamis, itu pemikiran orang awam yang belum merasakan indahnya dekat dengan Allah. Manusia yang belum mengetahui indahnya berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah akan menganggap kebahagiaannya justru akan hilang atau berkurang kalau dia terlalu agamis. Kebahagiaannya akan berkurang kalau dia terlalu dekat dengan Allah. Kebahagiaannya akan berkurang kalau dia terlalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi Allah Jalla wa'ala Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim Al-Alim mengatakan yang sebaliknya. Justru ke kadar kebahagiaan kalian di dunia dan di akhirat itu sekadar pelaksanaan kalian terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Maka dari ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengetahui betapa pentingnya kita mendekatkan diri kita kepada agama Allah Jalla wa'ala. Dan walillahilhamdu wal minnah, kaum muslimin dari masa ke masa semakin dari masa ke masa sebagaimana sebagian mereka ada yang datang kemudian pergi, kemudian yang lainnya pergi tidak datang lagi, atau datang kemudian tidak pergi lagi, dengan alias ada yang datang ke dalam agama Allah kemudian istiqamah hingga akhir hayat, ada yang kemudian datang kemudian pergi kemudian kembali lagi, dan ada yang tidak kembali lagi. Maka sangat penting untuk kita membahas kaidah-kaidah seputar hijrah, seputar kembali kepada agama Allah Jalla wa'ala. Agar jangan sampai hijrah kita menjadi seperti judul yang diberi oleh teman-teman ya. Jangan sampai hijrah kita keluar dari lubang tapi masuk ke dalam jurang. Jangan sampai hijrah kita keluar dari mulut harimau kemudian masuk ke dalam mulut buaya. Jangan sampai hijrah kita keluar dari mulut biawak kemudian masuk ke dalam buaya, mending dalam mulut biawak tadi daripada masuk ke dalam mulut buaya. Apa maksudnya jemaah? Maksudnya adalah jangan sampai kita hijrah dari fitnah syahwat kemudian justru terjerumus ke dalam fitnah syubhat. Nah, karena fitnah tu syubhat lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada fitnah tu syubhat syahwat. Kita semua mengetahui bahwa secara umum yang menyesatkan seorang muslim dan muslimah dari jalan Allah yang lurus dan menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala adalah dua perkara. Kalau bukan syubhat, maka syahwat. Syahwat, ini masih banyak kosong, mungkin teman-teman boleh maju lagi.
biar kawan-kawan yang datang belakangan bisa langsung dapat duduk di belakang. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Boleh maju lagi. Jazakumullah khair. Nah. Dan ketika antum lapangkan majelis jamaah, ingat dan hadirkan di dalam hati antum, ini bentuk pelaksanaan antum terhadap ayat Allah di dalam surat Al-Mujadilah. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fa inshuzu. Lapangkanlah majlis ilmu agama untuk saudara-saudara kalian, niscaya Allah akan lapangkan kalian dunia dan akhirat. Wa idza qila inshuzu, apabila dikatakan kepada kalian di dalam majlis ilmu agama, berdirilah, fa inshuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ya. Dan insyaallah taala kesempitan di dalam majelis ilmu agama adalah kelapangan, ya. Oleh karenanya seorang penyair Arab mengatakan, "Rahbul falati mal a'da'i dhayiqatun wa samul khiyati mal ahbabi midanu." Sebuah pantun yang sangat indah, syair yang indah. Kata penyair, rahbul falati ma'al a'da'i dhayiqat. Padang pasir yang begitu luas akan terasa sempit apabila kita berada di tengah-tengah orang yang memusuhi kita. Wasamul khiyati ma'al ahbabi midan. Tetapi lubang jarum yang begitu sempit akan terasa luas tatkala kita berada di tengah-tengah orang yang mencintai kita dan kita mencintai mereka. Dan majelis ilmu agama adalah majelis di mana kita saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala dan berkumpul karenanya. Jika sebagian orang rela berdesak-desak untuk nonton konser dan dangdut, ya kenapa? Ya, kita tidak bisa berdesak-desakan di dalam salah satu dari taman-taman syurga majelis ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan pahala atas kesabaran dan kelapangan dada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi telah kita sebutkan keumuman manusia tersesat dari jalan Allah yang lurus dan terjerumus ke dalam nerakanya hanya melalui satu dari dua pintu. Kalau bukan dari pintu syubhat, maka dari pintu syahwat. Syahwat adalah meninggalkan perintah-perintah Allah yang wajib dan melanggar larangan-larangannya. Zina, khamar, judi, liwat, dan semisal dengannya. Ini namanya fitnah syahwat. Nih. Dan keumuman manusia memiliki syahwat. Karena hanya malaikat yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala tanpa syahwat. Adapun anak Adam, tidak ada yang tidak memiliki syahwat. Nah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina tawabun. Seluruh anak Adam itu banyak maksiatnya. Tanpa terkecuali, siapapun dia, dengan gelar apapun dia. Dan sebaik-baik anak Adam yang banyak maksiatnya adalah yang banyak taubatnya. Ini fitnah tu syahwat. Yeah. Dan fitnah tu syahwat ini, meskipun fitnah syubhat lebih bahaya darinya, bukan berarti kita boleh bermudah-mudahan dengannya, jamaah. Bukan berarti kita boleh meremeh-temehkannya. Yeah. Karena yang namanya dosa, pasti memberikan efek terhadap dunia dan agama kita. Pasti mendatangkan keburukan terhadap dunia dan kehidupan kita setelah kematian. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita semangat hijrah dari syahwat, namun setelah itu justru kita terjerumus ke dalam syubhat. Nah. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan dakwah para nabi dan para rasul, yang pertama kali mereka luruskan adalah akidah dan prinsip dalam beragama. Sebelum Allah turunkan kepada mereka ahkam. Sebagai contoh dakwah Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah 13 tahun lamanya. Beliau belum melarang para sahabatnya minum khamar padahal mereka sudah masuk Islam. Para sahabat masih main riba, Nabi belum melarangnya. Perjudian Nabi juga belum melarangnya. Ingat ya, ini di fase Mekah, jangan antum ulangi sekarang. Kita bukan di fase Mekah lagi. Ya. Nabi belum memerintahkan mereka salat dengan perintah yang sempurna,
dengan perintah yang sempurna. Juga belum ada perintah zakat, puasa, haji, umrah. 13 tahun Nabi SAW fokus membahas prinsip dalam beragama, prinsip di dalam mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, akidah yang lurus, ya, dan menyuruh mereka untuk meninggalkan semua akidah yang rusak, agar mereka meninggalkan kesyirikan dan khurafat yang selama ini mereka lakukan. Setelah pindah ke Madinah, barulah Nabi SAW terangkan kepada mereka bab ahkam, halal haram. Nah, oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, andai kata dari awal dakwah Nabi SAW beliau sudah mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini haram, mungkin tidak ada yang mau mengikuti beliau, karena iman dan manhaj yang belum kuat dan lurus. Nah, dan semenyimpang-menyimpangnya pelaku maksiat itu masih lebih mending daripada orang yang menyimpang karena syubhat. Kenapa demikian? Karena beberapa alasan. Di antaranya adalah pelaku maksiat secara umum semakin berjalan dari waktu, atau dengan bahasa lain semakin menjadi senior, ya, dia semakin berkurang maksiatnya, ya enggak? Ya kan? Sehingga ada istilah apa? Mantan preman, ya, dan sebagainya. Semakin senior dia, semakin berkurang maksiatnya. Sebabnya apa? Banyak. Apakah karena hidayah, taubat, ya, atau karena faktor usia? Karena sudah tua, maka dia tidak lagi seperti ketika masa muda maksiatnya. Berbeda dengan syubhat. Kalau 10 tahun pertama dia sebagai jamaahnya, muridnya, kalau dia istiqomah di dalam syubhat itu, 10 tahun berikutnya dia sudah jadi gusnya. Iya. 10 tahun pertama dia jadi panitianya, ya, baru jadi jamaahnya, duduknya masih di bawah pentas. Kalau dia masih istiqomah di umur 30, 40 atau setelahnya, dia sudah menjadi mursyidnya. Dia akan menjadi tokohnya. Ya. Dia akan menjadi tokohnya, dia akan semakin istiqomah, semakin kuat, semakin berkarat di dalam bidah. Berbeda dengan pelaku maksiat. Rata-rata orang bermaksiat sampai umur 40 tahun. Setelah 40 tahun sudah mulai berkurang sedikit. Apalagi sudah 50 tahun. Lebih dari 50 tahun semakin berkurang maksiatnya. Ya. Yang tadinya setiap malam, ya, hampir setiap malam karaokean, ya, karena sudah tua seminggu sekali. Ya. Ya. Allah musta'an. Ya. Berbeda dengan pelaku bidah. Semakin tua semakin berkarat dia di dalam bidah. Semakin kokoh dia, semakin semangat dia melakukannya. Sementara pelaku maksiat semakin tua semakin berkurang. Kenapa? Udah kena asam urat. Ya, mungkin dugem mikir asam urat naik. Ya, mungkin diskotik mikir, ya, punya kolesterol. Gula lagi tinggi. Ya, mikir dia. Ya, andai kata bukan karena taubat, tapi kalau pelaku bid'ah, semakin sakit dia, semakin semangat melakukan bid'ahnya, akar mati husnul khotimah menurutnya. Kalau dia melakukan bid'ah di saat dia masih muda, sebagai murid, sebagai jamaah, maka kalau dia istiqomah di dalam bid'ah itu, ketika dia sudah tua, sudah pasti dia jadi mursyidnya. Dia jadi tokohnya. Dia jadi ulama'nya. Dia jadi pemimpinnya. Dia jadi pemandunya. Alasan lainnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'ata la yutabu minha. Sesungguhnya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa demikian? Karena pelaku maksiat lebih mudah bertobat daripada pelaku bid'ah. Karena pelaku maksiat itu jamaah, tidak ada yang ujub dengan maksiatnya. Ada enggak? Pelaku maksiat merasa dirinya lebih soleh daripada orang lain karena dia lebih banyak maksiatnya. Enggak ada. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Pernah nemukan pelaku maksiat menganggap dirinya lebih soleh dari orang lain. Kenapa? Karena gua lebih sering ke diskotik daripada kalian. Enggak ada.
Ada pelaku maksiat menganggap dirinya lebih soleh daripada orang lain karena dia lebih sering minum mabuk daripada orang lain? Enggak ada juga. Ya. Adakah pemain judi yang ujub dengan dirinya karena saya lebih sering main judi daripada kalian? Kasihan banget kalian jarang main judi. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Penzina, adakah yang menganggap dirinya lebih soleh daripada orang lain karena orang lain enggak zina? Seperti dia? Enggak ada. Justru dia malu kalau ketahuan melakukan maksiat-maksiat tersebut. Iya kan? Malu dia. Bahkan sebagian pelaku maksiat nasihati anak muda lagi. Kalian jangan sampai seperti saya ya, walaupun dia masih terus melakukannya. Ya. Bahkan dia menasihati anaknya. Enggak ada preman yang pengin anaknya jadi preman. Enggak ada penzina yang pengin anaknya jadi penzina. Tidak ada peminum khamar yang pengin anaknya juga peminum khamar, bahkan kaum LGBT. Tidak ada yang pengin anaknya juga menjadi LGBT seperti dia. Nah. Orang yang keluar masuk dugem juga tidak ada yang pengin punya anak seperti dia yang keluar masuk dugem. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Dia akan ujub dengan bid'ahnya dan mengkasihani orang lain karena tidak melakukan bid'ah yang dia lakukan. Kasihan banget tuh orang tuanya mati seperti mati sapi katanya. Enggak ada tahlilan, enggak ada kanduri, enggak ada makan minum. Dia mengkasihani orang lain karena tidak melakukan suatu ritual bid'ah yang tidak ia lakukan. Kasihan banget padahal ini kan malam nisfu Syaban. Mestinya kita irka'u wasjudu, yang lain malah pada main padel. Iya. Atau ketika melakukan salat raghaib di bulan Rajab. Dia merasa lebih baik daripada orang lain yang tidak melakukannya. Kasihan banget. Sehingga ketika dia sehati untuk meninggalkannya sulit. Kenapa? Dia menganggap dengan itu dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ada hadis yang berbunyi, Inna allaha yudhayyiq baba tawbah alal mubtadi hatta yada'aha. Allah menyempitkan pintu taubat kepada pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ah tersebut. Dari sini menerangkan kepada kita dahsyat lebih berbahaya daripada al-ma'siyah. Pelaku ma'siyah ketika melakukan ma'siyat, dia menyadari dirinya sedang bermaksiat. Sedangkan pelaku syubhat, dia justru menganggap dirinya sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala dengan bid'ah-bid'ah tersebut. Baik bid'ah yang berkaitan dengan aqidah seperti ta'wil, ya, ataukah bid'ah amaliyah yang berkaitan dengan ibadah lahiriah. Dan terkadang jamaah yang dimuliakan Allah, karena penyimpangan dalam bab syubhat, seseorang dapat melakukan perbuatan-perbuatan keji, bahkan perbuatan-perbuatan kriminal, dan dia menganggap itu sebagai jihad di jalan Allah. Dia menganggap itu sebagai ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Padahal orang awam yang tidak beragama, yang tidak sholat saja akan menganggap itu kriminal. Itu kezaliman. Tetapi karena syubhat, dia justru menganggap itu sebagai ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebagai contoh, kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jamaah? Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Khawarij, kaum Muslimin yang menyimpang karena salah dalam memahami Islam. Mereka menganggap memiliki akidah bolehnya mengkritik, mencaci maki pemimpin dan penguasa secara terang-terangan. Awal mula munculnya Khawarij yang karenanya Utsman terbunuh baru ini jemaah. Mereka membolehkan dan mengkritik penguasa secara terbuka. Berawal dari sini terbunuhnya Utsman bin Affan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Setelah itu berkembang menjadi caci makian. Setelah itu berkembang menjadi pelengseran. Dan Utsman terbunuh jamaah yang dimuliakan Allah di dalam tanah suci Madinah, hanya beberapa langkah dari Masjid Nabawi. Yang melakukannya sebagian mereka baru selesai melaksanakan ibadah haji.
terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah. Sebagian mereka adalah jamaah haji yang semestinya pulang ke kampung mereka, diarahkan oleh kaum Khawarij untuk ke Madinah. Untuk apa? Ziarah Masjid Nabawi. Bukan, untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Karena menurut mereka Utsman bin Affan adalah seorang khalifah yang nepotisme. Di antara alasannya itu, dari sekian alasan yang lain, mereka menyebutkan beberapa bukti bahwa ada beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman di Mesir dan yang lain-lainnya ada hubungan kerabat dengan Utsman bin Affan. Padahal dijawab oleh Utsman, sesungguhnya gubernur yang ada di masa Umar yang memiliki hubungan kerabat dengan Umar itu jauh lebih banyak daripada di masa Utsman bin Affan. Tetapi tidak ada yang berani menuduh Umar sebagai khalifah yang nepotisme. Dan mereka mampu mempengaruhi suasana. Sehingga sebelum terbunuhnya Utsman, beliau pernah ditarik dari mimbar Masjid Nabawi. Kemudian ditusuk paha beliau dengan tongkat kecil oleh kaum Khawarij. Setelah itu mereka berhasil melakukan pemblokadean terhadap rumah Utsman bin Affan. Sehingga beliau tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya untuk sholat Masjid Nabawi. Bahkan tidak diperbolehkan untuk mengambil air dari sumur yang telah beliau wakafkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agar mereka berhasil memprovokasi orang awam untuk ikut serta membunuh Utsman bin Affan, mereka menyebarkan berbagai berita dusta, hoax. Di antaranya adalah adanya perintah dari Utsman untuk menciduk dan membunuh beberapa sahabat Nabi. Nah, apakah itu ke Aisyah ataukah yang lainnya? Dan adanya selembaran yang tersebar bahwa Utsman memerintahkan memberikan perintah untuk membunuh kaum muslimin yang hendak pulang ke daerah-daerah mereka dari Madinah setelah diusir oleh para sahabat lainnya karena datang dengan tujuan itu. Padahal itu selembaran hoax. Namun berstempel asli dari istana Utsman karena dibawa lari oleh budaknya Utsman bin Affan. Singkat ceritanya, karena kita bukan sedang membahas tentang tragedi terbunuhnya Utsman, tetapi kita menyebutkannya sebagai syahid bahwa kalau seseorang menyimpang karena syubhat, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan kriminal dan dia menganggapnya sebagai ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, kalau antum ingin baca bagaimana tragedi yang menimpa Utsman bin Affan, silakan buka Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibn Kathir dan yang lainnya. Syahidnya adalah Utsman pun terbunuh di tangan Khawarij. Kalau ada yang bertanya, kemana para sahabat dan anak-anak mereka saat itu, kenapa mereka tidak menjaga Utsman bin Affan? Jawabannya, mereka telah menjaganya. Makanya ketika datang rombongan pertama, para sahabat pasang badan semuanya bersama anak-anak mereka, sehingga mereka mampu menghentikan masa yang ingin datang ke Madinah untuk membunuh Utsman. Dinasihati oleh para sahabat, demi ini tindakan kriminal. Ingat hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin kita. Walaupun kamu dicambuk, dirampas hartamu, kalaupun kamu ingin menasihati, nasihati antara dia dan engkau. Doakan dia. Karena itu hanya membuka pintu kejelekan. Mereka pun menerimanya. Di tengah perjalanan, rupanya mereka tidak pulang. Karena berbagai provokasi yang telah diberikan kepada mereka oleh sebagian kaum Khawarij. Sehingga bergabung dengan rombongan-rombongan lainnya. Maka para sahabat yang ada di Madinah mengira mereka sudah pulang, mereka pun pada bubar. Rupanya mereka mendatang lagi ke Madinah dan para sahabat tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Karena jumlah mereka jauh lebih besar. Dengan emosi yang sudah terbakar. Karena melihat ada beberapa selembaran perintah dari Utsman untuk membunuh mereka, membunuh beberapa sahabat Nabi. Nah, sehingga Ali ketika datang ke rumahnya Utsman membawa selembaran tersebut. Apakah ini benar dari engkau, wahai Utsman? Radhiyallahu anhu. Utsman mengatakan, stempelnya asli, bukan palsu. Tetapi itu sebuah kedustaan yang diatasnamakan diriku. Itu stempel yang dibawa lari oleh budak aku. Kata Ali bin Abi Thalib, mereka sudah bergerak. Tidak ada kemampuan untuk kita menghalanginya. Kalau para sahabat menghalanginya, maka tentunya yang terbunuh saat itu bukan cuma Utsman. Mungkin kota Madinah akan menjadi lautan berdarah. Yang terbunuh kaum wanita, anak-anak kecil. Dan Utsman pun melarang para sahabat untuk membela beliau.
Bahkan ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang dengan pedang yang terhunus, Utsman mengatakan, "Mengapain kamu wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Hari ini aku akan menjaga pemimpin kaum muslimin," Utsman bin Affan maksudnya. Utsman bin Affan mengatakan, "Pulanglah engkau. Aku tidak ingin engkau menumpahkan darah seorang muslim karena diriku." Padahal itu sebuah kewajiban dan boleh secara syar'i, karena pemimpin harus dijaga. Tapi Utsman berijtihad agar tidak melebar pertumpahan darah. Akhirnya mereka berhasil mengepung rumah Utsman bin Affan dan mereka masuk ya dan membunuh Utsman layaknya seorang muslim ya atau pemburu membunuh binatang buruan. Mereka menusuk-nusuk beliau dan beliau sedang membaca Al-Qur'anul Karim di tangan beliau mushaf. Yang melakukannya siapa jamaah? Bukan preman, bukan pemabuk. Yang melakukannya orang yang salat lima waktu, sebagian mereka baru selesai haji, ahli salat tahajud, ahli baca Al-Quran, ahli hafal Al-Quran. Bukan salah Al-Qurannya ya. Bukan berarti kalau hafid Al-Quran jadi khawarij. Ya. Ini menerangkan kepada kita bahayanya syubhat. Ya. Separah-parah preman jamaah, tidak akan berangan-angan untuk membunuh seorang ulama, ya kan? Apalagi menganggap akan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan membunuh seorang ustaz. Kecuali kalau dia sedang mabuk, enggak tahu itu ustaz. Preman aja kalau jumpa ustaz, hormat dia. "Pak ustaz, doain aja saya biar cepat dapat hidayah." Padahal udah bertahun-tahun pesannya seperti itu juga belum bertobat-tobat. "Ustaz, doain ana ya biar cepat dapat hidayah, biar taubat ustaz." Itu preman. Pelaku maksiat. Tapi lihat pelaku bidah. Orang yang menyimpang akidah ya. Justru mengharapkan syurga kepada Allah dengan membunuh sebaik-baik manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat beliau, Utsman bin Affan. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di masa beliau Khawarij benar-benar menguat. Bahkan mereka memiliki markas di sebuah daerah yang bernama Harura di Kufah. Setelah mereka berhasil membunuh Utsman bin Affan, semuanya dengan slogan menegakkan keadilan, memerangi kezaliman. Jangan tertipu dengan slogan ini. Memerangi nepotisme. Maka Ali bin Abi Thalib yang sedang keluar dari rumahnya di hari Jumat di Kufah. Kalau ada yang bertanya, kenapa Ali bin Abi Thalib di Kufah, bukan di Madinah? Maka para ulama menjawab, beliau di akhir masa khilafahnya memang berpindah ke Kufah. Di akhir masa khilafahnya. Ditegur oleh sebagian sahabat yang lain, kalau bisa, wahai Amirul Mukminin, engkau tetap di Madinah. Jangan keluar dari kota Madinah. Sebagaimana khulafa ar-rasyidin lainnya, mereka bertahan di Madinah sampai wafat. Tetapi beliau melihat, harus keluar dari Madinah dan pindah ke Kufah. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, pasukan beliau, pasukan kaum muslimin. Ya, kalau bahasa sekarang, aparat yang paling kuat, ya, itu berada di Kufah. Yang kedua, kekuatan Khawarij juga berada di Kufah. Nah, maka beliau berijtihad untuk pindah ke Kufah. Singkat ceritanya jamaah dimuliakan Allah, di sana beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh berjamaah. Sebagian ulama di antara Imam Ibnu Katsir menyebutkan di tanggal 17 Ramadhan. Sebagian ulama yang lain menyebutkan di tanggal 21 Ramadhan. Begitu beliau keluar, rupanya sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia pun langsung menusuk Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau mati syahid. Dan Abdurrahman bin Muljam ini salah satu dari tiga tokoh Khawarij di masa itu. Yang ahli salat, ahli tahajud, ahli Al-Quran. Bahkan mereka bertiga sebelum melakukan tindakan ini sempat mengambil baiat di antara mereka bertiga di depan Ka'bah agar setiap dari mereka membunuh tokoh-tokoh kejelekan. Siapa maksudnya tokoh kejelekan? Di antaranya Utsman bin Affan. Ya. Yang satunya mengatakan, "Saya akan membunuh Ammar bin Yasir." Dan Ammar bin Yasir pun meninggal di tangan mereka. Abdurrahman bin Muljam bersumpah di depan Ka'bah, aku yang akan menangani Utsman bin Affan. Lihat jemaah, karena penyimpangan. Di depan Ka'bah yang semestinya hati kita sesuci-suci mungkin, ya kan? Ini justru di depan Ka'bah mereka merencanakan pembunuhan terhadap sebaik-baik manusia.
Itulah kaum Khawarij. Di depan Ka'bah menyusun rencana membunuh pemimpin kaum muslimin. Yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Ya, karena penyimpangan akidah. Pelaku maksiat, kalau udah datang ke Ka'bah, jangankan Ka'bah, baru lihat Masjidil Haram aja, udah bercucuran mata, air matanya. Ya. Sedikit ada yang terbesit dia dalam hatinya dari maksiat, dia langsung astaghfirullah. Itu preman masuk Masjidil Haram. Ya. Buah tasbih enggak pernah berhenti di tangannya, ya kan? Bergerak terus. Ini Khawarij. Di depan Ka'bah justru menyusun rencana membunuh, melengsarkan pemerintah. Apalagi di kajian-kajian. Makanya enggak aneh dalam kajian penuh dengan caci makian, dalam kajian penuh ya, dengan upaya menanamkan kebencian di hati masyarakat terhadap pemimpin mereka. Apalagi di warung kopi ini di depan Ka'bah, mereka menyusun rencana untuk melengsarkan dan membunuh khalifah presiden kaum muslimin di masa itu. Abdurrahman bin Muljam, dia mengatakan, aku akan menangani Ali bin Abi Thalib. Dan Abdurrahman bin Muljam ini ahli ibadah. Jam. Bahkan di masa Umar, di saat dia belum menampakkan penyimpangannya, termasuk orang yang didekatkan oleh Umar dengan dirinya. Sehingga suatu ketika Umar menulis surat kepada gubernurnya yang bernama Amr bin As yang ada di Kufah di masa Umar. Apa kata Umar? Aku akan kirimkan, akan aku utuskan kepadamu seseorang, kalau bukan untukmu, aku akan tetap biarkan dia dekat dengan diriku. Aku akan utuskan dia kepadamu untuk mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat yang ada di Kufah. Abdurrahman bin Muljam. Begitu mulianya dia di sisi Umar, di masa Umar radhiyallahu anhu. Karena di masa Umar tidak ada yang berani menampakkan penyimpangannya, jamaah. Ya? Macam-macam dengan Umar, kena cambuk dia sama Umar. Ya. Jangankan penyimpangan yang jauh, Sabiq bin Isa saja, di saat menyebar luaskan syubhat tentang ayat-ayat mutasyabihat, langsung ditangkap oleh Umar, dipukul kepalanya dengan pelepah kurma. Sampai berdarah, sehingga Umar bertanya, apakah masih ada syubhat ini atau semana itu? Dia pun mengatakan, wahai Umar, jangankan syubhatnya, darahnya aja udah keluar. Dan Umar melakukan demikian berhak, beliau sebagai presiden, memimpin. Makanya ada hadis dalam Sahih Muslim, Nabi mengumpamakan Umar dengan sebuah pintu. Apabila pintu ini patah dan rusak, maka tidak akan terperbaiki selama-lamanya. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, wahai Umar, yang Nabi maksud dengan pintu itu adalah dirimu. Maka seketika itu Umar menangis. Nah, makanya Khawarij muncul setelah Umar radhiyallahu anhu wafat. Dan yang pertama kali menjadi korban Khawarij adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan. Di tanah suci Madinah mereka berani membunuh, menumpahkan darah dengan alasan menegakkan keadilan, memerangi kezaliman, memerangi nepotisme. Nah, dengan terkecoh dengan kata-kata yang indah pada dasarnya, namun ya, maksudnya adalah tindakan-tindakan yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam sedang keluar untuk mengimami salat subuh di bulan Ramadhan. Di tanggal 17 Ramadhan, ada yang mengatakan di tanggal 21 Ramadhan. Yang membunuhnya bukan preman, bukan pemabuk, bukan penjudi, bukan peminum khamar, bukan bandar narkoba. Yang membunuhnya seorang yang ahli salat malam, hafiz 30 juz Al-Quranul Karim, pernah menjadi guru Al-Quran di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, atas permintaan beliau untuk mengajari Al-Quran kepada masyarakat Kufah. Bahkan ketika Ali radhiyallahu anhu wafat dan Abdurrahman bin Muljam ini ditangkap dan dieksekusi oleh pemerintah, ya, begitu dipotong tangannya, dia tidak menjerit. Dia tetap berzikir kepada Allah. Yeah. Dimutilasi, dipotong telinganya. Karena dia melakukan hal yang sama. Dia tetap tidak menjerit. Tetap berzikir kepada Allah. Ini kalau kita pakai perasaan. Wah, ini orang luar biasa agamanya. Bukan imam besar lagi ini. Ya, yeah, imam dunia akhirat ini.
dicongkel matanya, tetap tidak menjerit, masih bertahbis, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, Khawarij, begitu lidahnya mau dipotong, barulah dia bersuara. Ketika ditanya oleh Sang Al-Ghojo, kenapa baru sekarang kamu menjerit? Apa jawabannya? Jawaban yang keluar dari mulutnya, kalau orang yang tidak berilmu menilainya, bahkan orang yang berilmu sekalipun bisa terpengaruh. Apalagi di tengah-tengah orang awam, di Konoha lagi. Apa kata Abdurrahman bin Mujam? Karena kalau lidah saya sudah engkau potong, saya tidak bisa berzikir lagi kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa yang tidak terkesima dengan ucapan yang seperti ini, jemaah? Tapi dia Khawarij. Kalau dia enggak disalahkan, berarti Ali bin Abi Thalib yang salah. Berarti Utsman bin Affan ini pembunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Mujam. Lihat jemaah. Efek bid, penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj. Mengharapkan syurga kepada Allah dengan menumpahkan darah orang lain. Dan darah yang ditumpahkan bukan manusia biasa, manusia terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Ya. Menantunya Nabi. Khulafa ar-Rasyidin yang keempat, setelah mereka berhasil membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam tanah suci Madinah. Pelaku maksiat saja kalau di tanah suci Mekah Madinah mikir panjang untuk bermaksiat. Ya. Kecuali ngerokok, karena rokok hasanah, enggak apa-apa walaupun di Mekah dan Madinah bagi mereka. Ya, tapi maksiat lain, pelaku maksiat pun berhenti dia. Ya, nanti lanjut lagi kalau udah selesai umroh. Ya kan? Tapi lihat, karena efek penyimpangan akidah dan manhaj, justru di depan Ka'bah mereka bertiga tokoh Khawarij tadi berbaiat, ya. Berbaiat mereka bertiga melakukan perjanjian setia agar setiap mereka membunuh salah satu dari tokoh para sahabat Nabi. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Mujam mengatakan, saya akan menangani Utsman bin Affan. Itu di depan Ka'bah mereka menyusun rencana itu. Di depan Ka'bah mereka menyusun rencana itu. Lihat ketika akidah telah menyimpang. Contoh lainnya disebutkan oleh Ibnu Abil Asim di dalam kitab beliau As-Sunnah. Ini salah satu kitab yang ditulis oleh para ulama di abad ketiga Hijriah, termasuk kitab yang paling mencakup membahas tentang firqah Khawarij. Juga di antara kitab yang paling mencakup membahas tentang pemahaman Khawarij adalah Sunan Abi Daud. Syekhuna Wasiullah Al-Abbas, profesor guru besar Masjidil Haram dari India hari ini, ketika beliau mengajarkan Sunan Abi Daud tentang hadis-hadis Khawarij, beliau mengatakan Sunan Abi Daud adalah kitab hadis yang paling mencakup membahas tentang kaum Khawarij. Sunan Abi Daud, Abu Daud, satu leting dengan Al-Imam Al-Bukhari, sama-sama muridnya Imam Ahmad. Dalam kitab As-Sunnah Ibnu Abil Asim, dan selainnya disebutkan bahwa ketika itu ada seorang wanita tabi'iyah yang hamil dan lewat di depan markas Khawarij, yang sedang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka menangkapnya dan menginterogasinya tentang Ali bin Abi Thalib. Maka wanita ini dengan fitrahnya yang masih selamat, dia pun memuji Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi, Amirul Mukminin. Kita wajib taat kepada pemimpin kita. Jangankan jika pemimpin kita seorang yang saleh, Nabi mengatakan pemimpin yang zalim sekalipun, andai kata dia budak saya dari Ethiopia, orang kepalanya seperti buah kismis, mencambuk kalian, mengambil harta kalian, tetap kalian taat dan patuh kecuali perintahnya dalam bab maksiat. Selama bukan maksiat melanggar agama Allah, kalian tetap wajib dan patuh. Ya. Mendoakannya, menasihatinya secara diam-diam. Maka wanita yang sedang hamil ini dibunuh dengan cara tahu jemaah, dikorek perutnya yang sedang hamil. Yang melakukannya bukan pemabuk. Mereka yang salat. Ahli salat sunnah. Ahli salat malam, dikorek perutnya dan dia sedang hamil. Lihat, ketiga manhaj akidah itu sudah menyimpang. Seseorang rela dan berani melakukan tindakan-tindakan kriminal yang sangat durjana, dan dia menganggap itu adalah ibadah, aksi yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga enggak aneh jamaah. Ya,
kalau ada tindakan-tindakan pembunuhan kepada aparat keamanan itu terlalu kecil bagi kaum Khawarij. Utsman bin Affan, sahabat Nabi, mereka bunuh di dalam tanah suci Madinah. Ali bin Abi Thalib, mereka bunuh di bulan Ramadan, sedang keluar untuk salat subuh berjamaah sebagai imamnya. Nah, ini wanita sedang hamil, ditangkap, dikorek perutnya karena tidak membenarkan tindakan mereka memberontak kepada pemimpin yang sah di masa itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lihat, ketika penyimpangan sudah menghampiri seseorang dalam akidah dan manhaj. Juga di tahun 90-an tatkala terjadi demonstrasi besar-besaran di Jazair, maka para ulama sunnah sebagaimana kebiasaan mereka di setiap negeri selalu menasihati para pemuda untuk menjauhi tindakan-tindakan yang seperti itu, karena aksi demonstrasi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, andai kata terjadi kebaikan, namun keburukan yang terjadi karena aksi demonstrasi jauh lebih besar. Pertumpahan darah, terciptakannya perang saudara, hilangnya nikmat keamanan, membuka pintu bagi pihak-pihak asing untuk memporak-porandakan negara kita dari dalam. Nah. Dan pihak asing kalau ada oposisi yang memberontak pasti akan dipersenjatai supaya negara tersebut lemah, dan ujung-ujungnya minta suaka nanti. Ketika suaka diminta, mereka akan memberikan dengan syarat-syarat yang tentunya merugikan kaum muslimin. Nah, para ulama menasihati, maka di antara ulama sunnah yang menasihati para pemuda untuk meninggalkan dan menjauhi aksi-aksi tersebut, diapain sama mereka jamaah? Ditangkap dan dipotong lidahnya. Sehingga jamaah di masjid menunggu, kok syekh belum datang ini? Jadwal khutbah udah masuk. Mereka mencari beliau dan mendapati beliau sudah bersimbah darah dengan lidah yang sudah dipotong oleh kaum Khawarij. Guru ana, Syekh Abdurrahman Al-Adin ya rahimahullahu ta'ala, 2014 kalau enggak salah. Itu diberondong oleh 3 orang di depan Masjid Darul Hadith Fiyus Yaman. Salah satu pelakunya anak muda yang sehari-hari yang berjubah, hafiz 30 juz Al-Qur'anul Karim dan imam di salah satu masjid besar di kota Aden Yaman, karena terpapar paham Al-Qaidah. Karena waktu itu terjadi demo besar-besaran di Yaman untuk melengsarkan presiden yang bernama Ali Abdullah Saleh yang telah menjabat sebagai presiden lebih dari 30 tahun. Dia terpapar dengan paham itu. Dan Syekh Abdurrahman Al-Adini selalu menasihati para pemuda untuk bersyukur dengan nikmat keamanan. Waktu itu Janub dengan Yaman Selatan meminta, mereka ingin membebaskan diri, ingin merdeka, ingin pisah dari Republik Yaman, Aden dan sekitarnya. Ulama beliau sebagaimana ulama lainnya selalu menasihati untuk taat kepada pemimpin, mendoakan pemimpin. Kalau dia zalim, doakan dia, nasihatkan, nyuruh dia enggak mau melakukannya. Kalau memang bom bunuh diri itu adalah jalan pintas masuk syurga, udah pasti ustadznya duluan yang melakukannya kan. Beginilah kalau syubhat sudah menghampiri seseorang. Sebuah cerita lain diceritakan oleh Syekh Saleh As-Suhaimi, Mufti Madinah hari ini. Salah satu gurunya Syekh Abdul Razak ketika di Universiti Madinah. Ana mengingat cerita ini dari beliau ketika beliau mengajar kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi di depan pintu Abu Bakar di dalam Masjid Nabawi ba'da subuh. Kalau enggak salah 2017 atau 2018. Beliau bercerita ketika awal-awal munculnya ISIS. Ketika awal-awal munculnya fitnah ISIS, maka ada seorang pemuda di Irak menyeret ibu kandungnya. Dia mengatakan, kalau kalian hari ini di hari Idul Adha menyembelih seekor unta, sapi atau kambing, saya akan menyembelih yang lebih mahal dari itu semuanya. Dia pun menyembelih ibunya. Kenapa? Karena menurutnya sudah murtad, tidak mau baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, pemimpin ISIS, dan melarang dia bergabung dengannya. Sementara hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang mati dan tidak ada bai'at di lehernya, dia mati jahiliyah. Padahal bai'at di situ kepada pemimpin yang sah, bukan pemimpin ormas. Ya kalau kita di Indonesia, bai'at kita kepada Bapak Presiden dan jajarannya,
Semua perintah dan larangan yang harus kita taati selama tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melanggar aturan Allah Jalla wa'ala. Tapi mereka membawa hadis ini kepada pemimpin ormasnya, kepada pemimpin organisasi. Bayangkan ibu kandung loh. Lihat, menunjukkan bahayanya bid'ah al-aqadiyah, penyimpangan manhaj. Ya. Ini dalam bab contoh dengan khawarij. Bahwa saya, seseorang terkadang hijrah dari maksiat

sering sholat, sering ngaji, malah kerjaannya tiap hari mencaci maki penguasa, ya, di media sosialnya, di ini. Padahal jelas-jelas bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' para salaf terkait bagaimana kita menyikapi penguasa andai kata dia zalim dan nepotisme. Itu pembahasan sudah clear dari semenjak Nabi SAW wafat. Di dalam kitab-kitab akidah itu pembahasan terbahas, bukan dalam bab fikih. Ijma' telah ternukil di dalam bab itu. Bagaimana bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah menyikapi seorang penguasa yang zalim dan nepotisme. Dan penguasa yang zalim tidak hanya ada pada zaman ini. Di zaman dahulu ada yang bernama Hajjaj bin Yusuf, solat dalam keadaan mabuk. Harus dia jadi imam. Enggak ada yang boleh jadi imam. Solat sambil mabuk. Abdullah bin Umar ikut solat di belakangnya. Dan pulang ke rumah boleh ulangi lagi solat itu. Terkadang solat zuhur sebelum waktunya. Nah, Hajjaj bin Yusuf. Nah, membunuh ribuan ulama di masa itu dengan pedangnya. Tapi sebagian orang ketika dinasihati untuk tidak melakukannya, kita dituduh murji'ah, ma'adul hukam, khawarij, ma'addu'ah. Dituduh penjilat. Ya, dituduh membenarkan kezaliman. Kezaliman apa yang kita benarkan? Dakwah sunnah yang menyuruh kaum muslimin untuk taat dan patuh kepada pemimpin, meskipun zalim, tidak mencelanya, tidak mengkritiknya secara terbuka, tetapi menasihatinya secara diam-diam, mendoakannya, tidak memberontak kepadanya, dasarnya adalah Al-Quran, hadis dan ijma' para salaf. Landasan yang kedua agar tidak membuka pintu pertumpahan darah yang melebar, untuk menutup pintu terjadinya perang saudara, dan agar tidak membuka pintu untuk pihak asing memporak-porandakan negara dari dalam, dan agar tidak hilangnya nikmat keamanan. Itu dasarnya. Dan di waktu yang sama, dakwah sunnah juga yang menerangkan haramnya riba, haramnya suap menyuap, haramnya perbuatan zalim, haramnya nepotisme. Jadi dari sisi mana dikatakan menjilat dan membenarkan kezaliman karena menyampaikan hal demikian? Ini sebagai contoh aja. Sebagian orang dulu sebelum hijrahnya, ketika masih dalam maksiat, ya tidak seperti itu. Setelah hijrah, setelah mengaji, mau sholat, malah jatuh ke dalam paham takfiri, jatuh ke dalam paham khawarij. Atau sebalik, atau yang lainnya, bukan ke dalam bab khawarij, jatuh ke dalam bab ta'wil terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu juga penyimpangan akidah. Semenjak hijrah justru jatuh ke dalam paham ta'wil. Ketika disampaikan kepadanya Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, dia katakan istawa di situ maksudnya istaulah. Ketika disampaikan kepadanya bal yadahu mabsuutatan, dia mengatakan yang maksud tangan di situ nikmat, kekuatan. Disampaikan kepadanya hadis Nabi SAW tentang turunnya Allah ke langit dunia seperti akhir malam, dia pun mentakwilnya. Ini enggak masuk akal, ini bisa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Harus ditakwil, itu maksudnya turunnya malaikat, turunnya rahmat dan sebagainya. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat. Penyimpangan akidah dan manhaj itu lebih dahsyat daripada penyimpangan maksiat. Selama seseorang belum jatuh ke dalam naqid min nawaqidul Islam tentunya. Karena dengan penyimpangan akidah dan manhaj, terkadang seseorang melakukan kriminal-kriminal, tindakan-tindakan yang bagi orang awam yang jauh dari ibadah kepada Allah saja tidak berani melakukannya. Seperti yang dilakukan oleh Khawarij tadi. Kebayang gak? Mengharapkan syurga kepada Allah dengan membunuh sahabat Nabi. Gimana tuh? Mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh Uthman bin Affan. Mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Tidak merasa bersalah setelah mengorek perut wanita yang sedang hamil karena tidak membenarkan tindakan mereka yang memberontak kepada pemimpin yang sah saat itu, Ali bin Abi Thalib. Demikian juga ulama yang dipotong lidah tadi. Juga pemuda yang membunuh ibu kandungnya tadi karena melarang dia bergabung dengan ISIS. Karena syubhat, karena penyimpangan akidah. Atau penyimpangan akidah khurafat. Sebelum hijrah dari maksiat, dia bukan

0: pelaku khurafat. Setelah hijrah, udah sholat, taat, sering haji, sering umroh, justru jadi mukibin. Justru menjadi khurafat. Merebutkan sisa minum seorang kiai, memperebutkan sisa minum seorang ustaz. Percaya kepada dongeng-dongeng yang penuh khurafat. Ada Habib memiliki 7 anak, semua mereka bisa terbang katanya. Yang satunya sempat terbang ya, dan menembus atap rumah. Terus terbang katanya sampai ke langit. Beliau mengatakan, kata aku tidak mendengar suara ayahku memanggilku dari bawah, maka aku akan terus lanjut terbang sampai ke Sidratul Muntaha. Hah? Sebelum hijrah, ini cerita di film Kasper. Ini setelah hijrah justru dengarnya dalam ceramah agama. Sebelum hijrah itu film Kasper. Masih ada ya? Kartun Kasper. Iya. Kan kasihan. Hijrah dalam lingkungan dongeng-dongeng yang khurafat. Ada seorang Habib yang bisa memadamkan api neraka. Ini kan pasti mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan api neraka, datang Habib ini dipadamkan sama beliau. Berarti kan ada Tuhan selain Allah. Tapi orang bisa percaya seperti itu. Enggak ada yang marah dengan cerita-cerita yang seperti itu. Padahal malaikat Mikail saja tidak pernah tersenyum. Lagi semenjak Allah menciptakan api neraka. Ya. Nabi SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril AS, "Mali la ara Mikaila dhahika." Wahai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa? Apa kata Jibril AS? Beliau tidak pernah tertawa lagi semenjak Allah menciptakan api neraka dan beliau telah melihatnya. Ini ada Habib bisa memadamkan api neraka. Kok dahsyat banget ini. Memadamkan api neraka. Subhanallah. Bahkan ada orang selamat dari azab kubur. Padahal selama hidupnya enggak pernah sholat, enggak haji, enggak umroh, enggak puasa, pelaku maksiat. Hanya karena selembaran kertas bertuliskan tulisan tertentu dari seorang Habib dimasukkan ke dalam kuburannya. Karena dulunya sebelum matinya dia sering menghadiahkan gorengan yang dia jual kepada sang Habib. Begitu dia mati, sang Habib tahu, langsung memasukkan kertas itu. Dia pun selamat dari azab kubur. Subhanallah. Bisa selamat dari azab kubur karena tulisan di kertas dari seorang kiai, seorang Habib. Kasihan hijrah berada di dalam lingkungan yang seperti itu. Nah, meyakini ada wali-wali tertentu yang boleh keluar dari syariat Allah. Jelas-jelas enggak puasa, enggak sholat, enggak nutup aurat. Justru dianggap itu wali majdzub. Dibela lagi. Kalau beliau yang memegang, mohon maaf. Ketika memegang bokong wanita, kalau kita yang melakukannya itu dosa. Tetapi beliau seorang wali majdzub, beliau melakukannya sebagai wali majdzub itu tidak dosa. Kalau kita yang melakukannya itu dosa. Karena kita masih memandang beliau dengan kacamata syariah. Kalau beliau melihat sudah dengan kacamata ma'rifah dan haqiqah. Bingung kan? Bingung. Maka Imam Syafi'i katakan, "Law tasawwafa ahadun awalan nahar la jana akhirah." Kalau orang ikut tarikat sufi di pagi hari, sorenya udah gila dia. Nah. Hijrah dari bidah ke dalam khurafat itu seperti keluar dari mulut biawak masuk ke dalam mulut buaya aja. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Cukuplah contoh kaum khawarij sebaik-baik pembelajaran untuk kita bahwasanya jika seseorang salah hijrah, tidak dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka hijrahnya terkadang seperti yang disebut oleh teman-teman di judul kajian, keluar dari lubang kemudian masuk ke dalam jurang. Nah, sebagian anak muda setelah hijrah malah jadi pengantin, Pak, pengantin baru. Ini istilah. di kalangan-kalangan khusus, ya. Setelah hijrah dia dijadikan calon pengantin, aksi bom bunuh diri. Kasihan. Bahkan sebagian anak muda masih kecil. Mestinya diajarkan dulu rukun Islam, rukun iman, tata cara salat. Ini masih kecil, masih anak-anak, sudah diajarkan fikih jihad. Diajarkan untuk berangan-angan jihad ke Palestina. Bagus dari satu sisi. Tapi kan itu ada babnya. Ada tahapannya. Makanya bab jihad dalam bab fikih boleh dibuka. Termasuk bab yang paling belakang letaknya. Setelah bab toharah, bab salat, puasa, haji. Apa alasannya? Kata para ulama, jangan sampai ada yang bahas jihad sementara dia belum paham fikih toharah. Anak-anak masih kecil sudah diajarkan tentang jihad. Bahkan lebih parah lagi, diajarkan tentang caci maki terhadap penguasa, pemimpin. Ditanamkan kebencian di dalam hatinya terhadap pemimpinnya. Sehingga yang keluar sehari-hari hanya aura negatif. Padahal dia masih anak-anak. Baru berumur baligh. Sehingga sebagian mereka terjadi seperti yang kita sebutkan di tadi, jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya jamaah dimuliakan Allah, di sini ada beberapa kaidah penting dari kitab Al-Wasaya As-Saniyah Litaibina Ila Salafiyah. Nasihat-nasihat indah bagi yang hijrah untuk berpegang teguh dengan manhajus salaf. Ya. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya seseorang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala jika Allah telah memuliakan dia dengan hijrah, dengan taubat. Itu nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat agama. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, bangga, bahagia. Yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibn Qayyim, maksud dengan fadlullah dan rahmatnya ini, di sini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Sebagaimana yang ternukir dari ulama salaf di dalam kitab beliau, Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah. Harus kita syukuri nikmat berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta ulama Islam yang datang setelah mereka dan mengikuti mereka dengan kebaikan. Nah, karena dengan itulah kita terselamatkan dari banyak penyimpangan. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal. Selama kalian berpegang teguh dengan dua hal itu, kalian tidak akan pernah menyimpang selama-lamanya setelah aku. Walaupun kalian datang 1000 tahun setelah aku. Ya. Walaupun kalian datang ya jauh setelah beliau, setelah diriku wafat. Yaitu Al-Quran dan sunnahku. Dan tentunya perintah mengikuti Al-Quran dan sunnah adalah perintah mengikuti jalannya mereka para sahabat. Dan dalam Al-Quran terdapat sekian ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya mereka para sahabat Nabi SAW. Dan di dalam hadis Nabi SAW merekomendasi 3 generasi terbaik dari umat Islam ini dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Sebagaimana dalam hadis Fadalah bin Ubaid riwayat al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ada yang berada di generasiku, kemudian setelah datang setelah mereka tabi'in, kemudian datang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Nah, yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah adalah talabul ilm, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban atas setiap individu muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari beberapa sahabat Nabi SAW dan selain Imam Ahmad. Ibn Abdul Bar mensahihkan hadits ini dalam kitabnya Jami Bayanil Ilmi wa Fadlih. Nabi bersabda, talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban atas setiap individu muslim. Datang riwayat dengan tambahan muslimah namun dhaif. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban menuntut ilmu agama itu tidak hanya di pundak ustaz dan ustazah di pesantren. Kewajiban menuntut ilmu agama itu tidak hanya di pundak santri dan santriwati di pesantren. Anda muslim, anda wajib menuntut ilmu agama. Siapapun Anda, apakah Anda militer ataukah sipil? Anda dokter ataukah bukan dokter? Anda pejabat ataukah rakyat? Anda orang kaya ataukah orang miskin? Anda muslim, Anda wajib menuntut ilmu agama. Siapa yang mengatakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Anda ngaku muslim, Anda wajib mempelajari ilmu agama ini. Siapa yang menyampaikannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban atas individu setiap atas pundak individu setiap muslim. Sebagian manusia kalau untuk ilmu dunia, masya Allah kaidahnya banyak jalan menuju Roma. Kalau untuk ilmu dunia, ya putus satu jalan cari jalan lain. Kalau ilmu dunia, giliran ilmu akhirat baru bab mubtada khobar udah berhenti belajar bahasa Arab. Padahal baru bahas mubtada khobar. Alasannya sulit banget bahasa Arab Ustaz. Bahasa Mandarin yang tulisannya seperti batang bambu yang disusun-susun, dia berhasil mempelajarinya. Bisa bertahan di dalam kesulitan mempelajari bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Cina yang begitu sulit. Giliran bahasa Arab, baru bab mubtada khobar, udah pensiun dini dia. Udah mengatakan sulit banget bahasa Arab, padahal bukan bahasa Arabnya yang sulit, padahal karena dia gak meroja'ah. Itu pun belajarnya sebulan sekali lagi, gimana gak sulit? Yeah. Orang banyak berkorban untuk ilmu dunia, tetapi enggan berkorban untuk ilmu akhirat. Untuk ilmu dunia, sebagian orang jamaah rela menjual asetnya untuk S2, S3 ke Jerman, ke Belanda, ke Amerika, dan seterusnya. Tapi kajian agama gratis seminggu sekali, dia enggak punya waktu. Untuk ilmu akademik, dia rela berpisah dengan istri dan anak-anaknya bertahun-tahun lamanya untuk S2 dan S3-nya ke Eropa. Tapi ilmu agama yang berada di dalam masjid, di dalam kompleknya, dia enggak punya waktu. Nah, untuk ilmu dunia sangat dalam pengetahuannya. Saking dalamnya pengetahuan sebagian orang, kedalaman laut saja yang begitu dalam, dia bisa tahu di situ ada minyak atau tidak. Ilmu apa namanya ini? Geologi. Ya, geologi. Ya. Bisa tahu ada minyak atau tidak di bawah laut. Tetapi rukun-rukun sholat dia tidak tahu. Allah menyindir kita di dalam sebuah firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhiratihim ghafilun. Mereka memiliki ilmu yang sangat luas tentang dunia ini, tetapi tentang akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai, kata Allah. Ini sindiran dari Allah jemaah. Sang pencipta kita yang memberi apa yang kita miliki dari dunia saat ini, dia menyindir kita. Hasan Al-Basri ketika menjelaskan ayat ini, beliau mencontohkan sebagian orang hanya dengan diletakkan emas di atas kuku jarinya, dia sudah bisa mengetahui berapa kadar kemurnian emas tersebut. Saya ulangi, ucapan Hasan Al-Basri, beliau mencontohkan ya sebagian orang yang punya ilmu yang sangat dalam terhadap dunia, tapi tentang akhirat mereka lalai. Dengan diletakkannya potongan emas di atas kuku jari jemarinya, dia sudah bisa mengetahui berapa kadar kemurnian emas tersebut. Saking ya dalamnya ilmu dia tentang itu, saking fokusnya dia, disiplinnya dia dalam ilmu itu. Tetapi ini waktu yang sama, la yuhsinu salat, amat disayangkan dia tidak tahu cara salat yang benar. Dalam ilmu akademik dia sudah berhasil meraih gelar profesor ya dari berbagai kejurusan. Titelnya kalau kita muatkan semuanya di koran satu halaman itu satu baris, enggak muat. Titelnya. Iya. Titel doktornya itu satu baris, enggak muat di koran. Tapi sujud sahwi enggak tahu dia. Cara sujud sahwi. Doa istiftah tidak hafal. Sifat wudhunya belum benar dengan sifat wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puluhan tahun salat tetapi belum pernah belajar sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti wudhu selama ini madein siapa itu? Iya. Sementara Nabi mengatakan man tawadhu'a nahwa wudhu'i hadza. Salat puluhan tahun tetapi belum pernah belajar mengkaji hadis-hadis yang membahas tentang sifat salat Nabi. Untuk ilmu akademik dia sudah pernah bertahun-tahun di Belanda, bertahun-tahun ke Jerman, bertahun-tahun di Amerika, bertahun-tahun di Perancis. Tapi waktu untuk belajar membaca hadis sifat salat Nabi dia enggak punya waktu. Pada andai kata dia gunakan enggak habis satu hari insyaallah. Hadis-hadis yang menerangkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia belum pernah membacanya. Sebagian orang title dalam ilmu akademik luar biasa panjangnya, Iqra saja dia belum tamat. Baca Al-Qur'an belum benar. Giliran ngomong bahasa Inggris fasihnya luar biasa. Giliran bahasa Jerman fasihnya luar biasa. Bahasa Mandarin fasihnya luar biasa. Bahkan dia membuli orang lain kalau ada yang salah sebut kata-kata Inggris. Waliyudzalika walqadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita ketemu kembali di program TTS. Apa TTS? Teka-teki silang? Bukan. TTS itu adalah tanya tentang syariat. Dan alhamdulillah kali ini, tapi ketemu dia lagi. Bosan sebenarnya, pasti dia ada sesuatu yang ingin dia tanyakan sebenarnya. Sepertinya seperti itu, ya nggak?
1: Betul. Tapi sebelumnya ada jawab salam antum ya.
0: Iya.
1: Ya, salam ente.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah.
1: Ana senang kesini, terus terang aja.
0: Kenapa? Ada sesuatu ya?
1: Jelas lah, di sini kan insya Allah gudangnya jawaban. Karena ana selalu bawa pertanyaan gitu. Tapi kayaknya kali ini ana hanya dengerin aja deh pertanyaannya, kayaknya dari teman-teman Soib antum banyak. Coba liatin deh.
0: Ya. Tadi memang ada pertanyaan masuk dan mungkin mumpung ada Ustaz di sini. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ada pertanyaan nih yang sudah masuk. Pertanyaannya adalah kenapa sebagian orang ketika dia lewat jembatan atau ketika dia lewat tikungan mesti ngebel. Titit gimana?
1: Entar. Kayaknya ana tergelitik juga. Antum memang di jalan itu cuman antum aja. Kan masih banyak pengguna yang lain. Jadi klakson itu bunyinya apa fungsinya itu ngasih komunikasi dengan pengguna jalan lain. Positif lah.
0: Tapi di sana katanya ada sesuatu, angker katanya di sana.
1: Angker?
0: Katanya.
1: Seperti apa tuh?
2: Kalau begitu, itu namanya tahayul.
0: Tahayul.
2: Jadi tidak boleh.
0: Ya,
2: karena tahayul itu hukumnya syirik.
0: Masya Allah. Besar sekali dosanya berarti itu syirik ya?
2: Ringan bagi kita, tapi berat bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: La ilaha illallah. Tapi kalau misalnya kita ngebel, titit, untuk untuk memberitahu seorang yang di depan agar hati-hati tuh nggak masalah, Ustaz?
2: Ya nggak apa-apa.
0: Walaupun misalnya di jembatan atau ada pohon besar atau di tikungan, titit untuk memberitahu gitu.
2: Untuk memberitahu orang yang mungkin pengguna jalan lain nggak apa-apa.
0: Iya. Asal nggak ada keyakinan bahwa di sana ada penunggu gitu ya.
2: Ya itu namanya tahayul.
0: Masya Allah.
1: Bahasanya itu safety riding atau safety driving.
0: Pakai helm. Safety riding. Ya,
1: tidak hanya cuma helm lah. Pada saat komunikasi.
0: Iya, kalau gitu mungkin kita tanya Ustadz lain lagi ya. Mungkin siapa tahu menguatkan ini.
1: Oh iya, boleh.
2: Boleh, silakan.
0: Masya Allah, silakan. Karena anak telepon ya.
2: Adan.
0: Iya, Masya Allah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
4: Amun Ustadz, ini kami lagi di studio, kebetulan lagi diskusi dengan Ustadz Zainuddin dan ada Wakaji juga di sini. Nah, ini membahas tentang apa orang-orang yang ketika lewat di jembatan atau di jalanan yang ada tikungan atau ada pohon besar kemudian membunyikan bel titik-titik itu. Artinya di depan itu nggak ada orang tapi membunyikan bel. Nah, itu dari Islam tanggapannya seperti apa gitu, Ustadz?
3: Jadi Islam sangat melarang perbuatan seperti itu ya, karena perbuatan itu termasuk bentuk kesyirikan. Ya, jadi ketika orang lewat di suatu tempat, ya di jalan misalkan, maka Islam mengajarkan sebuah doa agar kita ini dijauhkan dari gangguan setan. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan summa qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat, ya misalkan di jalan atau di rumah yang sepi, ya di tempat yang sepi, kemudian mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya Allah aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan setan, ya. Maka tidak akan ada sesuatu yang mengganggunya sampai dia berpindah dari tempat itu. Ya ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di tengah jalan tanpa harus kita pamit kepada penghuni jalan itu, ya ini termasuk perbuatan yang dilarang. Ya maka itulah yang seharusnya kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin seperti itu, Mas.
4: Oke, tapi perbuatan seperti itu bagaimana, Ustaz? Ketika misalnya ada keyakinan, mungkin ada penunggu atau apa namanya, atau ada yang meyakini ada penunggu di sana, itu bagaimana keyakinan seperti itu, Ustaz?
3: Ya, jadi keyakinan seperti itu ya, termasuk perbuatan kesyirikan ya, seperti itu. Jadi nggak boleh kita takut ya dengan apa keyakinan menyembah atau percaya bahwa penunggu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat kepada kita. Ini takut yang nggak diperbolehkan ya, karena dalam penjelasan para ulama yang namanya takut itu ada dua. Ada yang disebut dengan khawful ibadah, ada yang disebut dengan khawfu at-tabi'i. Al-khawfu at-tabi'i. Khawful ibadah yaitu takut yang disertai dengan pengagungan, disertai dengan ibadah. Sehingga orang itu takut sama penghuni jalan itu sampai dia memberikan sesajen ke jalan itu, kemudian dia ini selalu permisi ke jalan itu. Ini namanya takut khawful ibadah. Ini takut yang mengandung kesyirikan. Yang kedua ada yang disebut dengan al-khawfu tabi'i. Ini takut secara tabiat. Ya, takut seperti ini diperbolehkan di dalam Islam. Karena yang namanya manusia itu ya ada yang punya rasa takut. Tapi dalam takut ini tidak disertai dengan ibadah, tidak disertai dengan pengagungan, dengan ketundukan kepada orang yang dia takuti. Ya misalkan saya contohkan ketika orang berada di tengah hutan, kemudian dia menemukan singa. Ya namanya manusia itu wajar takut, kemudian dia lari dari singa itu. Atau di tengah jalan tiba-tiba ada yang manggil, orang yang misalkan siapa yang manggil dia, kemudian dia merasa takut, ini wajar. Asalkan tidak disertai dengan ibadah di situ. Maka ini dibolehkan oleh para ulama, bahkan dalam Islam juga boleh, yaitu yang disebut dengan al-khawfu at-tabi'i. Ya seperti itu.
4: Baik Ustaz, kalau gitu jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat buat kami semua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Baik pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

Ada pertanyaan lain? Ada syubhat pihak tertentu yang menggunakan hadis tentang perintah Rasulullah SAW supaya seorang sahabat membawa keluar barang-barang dari rumahnya karena jirannya menzaliminya. Kemudian orang yang lalu-lalang di hadapan rumah orang tersebut mencari orang yang membuat zalim. Kemudian hadis ini digunakan oleh pihak tertentu sebagai dalil untuk keluar berdemonstrasi kepada pemerintah yang zalim. Mohon Ustaz menjelaskan permasalahan ini. Pertama, hadis ini belum saya ketahui tentang sah dan tidaknya. Saya perlu melihat dan memeriksanya, melihat hadisnya, melihat keterangan para ulama. Ya. Yang kedua, ini cara berdalil yang salah. Ini hukum antar jiran. Ini hukum yang dipakai adalah antar masyarakat dengan pemerintah. Ini jauh sekali. Dalam ilmu usul kita kial al-qiyas ma'al farik. Qiyas berbeda dengan apa yang dikiaskannya. Ya, sangat jauh. Itu pertama. Yang kedua, ini kalau kita takdirkan hadis ini sah. Saya tidak berani ini karena saya belum mengecek hadis ini, belum melihat keterangan para ulama. Ya. Kalau bisa ditakdirkan hadis ini sah, tidak tepat dijadikan dalil untuk demonstrasi. Enggak ada. Yang kedua, bahwa dalil-dalil terlarangnya demonstrasi banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan ini dalil yang tegas. Ini dalil ihtimal. Bisa iya, bisa juga tidak. Ini dalil yang tegas. Dalil mana yang lebih kuat? Tentu dalil yang kedua yang lebih kuat, yang tegas melarang. Dan larangannya dalam sejumlah permasalahan. Pertama, saya sebutkan bahwa adab dalam bernahi munkar dengan pemerintah ada caranya. Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu tersembunyi, tidak terang-terangan di hadapan umum. Yang kedua, demonstrasi itu adalah langkah-langkah untuk khurud, keluar dari pemerintah. Sedangkan kita dilarang keluar secara umum dari pemerintah. Yang ketiga, adab terhadap pemerintah berbeda dengan yang selainnya. Yang keempat, kita tetap tidak boleh keluar dari pemerintah kalaupun pemerintah itu zalim. Tetapi untuk mengetahui apakah pemerintah itu zalim atau bukan, tentukan dari ahli ilmu. Harus ada ahli ilmu. Yang kelima, bahwa demonstrasi itu perbuatan orang-orang kufar. Dan kita dilarang menyerupai orang-orang kufar. Anehnya, pada hari ini orang-orang kufar semakin meninggalkan demonstrasi, tidak mau lagi, karena dia bertentangan dengan akal budi manusia. Orang-orang kufar sudah mulai melihat bahwa demonstrasi ini tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang kurang akal dan akal budinya. Akal di Amerika, di mana, kecuali di negara-negara yang terbelakang atau berkembang, itu enggak semuanya demonstrasi. Di Eropa, di mana sudah mulai berkurang, malu mereka. Karena ini rombongan orang-orang yang sangat kurang akal budinya. Saya ambil contoh misalnya, mungkinkah seseorang demonstrasi sendirian? Pakai pengeras suara. Dia berangkat dari rumahnya, dari kampusnya ke alun-alun, pakai tulisan sini, jalan sendirian. Berani tidak?
Pernah tidak ada yang melakukan demonstrasi sendirian? Hah? Katakan kepada saya, ada apa enggak? Enggak ada. Dimanapun tidak pernah ada. Kecuali orang menganggap orang itu sebagai. Tapi kalau rame-rame gila, enggak apa-apa. Itu yang dikatakan bahwa bertentangan dengan akal budi itu sendiri. Malu, manusia itu malu. Maka itu enggak ada yang berani sendirian, enggak ada. Di Indonesia lah yang sangat keras demonstrasinya. Luar biasa itu, mungkin ranking pertama itu. Enggak ada yang berani sendirian, enggak ada. Selalu beramai-ramai. Bahkan ada perusahaan khusus demo. Perusahaan demo. Jadi saudara mau demo kantor mana apa, sewa ke perusahaan itu. Saya butuh orang 100 orang. Bayar per orang itu sekian. Ada. Perusahaan demo. Gak tahu di Malaysia gak ada. Jadi demonstrasi ya, Bud. Jadi tinjauan secara agama terlarang. Jelas agama kita melarang. Dan ini salah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Islam. Kemudian dilihat dari akal budi manusia juga tidak bisa diterima. Dari akal yang sehat, dari akhlak yang baik, adab yang enggak bisa diterima. Kemudian dia, yang ketiga, ditinjau dari segi kemanfaatan, enggak ada manfaat. Atau katakanlah kemanfaatnya sedikit dan kerusakannya lebih besar. Karena itu setiap pemerintahan yang dijatuhkan dengan cara-cara seperti ini, maka kesudahannya selalu lebih buruk dari keamanan, ekonominya, politiknya, dan seterusnya. Lebih buruk dari sebelumnya. Ya, nah itu.

Kapan Fajar Shodiq? Pertanyaannya kapan? Itu pertanyaan. Kapan Fajar Shodiq? Ternyata ada khilaf. Khilaf di kalangan para astronomi. Ada khilaf di kalangan para astronomi. Astronomi Islam tentunya. Baik. Saya kasih gambaran. Ini cakrawala. Entahlah, cakrawala. Orang melihat cakrawala, kapan cahaya mulai muncul ya. Maka di Indonesia yang diterapkan Departemen Agama bahwasanya jarak matahari untuk terlihat Fajar Shodiq adalah matahari di bawah cakrawala, tentunya matahari belum, kalau sudah ke atas berarti terbit. Ya. Jarak antara cakrawala dengan matahari minus 20 derajat. Ingat ya, bulatan matahari mengelilingi bumi atau mengitari bumi dengan 360 derajat. Posisi matahari dibandingkan bumi 360 derajat. Ini minus 20, minus 20, minus 19 sampai 0, baru 1, 2 dan seterusnya ya, sampai 360. Jadi minus 20. Sehingga kita bicara di Jakarta. Di Jakarta waktu subuh adalah 4:36 AM. Ini menurut Depak ya. Ini Depak.

0: 4:36 AM.
1: Muhammadiyah memandang kita ma'ruf ya apa namanya organisasi di daerah kita, Muhammadiyah memandang bahwasanya -20 terlalu cepat, harus naik dikit. Ya, misalnya di situlah ya. Kata mereka baru terbit fajar yaitu -18. Karena menurut Depak matahari di sini sudah kelihatan cahaya di sini, sudah kelihatan cahaya. Inilah fajar. Jadi kalau sudah keluar sudah terbit kan semakin ke atas semakin terang sampai keluar matahari. Jadi matahari -20 sudah terlihat cahaya. Inilah fajar shadiq. Muhammadiyah bilang enggak. -20 belum kelihatan, harus -18 baru kelihatan fajar shadiq. Ini Muhammadiyah. Di sini kita lihat saja. Muhammadiyah. Sehingga kata mereka Depak azannya kecepatan harus diundur. Ini baru-baru saja saya baru dapat keputusan Muhammadiyah baru tahun ini ya. Sebelumnya saya belum tahu ya. Jadi karena bedanya 2 derajat, 1 derajat 4 menit. Gampangannya begini kan. 360 derajat 24 jam. 360 derajat itu putaran matahari atau bumi mengitari apa namanya? Matahari berputar mengitari bumi 24 jam ya. Kalau kita lihat ya, 24 jam 36 derajat. Ya, berarti tinggal kalikan saja 24 kali 60 mungkin 1400 sekian. Nah, kalau dibagi 1400 sekian menit dibagi 360 keluarnya setiap derajat itu adalah 4 menit. Setiap derajat 4 menit karena perbedaannya 2 derajat maka bedanya 8 menit. Bedanya 8 menit oleh karenanya Muhammadiyah adanya itu ditunda 8 menit. Jadinya jam 4 untuk Jakarta 36 tambah 8 44. Jadi jam 4 lewat 44 AM. Azan yang sekarang yang dipraktekkan di Jakarta yang kita punya jadwal-jadwal itu kecepatan 8 menit menurut Muhammadiyah ya. Saya baca di Malaysia, di Malaysia adalah 19,5 ya. Ya, Malaysia adalah -19,5. Jadi cuma beda 2 menit sama Depak ya, ini Malaysia. Kuala Lumpur ya. Jadi mereka mengatakan fajar baru kelihatan 19,5 ya. Ada beda-beda di kalau kita lihat daftar secara dunia internasional ternyata beda-beda. Yang paling ekstrim saya pernah dapati ada yang mengatakan -15. Ada apa yang menulis ISNA atau siapa itu lembaga internasional yang kemudian mengatakan bahwasanya fajar baru kelihatan kalau -15 derajat. Wallah alam perbedaan ini karena sudut pandang berbeda tentang makna fajar atau karena lokasi mempengaruhi penilaian ya. Jadi kalau kita mengikuti ini dengan Indonesia, jadi bedanya 20 menit. Menurut mereka Indonesia azannya kecepatan 20 menit. Karena 5 derajat, 1 derajat 4 menit, 5 derajat berarti 20 menit. Ini saya bilang kenyataan yang terjadi ya. Mana yang lebih benar, wallah alam bisawab ya. Kalau antum pingin tahu yang lebih benar, antum harus praktek. Tapi semuanya terpercaya. Dan ini khilaf bukan cuma di tanah air. Jangan salah paham. Ini khilaf juga terjadi di Arab Saudi sejak lama. Sampai terjadi debat di antara para ulama tentang waktu fajar ya. Sampai ada buku ditulis seperti Syekh Ibrahim As-Subaihi menguatkan pendapat -19 atau -20. Saya lupa ya. Tapi dia menguatkan daftar jadwal Ummul Qura yang ada sekarang. Ya, ini Depak mengikuti mungkin mengikuti Ummul Qura. Sementara ada Sa'ad Al-Khasran, ulama kibar juga sekarang nulis bahwasanya sekarang kecepatan. Debat di antara keduanya ya. Ya, menurut Sa'ad Al-Khasran hafizahullah taala kecepatan. Sehingga Arab Saudi punya solusi yaitu bahwasanya untuk qomat ditunda antara adzan dan qomat waktu 25 menit. Sehingga ketika waktu qomat ditunda 25 menit, maka permasalahan selesai. Dua-dua pendapat, dua-dua kubu tetap menyatakan salatnya sah kalau sudah 25 menit setelah adzan. Nah, kita bagaimana ikhwan dan akhwat rahimatillah subhanahu wa taala? Saya ambil solusi, saya mengatakan seorang berusaha kalau selesai makan sahur selesai ikut Depak. Ya, kalau makan sahur selesai ikut Depak. Tapi kalau sholat jangan dulu, tunggu 8 menit sebagaimana pendapat Ormas Muhammadiyah. Ya lebih hati-hati, kita lebih hati-hati dalam sholat, tunda sedikit, makan kita berhenti, ikut Depak aja ya, -20 derajat ya, sesuai jadwal yang ada. Tapi seandainya seorang apa namanya -19,5 2 menit ya masih logis ya. Artinya azan dia mungkin minum ya karena meyakini belum belum, maksudnya sudah azan dia masih minum, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Karena memang -20 tepat masih diperselisihkan ya. Tapi kalau seorang sudah yakin ini sudah benar waktu subuh, tidak boleh dia makan dan minum. Kalau dia nekat makan dan minum, dia yakin sudah masuk waktu subuh, maka batal puasanya atau tidak sah puasanya ya. Ini kira-kira berkaitan dengan akhir waktu sahur. Tolong lihat. Bismillah.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ, bagaimana sikap makmum mengenai kunut subuh jika imam melakukannya? Karena ustaz-ustaz lain yang bermanhaj salaf, mereka menganjurkan agar makmum tetap mengangkat tangan dengan berdalil lewat perkataan Imam Ahmad mengenai sikap makmum. Kunut subuh, tanyakan kepada ustaz-ustaz itu, kunut subuh bid'ah atau sunnah? Pertama,
1: kalau sunnah menurut mereka, mereka ahli kunut. Kita harus tahu dulu, menurut antum kunut subuh itu sunnah atau bid'ah? Kalau jawabannya sunnah,
0: harus berbeda antara kita dengan mereka. Kita mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jika mereka mengatakan tidak ada ulama yang membid'ahkan, apa jawaban kita? Apa jawabannya? Ya, apa jawabannya? Jawaban pertama, ketuanya ulama telah membid'ahkannya. Siapa? Sahabat. Ya bunayya, hai anakku itu muhdas, hai anakku itu bid'ah. Kalau Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lain ulama tidak membid'ahkannya, misalnya, maka ada sahabat yang membid'ahkannya. Cukup bagi kita sahabat. Tentu lebih mulia sahabat dari mulia. Sahabat langsung mengatakan bid'ah. Jawabannya bid'ah atau jawabannya tidak sunnah, tegaskan apa yang ustaz maksudkan dengan tidak sunnah. Nah, jawabannya tentang salaf mari itu ustaz, karena mereka dibina atas dasar taklid, maka dia cari jalan kesorong, nengok sana nengok sini nengok sana, maksudnya cari ilmu, kan suka begitu. Jangan bilang bid'ah, tidak sunnah saja, tanya apa yang dimaksud dengan tidak sunnah, dan yang menjadi lawan tidak sunnah itu apa? Bolehkah kita katakan usolli itu tidak sunnah? Iya, usolli tidak sunnah. Boleh enggak kita

Kita kembali memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjungnya atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita. Di malam hari ini kita kembali dikumpulkan di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid As-Sunnah yang mubarak ini. Dilanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatu Tahawiyah, karya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dengan membaca penjelasan yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuk di pembahasan yang baru tentang salah satu keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah yang terpilih dan nabinya yang paling mulia serta rasulnya yang diridhoinya. Ini adalah kelanjutan dari apa yang kita bahas di awal tentang keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu diatofkan, digandengkan dengan ucapan Syekh dari awal pembahasan kita, naqulu fi tauhidillahi mu'takidina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarikalah. Ya, kita katakan tentang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah semata-mata dengan meyakini ya, meyakini dengan taufik dari Allah bahwasanya Allah Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya, sampai akhir pembahasan kita yang pertemuan lalu. Kemudian kelanjutannya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah yang terpilih, nabinya yang paling mulia serta rasul yang diridhoinya. Ya, makanya ini menunjukkan kepada kita bahwa dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya, yang intinya adalah hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, yang intinya adalah kita hanya mengikuti dan mentaati petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti yang selainnya. Dua kalimat syahadat ini ya, mutalaziman, saling berkaitan, saling melengkapi satu sama lainnya, tidak akan bisa dipisahkan. Ya, karena ini termasuk keyakinan akidah yang wajib untuk kita, yang wajib untuk kita yakini. Baik. Di sini tentu saja ya, seperti biasa akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan kenabian dan kerasulan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang bahwasanya itu kita menetapkannya dari banyak sebab. Di samping ya, tanda-tanda atau dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian atau yang kita kenal dengan istilah mukjizat. Kemudian tanda-tanda yang jelas yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya yang mulia, wajahnya yang mencerminkan kejujuran, sifat amanah. Ya, wajah beliau bukanlah wajah orang yang berdusta. Dan tanda-tanda yang lain, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini tujuannya untuk membantah pernyataan orang-orang ahlu aqlaniyun yang selalu menggunakan akalnya, yang mereka menetapkan tanda kenabian itu hanya dari mukjizat saja, dari hal-hal yang luar biasa. Padahal kita tahu perkara-perkara yang luar biasa seperti ini bisa dilakukan oleh
tukang sihir dengan bantuan jin, bahkan dengan orang-orang yang kufur sekalipun yang tidak mengenal iman, yaitu dengan bantuan syaitan dan jin. Dengan bantuan syaitan dan jin mereka melakukan itu. Tapi jelas ini bukan merupakan bukti benarnya, benarnya apa yang mereka ajarkan. Baik. Kita baca di sini penjelasan dari Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu taala. Beliau berkata, al-istifa'u wal-ijtiba'u wal-irtidha'u mutaqaribul makna. Di sini Syekh atau Imam Abu Ja'far At-Tahawi kan menggunakan tiga sifat untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah yang terpilih. Kemudian nabiyuhu, nabinya yang paling mulia, yakni yang terpilih juga, dan rasulnya yang diridhoinya. Tiga makna ini atau tiga kalimat ini, tiga kata ini hampir sama maknanya, berdekatan maknanya. Ya. Al-istifa, yakni pilihan, al-ijtiba juga artinya pilihan, al-irtidha artinya yang diridhoi. Ini ketiganya mutaqaribul makna, berdekatan maknanya, hampir sama maknanya. Kemudian beliau jelaskan, wa'lam anna kamalal makhluki fi tahqiqi ubudiyyatihi lillahi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kesempurnaan makhluk adalah dengan dia merealisasikan, mewujudkan penghambaan diri yang sempurna kepada Allah. Kenapa Nabi SAW disebut sebagai abduhu, hambanya? Ya, Nabi SAW bersabda, fa innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh, dalam Sahih Bukhari. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini adalah pujian yang paling tinggi bagi makhluk. Karena makhluk itu semakin dia menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah, maka dia akan semakin sempurna kedudukannya di sisi Allah. Bagaimana menyempurnakan penghambaan dirinya? Sesuai dengan namanya, penghambaan diri maksudnya selalu tunduk kepada Allah, selalu merendahkan diri di hadapan Allah, selalu menunjukkan rasa butuh dengan selalu berdoa, meminta pertolongannya dalam segala kebaikan, memohon perlindungan dari segala keburukan. Ini yang namanya al-ubudiyah. Kedudukan inilah kedudukan yang paling tinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pujian bagi hamba-hamba yang beriman di dalam banyak ayat Al-Quran. Wa kullama izdadal abdu tahqiqan lil ubudiyyati izdada kamaluhu wa alat darajatuhu. Dan semakin seorang hamba itu, semakin seorang hamba bertambah, ya, tahqiq, bertambah realisasinya terhadap ubudiyah, dia semakin kuat mewujudkan makna ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, akan semakin bertambah kemuliaannya dan semakin tinggi derajatnya. Dari sini kita lihat kenapa orang yang selalu merendahkan diri kepada Allah, rajin berdoa kepada Allah, karena dia mengetahui kelemahan dirinya, dan tentu dia meyakini segala kekuasaan, segala pertolongan, segala penjagaan, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia ada di tangan Allah semata-mata. Sikap ini justru menunjukkan kesempurnaan ubudiyah, penghambaan hamba ini terhadap Rabbnya Allah Azza wa Jal. Ya, makanya semakin seorang hamba, kata beliau di sini, semakin bertambah dia mewujudkan penghambaan diri kepada Allah, maka kesempurnaannya semakin bertambah dan derajatnya semakin tinggi di sisi Allah. Wa man tawahhama, annal makhluqa yakhruju anil ubudiyyati biwajhin minal wujuh wa annal huruja anha af akmalu fahuwa min ajhalil khalqi wa adallihim. Dan barang siapa yang menyangka, persangkaan yang sangat buruk dan keliru, bahwasanya makhluk itu bisa keluar dari penghambaan diri kepada Allah, ya, biwajhin minal wujud, dari satu segi, dari segi-segi penghambaan diri,
dan bahwasanya keluar dari penghambaan diri itu lebih utama, maka orang ini adalah termasuk orang yang paling bodoh dan paling tersesat di kalangan manusia. Yakni sudah pernah kita sebutkan, ada keyakinan yang berkembang di sebagian orang-orang yang tidak faham agama, yaitu hamba itu kalau sudah sempurna imannya, dia tidak perlu lagi tunduk kepada Allah, tidak perlu lagi terikat dengan ibadah. Ya, tidak perlu lagi terikat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukannya sudah tinggi, maka ini orang yang paling tersesat. Orang yang paling jahil, ya. Disebut oleh sebagian dari para ulama, ajhalu min himari ahli. Ya, orang ini lebih bodoh dibandingkan keledai peliharaannya. Kalau punya keyakinan seperti ini. Tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita tahu bagaimana sikap beliau terhadap salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang beliau sampai ketika sakit menjelang wafatnya berkali-kali beliau pingsan, kemudian setiap bangun tanya, hal uqimatish shalah, apakah salat berjamaah sudah ditegakkan? Seperti ini hamba Allah yang beriman, yang selalu ingat ibadah, ingat penghambaan diri kepada Allah dalam semua keadaannya. Ya, jadi pemahaman yang sesat yang menyebutkan bahwa seseorang itu tidak perlu lagi beribadah, menghambakan diri kepada Allah kalau kedudukannya sudah semakin tinggi. Justru sebaliknya, orang yang semakin tinggi kedudukannya, semakin sempurna imannya, semakin besar ketakwaannya, dia semakin rajin beribadah, semakin panjang sholatnya, semakin banyak bacaan-bacaan dalam sholatnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada, wa qalu takhadar rahmanu waladan subhanah bal ibadum mukramun. Di surat Al-Anbiya ayat ke-26. Ya, mereka orang-orang kafir berkata, Allah yang maha pemurah mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Ya. Bahkan mereka itu, ya ini para malaikat yang dikatakan oleh orang-orang musyrik sebagai anak-anak Allah, mereka itu justru hamba-hamba Allah yang mulia, yang selalu taat kepadanya. Para malaikat tidak pernah menyombongkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, selalu memujinya. Makanya mereka disebut sebagai ibadum mukramun, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah yang mulia. Ya, dan kalau kita melewati bacaan seperti ini dalam Al-Quran, yang ada pernyataan seperti ini, ya, misalnya pernyataan orang-orang musyrik yang menyebutkan tentang kesyirikan atau sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, setelah itu ada ayat yang menyebutkan mensucikan Allah subhanah, ya, wa qalu takhadar rahmanu waladan subhanah. Di sini subhanah jangan dipisahkan. Yang paling utama adalah langsung dibaca bersambung. Ya, karena kadang-kadang sebagian dari mushaf Al-Qur'an itu menyebutkan tanda qaf sama lam sama ya, yakni berhenti lebih utama. Padahal tidak, justru disambung lebih utama. Ya. Makanya sebagian dari guru kita yang mengajarkan Al-Qur'an di Masjid Nabawi mengatakan tanda-tanda wakaf itu ijtihad, ya, ini pendapat dari ya mereka-mereka yang menyusun Al-Quran, bukan dari ini para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat-ayat seperti ini harusnya langsung disambung, karena ketika disebutkan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, langsung kita sucikan Allah saat itu juga tanpa perlu berhenti. Wa qalu takhadar rahmanu waladan subhanah. Ya, ini di dalam beberapa ayat Al-Quran ada yang seperti ini, itu lebih utama kita lanjutkan dengan mensucikan Allah. Ya, bal ibadu mukramun, bahkan mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Ila ghairi dzalika minal ayat. Ya, dan ayat-ayat yang lain yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an, dzakarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bismil abdi fi asyrafil maqamati.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan nama sebagai hamba pada kedudukan yang paling mulia. Ini tadi disebutkan kan para malaikat ibadu mukramun. Di ayat-ayat lain seperti di surat Al-Furqan Allah menyebutkan tentang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna. Ya, dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan dirinya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, orang-orang yang dipuji sebagai hamba Allah adalah orang-orang yang sempurna imannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ketika iblis mengecualikan di hadapan Allah orang-orang yang akan digodanya, kecuali hamba-hambamu wahai Allah yang hamba-hambamu ya Allah yang diterpilih atau orang-orang yang mengikhlaskan agamanya. Banyak disebutkan dalam Al-Qur'an seperti ini. Di sini juga dicontohkan Allah menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama hamba pada kedudukan yang paling mulia. Seperti dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Ini Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutnya sebagai hamba Allah. Menunjukkan kedudukan ubudiyah adalah kedudukan yang paling mulia. Kedudukan yang paling tinggi. Wa qala ta'ala. Kemudian di surat Al-Jin ayat ke-19 juga Allah menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya ketika hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri untuk berdoa kepada Allah, maka kadu yakununa alaihi libada, maka hampir-hampir para jin-jin itu mengerumuni beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat An-Najm ayat ke-10 Allah berfirman juga memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan ubudiyah, penghambaan diri ini. Fa auha ila abdihi ma auha, maka dia pun mewahyukan, Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya. Juga disebut sebagai hamba-hambanya, yakni hamba Allah. Wa qala ta'ala, kemudian di surat Al-Baqarah ayat ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bidzalika istahaqqat taqdima 'alan nasi fid dunya wal akhirah. Dengan inilah, dengan kedudukan mulia inilah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak untuk dikedepankan, dimuliakan, didahulukan dibandingkan semua manusia, bahkan melebihi para nabi dan para rasul yang lainnya alaihi salatu wasallam di dunia dan di akhirat. Ya. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi yang namanya ubudiyah, sikap merendahkan diri, selalu tunduk kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Ya, makanya ibadah sudah pernah kita sebutkan, tiang-tiang utama penopangnya adalah cinta, takut dan berharap. Karena rasa cinta kemudian takut dan berharap menunjukkan sikap ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah yang benar, ibadah yang sesungguhnya. Walidzalika yaqulul masihu alaihi salam yaumal qiyamati, yaumal qiyamati idza talabu minhu syafa'ata ba'dal anbiya'i alaihi musallam. Oleh karena itu, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis tentang asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, ketika manusia meminta kepada para nabi alaihi musallatu wasallam untuk
diringankan segera keadaan mereka ketika menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar yang kondisi ketika itu sangat sulit, sebagian orang ditenggelamkan dengan keringat mereka. Ketika ya Nabi Isa alaihi wasallam ketika didatangi pada hari kiamat, orang-orang meminta kepada beliau untuk memberikan syafaat di waktu itu setelah mereka meminta kepada para nabi yang lain, mulai dari Nabi Adam, kemudian rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, setelah itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tidak ada yang bisa, semua mengajukan udzur. Kemudian ketika mereka mendatangi Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ya, setelah para nabi didatangi semua mengajukan udzur, Nabi Isa berkata dalam lafaz hadis ini, "Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hamba Allah yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Disebut sebagai hamba Allah. Dan ketika itu kita tahu Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada semua makhluk di sini. Ya, ini makanya ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini berlaku untuk semua makhluk yang ada di padang mahsyar ketika itu, yang muslim maupun kafir, semuanya dapatkan syafaat ini. Maka ini adalah termasuk yang khusus bagi Nabi alaihi salatu wasallam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahasalat lahu tilkal martabatu bitakmili ubudiyatihi lillahi ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan ini dengan sebab beliau menyempurnakan kedudukan ubudiyah, penghambaan diri bagi Allah, bagi Allah Azza wa Jal, bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kedudukan yang mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menunjukkan ya kesempurnaan dalam penghambaan diri kepada Allah. Sudah kita ingat kemarin hadis riwayat Imam Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama ataratin Nasara ibna Maryam, fa inna ma ana 'abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji atau menyanjung Nabi Isa ibnu Maryam, karena aku ini hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, jadi inilah kedudukan mulia yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau dengan tempat yang sebaik-baiknya. Hamba Allah dan Rasulnya berarti beliau adalah seorang yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, butuh kepada Allah, sehingga tidak pantas sifat-sifat ketuhanan diberikan kepada beliau, dijadikan sebagai perantara dalam berdoa, apalagi dijadikan sembahan, kemudian diminta kepada beliau hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh makhluk. Ini semua adalah perbuatan syirik. Sekaligus beliau adalah Rasul, utusan Allah, berarti beliau tidak seperti manusia biasa. Apa yang beliau ucapkan, petunjuk yang beliau contohkan, itu berdasarkan wahyu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita berusaha mengikuti bimbingan dan petunjuk beliau. Ya, ini kedudukan yang sempurna yang ada pada diri Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau meraih semua itu dengan sebab ya beliau menyempurnakan kedudukan ubudiyah ini. Makanya sudah kita ketahui al-maqam al-mahmud yang disebutkan di dalam hadith-hadith yang kita minta kepada Allah agar diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maqamul mahmud menurut penafsiran yang terkuat adalah asy-syafa'atul uzma ini. Syafaat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah semua manusia meminta kepada para nabi dan semua para nabi mengajukan udzur, dan hanya Allah berikan izin untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Baik, wa qauluhu, kemudian ucapan dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Inna Muhammadan bi kasril hamzah adfan ala qaulihi." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah
yang terpilih. Ini atof, disambungkan dengan ucapan beliau di awal kitab ini, innallaha wahidun la syarikalah, sesungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Yani dari ucapan beliau, naqulu fi tauhidillahi, kita berkata, kita ucapkan tentang tauhid, mentauhidkan Allah dengan meyakini, ya, dengan taufik dari Allah bahwasanya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Sampai terakhir kemudian, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya yang terpilih dan seterusnya. Ini bergandengan dengan ini. Li'annal kulla ma'mulun, ma'mulul qaul. A'ni qauluhu naqulu fi tauhidillah. Karena semua yang disebutkan setelah itu adalah ma'mul dalam ucapan yang diucapkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di awal tadi, yaitu ucapannya naqulu fi tauhidillah, kita berkata tentang mentauhidkan Allah dan seterusnya. Kemudian di sini Syekh mulai mengingatkan Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, seperti biasa ingin meluruskan kesalahan orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bagaimana caranya menetapkan kenabian dan kerasulan. Wattariqatul masyhuratu inda ahlil kalami wan nadhari takriru nubuwatil anbiya'i bil mu'jizat. Ya, metode yang masyhur, yang populer di kalangan ahlul kalam, orang-orang mu'tazilah dan yang sejenis mereka, ahlul kalam dan ahlul nadhar, orang-orang yang dikatakan selalu melihat dengan akal, padahal sudah kita bahas berkali-kali, akal mereka juga bukanlah akal yang sehat, karena bertentangan dengan dalil dan tidak selalu diluruskan dengan dalil, adalah menetapkan kenabian para nabi alaihi salatu wasalam dengan mukjizat. Ya. Walakin katsirun minhum la ya'rifu nubuwatal anbiya' illa bil mukjizat. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengenal kenabian para nabi kecuali dengan mukjizat. Jadi seolah-olah untuk menetapkan benarnya petunjuk yang dibawa oleh para nabi itu harus dengan mukjizat saja. Padahal kan tidak demikian. Betul, mukjizat itu adalah salah satu dalil untuk menunjukkan benarnya petunjuk yang mereka bawa. Tapi bukan cuma itu saja. Sementara mereka hanya menetapkan apa? Hanya dengan cara itu saja. Ini salah satu di antara yang selalu kita katakan. Kalau orang itu sudah terlalu mengedepankan akal dan tidak paham dalil, akhirnya seperti ini keadaannya. Nah, wa qarraru dzalika bi turukin muttariba, dan mereka mulai menetapkan hal ini dengan cara-cara yang guncang, tidak tetap. Sekali lagi, karena menggunakan akal, tidak bersandar kepada dalil. Ya, ini pun akalnya akal sebagian mereka saja yang pendek. Waltazama katsirun minhum inkara khiraqil adati li ghairil anbiya hatta angkaru karamatil awliya'i wa sihri wa nahwi dhalik. Hatta angkaru karamatil awliya'i wa sihra wa nahwa dhalik. Bahkan kebanyakan dari mereka berpegang teguh dengan keyakinan mengingkari hal-hal yang luar biasa, yang di luar kebiasaan, selain dari yang ada para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Sampai mereka mengingkari karomah para wali, mengingkari keberadaan sihir dan yang lainnya. Jadi hal-hal yang aneh mereka itu ingkari, padahal kita tahu perkara-perkara yang di luar kebiasaan sudah kita katakan tadi bisa dilakukan oleh orang kafir dengan bantuan jin, bantuan syaitan, di luar kebiasaan manusia karena tidak kelihatan, di luar nalar manusia karena memang ini perkara yang dibantu oleh syaitan atau jin. Mereka ingkari semua ini, mereka mengatakan hanya para nabi saja yang bisa melakukan itu, sampai mereka mengingkari keberadaan sihir. Ini kan kebodohan namanya. Perkara-perkara yang buruk kayak sihir dan yang lainnya kita harus tetapkan. Karena itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu pernah ditimpa sihir ini sebagai ujian,
yang Allah Subhanahu wa taala tentu berikan ya dengan hikmah yang maha sempurna. Ala kulli hal, ini yang menjadikan mereka sekali lagi menetapkan metode yang sangat menyimpang dalam hal ini ketika mereka membuat ketentuan bahwa kejadian-kejadian luar biasa itu hanya ada pada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Orang lain tidak bisa melakukannya. Ya, padahal kita tahu di dalam hadis-hadis yang sahih atau dari kisah-kisah para sahabat, apalagi zaman setelahnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, banyak karomat, ya, hal-hal yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai wujud pertolongan kepada hambanya. Kemudian Allah jadikan sebagai sebab yang semakin menguatkan keimanan mereka. Kisah tentang Safinah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah ketika melarikan diri dari pasukan musuh yang menawan beliau, kemudian bertemu singa di padang pasir yang kemudian singa itu justru membimbing dia untuk menunjukkan jalan ke pasukan kaum muslimin. Ini semua kisah yang luar biasa, yang harusnya yang namanya singa akan menerkam mangsa ketika bertemu di tengah padang pasir, tapi Allah menundukkannya. Ala kulli hal, ini mereka semua mengingkarinya. Kejadian yang luar biasa ini mereka ingkari kalau terjadi kepada selain para nabi dan para rasul, sampai mereka mengingkari karamah para wali alaihi para wali-wali Allah rahimahumullah. Nah, Syekh kemudian melanjutkan kata beliau, kata Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah taala, beliau melanjutkan, wala raiba annal mu'jizati dalilun sahih. Tidak ragu lagi bahwasanya mukjizat yang Allah berlakukan pada para nabi alaihi salatu wasalam ini jelas dalil yang benar untuk menetapkan kenabian. Tapi bukan hanya itu. Walakinna dalila ghairu mahsuratin fil mu'jizat. Ghairu mahsurin fil mu'jizat. Tapi dalil untuk menetapkan kebenaran petunjuk para nabi bukan terbatas pada mu'jizat saja. Ya, dari akhlak para nabi, kita tahu para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, tanda-tanda kejujuran beliau diakui oleh orang-orang musyrik. Makanya beliau dideklarasi dengan as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, sahabat yang tadinya bekas pendeta Yahudi, Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu, ketika pertama kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan apa? Ra'aitu wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Aku melihat wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Jadi langsung dia mengetahui dengan fitrahnya bahwa orang ini adalah orang yang jujur, orang yang sangat terpercaya, akhlaknya mulia, amanah dan seterusnya. Jadi bukan hanya karena mukjizat saja kita mengetahui kebenaran petunjuk para nabi alaihi salatu wasalam, sementara orang-orang ahlul kalam ini hanya menetapkan lewat itu saja. Fa innan nubuwata innama yadda'iha asdaqus shadiqin au akdzabul kadzibin. Karena yang namanya kenabian itu hanyalah akan diakui oleh dua macam manusia. Pertama, orang yang paling jujur di antara yang jujur. Yang kedua, yang paling dusta di antara yang paling pendusta. Ya, ada memang, ya, nabi-nabi palsu. Dan itu banyak nanti yang mengakui setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih, ya, al-kadzabuna thalathun atau dajjaluna thalathun, 30 orang. Tapi ini maksudnya 30 orang bukan pembatasan. Tapi maksudnya 30 orang ini yang paling nampak, yang paling banyak pengikutnya, kuat pengaruhnya. Jadi banyak yang mengaku sebagai nabi ini. Maka ada dua kemungkinan, kalau bukan dia orang yang paling jujur, maka dia orang yang paling dusta. Dari sini saja Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi hamba-hamba yang beriman untuk bisa melihat, membedakan dua golongan manusia ini. Wala yaltabisu hadza bihadza illa ala ajhalil jahilin, dan tidak akan tersamarkan dalam hal membedakan yang pertama dari yang kedua, yakni orang yang paling jujur sama orang yang paling dusta, kecuali kepada orang yang paling jahil, yang paling bodoh.
Bal qara'inu ahwalihim tu'arribu anhuma wa tu'arrifu bihima. Bahkan ya qara'in, indikasi-indikasi yang ada pada keadaan keduanya, yakni bukti-bukti yang ada pada keadaan dua golongan ini, itu akan menerangkan tentang siapa yang benar, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ya, juga mengenalkan tentang perbedaan dua golongan manusia ini. Wa tamyizu baina shadiqi wal kadhibi lahu turukun katsiratun fima duna da'wan nubuwah. Ya, kemudian untuk membedakan antara orang yang jujur dan dusta, tentu banyak cara yang bisa kita tempuh untuk menetapkan dalam perkara-perkara di bawah pengakuan Nabi, yakni perkara-perkara lain. Fa kaifa bidakwan bidakwatin nubuwah, apalagi kalau yang berhubungan dengan mengaku sebagai Nabi. Wa ma ahsana ma qala Hasan radhiyallahu taala anhu, dan sangat alangkah indahnya pernyataan yang diucapkan oleh sahabat Hasan radhiyallahu taala anhu, Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan, "Lau lam yakun fihi ayatun mubayyinatun kanat badihatuhu ta'tika bil khabari." Kalau tidak ada pada diri beliau tanda-tanda, kalaupun tidak ada pada diri beliau tanda-tanda yang jelas, maka badihatuhu ta'tika bil khabar. Cukuplah dengan melihat keadaannya itu mendatangkan berita tentang kebenarannya kepadamu. Yani di sini Syekh jelas sekali membantah ya keyakinan dari orang-orang ahlul kalam yang membatasi pembuktian kebenaran para nabi itu hanya pada mukjizat yang mereka bawa saja. Padahal untuk mengetahui kebenaran para nabi dan para rasul tentu tidak terbatas pada hal-hal itu saja. Pada hal-hal tersebut saja. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita kumandangkan azan dulu karena sudah waktu azan. Silakan.

0: Pertanyaan dari antum, kalau ada pertanyaan yang disampaikan silakan.
1: Thank you.

Bagaimana dengan pernyataan seseorang yang mengatakan daripada saya umroh, mending saya bangun masjid, lebih banyak pahalanya atau mendapatkan amal jariah? Dan juga kita sebelum punya uang, kita berangan-angan ingin haji dan umroh. Namun tatkala kita sudah punya uang, banyak balik lagi keinginan, ingin mobil, beli mobil atau bangun rumah. Pertanyaannya, apakah kita termasuk mendahulukan dunia dalam hal ini, atau kita termasuk orang pelit pada diri sendiri terhadap akhirat kita? Ya, sudah kita katakan tadi. Ya, biasanya orang yang mengatakan seperti ini, nanti dia juga tidak umroh, dia juga tidak bangun masjid. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dalam kebaikan. Ya, pertama, sebagian dari para ulama, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh seperti Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang lainnya, bahwa umroh itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup. Kalau wajib, maka harus dilaksanakan ketika orang itu mampu. Tidak boleh ditunda-tunda lagi. Membangun masjid, keutamaan. Dan tentu kita usahakan. Ya. Karena ini kebaikan besar dan betul pahalanya pahala jariah. Tapi jangan di pertentangan seperti itu. Ketika sudah ada kemampuan untuk umrah, apalagi itu kewajiban, maka laksanakan. Dan dalil yang menyebutkan umrah wajib itu dalilnya kuat. Hadisnya sahih. Ya, di sebagian jalur hadis yang menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam ada. Yang menyebutkan wa anta atamir, kamu melakukan umrah itu, dan itu dinyatakan sahih termasuk oleh Imam Ad-Darqutni tentang riwayat tersebut. Intinya, harusnya ibadah itu jangan dipertentangkan seperti ini. Daripada saya begini, mending saya begini. Ini Anda membandingkan dua hal yang Allah syariatkan semua. Nabi SAW tidak pernah membandingkan seperti itu. Kecuali kalau misalnya antum tidak mampu, maka katakan saya tidak mampu, saya belum bisa melakukannya. Daripada seperti ini, nanti akhirnya antum terhalangi dari melakukan kebaikan. Ya, jadi kalau Allah mudahkan kita lakukan kebaikan, lakukan. Ya, kita lakukan. Kalau kita punya diberikan kesempatan rezeki untuk umroh, kita lakukan. Nanti lagi Allah berikan kesempatan ibadah yang lain, maka lakukan. Kalau nanti ini karena kita memilih-milih seperti ini, akhirnya sama sekali tidak lakukan yang pertama, tidak juga lakukan yang kedua, akhirnya kita yang merugi. Yang paling bagus adalah kita minta kepada Allah agar dimudahkan kebaikan. Ya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya, termasuk yang ditanyakan tadi yang kedua, orang yang berangan-angan ketika dia ingin umroh, ingin haji, setelah punya uang akhirnya berpaling keinginannya untuk hal-hal yang bersifat duniawi, ini jelas salah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang masalah haji, kan Allah sebutkan di akhirnya dengan ancaman yang keras, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun anil alamin, barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta. Jadi maksudnya bagi orang yang sudah punya kemampuan, jangan lagi dipalingkan dengan urusan-urusan dunia yang lainnya. Tidak ada yang mewajibkan dia untuk punya mobil terlebih dahulu atau punya rumah yang bagus, ya sekedar dia bisa hidup yang layak meskipun dia kontrak, maka itu sudah cukup baginya.

Ya, yang penting dia bisa tetap menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam Islam untuk dia dahulukan dibandingkan hal-hal yang lain. Nah, barakallahu fikum.

Mohon nasihatnya tentang pernyataan beribadah dengan tujuan meraih pahala termasuk kesyirikan, dan beribadah untuk tujuan meraih ampunan juga termasuk kesyirikan. Ini hanya orang bodoh yang mengatakan demikian. Ya. Karena siapa yang motivasi kita dengan pahala? Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Berarti Allah dan Rasulnya mengajarkan kesyirikan. Justru yang namanya pahala dari sisi Allah, pengampunan dari sisi Allah, ini bukti bahwa kita beriman kepada Allah, mengimani sifat-sifat kemuliaannya, mengimani janji dan mengimani ancamannya. Ya, ini pernyataan yang bodoh yang mengatakan seperti ini. Ya, orang yang beribadah kepada Allah itu ingin meraih keutamaan di sisi Allah. Dan ini wujud bukti bahwa kita membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala dan meyakini karunia-Nya. Bagaimana mungkin ini justru dikatakan sebagai kesyirikan?

Afwan, akhir-akhir ini saya merasa kurang bersemangat dalam ikut kajian. Saya merasa biasa-biasa saja dunia menuntut ilmu ini. Saya anggap biasa datang terlambat kajian, itu pun datang sebentar keluar lagi jajan. Saya tahu ini salah tapi saya menikmati keadaan ini. Afwan Ustaz, saya mau perbaiki dari mana keadaan ini, apakah ini tanda-tanda futur? Iya, diperbaiki dengan berdoa kepada Allah, meminta agar dijauhkan dari keburukan seperti ini. Dalam majelis ilmu itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada rahmat ya, ada doa kebaikan dari para malaikat dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Kita juga menunggu salat, ini juga bernilai ibadah salat, dan banyak hal-hal yang keutamaan lainnya. Dan yang paling penting juga, dalam majelis ilmu kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan perbaikan akidah kita. Mungkin ada yang salah kita pahami selama ini. Maka ilmu agama kita tahu keutamaannya sangat besar. Ya, cukup ketika Nabi SAW bersabda tentang majelis ilmu, humul qawmu la yashko bihim jalisuhum, mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Ini sekedar duduk saja, apalagi orang yang berusaha mengambil faedah kebaikan dari majelis tersebut. Nah, barakallahu fikum.

0: Mohon nasihat antum bagaimana cara kita memilih guru dalam belajar agama. Apakah perlu kami mencari tahu latar belakang pendidikan seorang ustaz sebelum kami mengambil ilmunya? Iya, wajib ini dilakukan. Dulu para ulama salaf seperti itu. Mereka bukan hanya mengetahui latar belakang guru ini pernah belajar di mana, maka mereka menyelidiki akhlaknya, bagaimana dia dalam sholatnya, bagaimana dia dalam mempraktekkan ilmunya. Sehingga para ulama salaf sangat hati-hati dalam memilih guru, ya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebagian biografi ulama salaf, ketika mereka mencari tahu keadaan gurunya, bertanya kepada tetangga-tetangganya, saking detailnya mereka tanya, sampai-sampai para tetangga berkata kepadanya, hal turiduna antuzawiju, kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu? Saking detailnya yang mereka tanyakan tentang keadaan seseorang yang ingin dijadikan sebagai guru agama. Ya, ini merupakan praktik dari pernyataan yang terkenal dari Imam Tabi'in yang terkenal, Muhammad Ibn Sirin Al-Basri rahimahullah ta'ala, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'huduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama itu menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Maka kita harus mengetahui, ya, kalau untuk urusan dunia kita melihat gelar, kita melihat pengalaman orang itu mengajar, kita melihat sekolah itu apakah melahirkan orang-orang yang berprestasi, apalagi dalam urusan agama kita yang manfaatnya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Nah, apakah seorang istri tidak pantas lagi mengikuti kajian karena sudah berkali-kali ikut kajian tapi selalu berbuat kesalahan ketika dia sedang marah? Kita katakan justru semakin pantas dia mengikuti kajian. Karena kalau sudah berkali-kali saja dia ikut kajian tapi masih selalu berbuat salah ketika sedang marah, lebih-lebih kalau dia tidak kajian. Ya, bukan lagi marah nanti mungkin, malah dia mukul suaminya mungkin kalau tidak ngaji. Ya, syukur dengan pengajian masih bisa direm-rem. Cuma kita katakan hendaknya dia dengan mengikuti kajian selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan mengambil manfaat dari ilmu untuk meluruskan akhlaknya. Karena sebaik-baik yang meluruskan akhlak kita adalah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah bimbingan ilmu yang kita pelajari. Jadi hendaknya dia berdoa kepada Allah agar ilmunya membekas, dan bukti manfaat dari dia mengikuti kajian, dia mau bertanya tentang keadaannya yang salah ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab dia sadar untuk kemudian memperbaiki dirinya sehingga tidak marah-marah lagi, ya, ketika tidak berbuat salah lagi ketika sedang marah. Nah, yang terakhir, ya, izin bertanya, apabila kita masbuk sudah berlangsung tahiyat yang pertama, maka apakah kita ikut tahiyat atau menunggu berdiri untuk rakaat berikutnya? Ikuti keadaan imam. Ikuti apa saja keadaan imam. Baik itu imam sedang tahiyat atau sedang sujud, ikuti. Jangan tunggu berdiri. Karena ini mengurangi pahala kita. Kalau kita ikuti imam dari awal, justru lebih banyak pahalanya. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diperintahkan ketika datang masbuk, pertama itu takbiratul ihram dulu. Berdiri lurus, ucapkan Allahu Akbar. Kemudian tidak perlu bersedekap. Kalau imam sedang ruku, kita langsung Allahu Akbar, kemudian ruku. Ada sebagian orang kadang-kadang imamnya sedang ruku, dia sibuk bersedekap, akhirnya terlambat. Padahal tidak perlu bersedekap. Bersedekap ini hanya ketika kita ingin baca waktu berdiri. Kalau imam sedang ruku atau sedang sujud, sedang tahiyat, langsung Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar lagi. Ikuti gerakan imam, jadi dua kali takbir. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir untuk menuju ke gerakan imam yang harusnya kita ikuti ketika itu. Jadi tanpa perlu ditunggu lagi imam berdiri, itu yang kita lakukan. Kalau kita dapat imam sedang rukuk dengan sempurna, berarti kita dapat rakaat. Kalau kita dapat selain itu, ya, tinggal menambah rakaat yang kurang, ya, berarti tidak kita dapatkan rakaat kalau kita dapati imam sudah selesai dari rukuk. Nah, jadi meskipun dia tahiyat atau sedang sujud, kita ikuti keadaan imam. Itu yang paling terbaik, yang menjadikan kita dapatkan pahala lebih banyak. Baik, sorry.
1: Apa kita harus kepada yang tadi atau rumah?
0: Iya. Masjid yang tidak ada imam rawatibnya itu harusnya adalah masjid-masjid yang ada di tempat-tempat persinggahan, kayak di terminal, di pelabuhan, atau di bandara, atau mungkin di pasar, tempat-tempat yang tidak selalu dikunjungi orang 24 jam begitu. Harusnya seperti itu. Kalau masjid-masjid yang umum di perkampungan harusnya ada imam rawatibnya. Nah, kemudian yang tadi, ya, masalah yang berhubungan dengan menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Itu ada pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan itu tidak ada sunnahnya. Jadi sampai pun pendapat yang membolehkan membentuk jamaah kedua, kan ada sebagian ulama membolehkan membentuk jamaah kedua di masjid meskipun ada imam rawatibnya. Jadi ada yang membolehkan, kan ada yang tidak membolehkan. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala termasuk yang tidak membolehkan, dan beliau menyebutkan itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalaupun ulama membolehkan, ada yang membolehkannya, mereka mengatakan kalau misalnya selesai salat berjamaah ada masbuk, kita jadikan dia sebagai imam, katanya ini tidak ada sunnahnya. Lebih bagus kita membentuk jamaah tersendiri. Ya. Adapun yang tadi kan dia masbuk, ya kan? Berarti tidak boleh kita jadikan dia sebagai imam lagi. Itu menurut pendapat yang dikatakan tadi. Di sini kata beliau tidak ada sunnahnya. Beliau bukan mengatakan tidak boleh. Ini tidak ada sunnahnya, meskipun tetap kalau dilakukan boleh-boleh saja, tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Jadi kalau untuk keadaan dia tadi, dia tidak salah ketika bermakmum sama orang yang sholat sunnah pun tidak mengapa. Karena itu terjadi juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti perbuatan Mu'ad bin Jabal. Dia sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang di kampungnya menjadi imam. Berarti dia sholat sunnah. Makmumnya semua sholat wajib, tidak mengapa seperti itu. Cuman kondisi yang tadi, apakah kita boleh bermakmum sama dia lagi? Kata yang diterangkan oleh Syekh di situ, tidak, ini tidak ada sunnahnya dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah. Baik, cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، قبل إخوان أخوات جماعة kajian Nur Tauhid yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV Roja dan juga Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita bersyukur bahwa kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu menuntut ilmu syar'i, dan kita wajib untuk istiqamah dan untuk menjaga istiqamah di atas kebenaran. Ini sulit, makanya kita harus terus mohon kepada Allah SWT agar kita ditetapkan di atas Islam dan sunnah. Bab Nabi yang terbanyak berdoa kepada Allah SWT, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Jadi kita harus istiqamah di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita harus istiqamah di atas ibadah kita kepada Allah SWT. Kita harus istiqamah dalam mengkaji Quran dan sunnah. Enggak boleh kita berhenti nuntut ilmu, terus istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan kita wajib istiqamah di atas amal-amal saleh yang sudah kita lakukan. Kalau di bulan Ramadan kita melakukan amal-amal saleh, maka setelah Ramadan pun tetap kita lakukan amal saleh. Dan juga semuanya seperti itu, istiqamah di atas manhaj yang hak. Begitu juga dalam dakwah, ketika kita berdakwah mengajak orang kepada kebenaran, ya kita harus istiqamah dalam dakwah ini. Harus konsekuen dan konsisten terhadap dakwah yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Dan istiqamah ini mahal dan sulit. Maka banyak orang-orang yang kemudian berguguran di jalan dakwah ini, berguguran di medan dakwah, yang tadinya Allah memberikan hidayah kepada dia di atas Islam dan sunnah, kemudian ditinggalkan Islam dan sunnah, mengikuti firqah-firqah yang sesat. Atau dia tadinya berdakwah di jalan Allah, kemudian dia tergiur dengan dunia, ditinggalkan dakwah ini. Atau dulunya dia berdakwah di jalan Allah, kemudian dia tergiur dengan masalah politik, kemudian dia masuk ke dalam kancah politik, ditinggalkan dakwah ini. Banyak sekali yang seperti itu. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita ditetapkan di atas Islam dan sunnah. Dan mohon kepada Allah, dan selalu mohon kepada Allah. Kita berdoa termasuk juga dalam sujud. Bisa kita baca, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ikhwan fiddin azakumullah, dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dirahmati oleh Allah SWT, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Kita masuk poin-poin yang terakhir dari buku syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Kita sekarang masuk ke poin ke-83 tentang keutamaan dakwah tauhid. Bahwa tauhid ini mempunyai keutamaan yang besar. Kalau masalah amal-amal mempunyai keutamaan, maka tauhid juga mempunyai keutamaan yang besar. Maka dakwah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Maka saya sebutkan di sini keutamaan dakwah tauhid. Para da'i harus memulai dakwanya dengan mengajak kepada tauhid, karena itu adalah dakwah paling utama dan paling mulia. Dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman.

0: bahwa iman itu memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah cabangnya menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan juga yang lain meriwayatkan hadis ini. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama, yaitu tauhid. Di sini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama yaitu perkataan dari Allah. Cabang daripada iman ini ya arkanul iman, arkanul Islam, dan yang lainnya. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu masuk cabang iman. Menolong orang yang mengalami kesulitan termasuk cabang daripada iman, dan yang lainnya. Banyak sekali disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini dengan dasar hadis Nabi yang sahih. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu masuk bagian daripada iman. Kita bahas di sini, ya, di sini sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya tentang masalah iman. Iman ini seperti yang sudah kita bahas di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah Jamaah, bahwa iman itu i'tiqadun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Bahwa iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Di buku ini sudah pernah kita bahas tentang cabang-cabang iman. Antum bisa lihat di sini di halaman 355 tentang masalah iman. Jadi prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman. Prinsip Ahlussunnah bahwa iman itu qaulun wa amal. Qaulun, ucapan, dan amal, perbuatan, yaitu perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan, dan anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Kita melihat di poin ke-42 dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah Jamaah, poin ke-42 di halaman 355. Jadi iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman itu memiliki cabang-cabang dan tingkatan. Iman bertambah dengan ketaatan, dan iman berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ini penjelasan berkaitan dengan iman sudah kita bahas. Dan kaum muslimin secara umum itu dibagi oleh Allah menjadi tiga. Ada yang sempurna imannya, ada yang zalim, ada yang pertengahan. Allah berfirman dalam surah Fatir, surah 35 ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina shafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika wadul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikianlah karunia yang besar. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kata beliau, Allah membagi manusia menjadi tiga. Kaum muslimin ini, yang pertama tingkatan yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan, sabiqun bil khairat, Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, serta meninggalkan yang haram dan yang makruh, serta mereka adalah muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang sabiqun bil khairat. Yang kedua, tingkatan orang-orang yang pertengahan, muqtasid. Mereka adalah orang-orang yang hanya melaksanakan hal yang diwajibkan atas mereka dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan atas mereka. Yang ketiga, tingkatan orang-orang yang berbuat zalim atas diri mereka, zalimun li nafsi. Mereka adalah orang-orang yang lancang mengerjakan sebagian perkara yang diharamkan atas mereka dan melalaikan sebagian perkara yang diwajibkan atas mereka dengan pokok iman yang tetap ada pada mereka. Ini tentang tingkatan iman kaum mukminin dibagi tiga oleh Allah Taala. Ada yang sabiqun bil khairat, ada yang muqtasid, dan ada juga yang zalimun li nafsihi. Kemudian tentang iman ini Nabi SAW menyebutkan bahwa yang paling utama itu ucapan la ilaha illallah. Jadi yang pertama kita bahas tentang definisi iman, kemudian yang kedua tentang yang paling utama dari iman ini. Yang paling utama yaitu kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid. Yang sudah kita bahas di dalam buku ini Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah bahwa kalimat la ilaha illallah yaitu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan kalimat la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahdah, la syarika lah. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah Taala. Ini kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat ini, kalimat tauhid, ini harus tegak. Dan orang harus faham tentang kalimat ini. Sebagai seorang muslim harus faham dia tentang kalimat la ilaha illallah, tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang konsekuensi daripada kalimat ini. Karena kebanyakan kaum muslimin yang mengucapkannya tidak faham tentang kalimat ini. Padahal mereka harus tahu, harus belajar. Sebab Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, tidak ada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah mulai yaitu dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi harus paham ini. Umat Islam harus paham. Makanya ini harus didakwakan terus tentang kalimat ini, karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Bukan hanya kaum muslimin aja, bahkan juga sebagian dari dai juga ada yang enggak paham tentang kalimat ini. Dia berdakwah sekian lama, ceramah sekian lama di mana-mana, tapi enggak paham tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat ini, berarti dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wajib dia ingkari. Orang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah bulan, dia wajib ingkari bahwa semua sesembahan selain Allah adalah batil. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal 'aliyyul kabir. Yang demikian bahwasanya Allah itu yang hak, selain Allah semuanya batil. Dan bahwasanya Allah yang maha tinggi dan Allah maha besar. Bahwa semua yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Dan masih banyak orang menyembah kepada selain Allah. Bahkan orang yang sudah mengucapkan kalimat ini syahadat la ilaha illallah juga, mereka ada juga yang menyembah kepada selain Allah. Ini perbuatan syirkun akbar. Makanya harus terus diulang dan didakwakan kepada kaum muslimin. Dan mereka harus paham tentang kalimat ini. Setelah mereka mengingkari semua yang disembah selain Allah, mereka wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Taala. Makanya al-wala wal bara itu ada dalam agama ini, dan Nabi ajarkan sejak pertama kali dakwah. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajarkan ini kepada kaumnya dan kepada bapaknya agar memahami tentang kalimat ini. Antum bisa lihat di dalam surah,
1: coba ambil mushaf,
0: di surah Az-Zukhruf. Antum lihat Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf di ayat 26 sampai 28, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai ayat 28, Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ila alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, maka sungguhnya Allah akan menunjuki aku, wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi dakwanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang beliau dakwakan kepada bapaknya dan kaumnya, pertama kali beliau mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Ini makna dari kalimat la ilaha, artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian setelah itu ilalladzi fatarani, ini isbat, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengingkari semua yang disembah oleh bapak dan kaumnya, karena bapak dan kaumnya menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah patung, dan menyembah yang lain selain Allah, kita berlepas diri mengingkari semua yang disembah, semua sesembahan yang batil. Kemudian ditetapkan satu zat yang wajib disembah, yaitu hanya Allah, illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Nabi Ibrahim alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat fatarani ay khalaqani, yang menciptakan aku, karena mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya dan juga mereka, yaitu Allah. Tauhid rububiyah mereka akui itu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, kecuali zat yang telah menciptakan aku, itu Allah. Hanya Allah saja yang wajib kita sembah. Hanya Allah saja yang wajib kita ibadahi. Selain Allah tidak boleh. Kita wajib takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, dan seluruh bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Taala. Iya, hanya kepada Allah Taala. Iya karena abdu, iya karena sa'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah menunjuki aku. Yang bisa menunjuki manusia hanya Allah. Yang lain enggak bisa. Patung, pohon, batu, manusia, jin, matahari, bulan, enggak bisa menunjuki. Yang bisa menunjuki manusia hanya Allah, satu aja. Allah menunjuki. Fa innahu sayahdin, maka Allah yang menunjuki aku. Sedangkan yang lain selain Allah enggak bisa menunjuki manusia. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi lan marjun. Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Di dalam dakwah itu ada al-wala wal bara. Jadi kita wajib menafikan semua yang disembah selain Allah, dan kita wajib menetapkan bahwa hanya Allah saja yang kita sembah. Dan itu sejak awal para anbiya wa rusul mendakwakan demikian. Makanya Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah menjelaskan tentang tauhid. Anda bisa lihat Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal-awal di surah Al-Baqarah, kalau orang baca surah Al-Baqarah, di awal-awal Allah sudah mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang, wahai manusia, beribadah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan lagi di ayat lanjutannya, falataj'alul lahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Jadi setelah ayat itu Allah mengatakan, alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa binaa وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah yang telah menjadikan kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, sebagai atap, dan Allah menurunkan dari langit air, lalu Allah mengeluarkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahuinya. Setelah ditetapkan wajibnya kita beribadah kepada Allah, kemudian tidak boleh berbuat syirik. Ini harus. Seperti Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha, setelah itu apa? Wala tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana, dan seterusnya. Allah berfirman, dan akan beribadah hanya kepada Allah saja dan jangan berbuat syirik. Jadi harus ada nafi dan harus ada isbat. Harus ada mengingkari semua yang disembah selain Allah, dan wajib kita ada menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Ini penting nih, harus kita pahami demikian. Jadi semua kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah dan wajib menetapkan ibadah kepada Allah. Maka ini kalimat la ilallah. Kemudian yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah itu pecahan kaca, pecahan gelas, atau pohon yang melintangi jalan, atau duri, atau yang lainnya. Ini termasuk yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dari kalimat ini saja, menyingkirkan gangguan dari jalan, dari kalimat ini saja, untuk menunjukkan bahwa gak mungkin Islam itu mengajarkan untuk mengganggu manusia. Gak mungkin. Dalam Islam gak boleh kita mengganggu orang lain. Gak boleh. Gak mungkin juga orang Islam itu menakut-nakuti manusia dengan bom atau meledakkan bom atau menteror orang. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Di hadis ini katakan yang paling rendah iman itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak boleh mengganggu orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengganggu orang lain, ya dengan ledakan, dengan teror atau yang lain, bukan dari Islam itu, bukan dari Islam. Islam enggak pernah mengajarkan demikian. Kemudian wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Jadi malu dia kepada Allah dan juga punya rasa malu kepada manusia. Rasa malu dia mengajak dia untuk beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Malu dia mengajak dia untuk memenuhi hak-hak manusia. Ini malu memenuhi hak-hak manusia. Dan juga dia malu kalau sampai dia melalaikan hak-hak manusia. Ini ajaran Islam demikian. Jadi seorang muslim itu dia harus mempunyai rasa malu. Rasa malu itu yang mengajak dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan benar dan juga memenuhi hak-hak kaum muslimin. Dan malu ini tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Antum lihat tentang definisi malu di poin 79. Oh, di antara akhlak yang utama dalam Islam yaitu malu. Malu adalah akhlak Islam. Tum lihat di halaman 601. Malu adalah akhlak Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Ini hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan Tabrani dalam Mu'jamus Saghir dari sahabat Anas bin Malik, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Malu, definisi malu antum lihat di halaman 601 di footnote 922. Malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat, serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang-orang yang mempunyai hak. Ini malu. Dan malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kata Nabi, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Malu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Jadi kalau seorang dai itu dia malu kepada Allah, dia wajib melaksanakan dakwah apa? Dakwah apa? Dakwah tauhid. Kalau dia malu. Tapi kalau kita lihat banyak yang tidak punya malu. Kalau dia malu kepada Allah, dilaksanakan dakwah tauhid. Kalau dia malu kepada Allah, dia tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Kalau dia malu kepada Allah, maka dia wajib melaksanakan ibadah hanya kepada Allah SWT. Karena yang memberikan semua, yang menciptakan seluruh makhluk ini, Allah SWT. Yang menciptakan semuanya ini, langit, bumi, dan seluruh isinya, seluruh makhluk ini, semuanya Allah menciptakan. Kemudian yang memberikan rezeki siapa? Allah SWT. Makanya dia wajib beribadah kepada Allah. Kalau dia beribadah kepada yang lain, enggak punya rasa malu dia. Berarti rusak imannya. Imannya rusak. Dan bisa mengeluarkan dia dari Islam dengan dia beribadah kepada selain Allah SWT. Makanya orang yang punya malu itu, dia beribadah kepada Allah SWT dan dilaksanakan ibadah kepada Allah, dia mendakwakan dakwah yang benar, mendakwakan dakwah tauhid, meninggalkan semua perbuatan syirik. Kalau dia malu kepada Allah SWT, dia penuhi hak manusia, dia penuhi hak kedua orang tuanya, dia penuhi hak tetangganya, dia penuhi hak orang-orang yang dia punya hubungan muamalah. Kalau dia berhutang, dia wajib bayar. Ini malu dia. Dan kalau kita bahas lagi, malu ini luas dibahas oleh para ulama. Sebab Allah haya la ya'ti illa bi khair. Malu enggak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan malu masuk bagian daripada cabang iman ini. Dan ini akhlak yang mulia, karena semua agama punya akhlak. Akhlak Islam itu malu. Kalau kita malu, maka kita laksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW, menjauhkan juga larangannya beliau. Meninggalkan semua perbuatan bid'ah-bid'ah dan yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan. Ini kita malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaid dari hadis ini, antum lihat di halaman 361. Fawaid dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan iman terdiri dari beberapa tingkatan. Jadi hadis al-imanu bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna syu'batan. فأفضل قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Hadis ini menunjukkan iman terdiri dari beberapa tingkatan, sebagian lebih tinggi daripada yang lain. Yang kedua, iman adalah perkataan dan perbuatan, qaulun wa amal. Yang ketiga, iman merupakan pendorong dan penentu bagi amal soleh. Yang keempat, tingkatan iman yang paling tinggi adalah kalimat ikhlas la ilaha illallah. Wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Fawaid yang kelima, setiap muslim wajib memahami kalimat ini. Wajib memahami kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi dari kalimat ini. Jadi harus ingat, setiap muslim wajib memahami kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi kalimat ini. Yang keenam, tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan berupa duri, kayu, batu, pecahan kaca dan lainnya. Bahkan ini aja yang paling rendah ini bisa memasukkan orang ke dalam sorga. Nabi pernah mengkisahkan tentang seorang yang dia berjalan, kemudian di tengah jalan ada pohon yang menghalangi jalan. Pohon ini yang tumbang ini disingkirkan oleh dia, yang dengan itu Allah bersyukur memasukkan orang ini ke dalam sorga. Hanya menyingkirkan gangguan dari jalan, memasukkan dia ke dalam surga. Yang ketujuh, malu merupakan perangai terpuji, akhlak yang mulia yang mendorong seseorang berbuat ketaatan kepada Allah SWT, meninggalkan apa yang dilarang dan memenuhi hak-hak kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan fawaid dari hadis ini. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama, yaitu tauhid ini. Jadi enggak akan sah cabang yang lain kecuali sudah benar kalimat Allah. Jadi harus benar dulu, meskipun umpamanya sekarang dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, tetapi kalimat yang pertama syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak benar dia. Dia masih mendatangi kubur-kubur tertentu yang dia minta kepada selain Allah. Dia masih berbuat syirik kepada Allah. Seluruh amal yang dilakukan tadi yang saya sebutkan itu diterima atau tidak? Enggak akan diterima. Enggak akan diterima. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, dan yang lain perbuatan amal sholat dia enggak akan diterima kalau dia masih berbuat syirik. Sebab Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Muhammad berbuat syirik, dihapuskan seluruh amalnya, dihapuskan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65, la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau berbuat syirik, hapus seluruh amalnya. Maka yang pokok ini dulu, tauhid dulu. Jadi kalau amal seseorang itu ingin diterima oleh Allah Taala, maka dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini dakwah yang harus kita mulai, dakwah tauhid. Ini harus diulang-ulang ribuan kali. Kita ulang dakwah ini. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas dakwah dan simbol islah atau perbaikan, namun tidak memfokuskan perhatian dan tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid, tentunya akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan kejauhannya dari pokok yang sangat penting ini, yaitu tauhid. Jadi gerakan-gerakan dakwah yang ada di mana-mana yang kita lihat ini, itu tidak ada manfaatnya dakwah itu kalau dia tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid. Ada orang berusaha dakwahnya memperbaiki perbaikan ekonomi atau perdagangan atau politik atau yang lain nih, sosial. Yang paling pokok yaitu perbaikan tentang apa? Tentang tauhid. Ini yang paling pokok. Sebagaimana perbuatan orang-orang itu telah menghabiskan usia mereka. Jadi orang-orang yang memperbaiki perdagangan manusia, ekonomi manusia, politik, yang dia berusaha muamal di antara manusia, perbuatan itu telah menghabiskan usia mereka dalam memperbaiki muamalah antar manusia. Namun muamalah mereka terhadap Al-Khaliq yaitu Allah, atau akidah mereka terhadap Allah, menyimpang jauh dari petunjuk salafus saleh. Sama halnya dengan mereka yang telah menghabiskan umurnya dalam upaya menempati dan menduduki sistem pemerintahan dengan harapan akan mampu mengadakan perbaikan pada manusia melalui jalur tersebut, atau dengan mengerjakan berbagai kegiatan politik untuk mengejar dan meraih kekuasaan. Namun demikian mereka tidak menaruh perhatian untuk memperbaiki kerusakan akidah mereka dan kerusakan akidah orang-orang yang menjadi objek dakwah mereka. Ini perbuatan mereka sia-sia. Ada orang-orang yang menempati kedudukan yang penting di pemerintahan, tapi ditinggalkan dakwah tauhid oleh mereka. Pasti ada yang dikorbankan. Dengan mereka menduduki jabatan tertentu, mesti ada yang mereka korbankan. Yang mereka korbankan yang paling penting dalam hidup mereka, yaitu akidah mereka, tauhid mereka, mereka korbankan. Karena mereka mengejar kekuasaan, karena mereka mengejar dunia. Yang harus di pokok yang mereka upayakan perbaikan ini, akidah dulu, tauhid dulu. Karena setiap nabi dan setiap umat, problem mereka semua sama. Sama semua problemnya. Makanya yang diperbaiki oleh mereka adalah tentang tauhid dulu. Meskipun kalau orang mengatakan, kan kalau kita lihat yang ada ini tidak berhukum dengan hukum Allah, betul. Mereka juga berbuat kerusakan, perzinaan, khamr dan yang lainnya, tapi tetap mulai perbaikan harus dengan tauhid. Mulai perbaikan itu harus dengan tauhid. Siapa aja yang memegang kekuasaan ini, tetap perbaikannya harus dimulai dengan tauhid. Karena itu yang dimulai oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Ya kalau kita lihat umpamanya Nabi Musa alaihi wassalam menghadapi Fir'aun, tidak ada usaha dari Nabi Musa bagaimana menjatuhkan atau melengserkan Fir'aun, enggak ada. Tapi bagaimana mendakwakan Fir'aun agar dia kembali kepada Allah, agar dia takut kepada Allah. Itu mendakwakan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan Namrud agar dia masuk ke dalam agama Islam ini. Semua Nabi demikian. Bukan untuk mendapatkan kekuasaan, bukan. Selanjutnya, peran akidah dalam kehidupan amat penting. Maka Nabi SAW selalu menekankan kepada para da'i agar senantiasa mencurahkan perhatian mereka kepadanya. Maksudnya kepada dakwah tauhid. Dan mengawali dakwah mereka dengannya, dengan dakwah tauhid. Seperti yang tercantum dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang sudah kita baca pada pekan yang lalu. Di halaman 625, di poin 82, Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, kata Nabi, fa idza ji'tahum fad'uhum ila yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa fi riwayatin falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah wa fi ukhra ayuhidullah. Kata Nabi, apabila engkau datang kepada mereka, dakwakan mereka agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam jalan yang lain, arti riwayat yang lain. Dalam dakwah yang kamu mulai, mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain atau jalan yang lain disebutkan, agar mereka mentauhidkan Allah Taala. Jadi Nabi berpesan, mulai dakwah itu dengan tauhid. Ada sebagian orang yang merasa heran dan aneh dengan diprioritaskannya dakwah kepada tauhid. Maka kita jawab, bukankah hak Allah Subhanahu wa taala berupa pengesaan di dalam ibadah adalah sesuatu yang paling berhak mendapatkan perhatian dan paling berhak untuk sering diucapkan oleh lisan manusia. Tauhid adalah hak Allah yang murni. Bagaimana mungkin dianggap sebagai masalah kecil dan remeh oleh para pelopor gerakan-gerakan dan manhaj-manhaj dakwah di zaman ini? Inilah yang paling utama untuk dibuka ke pintu dan lapangkan baginya tempat-tempat dan kesempatan. Untuk Imam Ibnu Qayyim menuturkan, tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rasul. Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis muat yang disebutkan sebelumnya. Walaupun kondisi dan problematika umat berbeda-beda, namun tetap yang menjadi prioritas dalam dakwah adalah mengajak kepada tauhid. Sama saja halnya apakah problem mereka di bidang perekonomian sebagaimana dihadapi oleh kaum Madian, atau problem demoralisasi, kebobrokan moral seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalatu wassalam, atau problem yang dihadapi mereka adalah krisis politik. Karena semua umat dan bangsa tersebut pada ayat-ayat di atas belum diberlakukan pada mereka hukum-hukum yang diturunkan Allah oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya problem para nabi dan rasul alaihi wasallam itu problemnya banyak. Ada masalah ekonomi, ada juga masalah moral, ada juga masalah tentang politik. Tapi tetap para anbiya wa rasul alaihi wasallam memumi, bukan dengan perdagangan, bukan dengan yang lainnya. Cahaya dakwah tauhid yang diberkahi sekali-kali cahaya dakwah tauhid yang diberkahi ini tidak boleh padam sesaat pun hanya dengan berdalih kestabilan dan kemantapan tauhid pada hati manusia. Meskipun kesadaran dan hambutan umat terhadap tauhid telah mencapai kesempurnaan, namun demikian pasti terdapat kekurangan pada diri manusia, kekurangan dan lenyapnya keyakinan tauhid. Oleh karena itu Nabi SAW tidak tinggal diam. Beliau senantiasa menyebut kejelekan perbuatan syirik hingga pada hari-hari terakhir kehidupan beliau SAW di dunia ini. Padahal kondisi umat pada saat itu telah mencapai puncak kekuatannya dalam bertauhid kepada Rabbnya, dan mereka berada pada satu barisan. Untuk melihat Nabi Muhammad SAW mendakwakan dakwah tauhid di akhir-akhir hayatnya, bahkan 5 hari menjelang wafat beliau mendakwakan dakwah tauhid. Untuk bisa lihat Nabi Muhammad SAW 5 hari menjelang wafatnya SAW itu masih mendakwakan dakwah tauhid, padahal umat ini sudah mencapai puncak kejayaannya, sudah menaklukkan banyak negeri. pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan orang bersatu pada satu barisan, tapi tetap Nabi mendakwakan dakwah tauhid. Antum lihat di poin 52

52 dari Jundub bin Abdullah di halaman 429 dan seterusnya. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar bahwa 5 hari, untuk melatihkan 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, beliau bersabda, "Wassalam, inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalilun. Fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan nattakhadtu Aba Bakr khalila. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhidu al-qubura masajida inni anhaakum an dhalik. Kata Nabi SAW, sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih yang mulia di antara kalian. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Khalil yaitu kekasih yang setia. Ketahuilah bahwa sungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku benar-benar melarang kalian melakukan perbuatan itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Antum perhatikan di sini bahwa Nabi 5 hari menjelang wafat, alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya aku menyatakan setia kepada Allah dan aku menolak aku mempunyai seorang khalil, kekasih yang setia. Bab Nabi SAW telah dijadikan oleh Allah sebagai kekasih yang setia. Maka Nabi Muhammad sebagai Habibullah dan sebagai Khalilullah. Orang sering menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim. Bukannya Nabi Ibrahim. Bahwa Nabi Ibrahim sebagai Khalil, Nabi Muhammad juga sebagai Khalil. Jadi Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Khalil, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Jadi penyebutan hanya Nabi Ibrahim saja sebagai Khalil ini salah. Yang benar Nabi Ibrahim sebagai Khalil, Nabi Muhammad juga sebagai Khalil. Khalilullah, kekasih setia Allah. Dan juga Nabi Muhammad Habibullah, kecintaan Allah SWT. Kalau seandainya boleh aku menjadikan seorang sebagai Khalil, aku jadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang paling setia dengan Nabi SAW dan bersama Nabi di sorga. Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersama Nabi SAW di sorga. Makanya enggak boleh dicela. Kalau kita lihat orang-orang Syiah, justru mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau dua-duanya orang yang setia dengan Nabi SAW dan tempatnya di sorga, di dunia bersama Nabi. Kemudian ketika meninggal wafat bersama Nabi juga, kan dikuburkan di sebelah Nabi. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bertiga dikuburkannya. Dan nanti di hari kiamat pun sama demikian. Maka enggak boleh ada orang mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Tokohnya sahabat dua, Abu Bakar dan Umar. Kalau kita lihat orang-orang Syiah, justru mereka yang mereka cela dua, yang paling pokok bahkan dalam sholatnya mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi ingatkan di sini, itu kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur Nabi mereka dan orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Jangan kalian jadikan kubur sebagai tempat ibadah. Aku melarang kalian. Ini 5 hari menjelang wafat. Kemudian ketika sakit menjelang wafat juga Nabi bersabda, untuk melihat di halaman 433. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW sakit yang karenanya beliau SAW meninggal dunia, beliau SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aisyah melanjutkan, walaula dhalika ubrizza qabruhu ghaira annahu khushiya yuttakhadha masjidan. Seandainya bukan karena larangan tersebut, tentu kuburan beliau sudah ditampakkan di atas permukaan tanah berdampingan dengan kuburan para sahabat di Baqi. Hanya saja beliau khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah.

Hadisnya sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Awanah, Ahmad dan yang lainnya. Jadi Nabi kuburannya kenapa enggak ditampakkan? Nabi dikuburkan di rumah karena Nabi khawatir kalau kuburannya bersama kaum muslimin di Baqi akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Itu yang Nabi khawatir. Sampai Nabi juga berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathana la'ana Allahu qauman ittaqadu qubur anbiya'i masajid. Ya Allah, jangan kau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah telah melaknat satu kaum yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini Nabi larang. Ternyata terjadi. Nabi khawatir umatnya mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi Nasrani, menjadikan kubur Nabi mereka, kubur orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ternyata terbukti. Terbukti. Banyak masjid-masjid yang di dalamnya ada kubur, atau sudah ada kubur kemudian dibangun masjid yang besar sebagai tempat ibadah. Dan ini terjadi. Nabi terus ingatkan 5 hari menjelang wafat, dan Nabi khawatir dijadikan sebagai tempat ibadah. Ternyata umat-umatnya yang sesudahnya demikian, dan yang mulai pertama kali membangun masjid di atas kuburan pertama kali orang-orang Yahudi Nasrani. Kemudian setelah itu diikuti oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah membangun kuburan imam-imam mereka sebagai tempat ibadah. Setelah itu diikuti oleh orang-orang Tarekat Sufiyah. Jadi awalnya dulu pertama kali Syiah, setelah itu diikuti oleh orang-orang Tarekat Sufiyah, tasawuf. Syekhnya dikuburkan di masjid, kemudian mereka ibadah di situ, atau kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah, kemudian dibangun masjid yang besar. Dan yang terjadi sampai hari ini, ini perbuatan membawa manusia dan umatnya, jangan sampai umat ini jatuh dalam perbuatan syirik. Bahkan setelah Fathu Mekah, Nabi mengingatkan para sahabat, jangan sampai ada tempat kesyirikan yang masih ada di muka bumi. Seperti Lata, Uzza, Mana, itu semuanya harus dihancurkan. Maka Nabi mengirimkan pasukan untuk menghancurkan itu semuanya. Nabi tidak mau adanya kubur-kubur itu masih ada, bahwa nanti akan disembah oleh manusia. Kalau sekarang kan tempat-tempat orang menyembah kubur banyak sekali, dan kubur-kubur yang disembah banyak sekali, yang dianggap keramat, yang dianggap kuburan itu mempunyai barokah dan yang lainnya, itu masih banyak. Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya supaya tidak jatuh dalam perbuatan syirik. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat ketika Fathu Mekah untuk menghancurkan kubur-kubur yang disembah oleh manusia, patung-patung yang disembah oleh manusia, seperti yang terjadi di Yaman. Di Yaman itu ada tempat yang disembah namanya Dzul Khalasah. Dzul Khalasah ini di Yaman. Maka Nabi mengutus Jarir bin Abdullah. Kata Nabi SAW kepada Jarir bin Abdullah, ala turihuni min Dzul Khalasah, tidaklah engkau menyenangkan aku dengan dihancurkannya Dzul Khalasah. Kata Jarir, bala, maka aku pergi ke Yaman itu dengan 150 penunggang kuda. Fantalaqtu fi 50 wa 100 faris muslim. Jadi Nabi hancurkan itu. Nabi suruh para sahabat menghancurkan Dzul Khalasah, kemudian Lata, Uzza dan yang lainnya, semua disuruh hancurkan. Baru Nabi mendapatkan, selama masih ada kuburan sembah, Nabi enggak mengalami ketenangan. Kalau kita lihat sekarang ini, ngerti. Yang salah, yang berdosa, ya ustaz atau para dai-nya atau para kiai menyenangi dakwah ini. Tapi harus terus supaya dakwah ini tegak. Karena dakwah yang para nabi dan para rasul alaihi wasallam, dakwah tauhid, tetap dapat tantangan. Karena kalau kau lihat kondisi umat yang ada sekarang ini, banyak mereka berbuat kesyirikan, bukan sedikit, jutaan yang berbuat kesyirikan. Itu saya contoh aja tentang masalah kubur.

Dan belum lagi tentang kepercayaan mereka, keyakinan mereka tentang hari tertentu, tentang barang tertentu, tentang benda tertentu mempunyai kekuatan. Ini syirik sudah. Kalau mereka datang ke dukun-dukun, ke paranormal dan yang lainnya, dan masih banyak lagi yang masih melakukan demikian di antara kaum muslimin. Maka kepada para dai dan para ustadz, mereka harus mengoreksi lagi dakwah mereka yang selama ini mereka dakwah tidak mengena kepada umat, tidak mengena dakwahnya. Karena ada dakwah yang sifatnya tematik, ada dakwah yang bahasannya masalah ekonomi aja, ada dakwah yang berkaitan bahkan membahas tentang masalah cinta. Dakwah yang paling penting tauhid. Kok bahas tentang dahsyatnya cinta? Ya dahsyatnya syirik yang harus dibahas, bukan tentang cinta. Syirik, syirik ini kesyirikan yang paling besar kepada Allah Taala, yang mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi harus dibahas tentang ini dulu yang paling pokok. Di umat, kalau kita lihat mereka masih melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan. Bukan hanya orang tuanya, anaknya pun dikasih seperti itu, dipasang jimat-jimat dan yang lainnya. Kan Nabi bersabda, "Sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ini dulu yang harus dibahas supaya umat ini paham dan mereka meninggalkan semua bentuk-bentuk syirik. Dan ini sudah kita bahas di buku ini, di Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, sudah kita bahas tentang tawassul, tentang dukun, tentang jimat, tentang segala macam sudah. Sudah kita bahas di sini. Kalau mau lebih luas lagi, kita buat tauhid. Ya mungkin nanti setelah kita bahas tentang syarah akidah selesai, kita bahas tentang kitab tauhid, syarah kitab tauhid, supaya kita paham tentang tauhid ini. Ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

0: in you.
1: Silakan kami coba sapa dari nomor yang pertama 0218 5 4 3.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak. Mohon maaf, ini kesalahan
2: Palu. Dari Palu.
1: Ya, dari Palu. Bapak, mohon maaf, sebelumnya Bapak sama ada feedback. Ini kesalahan kronologis atau apa?
2: Ya, dari Palu, dari Pak
1: Arsa. Pak, silakan Bapak, pertanyaannya.
2: Bapak, Ustaz, ya, saya pernah ke Madinah naik haji. Di saya alam di belakang dari kuburan Nabi. Saya alam juga kuburan. Dari mana pendapat harus sunnah jamaah karena Nabi masalah di kuburan saya terpaksa kalam ke sana ke kuburan Nabi. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Bagaimana karena Nabi amat melarang mengharamkan orang salat di depan kuburan. Nah, tapi saya karena tidak bisa dapat tempat.
0: Iya, berkaitan dengan kubur Nabi SAW yang ada di Madinah yang sekarang ini masuk ke Masjid Nabawi. Ini sudah dibahas dalam buku Syarah Aqidah ini. Dilihat di poin 52 tentang larangan mendirikan masjid atas kuburan. Yang dimaksud oleh Nabi SAW, "Fala tattakhidul qubur masajid, ittikhadul qubur masajid." Menjadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah mencakup tiga hal. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad As-Sunan Al-Albani rahimahullah, kata beliau, yang pertama, ittikhadul qubur masajid, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, tidak boleh salat menghadap kubur, itu yang pertama. Dengan dasar hadis Nabi SAW, la tusalli ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu salat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Yang kedua, tidak boleh sujud di atas kubur. Yang ketiga, tidak boleh membangun masjid di atasnya. Tidak boleh salat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Dan hukumnya haram, termasuk dosa besar menurut empat imam madhab. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, hadis larangan tersebut menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kubur dan tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid. Yang kedua, tidak boleh sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, siapa yang mengubur seorang dalam masjid maka ia harus memindahkan dan mengeluarkan dari masjid. Yang kedua, siapa mendirikan masjid di kuburan maka ia harus membongkarnya. Dan kemudian pendapat-pendapat yang lain disebutkan. Nah, sekarang berkaitan dengan kuburan Nabi. Ini larangan, yang pokok larangan dulu penjelasannya. Sekarang bagaimana dengan kuburan Nabi SAW? Ini pertanyaan dijelaskan di sini antum lihat. Dijelaskan bahwa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang syubhat yang mengatakan larangan di masjid yang ada kuburannya atau masjid yang dibangun di atas kuburan mencakup semua masjid di seluruh dunia kecuali Masjid Nabawi. Hal tersebut karena Masjid Nabawi mempunyai keutamaan yang khusus yang tidak dapati di seluruh masjid di muka bumi kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW pada hakikatnya tidak dikuburkan dalam masjid. Nabi dikuburkan dalam rumahnya, yaitu di kamarnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan di halaman 437 di buku ini, Masjid Nabawi tidak didirikan di atas kuburan, tetapi masjid didirikan pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi SAW tidak dikuburkan dalam masjid, namun dikubur dalam rumah beliau SAW. Yang ketiga, menggabungkan rumah Rasulullah termasuk pula rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan masjid bukan atas kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hal ini telah terjadi setelah sebagian besar sahabat sudah meninggal dunia dan yang masih hidup saat itu tinggal sedikit, kira-kira pada tahun 94 Hijriah. Hal ini termasuk masalah yang tidak disepakati oleh para sahabat yang ada. yang pasti bahwa sebagian di antara mereka menentang

Sa'id bin Musayyab, di antara yang masih ada, yaitu kemudian dari kalangan tabi'in, ini dari kalangan tabi'in yang menentang, yaitu Sa'id bin Musayyab, dan tidak ridho terhadap hal itu sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam majmu fatwanya. Kemudian kata Syekh Utsaimin juga, kuburan beliau tidak berada dalam Masjid Nabawi meskipun setelah masuk dalamnya, karena kuburan beliau ada dalam ruangan tersendiri yang terpisah dengan masjid, sehingga masjid tidak didirikan di atas kuburan. Karena itu tempat tersebut dijaga dan dilapisi tiga dinding. Dinding berbentuk segitiga yang posisinya miring dengan arah kiblat. Sedangkan rukun tiang di sisi utara, sehingga orang salat tidak mengarah ke sana karena bentuknya agak miring. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid di juz yang pertama. Jadi apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi dari Palu, bahwa hakikatnya masjid apa di Masjid Nabawi itu dibangun sejak awal dan tidak dibangun di atas kuburan. Yang kedua, kuburan Nabi hakikatnya dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, bukan dalam masjid. Masuknya ke dalam masjid setelah zamannya khalifah atau raja Al-Walid bin Abdul Malik. Dan ini pun ditentang oleh sahabat yang masih hidup dan juga oleh tabi'in, di antaranya Sa'id bin Usayyib menentang perbuatan ini. Nah, karena sudah terjadi, ya enggak bisa lagi dirubah. Maka tetap kita mempunyai keutamaan untuk sholat di dalam Masjid Nabawi. Cuma tidak kita sholat menghadap ke kuburnya, tidak. Kita ambil di bagian tengah atau di bagian sebelah kanan dari masjid itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Berkaitan dengan dakwah salaf, dakwah salaf itu bukan dakwah yang diberkahi oleh Allah Taala, dakwah yang mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dakwah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Dakwah ini dakwah yang mudah, dan dakwah ini memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Penjelasan tentang tauhid, pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat itu dibagi oleh para ulama untuk memudahkan dalam memahami tentang ayat-ayat Allah dan juga memahami tentang dakwah tauhid ini. Dan dakwah ini harus dilaksanakan. Makanya ketika ada orang-orang yang mencela tentang dakwah ini, mestinya mereka belajar atau mereka membaca. Nah, kebanyakan mereka tidak baca. Yang mereka tahu itu hanya syubhat. Dan syubhat-syubhat tentang dakwah ini juga sudah dibantah oleh para ulama. Dan nanti antum bisa mulia dengan mazhab salaf. Karena syubhat itu ya dari dulu seperti itu, gak berubah, syubhatnya sama. Dan itu sudah dibantah. Makanya saya ingatkan kepada bapak yang bertanya, itu yang terbaik antum ngaji, nuntut ilmu. Datang ke majelis ilmu, mengajarkan tauhid, yang mengajarkan Quran, wasunah, pahami salaf, sehingga antum paham. Adapun kalau mendengar dari orang dan yang lainnya, itu banyak yang salah. Dan berita-berita yang ada itu banyak yang bohong.

0: banyak yang dusta, banyak yang dibuat-buat, banyak yang diada-adakan. Tapi kalau kita paham betul dari Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salaf, bahwa dakwah ini dakwah yang mudah, dan justru dakwah inilah yang mendapatkan barokah dari Allah Taala. Kalau antum bisa lihat bahwa perubahan yang ada dari kaum muslimin ini dengan dakwah ini. Yang tadinya dulu kalau kita lihat masjid-masjid itu kosong, gak ada orang. Tapi dengan ada dakwah ini, masya Allah, masjid itu ramai. Kemudian juga pelaksanaan tentang sunnah-sunnah Nabi banyak dilaksanakan setelah dakwah ini dilaksanakan, disampaikan oleh para da'i. Banyak orang melaksanakan sunnah Nabi, meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan perbuatan bid'ah. Dan memang terjadi pertentangan karena apa? Masyarakat yang ada itu mereka terbiasa dengan perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah. Ketika didakwakan dakwah yang hak ini, kemudian ada perubahan, itu enggak senang orang-orang yang berbuat kesyirikan dan bid'ah itu. Terutama yang paling tidak senang pertama kali ya syaitan. Syaitan enggak senang karena mereka ingin mengajak manusia kepada kesesatan dan ke neraka. Makanya ketika kita dakwakan dakwah tauhid ini, banyak orang yang kemudian mereka menerima dakwah ini, ada sebagian menolak. Dan itu wajar. Dalam dakwah itu ada yang menerima, ada yang menolak, wajar. Dan itu semua dakwah para anbiya wa rusul alaihi wasallam demikian. Maka kita juga demikian ketika kita mendakwakan dakwah yang hak. Ketika ada orang menolak, enggak ada masalah. Kita hanya mengajak. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah. Mereka enggak terima juga enggak apa-apa tentang dakwah ini. Tapi dakwah ini tetap benar. Meskipun orang membenci dakwah ini, meskipun orang tidak suka dengan dakwah ini hak, dakwah ini benar, dakwah ini dasarnya dengan dalil, dengan hujjah, bukan kata orang, bukan dongeng, tapi dakwah ini dakwah yang hak, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, melarang mereka dari perbuatan syirik, mengajak orang kepada sunnah, menjauhkan perbuatan bid'ah, mengajak orang kepada ketaatan, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. 6, yang lain.
1: Dari pendengar kita, seorang hamba Allah di Jakarta yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga kami belum memahami tauhid yang lurus. Apakah boleh mengawali nasihat dan dakwah kepada mereka dengan perkara selain tauhid, misal tazkiyah nufus, untuk menarik hati mereka di dalam mengkaji Islam? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih,
0: Ustaz. Iya. Jadi mengawali dakwah untuk keluarga atau masyarakat yang mereka belum paham tentang tauhid, tetap mengawali dakwah dengan tauhid. Tazkiyatun nufus tetap bagian daripada tauhid. Bahwa para nabi dan para rasul mereka berdakwah juga dengan tazkiyatun nufus. Bagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Quran dan Sunnah, wa yuzakihim, artinya membersihkan mereka. Tentunya pertama kali membersihkan hati mereka, yang pertama kali dari apa? Kesyirikan, dari riya. Kemudian baru yang lainnya, dari kesombongan, dari yang sifat-sifat yang jelek. Tetap tazkiyatun nufus dimulai dengan mendakwakan dakwah tauhid. Kalau mengawali dakwah itu dengan menjelaskan tentang bagaimana kisahnya para anbiya wa rusul alaihi wasallam dalam menegakkan dakwah tauhid, kita bisa membawakan cerita bagaimana dakwah para anbiya. Anda melihat Nabi Yusuf alaihi wasallam ketika di penjara, apa Nabi meninggalkan dakwah tauhid? Nabi Yusuf di penjara tetap mendakwakan kepada orang-orang yang di penjara agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Di itu dalam kondisi yang sulit, di penjara tetap seperti Nabi Muhammad SAW tetap mendakwakan dakwah tauhid. Ketika di Mekah menikah, beliau mendakwakan dakwah tauhid. Ketika haji, orang-orang menikah, Nabi mendakwakan dakwah tauhid. Ketika Nabi, para sahabat disiksa, tetap mendakwakan dakwah. Ketika Nabi diboikot, tetap mendakwakan dakwah tauhid. Diboikot, tetap dakwah tauhid. Ketika Nabi hijrah, tetap sepanjang perjalanan mendakwakan dakwah tauhid. Enggak tinggal sampai akhir hayatnya. Jadi dakwah tauhid ini enggak boleh kita tinggalkan. Terus kita mulai dakwah ini dengan dakwah tauhid dan kita akhiri dengan dakwah tauhid. Dan ini dakwah yang diberkahi oleh Allah. Soal masalah hidayah bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah SWT. Di tangan Allah hidayah itu. Tapi kita harus mulai sesuai dengan syariat, dengan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW untuk memulai dakwah ini dengan dakwah tauhid. Soal orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk, bukan urusan kita. Allah yang menunjuki manusia. Apakah dia dapat hidayah atau tidak, itu Allah yang punya hak. Makanya Nabi sudah mendakwakan pamannya dengan sebaik-baik dakwah tauhid, tetap aja pamannya Abu Thalib tidak beriman sampai akhir hayatnya. Dan Allah mengatakan, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau enggak bisa menunjuki orang yang kau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Maka dakwah itu tetap kita mulai dengan dakwah tauhid. Naam, yang lain.
1: Demikian untuk Amalullah di Jakarta tadi. Berikutnya dari pesan singkat Bapak Anto di Temanggung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah jika ada orang yang dulu pernah melakukan kesyirikan dengan datang kepada kuburan tertentu dan meminta di sana karena belum paham akan tauhid dan sekarang berupaya untuk taubat, bagaimanakah langkah-langkah
0: Allah ya, kalau dia pernah berbuat kesyirikan dan sebagian dia sudah ketahui kemudian dia masih melakukan kesyirikan, dia wajib taubat kepada Allah. Artinya syiriknya yang besar itu membatalkan syahadatnya, dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat lagi seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan di dalam kitabnya I'anul Mustafid Syarah Kitab Tauhid, dan juga para masyayikh yang lainnya. Kalau memang dia sudah mengetahui tentang itu tetap dia masih berbuat kesyirikan, maka dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat yang enggak perlu di depan orang banyak. Cukup dia satu orang atau dia sendiri mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian tetap dia kembali kepada Allah Ta'ala, meninggalkan semua perbuatan syiriknya, menyesali semua perbuatannya, kemudian dia punya azam yang kuat untuk tidak mengulangi lagi, kemudian dia belajar. Ya, kebanyakan orang yang bertaubat ini tidak belajar. Antum wajib belajar dan semuanya wajib belajar, belajar tentang agama Islam ini wajib. Mereka yang taubat dari perbuatan syirik, mereka yang taubat dari perbuatan bid'ah, mereka yang taubat dari menyanyi atau musik, atau dia sebagai bintang film, atau dia sebagai pekerja di tempat-tempat yang haram, dia wajib taubat kepada Allah SWT dengan taubat nasuha, dan wajib belajar. Terus belajar. Harus belajar. Bukan jadi panitia pengajian, bukan. Belajar agama yang benar. Belajar sungguh-sungguh Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi Salaf. Duduk di majlis ilmu. Bergabung dengan kaum muslimin. Meskipun dia sebagai seorang pejabat, atau orang yang dikenal, atau banyak orang, tetap duduk bersama kaum muslimin. Karena dia ingin taubat yang diterima oleh Allah. Karena yang kita tuju dengan taubat kita diterima, kita ingin masuk surga. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa. Jangan sampai kita kembali lagi dalam perbuatan dosa itu. Bab Yugan diceritakan. Ada orang-orang yang dia bertaubat, dia ceritakan dulu tentang kesyirikannya. Bahkan ada da'i yang senang cerita tentang perbuatan syirik yang dulu. Gak boleh. Dia wajib taubat kepada Allah atas semua perbuatan dosa dia dari syirik atau bid'ah dia, wajib dia taubat kepada Allah. Dan jangan diceritakan lagi, jangan ceritakan lagi kepada orang dalam dakwah itu, dulu saya pernah berbuat syirik, dulu saya pernah berbuat bid'ah, ikut dengan orang-orang. Gak perlu ceritakan. Allah sudah tutup, kok dibuka lagi? Yang akhirnya ini termasuk apa? Mujahirin. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku akan diampuni dosanya Allah kecuali mujahir. Mujahir orang yang menampakkan yang dia berbuat dosa tadi malam, kemudian Allah sudah tutup, diceritakan siangnya kepada orang. Gak boleh. Apakah itu perbuatan syirik, apakah itu perbuatan bid'ah atau perbuatan maksiat, dia tutup udah. Jangan ceritakan lagi perbuatan dia yang dulu, yang dia berbuat syirik kepada Allah, atau dia berbuat bid'ah, atau dia berbuat maksiat. Jangan ceritakan lagi. Ini masih ada kadang-kadang da'i yang cerita masa lalunya ketika dia jadi ahlul bid'ah. Jangan ceritakan. Ini mujahirin. Akhirnya mengajak orang untuk berbuat bid'ah. Da'i aja pernah berbuat bid'ah, saya juga berbuat bid'ah dulu, nanti taubat di akhir hayat kita. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Ini mujahirin. Gak boleh. Makanya kita taubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha. Jangan kita ceritakan lagi semua perbuatan kita yang dulu. Jangan kembali lagi. dan kita betul-betul azam untuk taubat kepada Allah, mudah-mudahan taubat kita istiqamah dan diterima oleh Allah, dan istiqamah dalam taubat yang sampai akhir hayat kita. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, taubat itu merupakan awal perjalanan seorang muslim, pertengahan dan akhir kehidupan seorang muslim taubat kepada Allah Taala. Nabi ya bertaubat 100 kali dalam sehari. Kita juga demikian. Dan terus belajar. Saya ingatkan ini belajar, belajar. Karena banyak yang taubat kemudian enggak belajar. Dan sok tahu. Ya seperti yang tadi sebutkan, taubat kemudian jadi panitia majelis taklim. Taubat, jangan jadi panitia. Belajar, belajar agama ini yang benar. Sungguh-sungguh kemudian mengamalkan amal-amal soleh dan terus mohon kepada Allah agar taubat kita diterima oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan kita dalam diakhiri oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya saya pikir cukup. Ada lagi? Mungkin satu lagi. Terakhir, ini ada pertanyaan.
1: Terima kasih. Satu pertanyaan yang terakhir kami berikan kesempatan dari penonton kembali di nomor 1823 6543. Ada yang akan bertanya, kami persilakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya kan orang dekat kesemuanya. Jadi orang bilang kita. Nah kalau tadi kan disinggung syirik itu ada sebenarnya antaranya dengan terendah itu. Dan saya kan tidak bisa melihat ini berjalan harus menggunakan tongkat. Nah kalau saya tetap yakin, tetap yakin Allah yang menggerakkan saya, bagaimana caranya mengendalikan pikiran saya. Terus saya tetap yakin Allah yang menggerakkan, cuma saya memadalah gantung tongkat. Akhirnya punya pikiran, kalau tidak ada tongkat, saya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berpergian. Nah ini bagaimana keyakinan saya ini jangan sampai itu tongkat menjadikan benar. Jadi ada sirik sebenarnya, istilahnya dan prosesnya juga benar. Jadi tidak, tidak.
0: Ya pertanyaan Bapak berkaitan dengan alat bantu yang Bapak gunakan, yaitu tongkat. Itu memang karena dibutuhkan kan. Seperti orang tua yang sakit atau dia tidak bisa untuk berjalan, dia wajib dia harus menggunakan tongkat. Ya gak ada masalah, dalam Islam boleh, gak ada masalah. Cuma tetap dia mempunyai keyakinan bahwa ini sebagai alat bantu aja. Yang menolong dia adalah Allah SWT. Sama seperti kita berobat, kita minum obat. Pada hakikatnya yang mengobati, pada hakikatnya yang menyembuhkan kita Allah SWT. Kita gak bergantung kepada obat, tidak. Tapi tetap kita harus minum obat. Seperti orang yang punya penyakit yang terus menerus, yang dia harus minum obat. Maka dia tetap punya keyakinan bahwa obat itu sebagai sarana aja yang menyembuhkan Allah SWT. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah menyembuhkan. Jadi kemudian jangan kemudian punya anggapan kalau gitu saya enggak menggunakan tongkat. Ya kalau menggunakan tongkat enggak bisa jalan. Enggak bisa ke masjid, enggak bisa kemana-mana. Jadi ini juga bisikan-bisikan dari syaitan yang kita wajib hati-hati. Tetap kita punya keyakinan bahwa ini sebagai alat bantu aja untuk kita berjalan, tapi tetap yang menggerakkan kita adalah Allah SWT. Seperti kita juga berobat atau yang lainnya. Saya pikir itu yang bisa saya jawab, wallahu alam. Ini sebelum saya tutup ada pertanyaan yang dari Masjid Nur Tauhid ini. Pertanyaan yang berkaitan dengan kuburannya para nabi alaihi wasallam. Jadi kuburan para nabi alaihi wasallam itu adanya di Palestina. Nah, bagaimana tentang masalah ini? Ya memang dakwanya para nabi dan para rasul ya di sekitar itu dulu. Dan itu enggak ada masalah. Dan juga enggak ada yang tahu, disembunyikan semuanya. Enggak ada kuburan nabi yang tampak kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Yang lain enggak ada yang ditampakkan, kuburan-kuburan itu. Adapun yang sekarang kuburan ini kuburan itu banyak yang bohong semuanya. Jadi di antara hikmahnya kuburan para nabi itu enggak ditampakkan. Memang dulu itu dibangun oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Kemudian setelah itu hilang akarnya mereka. asarnya hilang. Dan para nabi dan para rasul, alaihissalam memang dakwahnya di sekitar itu. Apakah dari mulai Nabi Ibrahim dan yang lainnya, ya Mekah, Palestina dan yang lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan maqam, maqam Ibrahim itu yang dekat Ka'bah bagaimana? Itu maqam tempat berdirinya, bukan kuburan. Maqam arti tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Dan itu menjadi syariat untuk kita sholat dua rakaat di maqam Ibrahim. Wattakhidu min maqami Ibrahima musalla. Dan itu sebagai syariat ketika kita selesai tawaf, disunahkan kita sholat dua rakaat di maqam Ibrahim. Adapun berkaitan dengan masalah pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua sudah saya jawab ini. Dan ada pembahasannya di buku ini dan juga buku yang lain. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk terus menuntut ilmu dan juga mendakwakan dakwah tauhid ini agar umat ini faham tentang tauhid dan juga menjauhkan segala macam perbuatan syirik, memahami tentang sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Saya ingatkan kepada saya dan juga kepada semuanya untuk bertakwa kepada Allah dan terus menuntut ilmu syar'i. Terus, apakah kita sebagai orang awam, kita sebagai penuntut ilmu, atau kita sebagai da'i, enggak boleh tinggal. Kita terus menuntut ilmu syar'i, membaca kitab-kitab para ulama salaf, membaca Quran dan sunnah dan tafsirnya dan juga syarahnya, agar kita paham, kemudian kita mengamalkannya dan mendakwakannya kepada umat agar mereka memahami tentang agama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan juga memberikan rahmat kepada kita, memberikan manfaat dari kajian ini dan juga diberikan hidayah taufik untuk mengamalkannya. Wassallallahu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita dari Kutaib Mujmal Usul Ahli Sunnah Wal Jamaah Fil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, yaitu kita masih mengkaji tentang prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam bidang aqidah. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang at-tauhid al-iradi at-talabi. Tadi katakan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Pada pekan yang lalu sudah saya bahas bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Allah ini penguasa alam semesta, dan Allah lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Dari semua macam ibadah, hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah ini sudah dikatakan syirik. Dan perbuatan syirik ini, kalau sudah diingatkan, sudah diterangkan dalilnya, dia masih berbuat syirik, maka akan menghambuskan amal-amal dia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat, seandainya mereka berbuat syirik, maka akan dihapuskan oleh Allah amal-amal mereka. Dalam ayat yang lain, lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah yang ketiga. Yang ketiga, min usulil ibadati annallaha ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun. Di antara pokok-pokok ibadah, prinsip-prinsip ibadah, bahwasanya Allah itu wajib disembah bil hub, dengan disertai rasa cinta, wal khawf, dengan rasa takut, waraja, dengan rasa harap, jami'an, bersamaan. Artinya, di saat orang itu beribadah, dia harus bersamaan pada saat itu ada rasa khauf, rasa khauf dan rasa raja. Wa ibadatuhu wi ba'dihha duna ba'd. Dan beribadah kepada Allah dengan sebagiannya, dengan meninggalkan sebagian, ini dhalalun, sesat. Artinya kalau seandainya seorang cuma beribadah dengan khauf saja, khauf dan raja tidak ada, maka dikatakan sesat. Atau dia beribadah dengan khauf saja, dengan rasa takut saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa harap, maka ini pun dalal. Atau dia beribadah cuma dengan rasa harap saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa takut, maka ini pun dalal. Begitu penjelasan para ulama dalam beberapa

0: ayat diterangkan bahwasanya Allah itu harus diibadahi dengan rasa cinta. Orang yang menjadikan Allah sebagai menjadikan Allah sebagai sesembahan, tapi di samping itu juga dia jadikan yang lain sebagai sembahan. Dia cintai Allah, di samping itu dia mencintai yang lain. Ini Allah tegur, seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah mereka cintai. Sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Ini dikatakan andad. Jadi menjadikan sekutu selain daripada Allah. Nah, kita akan bahas sekarang dari mulai hub. Ayatnya berkenaan tentang hub ini, yaitu Allah harus dicintai dengan rasa hub. Yang pertama, Allah disembah, diibadahi dengan rasa hub, dengan rasa cinta. Nah, cinta ini tidak lepas dari manusia. Soal masalah cinta tidak lepas dari manusia. Sebab masalah mahabbah ini, masalah cinta ini, ini merupakan pokok dari amal. Dan setiap manusia dia tidak beramal melainkan dengan apa-apa yang dicintai. Apakah itu menarik manfaat ataukah untuk menolak mudarat. Jadi setiap sesuatu itu ada dari manusia ini timbulnya rasa cinta. Apakah cinta karena zatnya atau mungkin karena yang lain. Ya, seperti orang lapar, kepengen makan, dia cinta makan. Tapi ada orang juga yang sakit, dia ingin sembuh. Tapi pada hakikatnya dia tidak cinta. Kalau makan obat-obat yang pahit atau disuntik. Tetapi dia cinta lighairihi, yaitu dia cinta untuk sembuh. Nah, para ulama membagi bahwa mahabbah itu atau hub itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mahabbah ibadah. Kemudian mahabbah ghairi ibadah. Cinta ibadah, ada cinta bukan karena ibadah. Tidak ibadah, tidak termasuk dari kategori ibadah. Yang dimaksud cinta ibadah itu yaitu seseorang beribadah dengan mahabbah itu yuqsadu biha ta'abbud wa ta'zim. Yaitu dengan dia mencintai, cintanya ini apa? Cinta ibadah. Dengan cinta itu dia beribadah dan mengagungkan. Hal ini hanya boleh kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Dia cinta ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Adapun cinta yang tidak termasuk ibadah ya seperti manusia cinta kepada orang tuanya, cinta yang dikatakan mahabbatul isyfaq wal rahmah, atau manusia cinta kepada gurunya mahabbatul ihtiram, atau cinta yang sifatnya tabi'ah. Jadi ada mahabbah ibadah, ada mahabbah ghairu ibadah. Kemudian diterangkan juga oleh ulama bahwasanya mahabbah itu ada yang mahabbah yang harus kita lakukan karena Allah yang dikatakan ibadah. Dan yang berkaitan tentang masalah itu artinya kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa saja. Seperti Allah mencintai Rasulnya, kita harus cinta kepada Rasulnya. Allah mencintai orang-orang mukmin, kita harus cinta kepada orang-orang mukmin. Allah mencintai beberapa amal, kita harus cinta kepada amal-amal itu. Allah mencintai waktu, beberapa waktu yang dicintai oleh Allah. Ahabul a'mal ila Allah. Atau ahabul ayyam, beberapa hari yang dicintai Allah, kita harus mencintai. Ikut beramal pada waktu itu. Atau beberapa tempat yang dicintai oleh Allah, kita ikut mencintai. Tapi ada cinta yang sifatnya tabii. Cinta yang sifatnya tabii itu artinya yang tabiat. Ya seperti tadi sudah saya katakan, yang menurut tabiat manusia ini cinta kepada sesuatu. Seperti cinta kepada orang tuanya, cinta kepada gurunya, atau cinta kepada makan, tidur dan lain-lain. Ah, selama tidak bertentangan dengan syariat cinta ini, maka ini tidak dikatakan melanggar. Tapi yang dimaksudkan dalam kitab ini bahwa Allah itu harus dicintai dengan rasa hub, ya cinta-cinta ibadah. Dan Allah ini harus dicintai lebih dari yang lain. Apabila dalam ayat dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum sampai akhir, dikatakan dalam ayat itu, seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, keluarga kamu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya. Ayatnya panjang, di ayat itu diterangkan, seandainya semuanya itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu, Allah akan azab kamu. Jadi seorang mukmin dia harus mencintai Allah lebih dari yang lainnya, mencintai Rasul lebih dari yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Anas disebutkan, anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seorang itu dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Ini hub, hub yang berbentuk ibadah. Arti kalau hub kepada Allah itu bentuknya tunduk, patuh, taat dengan sujud dan rukuk. Tapi hub kepada Rasul itu dengan melaksanakan perintah-perintah, ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu al-khawf, harus kita ibadah dengan khawf. Jadi ibadah itu pertama diiringi dengan khawf. Kemudian di saat itu pula kita ada rasa khawf. Jadi dengan kita cinta kepada Allah karena Allah yang banyak memberikan segala macam kepada kita. Allah telah banyak memberikan apa saja kepada kita. Karena umumnya manusia cinta kepada sesuatu itu karena ada beberapa hal dia cinta itu. Ya karena umpamanya dia banyak memberikan, dia banyak berjasa, dia banyak memberikan manfaat dan lainnya. Nah sekarang Allah itu maha segalanya, artinya semua manusia diberikan oleh Allah, diberikan, diciptakan, diberikan rezeki, diberikan fasilitas dan lain-lain. Maka hanya Allah saja yang harus dia cintai, karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dia. Nah, dalam beribadah dengan rasa cinta. Jadi kita ibadah itu dengan rasa cinta karena Allah, cinta kepada Allah, karena dia yang memberikan segala macam kepada kita, dia yang menciptakan. Kemudian wal khauf, ada rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut. Jadi kita takut kepada Allah di samping rasa khauf, rasa cinta. Dalam beribadah juga kita harus ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena dalam masalah khauf, yaitu kita takut dengan rasa khauf ini kita akan menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau mahabbah itu dengan cinta kita kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan rasa khauf ini kita akan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi dengan mahabbah ini kita taat kepada Allah, dan dengan khauf ini kita meninggalkan maksiat karena kita takut terhadap azab dari Allah SWT. Dan khauf mahabbah ini tidak boleh lepas, harus berjalan. Khauf yang dimaksud di sini ulama membagi khauf itu ada dua. Ada khauf yang sifatnya ibadah. Jadi khauf yang sifatnya ibadah, yang mesti dia takut kepada Allah saja, tapi dia justru takut kepada yang lainnya. Ya khauf ibadah ini, kalau seandainya manusia lakukan, maka orang ini telah berbuat syirik. Seperti khauf ibadah itu orang-orang takut kepada patung-patung. Nanti patung ini akan memberikan mudarat. Khawatir. Jadi kalau seandainya tidak memberikan sesajen kepada patung-patung itu, ini patung ini akan memberikan mudarat. Atau takut kepada orang-orang yang sudah mati, nanti akan datang lagi ke dunia dan lain-lain. Kemudian akan merusak keluarga kalau seandainya kita tidak datang ziarah ke kuburnya atau tidak memberikan sesuatu. Nah, ini yang sifatnya ibadah tak boleh. Kalau seandainya dilakukan manusia syirik. Atau takut kepada wali-wali. Kalau sudah tidak datang ke wali-wali, nanti kualat dan lain-lain. Ini sering dilakukan oleh manusia. Khauf yang seperti ini khauf ibadah. Kalau dilakukan, dia berdosa. Bahkan syirik. Dikatakanlah para ulama, syirkul akbar bisa mengeluarkan orang itu dari agama ini. Jadi mestinya dia takut kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, tapi takutnya kepada patung-patung sampai disembah patung itu. Dia takut kepada orang-orang yang sudah mati sampai disembah orang yang sudah mati itu. Sampai kuburnya ditawaf. Dia tawaf di kubur itu. Atau dia takut kepada wali-wali yang dianggap wali oleh mereka. Karena sudah saya terangkan, kita harus tahu dulu tentang pengertian wali ini. Ini sudah saya jelaskan di bab pertama. Soal wali dengan yang bukan wali. Artinya perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Nah, masyarakat banyak yang sampai takut. Sampai setiap sebulan atau dua bulan atau bulan-bulan tertentu mereka harus datang. Kalau tidak, akan bahaya rumah tangganya. Nah ini yang tidak benar. Jadi takut yang seperti ini, seperti takut terhadap penghuni kubur, takut kepada patung.
1: Ini bid'ah, itu bid'ah hasanah, ya sudah. Ahlul bid'ah hasanah. Ya benar. Sunnah jelas, sunnah ada definisinya. Yang datang dari Nabi SAW, baik ajarannya, perkataannya, perbuatannya, itu Anda bela mati-matian, silakan. Anda jadikan itu barometer. Cinta kepada Nabi atau tidak, sunnah Nabi SAW. Adapun Anda buat sesuatu yang baru, kemudian Anda jadikan, Anda lariskan ke masyarakat, kemudian Anda jadikan ini barometer mengukur orang benar atau salah, dari mana barometer ini? Apakah Anda dikatakan mengagungkan Nabi sementara Anda seperti ini? Ya, Nabi tidak mengajarkan, terus Anda mengatakan ini ajaran Nabi SAW. Apakah pertobatan mereka dengan cara bunuh diri akan diterima oleh Allah? Waktu mereka melakukan kesalahan, mereka diterima oleh Allah. Allah yang suruh mereka untuk bunuh diri saat itu. Cara bertobatnya bukan bunuh diri, tapi sebagian mereka membunuh yang lain. Jadi yang tidak menyembah berhala, berdiri menikami yang menyembah apa? Berhala sapi. Ya, itu caranya. Saling bunuh di antara mereka. Dan itu yang Allah perintahkan kepada mereka. Kalau kita umat Islam tidak sampai seperti itu. Memboikot produk Yahudi di zaman ini, apakah termasuk gulu? Ya. Asalnya kita boleh bermuamalah dengan pihak mana saja, non-muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, semua boleh. Penyembah berhala, penyembah matahari, orang Jepang, penyembah dewa, di mana sih kita boleh bermuamalah? Dan kita sekarang bermuamalah dengan berbagai macam negara. Ya. Ya. Namun kalau kita tahu suatu pemahaman tertentu ternyata benar-benar untuk merusak Islam, maka hendaknya kita hindari. Apalagi Yahudi dengan kebengisan yang seperti itu. Ya. Ya. Kalau kita bisa tidak memakai produk mereka, kita pakai produk dalam negeri, tentu lebih baik. Tetapi kalau untuk menyuarakan harus seluruhnya, ini tentu kembali kepada pemerintah. Pemerintah yang lebih tahu masalah-masalah dan mudharat, masalah pemboikotan. Ya. Apakah kita lagi musuhan misalnya sama negara tertentu, kita boikot ini berdampak buruk atau baik kepada pemerintah, tentunya dipikir oleh pemerintah yang mengatur perekonomian. Ya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita punya hak saja. Saya berhak tidak pakai produknya, jadi saya tidak mau. Itu hak kita. Terserah kita. Saya lebih sedang pakai produknya orang Islam. Itu lebih baik. Ya. Tapi kalau mengatakan tidak boleh secara mutlak, ini Allah alam besok kembali kepada maslahat dan mudarat. Karena Nabi SAW juga dulu bermuamalah dengan orang Yahudi. Maka kembali kepada maslahat dan mudarat. Apakah maksud Yahudi berilmu tapi tidak beramal? Itu mereka disifat dengan al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah, yaitu yang berilmu namun tidak beramal. Di antara ilmunya mereka tahu tentang Nabi Muhammad namun mereka tidak mau mengimaninya. Mereka tahu banyak tentang ilmu yang Allah perintahkan tapi mereka tidak mengamalkannya. Maka barang siapa dari para ulama yang tidak beribadah, tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka mirip dengan orang Yahudi. Ustaz, ayah saya sudah 15 tahun dimakamkan di TPU. Setiap tahun kami membayar sewa tanah dan biaya perawatan makam agar tidak dibongkar dan ditimbun dengan jenazah yang baru. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Kalau memang tidak mampu untuk membayar sewa, enggak apa-apa, ditumbuk juga enggak ada masalah. Enggak ada masalah, ya gimana? Ya, kalau ternyata bayar pajaknya mahal, makan aja susah misalnya, enggak harus. Pajaknya berapa sih? Pajaknya berapa? Ada yang tahu? Hah? Per? Oh, per 3 tahun. Oh, murah ya. 125.000 per 3 tahun. Kan enggak apa-apa kalau 125.000. Kalau kita untuk biaya orang yang merawat apa? Makam, buat dia makan, kasihan dia. Hah? Oh, sebagian ada yang 3 juta. Kalau 3 juta repot. Jadi ada yang 125.000, ada yang 3 juta per tahun.
2: 3 tahun.
1: Per 3 tahun. 1 tahun 1 juta. Ya kalau kita susah makan ya udah enggak usah. Mereka tumbuh juga enggak ada masalah. Dibakik juga ditumpuk. Apa kita boleh makan sembelihan orang Yahudi? Ya boleh. Ya, sembelihan orang Yahudi boleh dimakan. Allah yang menghalalkan. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan mereka halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Jadi tidak mengapa Yahudi kalau dia pasang produk halal, enggak apa-apa. Yahudi kalau tidak makan babi, yang penting bukan babi dan anjing, tidak mengapa kita makan karena mereka juga ketat. Ya. Ketat. Allah alam bisawab. Saya pernah bilang sama kawan-kawan yang tinggal di sebagian kota Eropa, kan gak apa-apa kalian makan sembelihan orang-orang Yahudi Nasrani. Kata mereka, Ustaz, yang masalahnya mereka banyak yang ateis. KTP-nya Nasrani tapi apa? Ateis. Gitu, waduh, repot juga begitu ateis. Seandainya Nasrani Yahudi gak apa-apa, tapi banyak sekarang orang Eropa yang mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka malas pergi ke gereja, mereka tidak beribadah. Sehingga mereka larinya kepada ateis. Yang dapat hidayah lari ke Islam, sebagian mereka lari menjadi ateis. Itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman. Setelah mereka Yahudi menolak Rasulullah sebagai nabi terakhir, apakah mereka masih menunggu nabi mereka? Seharusnya tidak, mereka sudah itu nabi yang terakhir. Jadi mereka tahu nabi ini yang terakhir, bukan tidak lagi nabi lagi. Oleh karena mereka tidak sedang menunggu nabi sekarang, tidak. Tapi mereka ya begitu, karena tahu ini nabi terakhir bukan dari Yahudi, mereka Habib. Sedang mereka tidak mengharamkan musik. Nah kita bilang, ya namanya keturunan Nabi SAW bermacam-macam. Ada yang sangat soleh, bertakwa kepada Allah. Ada juga yang melakukan maksiat, ada juga yang menyimpang, ada yang jadi syiah. Ada yang macam-macam ya. Kalau kita tahu ada keturunan Nabi SAW melakukan kesalahan, maka kita tegur. Sebagai bentuk sayang kita kepada mereka, kita tegur bahwasanya itu tidak boleh. Ya, leluhurmu Rasulullah SAW pernah bersabda, La yakunanna aqwamu min ummati yasil hira wal hira wal khamla ma'azif. Leluhurmu Rasulullah SAW pernah bersabda, akan ada dari umatku yang menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra bagi lelaki. Sampaikan, jelaskan. Kalau kamu sayang kepada mengagungkan leluhurmu, amalkanlah perkataan leluhurmu. Ya. Di antara Habib yang luar biasa, tulisnya sangat banyak, di Saudi namanya Habib Abdul Qadir As-Sakaf. Itu bukunya sangat bagus-bagus. Di internet juga banyak. Durar net. Ya. Dia bantah Syiah, dia bantah Sufi, dia Masya Allah. Ya. Abdul Qadir As-Sakaf. Ya. As-Sakaf. Ya. Orang alim. Dia punya ensiklopedia akidah, ensiklopedia fikih. Masya Allah itu orang. Ya. Luar biasa. Ustaz, benarkah bangsa Yahudi ditakdirkan oleh Allah sebagai bangsa yang cerdas? Buktinya mereka cerdas memang. Mereka cerdas dan brengsek. Semua mereka yang kuasai. Ini pertanyaan. Ustaz, medsos, elektronik, keuangan pegang Yahudi, apa hukumnya menggunakan produk mereka? Tadi saya bilang, kalau ada masalahnya nggak ada masalah, karena Nabi hukum asalnya bermuamalah dengan orang Yahudi. Kalau medsos kita gunakan untuk kebaikan, nggak ada masalah, meskipun itu milik mereka. Meskipun itu milik apa? Mereka. Kalau zakat mal digunakan untuk bangunan masjid, tidak boleh.
2: Mohon penjelasan kaitan hadis setiap umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan bermaksiat dengan hadis Tauban. Suatu kaum bawa kebaikan sebesar gunung Tihamah lalu Allah jadikan debu karena bermaksiat diam-diam. Sekilas kedua hadis kontradiktif. Ya. Adapun hadis pertama, kullu umati mu'afan ilal mujahirin. Mu'afan bukan artinya dimaafkan, dari mu'afat. Setiap umatku akan selamat, tetapi keselamatan melazimkan pemaafan. Tapi kalau terjemahan letter like-nya bukan setiap umatku dimaafkan, tidak. Kullu ummatin mu'afan artinya setiap umatku selamat. Diterima tobatnya oleh Allah misalnya, terjauhkan dari azab. Illal mujahirin, kecuali yang berlakukan maksiat terang-terangan. Terang-terangan maksudnya di depan orang umum, joget-joget.

joget, ya, berzina, dipamer-pamerkan, riba terang-terangan, ya, silakan kantor riba, ya, misalnya, itu, ya. Mau gade terjamin, riba terjamin, terang-terangan dia riba, ya. Terang-terangan ini seperti ini susah untuk selamat. Ya. Kemudian kata Allah, wa inna minal muhajar mujahara. Kemudian kata Nabi, di antara bentuk terang-terangan yaitu orang bermaksiat sendirian, Allah tutup aibnya, kemudian diceritakan besoknya. Jadi dua bentuk. Bentuk pertama memang sejak awal dia terang-terangan, dia terbuka. Yang kedua Allah sudah tutup, kemudian dia ceritakan. Ini semuanya termasuk mujahara bil maksiat. Berkaitan dengan kaitan hadis Tsauban, ya, bahwasanya Nabi berkata, ya, la ya'tiyanna aqwamin ummati ya'tuna

apa kaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah orang tatkala bersendirian melakukan maksiat maka mereka melanggar ya. Hadis ini ditakwilkan oleh sebagian ulama ya, hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang kafir, ada yang mengatakan orang kafir ya. Ada yang mengatakan orang-orang munafik maksudnya ya. Orang munafik bukan maksudnya orang yang soleh kemudian terkadang terjerumus dalam maksiat, terkadang tersesat tenggelam dalam maksiat ya. Tapi orang munafik. Karena hadis tadi mengatakan kalau orang yang bertobat diterima apa? Tobatnya. Atau dibawakan kepada orang-orang yang tidak bertobat. Jadi tidak bertentangan sebenarnya hadisnya. Itu pun bagi yang menghasankan hadis ini. Allah alam bisawab. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang viral saat ini? Sekarang rambutnya lagi diapain sekarang? Saya ingin tahu. Apa di orang pada ngantri ngapain gitu enggak? Hah? Sekarang apa? Apa dimasukkan ke air dibagi-bagi gitu? Jadi kita tahu bahwasanya boleh mencari berkah dari rambut Rasul ya. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tubuhnya seluruhnya berkah. Keringatnya berkah, baju bekas yang dia pakai berkah karena sudah mengenai tubuhnya dan keringatnya. Ludahnya berkah. Kalau Nabi buang ludah, para sahabat berlomba-lomba mengambil ludahnya ya. Sebagian tatkala perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Kemudian Nabi SAW waktu haji, Rasulullah SAW cukur rambut, Rasulullah bagi-bagi ya. Menunjukkan seluruh anggota tubuh Nabi berkah. Kalau rambutnya masih ada, tidak apa-apa, kita berusaha menciumnya, kita berusaha mungkin minum air dari yang direndam oleh rambut tersebut. Tapi jadi masalah, apakah rambutnya masih ada? Nah, untuk bisa tahu itu rambut Nabi atau tidak, asalnya itu bukan rambut Nabi, hukum asal apa? Kalau orang datangkan ini rambut, asalnya rambut Nabi itu bukan? Asalnya bukan, karena rambut ini masih banyak kemungkinan, manusia ada miliaran. Kemungkinan yang pasti ini bukan rambut Nabi, sampai kita datangkan bukti bahwasanya adalah rambutnya Nabi. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikan rambut Nabi? Mau tidak mau harus dengan sanad. Siapa yang bawa rambut ini? Dari sahabat menuju tabi'in, tabi'in menuju tabi'ut tabi'in, kemudian seterusnya sehingga sampai kepada zaman sekarang yang mengatakan ini rambut Nabi diriwayatkan dengan orang-orang yang jujur dan thiqat, terpercaya. Jadi itu tidak ada. Kalaupun ada rawinya, dari rawi ini sampai siapa yang memeriksa seluruh perawi tersebut? Apakah ada biografinya perawi-perawi ini? Tidak ada. Nah, kalau Anda tidak bisa membuktikan secara sanad, kalaupun ada sanadnya, Anda tidak bisa periksa perawi-perawinya, bagaimana statusnya, jujur, terpercaya, pendusta, suka lupa, suka ngawur, ya, tahu-tahu rambutnya sendiri dia pasang, ya, nggak tahu. Dari mana Anda bisa buktikan rambut Nabi SAW? Sementara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tidak pernah mengatakan ada punya rambut Nabi SAW. Sementara tabi'in Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas yang tidak mengatakan pegang rambut Nabi SAW. Kemudian tahun 2019 di Indonesia ngaku pegang rambut apa? Nabi. Ya dapat dari mana? Oh, dari si fulan. Apakah mudah dia lepaskan gitu aja rambut Nabi? Dapat di Turki. Apakah mudah orang Turki kasih rambut Nabi sama ente misalnya? Bagaimana proses penerimanya, siapa orang itu? Terlalu banyak pertanyaan. Bagi hukum asal itu rambut bukan rambut Nabi, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu rambut Nabi. Nah, kalau hukum asal itu bukan rambut Nabi, maka hukum asal tidak boleh bertabaruk dengan rambut orang, tidak boleh. Sampai ada dalil bahwasanya itu benar-benar rambut Nabi. Kalau tidak ada dalilnya, kalau ada dalilnya saya juga ingin cium rambut Nabi. Kalau ada dalilnya ya. Kalau tidak ada dalilnya, hukum asal, maka bukan. Dan Alhamdulillah, Nabi SAW juga tidak pernah memotivasi secara lisan mengatakan, ya, jagalah rambut-rambutku, kemudian biarkan sampai umatku, tidak ada. Tapi Nabi tahu rambut beliau berkah, ya, yang Nabi wasiatkan banyak ajaran-ajarannya. Jadi keberkahan, kalau kita tidak bisa dapat keberkahan di rambut Nabi, masih banyak keberkahan ajaran Nabi. Nabi mengajarkan sholat malam, itu keberkahan luar biasa. Nabi ajarkan sedekah, itu keberkahan luar biasa. Antum mencari keberkahan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, "Al ulama warasatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman wa innama warasatul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha hadzan wafiran." Para nabi

Nabi adalah ya pewaris para ulama, pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi hanya mewariskan apa? Ilmu. Maka seorang berusaha mengambil keberkahan dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Ustaz, apakah seorang boleh menanyakan suatu perkara kepada seorang dai atau ustaz padahal dia telah mengetahui jawaban masalah tersebut dari seorang syekh melalui internet? Kita tahu Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikr, kepada ulama atau para ahli ilm kalau kalian tidak mengetahui. Dari sini dia tahu bahwasanya bertanya itu juga ibadah, karena itu perintah Allah. Orang kalau jahil dia bertanya dapat pahala. Karena dia tahu bahwasanya bertanya itu adalah ibadah, maka dia harus dengan adab. Niatnya harus benar. Benar-benar tidak tahu, bukan untuk ngetes ustaz, bukan untuk mengetahui kemampuan ustaz misalnya. Dia benar-benar tanya, dia tidak tahu. Kalau dia sudah tahu jawaban dari seorang syekh misalnya dia pelajari, dia ingin tanya dalam rangka untuk misalnya dia tahu ustaz ini ilmu, dia ingin tahu bagaimana pendapat ustaz, tidak ada masalah. Dia ingin namanya tahu pendapat para ulama, bukan dalam rangka menghinakan ustaz tersebut, bukan dalam rangka untuk merendahkan ustaz tersebut, ya. Tapi sekedar dia ingin nambah wawasan atau disampaikan secara jujur, ustaz, lebih baik dia tanya, ustaz, saya baca di internet begini-begini ustaz, ada syekh bilang gitu, bagaimana menurut pendapat ustaz? Itu lebih baik. Lebih baik, ya. Adapun kalau dia sudah punya jawaban yang dia yakini, sekedar hanya untuk mendebat ustaz, untuk merendahkan ustaz, maka ini tercela. Jadilah ibadah tersebut bukan lagi sebagai ibadah. Terkadang bisa jadi riya karena ingin pamer, ingin menjatuhkan atau ingin mencela, menghina. Jangan. Tapi kalau niatnya baik, ingin sharing sama ustaz, boleh-boleh saja. Mohon nasihatnya mengenai merapatkan saf solat berjamaah. Apakah memang kaki harus benar-benar rapat? Karena pada prakteknya jadi mencari kaki, menekan, mengunci kaki orang. Bukankah berdosa? Ya, antum, sunnahnya kita menempelkan kaki, sunnahnya, zahir hadis. Tetapi, saya bawakan itu sunnah di awal. Di awal yang penting tujuan dari saf adalah rata. Biar saf itu apa? Rata. Kalau sudah rata, sudah rapat, tidak harus nempel terus. Tidak harus nempel terus, ya. Kalau kerapian kelurusan tersebut sudah tercapai, tidak perlu nempel terus. Tapi awal kita perlu nempel, ya. Terus nempel, jangan pas sampai injak orang, ya. Saya sering kaki saya diinjak, sering, ya. Saya tahan aja, tapi betul, saya sering diinjak sama orang. Jadi ikhwan-ikhwan kadang-kadang nggak ngerti, mungkin diinjak jadi sakit, kini injak tipis gini, sakit itu. Ini benar, tapi saya tahan aja. Aduh, bagaimana nanti? Di mana? Ya, sudahlah. Kadang-kadang saya tarik pinggir-pinggir dikit, dia injak lagi. Jangan, ya sudahlah. Kalau antum orang itu sudah merasa mulai menjauh, berarti ada masalah. Nanti jangan cari masalah lagi. Dia sudah menarik kaki, sudah. Nanti jangan paksa ngejar kakinya. Karena kemungkinan nginjak itu mungkin, dan saya sering diinjak. Mungkin saya juga sering nginjak orang, mungkin nih. Tapi saya pengalaman sering diinjak. Jadi nempel kemudian apa? Nginjak. Jangan, itu mengganggu, namanya iza. Aziyah, mengganggu orang lain, tidak boleh. Menghilangkan kehusuannya, ya. Kalaupun menempel kaki sunnah, maka wajib tidak boleh mengganggu apa? Orang lain. Jadi bilang di awal, okelah kita nempel kaki, yang penting rata, sudah rapi, ya. Sudah, setelah itu tidak harus lagi, ya. Kalau ada yang nempel dengan lembut, dengan halus, tidak apa-apa, itu lebih baik menjalankan sunnah. Tapi kalau saya menginjak, maka jangan. Kalau sesamping kita mulai narik kaki, tidak ingin disandarkan, jangan kita paksa. Jangan kita paksa. Dia sudah narik kaki, kita lebar lagi. Lebar lagi. Sampai kita kakinya kupang. Jangan, tidak usah. Tidak usah. Ya sunnah, tapi prakteknya harus lihat-lihat juga kondisi. Saya ingin tahu bagaimana dengan ibroh Nabi mengamalkan baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Nabi baca setiap sebelum apa? Tidur. Ustaz, mohon penjelasan ayat 15. Famsu fi manakibiha, maka jelajahilah di segala penjurunya. Apakah yang diperintahkan untuk menjelajahi bumi? Bagaimana traveling ke penjuru dunia? Enggak lah. Kurang kerjaan, ya. Maksudnya, lanjutkan ayatnya. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalan di atas muka bumi cari rizki. Bukan ini dalil boleh traveling ke mana-mana, ya. Ke Eropa, Allah suruh ke mana-mana, ke Amerika, ke Las Vegas, kemana, ngapain, ya. Nanti buang-buang duit jalan-jalan sana sini. Apa faedah jalan sana sini? Habisin duit. Memang biaya ke Amerika murah, mahal. Ke Eropa murah, mahal. Setengah mati lagi naik pesawat 15 jam, 17 jam, sekarang 20 jam. Kalau enggak ada tujuan yang pasti, ngapain? Ya. Apakah boleh mengungkapkan jasa kebaikan kepada anak agar anak kita berempati? Apakah termasuk tidak ikhlas? Tidak, kita mengajari anak kita. Ya, Allah mengingatkan jasa orang tua kepada anak-anak. Ya. Kita jelaskan tidak apa-apa. Nah, kita misalnya, saya tahu dia taat sama ibunya. Ibumu yang begini. Tidak usah ibu yang bilang, tapi kita yang bilangkan. Nanti ibu juga ngomongin kita kepada anak kita. Bapakmu yang setengah mati, cari kerja, sampai ditolak-tolak pekerjaannya. Dan macam-macam. Jadi tidak apa-apa, karena anak-anak terkadang lupa, harus kita ingatkan. Tidak ada masalah. Kita tidak ada niat riya sama anak-anak, enggak ya. Mohon rekomendasi kitab ilmu tafsir bagi pemula yang ingin belajar. Ilmu tafsir bagi pemula yang paling baik tafsir Sa'di. Tafsir Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Ustaz, apakah boleh chattingan dengan perempuan lain padahal dia sendiri sudah memiliki istri? Masya Allah, curhat kayaknya. Kalau chattingan sama perempuan, apa tujuannya? Ya. Kalau chattingan misalnya perempuan itu jual jamu, terus bilang, mbak jamu buat istri saya, gak apa-apa. Jualan. Tapi kalau gimana kabar ukhti, nah itu repot gitu. Ya. Ngapain aja ukhti pagi-pagi, wah itu repot seperti itu. Hati ini lemah ya ikhwan, hati ini lemah. Ya. Kalau dia tidak halal, artinya jatuh pacaran lewat chattingan ya. Jangan ya. Kalau antum ingin menikah lagi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Agar diberkahi oleh Allah Subhanahu.
1: Ternyata diagungkan juga oleh orang-orang di Jawa, ya. keraton keraton baik dari keraton di Jogja atau keraton di Solo atau keraton di Cirebon, ya. Mereka juga memiliki ritual-ritual pada bulan Muharram, ya. Dan demikian juga tentunya kaum muslimin, mereka mengagungkan bulan Muharram karena Allah dan Rasulnya mengagungkan bulan ini. Apa keistimewaan bulan Muharram? Hadirin yang hadirat yang hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan bahwasanya bulan ada 12. Di antara 12 bulan tersebut kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, yaitu bulan yang disucikan, bulan yang diagungkan, 4 bulan yang diagungkan, ya. Kata Allah, dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus, fala tadrimu fihinna anfusakum. Maka pada bulan-bulan tersebut janganlah kalian membolimi diri kalian. Allah khususkan 4 bulan di antara 12 bulan yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum. 4 bulan tersebut kata Nabi SAW, as-sana 12 syahran, 1 tahun 12 bulan. Kemudian di antaranya 4 bulan Ashhurul Hurum, salah satu mutawaliyah, 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan tersendiri. 3 bulan yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Al-Muharram. Kemudian ada 1 bulan haram yang terpisah, yang keempat, yang tersendiri, namanya Rajab, ya. Disebut dengan Rajab Al-Far karena dia tersendiri. Dan ini 4 bulan suci. Kita ulangi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Kemudian bulan Rajab. Nah, dikatakan juga bulan-bulan ini sebagai bulan haram, karena di zaman jahiliyah para orang musyrikin Arab, mereka juga mengagungkan bulan-bulan ini. Dan mereka melarang dalam kode etik mereka tidak boleh berperang di bulan-bulan haram. Kalau mereka mau berperang, mereka tunggu bulan yang lain. Ya, mereka tunggu bulan yang lain kalau mereka berperang. Oleh karena sebagian sahabat ada yang tidak bisa mendatangi Nabi kecuali di bulan haram, karena mereka ada pertikaian dengan kabilah yang lain. Kalau mereka datang menuju kota Madinah, menuju Nabi SAW di bulan yang lain, mereka akan diperangi oleh kabilah-kabilah yang lain. Maka dalam aturan orang-orang musyrikin Arab, di bulan suci tidak boleh berperang. Dan aturan ini dilanjutkan oleh Nabi SAW. Bahwasanya di bulan-bulan haram tidak boleh seorang memulai peperangan, kecuali kalau diserang. Diserang boleh balas. Tetapi kalau memulai peperangan, maka dilarang di bulan-bulan haram tersebut. Kemudian di bulan-bulan haram ini, sebenarnya orang berpendapat bahwasanya ibadah dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena Allah memutuskan larangan untuk bermaksiat di bulan-bulan tersebut. Sebagai dalam firman Allah tadi kita bacakan, kata Allah, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Berarti ketika Allah melarang untuk bermaksiat di bulan-bulan ini secara khusus, berarti dosanya tidak sama dengan bermaksiat di bulan-bulan yang lain. Maka kita mengambil mafhum mukhalafah, kebalikannya berarti ibadah juga di bulan-bulan ini lebih spesial daripada di bulan-bulan yang lainnya. Makanya di bulan-bulan suci ini bermaksiat, dosanya diperbesar, kemudian juga melakukan ketaatan juga pahalanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus untuk bulan Muharram, bulan Muharram, ibadah yang spesial di bulan Muharram adalah puasa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalu siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram, wa afdalu salati ba'da al-fariidha qiyamul lail." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa yang terbaik setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian salat yang terbaik setelah salat lima waktu adalah salat malam. Salat malam ini menunjukkan bahwasanya puasa terbaik dilakukan di bulan Muharram. Dan di sini Nabi mengidhofahkan, menyandarkan bulan tersebut kepada Allah. Nabi berkata, "Afdalu as-siyami ba'da Ramadan," puasa yang terbaik setelah puasa bulan Ramadan, "siyamu syahrillah," puasa di bulannya Allah, Al-Muharram, yaitu Al-Muharram. Dan tidak Allah menyenangkan bulan Muharram kepada dirinya kecuali karena kemuliaan seperti rumah masjid disebut Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah menyenangkan kepada dirinya berarti itu spesial. Seperti ontanya Nabi Saleh dikatakan Naqatullah, ontanya Allah, berarti onta spesial. Dan demikian juga bulan Muharram kami menamakannya dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Al-Muharram. Dari sini kata para ulama disunahkan seorang banyak berpuasa di bulan Al-Muharram. Nah, khilaf di kalangan para ulama, apakah boleh seorang puasa di bulan Muharram sebulan penuh ataukah tidak boleh? Maka ada dua pendapat. Sebagian ulama pendapat bahwasanya boleh berpuasa di bulan Muharram secara penuh, dan sebagian ulama mengatakan tidak boleh secara penuh, yang hanya boleh penuh cuma bulan Ramadan, tetapi memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Namun pendapat yang rajih Allah Alam Bishawab, seorang boleh berpuasa sebulan penuh puasa sunnah di bulan Muharram. Dan dia tidak dikatakan dengan puasa dahar. Yang dilarang dalam Islam namanya puasa dahar, itu puasa terus tiap hari selama setahun. Itu tidak boleh. Tetapi kalau kita puasa berlanjut tiap hari pada waktu tertentu, misalnya puasa bulan Muharram, misalnya puasa bulan Ramadan, misalnya puasa 3 hari berturut-turut, puasa yang lebih, misalnya puasa membayar kafar 2 bulan berturut-turut, makin tidak dikatakan puasa dahar. Puasa dahar itu kalau dia berpuasa tiap hari selama setahun, itu tidak boleh. Karena puasa yang terbaik adalah afdhalus shiyam shiyam Daud alaihissalam. Karena yang sungguh sopan, yauman wa iftir yauman. Puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya perkataan ini, dan beliau berkata, orang yang kebiasaannya adalah puasa selama setahun penuh, maka yang terbaik baginya adalah puasa Daud meskipun di bulan Muharram. Yang terbaik baginya puasa Daud meskipun di bulan Muharram, kecuali puasa Ramadan, maka dia full. Tapi setelah Ramadan, dia mulai Daud puasa sehari berbuka sehari, puasa sehari terus. Demikian juga di bulan Muharram, dia berpuasa sehari berbuka sehari, berpuasa sehari berbuka sehari. Tetapi kalau orang yang bukan kebiasaan yang puasa Daud, maka lebih baik dia puasa Muharram sebulan penuh. Ini lebih baik bagi dia. Ustaz, saya tidak mampu puasa sebulan penuh. Karena kemarin satu Muharram saya tidak puasa. Gimana? Ya sudah, puasa sebanyak-banyaknya. Kapan kita mau puasa besok kali ini? Selasa, pengen puasa Selasa, Rabu, Kamis, silakan. Sebanyak-banyaknya saya kita mungkin. Terserah, tidak ada masalah. Sebenarnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, stop, Minggu, Senin, terserah. Kapan saja kita mau puasa di bulan Muharram? Silakan. Silakan. Kalau tidak mampu puasa sebulan penuh, ada ikhtiar puasa mayoritas hari di bulan Muharram. Kalau tidak mampu, maka usahakan puasa di hari-hari yang biasa kita kerjakan puasa sunnah, itu Senin, Kamis, hari mobil, kita kerjakan di bulan Muharram. Ya, karena puasa terbaik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Dan paling tidak, minimal yang benar yang kita kerjakan adalah puasa di hari Asyura. Di hari Asyura itu pada tanggal 10 Muharram. Ini yang hendaknya kita perhatikan secara spesial, karena puasa di hari Asyura menghapuskan dosa selama setahun sebelumnya. Kata Nabi SAW, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-salat allati qablahu. Sungguhnya puasa hari Asyura sebelum Muharram, maka aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa selama setahun sebelumnya. Dan kalau bisa dia gandengkan tanggal 9 Asyura, tanggal 10 Muharram, dia gandengkan dengan tanggal 9 Muharram. Karena meninggalkan, bahkan masih di Mekah, maka di zaman jahiliyah pun orang-orang pada puasa hari Asyura. Kemudian fase yang keempat, tatkala Nabi mau meninggal dunia, Nabi ingin menyisi orang Yahudi, orang yang puasa hari Asyura, Nabi ingin menyisi mereka dengan menambah satu hari sebelumnya. Itulah Nabi berkata, la ajtu illa qabil la asuman at-tasi'. Kalau saya masih hidup sampai tahun depan, saya akan puasa pada tanggal 9. Oleh karena yang paling sempurna seorang untuk puasa Asyura adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi kalau tanggal 10 aja, tidak ada masalah. Dia sudah mendapatkan pahala diampuni dosa setahun sebelumnya. Apakah kita berjanjikan puasa tanggal 11? Ya, datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau tidak tanggal 10, 10 saja. Maka sudah mendapatkan memenuhi syarat untuk mendapatkan diampuni pahala selama setahun sebelumnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang berkaitan dengan puasa. Kamu siapa pun saya katakan tadi, seorang berusaha banyak beramal saleh di bulan Muharram, karena para ulama dan beribadah di bulan Muharram pahalanya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah berbakti sama orang tua, mengaji pengajian, ya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan di bulan suci ini agar karena pahalanya diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, kita bahas tentang bulan Muharram adalah bulan spesial yang dijadikan sebagai bulan pertama oleh kaum muslimin. Ya. Kira-kira kalau tahun baru Hijriah yang bulan tanggal berapa? Tanggal 1 Muharram. Banyak orang menyangka bahwasanya Nabi SAW berhijrah tanggal 1 Muharram. Itu kesalahan. Nabi SAW berhijrahnya di bulan Rabiul Awal, di tahun yang sama tetapi bukan di 1 Muharram. Bukan 1 Muharram, tetapi di bulan Rabiul Awal, ya, bukan di bulan Muharram. Dan di zaman Nabi SAW belum ada tanggal dan tahun Hijriah. Tahun Hijriah yang mulai ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwasanya di majelis yang baik, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang mengadu kepada Umar bahwasanya ada sahabatnya atau rekannya atau kawannya yang harus bayar utangnya, sudah jatuh tempo dan ternyata belum bayar. Dibawakanlah semacam sok atau semacam tanda bukti, di situ ditulis bahwasanya jatuh tempo pada bulan Syaban. Maka Umar bertanya kepada orang ini, saudaramu tersebut, kekuatmu terus harus bayar utang pada bulan Syaban. Ini Syaban yang mana? Syaban tahun ini kah? Atau Syaban tahun sebelumnya kah? Atau Syaban tahun setelahnya? Tidak ada tahun, cuma bulan Syaban. Maka dari situ Umar memandang pentingnya untuk menentukan tahun bagi kaum muslimin, karena Syaban mana tidak ada yang tahu. Akhirnya Umar pun mengundang para sahabat dan mereka berdiskusi, dan ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian mereka mengeluarkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kita mengikuti penanggalannya atau tahunnya orang-orang Romawi. Ada yang mengatakan kita mengikuti tanggalannya atau tahun-tahunnya orang-orang Persia dan mengerti Asyuri. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita mulai tahun pertama sejak lahirnya Nabi SAW, Umar juga tidak Asyuri. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita mengatakan tahun pertama adalah tahun di mana Nabi SAW diangkat jadi Nabi SAW. Bagaimana kalau tahun pertama adalah tahun di mana wafatnya Nabi SAW. Semuanya ditolak oleh Umar, yang disetujui oleh Umar. Cuma satu, kita menjadikan tahun pertama adalah tahun di mana Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sehingga akhirnya tahun di mana Nabi berhijrah di bulan awal dijadikan tahun pertama, tetapi bukan di bulan Muharram, di bulan apa? Rabiul Awal. Maka tahun pertamanya dimundurin ke Muharramnya, itulah tahun pertama Nabi berhijrah ke kota Madinah, tahun pertama Hijriah, atau tahun ke-14 kenabian, tahun ke-13 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di akhir pembahasan kita, kita akan membahas tentang bagaimana sikap-sikap kelompok-kelompok berkaitan dengan bulan Muharram. Sudah kita singgung di awal tadi bahwa orang musyrikin mereka berpuasa pada hari Asyura. Dan mereka ya, sesuai dengan kaum muslimin, mereka mengumumkan juga hari Asyura. Ada persoalannya kenapa mereka mengumumkan hari Asyura, saya tidak tahu, tidak ada penjelasan yang detail tentang hal ini. Kemudian ternyata orang-orang Rafidhah mereka juga menggabungkan hari Asyura, sehingga mereka pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura mereka di jalan-jalan kemudian mereka melukai tubuh-tubuh mereka, memukulkan pedang ke badan mereka dengan rantai sehingga berlumuran darah di wajah mereka, kepala mereka dan tubuh mereka. Kalau ditanya kenapa ada melakukan ini, kata mereka dalam rangka untuk mengingat bagaimana kepedihan yang dialami oleh Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu tatkala wafat dalam peristiwa Al-Karbala. Dan Al-Husain radhiyallahu anhu wafat di Karbala di Irak pada tahun 61 Hijriah dengan kezaliman yang dilakukan oleh Walid bin Ziyad dengan pasukan yang kemudian menikam Al-Husain, ya radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal Al-Husain sebelumnya sudah mengatakan kepada mereka, apakah tidak mengetahui bahwasanya kakekku Nabi pernah berkata tentang aku dan kakakku Hasan, huma sayyida syababi ahli jannah, kalian berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Dan mereka tidak, mereka tetap mengurus siapa? Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini adalah musibah yang besar bagi kaum muslimin, sampai sebagai sahabat begitu jadi seperti Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala setelah mendengar Husain meninggal beberapa saat lama kemudian dia meninggal dunia karena begitu sedihnya dengan wafatnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun menjadi masalah, mereka memperingati hari kematian Husain tersebut dengan memukul-mukulkan tubuh mereka dengan pedang sehingga berlumuran darah, dan ini sama sekali tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Kita katakan musibah yang menimpa kaum muslimin bukan cuma wafatnya Husain. Ada orang-orang lebih hebat yang wafat namun tidak merayakan dengan dirinya. Contoh Ali bin Abi Thalib bapaknya Al-Husain, yang lebih jauh lebih afdal daripada Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang meninggal dalam kondisi ditikam kepalanya pun kita tidak merayakan dengan mengumpulkan pedang di kepala kita. Contohnya yang lebih afdal daripada Husain adalah Utsman bin Affan yang dikepung oleh orang kemudian ditikam sampai darah mengalir di Quran yang sedang dia baca, itu pun kita tidak merayakan kematiannya. Yang lebih afdal daripada Al-Husain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meninggal tatkala sedang salat subuh jadi imam kemudian ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, kita pun tidak menikam-nikamkan pedang kepada tubuh kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang lebih agung daripada itu semua Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal gara-gara racun yang diberikan kepada Nabi tatkala tahun 7 Hijriah dalam perang Khaibar. Nabi sempat makan racun tersebut sehingga racun tersebut masuk ke dalam tubuh Nabi dan terus memberi kesakitan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang makan tatkala terus meninggal di tempat, ada pun Nabi yang memberikan banyak umur 4 tahun kemudian baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menganugerahkan kepada Nabi mati syahid di antaranya dengan racun tersebut. Dan ini lebih menyedihkan bagi kita daripada kematian Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, kalau setiap kematian yang tragis harus kita rayakan, banyak yang mau kita rayakan. Mau kita keluar setiap hari kematian Nabi, kita keluar. Tanggal berapa lagi meninggal? 12 Rabiul Awal. Bila kita tikam-tikam, kita ambil racun, kita makan-makan. Kemudian Nabi Allah kepada Husain kakaknya Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal bagi racun. Sebab orang soleh tadi meninggal dalam kondisi apa? Syahid. Kakaknya Al-Hasan ini meninggal di tanah racun. Dan Al-Hasan juga diagungkan oleh para profet atau syiah. Apa kita kena keluar kita makan racun? Enggak. Oleh karenanya Nabi justru mengajarkan ketika kita terkena musibah agar kita bersabar. Kata Nabi SAW, Laisa minna man dharabal wujuda wa syaqqal juyuba wa la bi awja hidiyah, bukan dari golongan kami. Orang-orang tak kalah terkena musibah kemudian dia mana-mana pipinya, kemudian merobek-robek bajunya dan menyuruh dengan sepuluh jahiliyah, karena semua gerakan ini menunjukkan ketidakredoan terhadap keputusan Allah SWT, ketidakredoan terhadap takdir Allah SWT. Makanya di antara dosa besar adalah niat meratapi mayat. Kata Nabi, barang siapa niat tidak tertutup seorang wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat, maka akan diberikan pakaian ya, dari asfalt, ya, dari apa, dari neraka jahanam disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meratapi mayat. Oleh karenanya seorang terkena musibah harusnya bersabar, bukan malah kemudian menikamkan pedang pada perutnya, kemudian melemparkan besi kepada badannya sehingga berlumuran darah, bahkan sebagian anak kecil di dikit-dikit kepala sehingga berlumuran darah sebagaimana tersebar di YouTube, kita bisa lihat. Ini adalah terkonyolan. Atau bayangkan kalau ada orang kafir melihat Islam kayak begini, kira-kira mereka masih Islam? Tidak, orang-orang masih Islam kayak begini. Ini bahlul-bahlul semua ini kayak begini. Apa yang melukai diri seperti itu? Kan? Mengapa yang melukai diri seperti itu? Oleh karenanya, ini kita katakan kita bersedih dengan wafatnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala. Tapi bukan begitu cara kita mengungkapkan kesedihan kita, bukan cara begitu kita kemudian ikut bergabung dengan Bapak Ibu Hussein dengan perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi ada kelompok katanya ada wasit pada orang-orang yang benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci dengan Hasan, mereka benci dengan Hussein, mereka benci dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka menambah keimanan kalau benci kepada Ahlul Bait. Ya, maka mereka pada hari tersebut mereka merayakan dengan bersenang-senang pada hari tersebut dengan lebaran, seakan-akan lebaran pada hari tersebut. Kemudian mereka menyambuti orang-orang susah, orang miskin, anak yatim. Ini dilakukan oleh orang-orang nawasib. Ada hadis-hadis yang tersebut dan hadis yang baik dan hadis palsu. Maka ini pun tidak benar lebih dilakukan. Yang benar berpuasa pada hari tersebut. Yang dilakukan juga oleh sebagian orang-orang di Jawa di bulan Asyura, mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang aneh tentang bulan Asyura. Ada sebagian mereka yang meyakini bahwa di bulan Asyura datang Haji Saka atau Haji siapa yang akan menyelamatkan umat daripada genggaman makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk goib dan yang lain. Jadi mereka mengkeramatkan bulan Muharram, mereka namakan dengan bulan Suro, katanya diambil dari Asyura, disingkat jadi apa? Suro. Kemudian di bulan tersebut mereka punya jadwal untuk memandikan keris-keris mereka. Ada keris-keris dimandikan di malam satu Suro. Kemudian di bulan tersebut juga mereka mengadakan keliling di sebagian tempat dengan tanpa bisu, tidak mau bicara. Jadi ada kata tanpa bisu. Ya, mereka tidak mau bicara karena melakukan hari tersebut bulan yang keramat. Kemudian di antara mereka ada yang berendam di sungai. Masih mending di kelompok Nabi sebenarnya. Mereka meyakini itu hari yang keramat. Mereka meyakini juga pada hari malam tentu syurga tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah bisa kuala, bisa mendapatkan bencana dan yang lain-lainnya. Kemudian pada hari-hari tersebut juga di syurga, di bulan Muharram, mereka keluarkan satu ekor kebo dan keturunannya atau teman-teman yang disebut dengan Kiai Senamen, kebo bule. Kalau kubu ini sudah keluar di bulan Asyura, di bulan Haram, maka orang-orang berebutan untuk menyentuhnya, mengusapnya, bahkan kotorannya diambil untuk diusapkan di badan mereka. Jadi ini dilakukan oleh orang Islam. Dilakukan oleh orang Islam. Pengkeramatan terhadap kubu bule ini tidak boleh. Tidak boleh. Ini ada jahiliyah. Ini memang ada orang-orang musyrikin. Kemudian juga mereka bertatoyor dengan bulan Haram. Mereka mengatakan, dan bisa datang sebagai tempat di sana. Mereka bilang, Ustaz, kalau mau nikah jangan bulan Muharram. Kenapa? Semua, kalau mau nikah bulan Muharram murah. Kenapa? Karena mereka begini tidak boleh mengadakan pernikahan di bulan Muharram. Jadi orang apa namanya, aula-aula yang disewakan bulan Muharram jadi murah. Karena jarang orang yang pasti. Karena mereka tahu sebenarnya menikah di bulan Muharram. Karena teman-teman sunnah, kalau menikah si aula di bulan apa? Muharram. Ini tidak boleh ditetoyong. Menganggap bulan Muharram, barang siapa menikah di bulan Muharram, berarti pernikahannya sial, tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan yang lain. Jadi ini adalah kesyirikan yang disebut dengan tafayyum, disebut dengan tafayyum. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyambut bulan Muharram ini dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baik kita sesuai dengan sunnah. Bukankah kita dalam salat kita setiap hari kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepada Engkau aku beribadah, kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, yang menunjukkan taufik kepada Allah. Kemudian kita mengatakan ihdinash shirotal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Ya, shirotal ladzina an'amta 'alaihim, jalan para orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Dalam ayat yang lain adalah jalannya para anbiya, nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, jalannya para nabi. Nah, kita yang berbuat baik ikuti jalan orang-orang saleh, ikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi di bulan Muharram? Nabi puasa. Nabi puasa. Dan Nabi menyuruh untuk berbanyak puasa. Membuat apa sholat sekarang? Jangan punya keyakinan yang aneh-aneh. Jangan melakukan kegiatan yang syariat yang menurut perasaan dia, ini akan menumbuhkan kecintaan kepada Husain dengan melukai diri mereka, atau dengan khurafat yang diyakini oleh orang-orang seperti orang-orang kejawen yang meyakini bulan Muharram adalah bulan ini, adalah bulan tanu, adalah harus begini, harus begini, adalah Palestina seperti Madinah pada bulan Muharram. Ini tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Allah Ta'ala alam biswab. Ini yang saya sampaikan, kalau ada yang bertanya saya persilakan.
2: Tapi yang paling utama adalah akhir. Tentu cepat-cepat kita masuk ke ribu. Jadi pada ini pertama masuk.

0: kegiatan berdemonstrasi dan yang melawan pemerintah dan ada yang mengikuti pemerintah dan yang lain. Bagaimana cara Anda memilami? Benar posisi orang itu untuk dalam menuntut ilmu agama untuk memilami ya apa selektif ya. Sebagaimana berkata Imam Malik rahimahullah taala, "Inna hadza madinun fadhuru am ta'khudhu madinan." Sungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana kau ambil agama. Ya. Kalau kita saja belajar dunia, ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu kimia, kita pilih-pilih guru, kita pilih-pilih guru, kita pilih-pilih universitas. Karena ini penting bagi dunia kita. Bagaimana ini perkara berkaitan dengan masyarakat kita? Ya. Apalagi Nabi SAW pernah menyampaikan akan timbul fitnah di akhir zaman. Ketika ditanya, kapan fitnah tersebut? Ida qallat ulama hukum wa kathurat mutawabbu. Saya lupa ini perkataannya, itu perkataan sahabat ya. Yaitu maknanya, jika banyak tukang bicara kalian, orang-orang terkalian banyak, futobah, tipe-tipenya, tetapi ulamanya apa? Sedikit. Ulamanya sedikit. Maka seorang, lihat orang ini kalau jelas ilmunya, pendirian jelas Al-Quran dan Sunnah, menyampaikan perkataan fukoha, mata ini, mata ini, ya, berarti dia ulama. Dia ulama, jadi tidak masuk mungkin dia salah, mungkin dia benar, tapi secara umum, dalam pengajian-pengajian, dan dia memberikan materi, maka ilmunya. Maka ilmu ini diambil agama darinya. Bukan orang yang membuat banyak tertawa, membuat kemudian malah mematikan hati ya. Kemudian bukan banyak orang yang kemudian membuat kita malah membicarakan dunia dan yang lain tidak. Tapi kita lihat orang yang terkait menyampaikan ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pendapat para sahabat dan para ulama. Kalau kita berbicara tentang musik, musik memang ada yang membolehkan, contohnya Ibnu Hazm karena dia membolehkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Tetapi ijma ulama mengatakan musik haram. Empat imam mazhab semuanya mengharapkan musik, bahkan ijma. Ibnu Hazm datang belakangan, kalau tidak salah abad kelima, baru kemudian dia mengatakan musik haram. Sebelumnya semua ulama sudah mengharamkan musik. Bahkan di antara ulama yang paling keras mengharamkan musik adalah mazhab Syafi'i. Antum buka kitab fikih mazhab Syafi'i, kitab apapun semuanya mengharamkan musik. Semuanya mengharamkan musik. Tidak ada yang mengharamkan musik, semuanya mengharamkan musik. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar mazhab Syafi'i mengatakan di antara dosa besar adalah mendengarkan musik-musik. Dia maksudnya dalam kitabnya Az-Zawajir min Kiramil Kabair, peringatan keras terhadap dosa-dosa besar. Maka dia maksudnya di antaranya mendengar alat-alat musik. Dan kita lihat orang kalau sering bermain dengan musik, dia akan ada dengan Al-Quran, ada dengan dari sisi Nabi SAW. Dia lebih senang mengantumkan nasib-nasib yang bermusik daripada mengantumkan Al-Quran. Dan kita syukur dengan orang seorang yang berada dengan alat-alat musik. Tapi kita ini jarang, bukan kita tidak pernah main musik, kita pernah main musik, kita pernah manggung, kita pernah. Kita tahu tentang hal tersebut, bahwa si musik itu malaikat. Seandainya tidak ada dalil pun yang haramkan musik, mungkin saya bilang haram, kenapa malaikat? Apalagi ada dalil yang mengharamkan. Apalagi ada dalil yang mengharamkan. Sebagai orang mengatakan, ya ikhwan kita harus bermadhab. Sebagai dalil yang mengatakan ini, kita tanya, ente dalam masalah musik, kenapa tidak bermadhab? Tatkala sudah bicara musik, madhab Syafi'i dia buang, madhab Maliki dia buang, madhab Hambali dia buang, madhab Malik dia buang. Kenapa? Karena semua empat madhab mengharamkan apa? Musik. Kalau ada yang mengatakan Ustaz ada ulama yang mengharapkan, banyak ulama yang mengharapkan tergelincir. Ada ulama yang mengharapkan nikah muta, ada ulama yang mengharapkan gawis dikubur, ada ulama yang mengharapkan khamar tidak terlepas daripada anggur. Ada, kalau kita mencari-cari fatwa gitu banyak. Ya kita ikut dari yang Sahih Bukhari jelas. Laikunanna aqwamun min ummati yasrilul hirar wal hariru khamrul ma'asi. Bahkan ada dari umatku suatu kaum yang mengharapkan alat musik, mengharapkan khamar, mengharapkan zina. Ada orang Islam mengharapkan zina, ada. Mengharapkan zina dan mengharapkan kain sutra bagi pelangi. Hadis yang jelas bagi Qari, semua ulama kesuaikan hadis ini. Ibnu Hazm bagi para ulama besar, sama dalam hal ini kesuaikan hadis ini dibantah oleh para ulama. Kemudian kita pegang pendapat dia, kita tinggal perkataan mayoritas ulama, ini adalah hawa nafsu, hawa nafsu. Allah Ta'ala, Bismillah. Akhirnya orang sekarang hijrah ragu-ragu. Tadinya sudah enggak main musik, karena musik lagi. Nanti musik boleh, joget boleh. Terus sambil di masjid sambil joget-joget, kita enggak bisa parah, karena joget boleh, musik boleh. Lalu orang main musik di masjid, kan enggak boleh. Main musik, kemudian joget-joget. Dan itu dilakukan oleh sebagian orang. Dalam masjid mereka menari-nari. Apakah Nabi duduk begini seperti ini? Apakah para sahabat untuk kerjanya seperti ini? Tentu tidak. Saya sampai katakan, kita lihat klip ada orang meninggal dunia sedang joget.
1: sambil dengan musik
0: joget. Padahal musik boleh, joget boleh. Kenapa kita bilang suruh khatimah? Karena fitrah kita tidak terima. Orang meninggal itu berarti meninggal yang buruk. Oh iya. Kalau tidak orang joget-joget kemudian dengar musik kemudian meninggal. Maka bilang suruh khatimah, suruh khatimah. Suruh khatimah. Apa menikmat ganda? Apakah meninggal di bulan malam juga menikmat ganda? Pahalanya, insya Allah.
2: Ramadan kalau kita puasa Ramadan kita boleh berbuka tanpa sedang bersabar.
0: timbul sasaran. Karena terus terang saya mencoba mencari referensi mengenai ini, tapi sangat susah untuk mendapatkannya. Bahkan saya kurang tahu tentang saham apa yang terjadi. Intinya masalah saham kembali kepada perusahaan tersebut, apakah dia bergerak dalam bidang yang halal, kita boleh meletakkan saham kita di situ. Tapi kalau untuk komoditas tentunya bertanya kepada ahlinya. Anak tadi sholat jamaah asal, jamaah kosong asal. Kata tadi anak tidak koma, bagaimana dengan maksud? Tidak mengapa ya, tidak koma bukan merupakan syarat untuk jamaah. Sunnah kita koma, bagaimana? Kalau tidak koma juga tidak tersesat sah. Ustaz, puasa Asyura menghapuskan dosa setahun lalu. Nah, bagaimana mensinkronkan bahwasannya kelak pada hari akhir sebelum dosa kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kan baru dilakukan tahun lalu, 10 tahun yang lalu masih panas. Jadi ini yang ini ya. Ada kita berkenaan tahun lalu. Apakah kalau orang sudah bertobat dan dosanya diampuni oleh Allah, apakah masih diperlihatkan catatannya ini dari 12 dikatakan para salaf? Saya kurangi. Para salaf sepakat, kalau seorang bertobat maka dosanya diampuni, tidak akan ada hukumannya. Ada dikominan takkan malah teman. Seorang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Tetapi apakah catatannya juga ikut dihapus? Maka ini berpendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya berpendapat bahwasanya catatannya juga dihapus. Mereka berada dengan hadis hadis itu seperti tadi. Ada dikominan takkan malah teman. Orang bertobat dari dosa seperti tidak pernah melakukannya. Berarti seperti tidak terhapus. Seperti kata Allah Subhanahu wa Taala, inna hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa, berarti dihilangkan juga catatannya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hasanat tamhuha. Lakukanlah kalau kau sudah melakukan dosa, lakukanlah kebaikan. Ini mereka berpendapat bahwasanya hukuman hadis-hadis dan ayat tersebut menunjukkan orang kalau sudah melakukan dosa dia bertobat, maka catatannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang dihapus cuma hukumannya, catatannya tetap terlihatkan, tetap tertampakkan. Ya. Mereka berada dengan hukuman di belakang Allah Subhanahu wa Taala. Wahai yang mandi sekolah, dapatin fayyaroh ya Allah, yang sekolah dapatin siapa ya Allah. Barang siapa melakukan keburukan sebesar tar, dia akan melihatnya, dia akan melihatnya. Ya, demikian juga seperti yoga dan kalau insan dewasa, manusia akan dibuat ingat semua yang pernah dia lakukan. Cara mengingatkannya manusia dengan catatannya. Semua yang pernah dilakukan akan dibuat ingat, dia akan lihat. Ikhrok kita dihadap catatan, maka kebaikan dosa semuanya akan diperlihatkan. Soal ini mendapat Hasan Basri, dia mengatakan wahai sahabatku, wahai kaum, dia mengatakan ya Allah sungguh memalukan meskipun kau maaf. Kala yang sangat memalukan di hadapan Allah, meskipun Allah ampuni kita diperlihatkan kau pernah begini, kita kalah bersendirian, kau pernah begini, kau pernah begini, maka ini cukup sangat memalukan bagi seseorang. Jadi insya Allah sudah

Bisa memahami

0: Il quadro umano è norma scandalì, se di là che non sa che scandalì. Io lo cromo di Slandema, con le di Bari, che ha detto un po' di Bari, se la cerca di, se la cerca di Slandema, chiamano la mia scala di lì. E lì, cromo questo voto, prega Slandema. Pecah-pecah sekarang ini yang curah dia. Lalu saya sempat bantah ulama mereka yang sempat sekolah di Mekah sekian tahun, bahkan di alun-alun yang dikatakan tujuh ulama dunia, tapi mereka mengumumkan. Bahkan ulama tersebut pernah berfatwa, kita pasti mansur ya orang Islam yang mana. Saya lihat klip. Sekarang dia bertobat dan dia dilarang izin pengajian oleh Islam yang mana. Alhamdulillah mungkin dia dapat hidayah dengan kamu. Jadi yang mereka sedang kacau balau sekarang, karena ulama yang mereka ada ternyata sudah lepas, berusaha meniti sunnah, dan mereka sedang kebingungan sekarang. Tapi saya pun saya juga punya keluarga, dari keluarga istri saya ada yang puluhan tahun datang ke Islam Jerman. Ya, baru sekitar 2 tahun dia berhenti, tinggal sekitar setahun atau 2 tahun ya. Karena setiap kali saya ajak bicara, saya pancing bicara masalah keyakinan, dia selalu mengelak. Dia tidak benar itu fitnah itu. Terakhir waktu dia tinggal di luar negeri, dia telepon saya sampai jam dia buka-buka. Dia bilang, kita kenapa dari dulu tidak buka-buka seperti ini. Baru sekarang dia sadar, semua anaknya dikeluarkan, semuanya disekolahkan di sekolah sunnah. Alhamdulillah. Ya. Kenapa mereka ada membuka diri, ada yang menutup diri. Intinya mereka punya keyakinan, bahwasanya di luar mereka itu bukan Islam. Salat Islam, rukun Islam, di atasnya adalah membaiat imam. Itu secara sederhana, keyakinan mereka. Kalau tidak membayar imam mereka, maka bukan orang Islam. Maka bukan orang Islam. Makanya mereka tidak mau sholat di belakang kita. Kalaupun mereka terpaksa sholat di belakang kita, maka sholat dengan niat sholat munfarid, ya, sholat sendirian. Ya. Karena kan imam tapi sholat sendirian. Karena kita masuk rumah mereka kemudian di PLPR, di Lapla, ya. Tapi ada kawan masuk di masjid mereka, kemudian dia senang, ya, dia tamanya sama si semua sini-sini, dan dia keluar, mereka lakukan seperti ini. Banyak sih, jadi mutawatir. Sudah benar-benar tersohor cerita seperti ini. Ustaz, saya punya teman itu supir Ustaz. Kalau dia pakai piring, saya dia cuci 7 kali. Ini anjing atau tadi. Dan mereka tidak pernah berbicara tentang kaum muslimin. Kita semua rata-rata, kalau masyarakat kita pikir kaum muslimin. Mereka yang mereka pikir mereka sendiri. Mana mereka pernah kumpul dalam Palestina, misalnya ke Suriah, enggak ada batas negara. Yang penting mereka bayar pajak tiap bulan. Ya. Mereka tidak pernah bicara zakat. Zakat zakat cuma 25%. Ada uang pajak 10%. Pajak rakyat, pajak mereka sampai kepada imam mereka. Mereka punya fikih-fikih tersendiri dan macam-macam. Saya sebagai sudah saya bantah di viral.com di website saya bisa dibaca. Kalau enggak, tuh bisa ketemu dengan orang-orang yang murtad dari mereka. Ya. Yang dia mau ketua oleh mereka itu bisa diskusikan tentang pemahaman mereka. Kalau mereka yang bertahan yang tidak membuka diri. Masalahnya mereka punya pengumum mereka juga begitu. Tapi demikian saja bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana

lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini. Di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim, karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Qur'anil Karim karya Al-Imam Ibnu Katsir tafsir Al-Qur'anil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitanir rajim, yaqul ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian, ja'ala lakum al-firasyan was-samaa'a binaa'a, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalahuinya Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu apakah pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas. Maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid, yaitu syirik, dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik terkait

rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap sarana, setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah. Wazada Muslim, wala naw'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala naw'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan enam perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas. Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaedah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaedah yang berbunyi, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan, atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tiyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur.

beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda get une ni blung ipe, berarti jet datubit. Jet dilanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial. Berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur. Ini namanya tatayur dalam bahasa agama. At-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokeun dalam bahasa tanya waceh beuleun safa. Beuleun safa. Urang tanya galak peupeuleuh bahasa biasaji. Uro Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Uro Alihad, dari kata Ahad. Alihad. Teruk batayu kajit Alihad. Isnin Senin. Ahad Alihad. Safar Safa. Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada R jadi ya bukit Safar. Belin Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyo mantangna pehanale batayu masyarakat Aceh, sebagian masyarakat ayo. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Hah? Mantangna. Nyo keun sebagian urang tanyo beuleun suum. Ana geukeun beuleun safa beuleun malang, geukeun beuleun suum. Meja anak muda ya amkoen terbagian urang geja ba urang malim le. Iya luh beuleun. Iya luh beuleun, tapi hana ubah sente. Hana geba payon. Iya luh beuleun ba urang matek ba urang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalan tiad. Penyo bulan gad, bulan hanagad. Oh, nyo bulan tafa. Ado metuah. Nyo bulan suum. Be tagai-tagai gatam kawin bak bulan tafa. Karena nyo bulan suum, bulan hanagad. Preh leh si bulan tu. Nyo ee preh. Nyo anak muda hai ee preh. Umaydan ibu pulung anak gop. Ideh bautai itakat bulan-bulan tafa itakat. Gara-gara syirik. Banyak manusia menundakan perbuatan baik. Bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan. Gara-gara akidah yang khurafat. Dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi ureung malim, ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tayo matangna akidahnya. Sebagian urang tayo bahwa beuleun safa beuleun suum hanagat. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun jika saya tidak salah ingat 3

tokoh, ya, satu tokoh untuk memilik tanah. Begitu dia mulai membuka tokoh, ingin membuka tokohnya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyobelin tuum nepreh leh tiati mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Muslim, kalau dia buka 2-3 minggu sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Menjadikan bulan safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan tanpa dalil dari Al-Qur'an dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah, tidak boleh beranggapan burung hantu. Orang-orang masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo matangna pehana mbak sebagian orang tayo jamaah. Hah? Na pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Tidak, ya, masih ada jamaah. Ya. Yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jamaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ya. Ini masih ada jamaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu, kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka anak yang lahir nanti akan cacat. Nami nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali Ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung. Hanjuk mengkawin dengan wali sepupu. Sepupu hanagat. Hanaruh gepegahe cacat. Sepupu dengan sepupu akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran. Begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya kamu, oh enggak boleh nak, mohon maaf nak, suka kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berani lewat kakak. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masihan kita jemaah.

tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Ya, orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang, dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, wa

Gak tahu sekarang zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu ya di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam, sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasanya di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Hah? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Hah? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Iya. Pas Cancer. Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo enggak cocok. Akhirnya enggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Yeah. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang, padahal itu adalah ideologi kuno. Ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin, justru dianggap wawasan yang moderat. Padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang. Si Bambang. Miokai tamang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Yang si Atik Atruk Jami. Bambang raya pacu, sang kalinya raya jami. Sampak kesik. Yang jahat. Ya. Masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya, dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau pak bukan Pak Abu Bati, kadis nyusang kalinya menang tender sang. Yeah. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Yeah. Sedang berbicara serius. Ya, sedang merembuk antara setuju dan tidak setuju anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh, pring. Yang kanyonya bek tege-tege, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nya. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring, ini tanda sial. Musibah, betul musibah, karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya dari sisi itu. Ya. Yeah. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Nyegepak mi bagah-bagah gerim. Gedang gicok mi ngangat mendua belah jarah. Getanom geblau sirah gebagi-bagi sirah. Nyegeplak nyegepak orang bertuh geplung. Yeah. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin, kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau enggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat enggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Ya, yeah. Anggapan lainnya. Kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai orang tanya, tika gebuhnan, nyan simpangnya ti simpang ti kailakena. Jalannya bak simpangnya ti simpang.

ปังไกละแค่นั้นเมเมกะเลวรนำลื่นเอียสิไกละแค่นั้นเอียอะปาบาซาอินโดนีเซียชิดไกละแค่นั้นญาณรูปัตญาณอุดะบาตากันอะปาบาซาอินโดนีเซียบัวminta tumbal itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden adanya akidah ruh gentayangan bak malam ketujuh gua ruh ya malam kepuluh nyan akidah jahiliyah mendum. Nabi katakan wala ghaul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil baina dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Iya. Ada keyakinan ruhku. Nah, lung kalau mbak malam ketujuh gedung ada riung. Cuma bah tayang tak mempakai mbak merupa-rupa amplop sedekahnya. Gua lom sampai geklik gua. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Buta-buta leh, teh bumumang jin. Kira mi kayak buta-buta jin, kamu mang tengah hijab panadol kita mangju. Ani itu kita mangli jin. Cukup kurang syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya kita mengli sikai kala ifrit di dalam, kada kita menglam. Sudah ada ifrit di dalam. Hai orang enggak salat di dalam. Di dalam enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Qur'an. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Kok apa dia masuk lagi? Baik. Lihat akidah jamaah. Sebagian orang ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun-daun tertentu. Dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjit bah tampik tu. Nyami itu mebah liana segalam tu itampan. Itampan. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi. Enggak tahu ke depannya. Mungkin mencium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru. Baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. On onian tepepa luar.
Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapa ada dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, ditipu ile Nabi bak wajah Fatimah. Naam, hadis itu riwayat al-Imam At-Tabarani, tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima. Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa? Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu. Nabi tidak menggunakan beras. Ya. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya. Hana geboh bulukat babah Fatimah. Hana pasau bulukat yang abah Ali. Ya. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu. Dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan Nabi dengan Fatimah, siram dengan air. Ya, kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai ya sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik jemaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa membunuh. Lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena ampunan Allah, atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda hanya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyam. Atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, la'atlau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirk. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha, nyoba saja, yang gelang penyan. Begah siat, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahinah. Nyoba saja, nyoba kampung, baik kena penyakit wahan. Obat, biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-Muhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzah.
inzaha fa inha la yaziduka illa wahna. Lepaskan, buang ini jimat, karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhayal dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan lek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut gak pernah dimaju. Iya, karena gak bawa jimat. Atau sebagian jimat gak berlaku, gak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali gepruh-pruh le urang malim, hana perle koh butuh. Iya. Mie itop le ule itop si walaupun nasib loh ne buleng dari urang paling malim idonya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang sikrek nepruh-pruh sihat Nabi mutu, wah urinang tengah hamil? Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar penuh jale nyumpak benang kalilung puruh bah nyo Al-Baqarah Nga Al-Imran kakeno mendung mak begad baru ja. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang panggil, dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin nyo miona cincin yang bajaron nuho kaja handu ke nyo kana athoi dalam. Tidak pernah, karena Al-Quran bukan untuk itu. Padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, buang ini jimat, fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya, khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik jemaah. Syirik ini bahaya sekali jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas sholat, zakat, riba, khomer 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya, Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap.
Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah azan. Baik, sudah masuk waktu azan, kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lontuan sampaikan, lebih dan kurangnya lontuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
0: Ustaz, sekarang ini zaman fitnah banget, Ustaz. Ana, keluarga ana semua ngerasain, Ustaz. Ini yang ana mau nanyain sama antum, Ustaz. Ini masalah sikap kita, Ustaz, terhadap pemerintah, ya. Sikap kita atau sikap keseluruhan, Ustaz. Yang ana mau nanyain, kalau ada pemerintah, ana bicara secara umum, Ustaz, ya. Umpamanya ada pemerintah, entah terjadi di sini, entah terjadi di mana, kalau ada pemerintah. Zolim, Ustaz, ya. Dalam tanda petik, dia zolim. Itu gimana sikap kita, Ustaz? Apakah kita harus menyuarakan dengan kita, kita menjelekan-jelekan mereka, entah di medsos, entah di mana, gitu loh, Ustaz. Ini pemerintah yang sah, Ustaz.
1: Contoh zolimnya maksudnya bagaimana, contoh kedolimannya? Kalau zolim kan sudah sering kita bahas tentang masalah menyikai pemerintah yang zalim.
0: Iya,
1: lebih spesifik lagi mungkin.
0: Iya, maksudnya gini, Ustaz. Pemerintah ini dikesankan diiniin bahwa pemerintah ini dia ada orang-orang yang non muslim dia dukung. Terus juga kayak harga-harga barang atau harga dinaikin gitu loh. Dalam tanda petik untuk kepentingan, katanya untuk kepentingan pribadi gitu loh, ya, atau kepentingan golongan mereka gitu loh. Ini pemerintah nih, karena pemerintah yang menaungin itu, Ustaz. Terus kita sikap kita gimana, Ustaz? Apakah kita harus seperti ada sebagian orang-orang yang langsung mereka menjelek-jelekan, ada kadang dia foto-fotonya itu di
1: expose,
0: ya, di expose, yang bukan masalah expose. Kalau expose foto mereka ya tidak ada masalah, tapi ini foto diedit, di pokoknya dijelek-jelekan, Ustaz. Apakah kita juga begini, ya? Saking kesalnya kita, umpamanya kita kesal gitu, apakah kita harus begitu, Ustaz? Atau gimana, Ustaz, menurut pandangan Islam, Ustaz?
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain telah menjelaskan kepada kita tentang masalah ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebutlah misalnya Ushulus Sunnah Imam Ahmad, kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i Syarhus Sunnah Al-Muzani, kemudian Syarah Akidah Ath-Thahawiyah yang mewakili mazhab Abu Hanifah, kemudian tulisan Ibnu Abi Ziyad Al-Qayrawani dari mazhab Imam Malik, semua menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah dan tidak boleh memberontak kepada mereka sampai pun mereka berbuat zalim. Yang kita harus lakukan adalah memberikan nasihat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ketika mereka melakukan kesalahan. Inilah yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah saat ini, padahal mereka mengaku mendakwakan untuk kemuliaan dan kejayaan Islam. Contoh yang mereka salah fahami, ada hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah mencampaikan kalimat yang benar di depan penguasa yang berbuat zalim. Sebagian mereka mengatakan, kita mengkritik pemerintah di depan mimbar ini karena menegakkan hadis ini, ingin melakukan seutama-utama jihad. Kita katakan, Anda keliru secara bahasa, salah, apalagi secara syariat. Di sini Nabi SAW mengatakan indah di sisinya, yakni di hadapannya, bukan di depan umum. Apa hubungannya orang umum dengan kesalahan pemerintah dalam masalah ini? Mereka tidak tahu menau. Bukankah kita dilarang melakukan ghibah, menyebutkan kejelekan saudara kita, bukan di hadapannya langsung, ya? Adapun nasihat dalam Islam diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah, iya kan? Agama ini nasihat, termasuk wali immatil muslimina wa ammatihim, para pemimpin kaum muslimin kita nasihati juga, dan orang-orang umum di antara mereka. Cuma nasihat ada adabnya. Apakah kita sendiri mau dinasihati, dijelek-jelekan di depan umum? Itu pertama. Yang kedua, apakah semua berita yang disampaikan sampai kepada kita itu benar?
0: Betul, sahih.
1: Antum hanya mendengarkan satu berita, oh pemerintah bersikap seperti ini. Sementara ini pertama, beritanya belum tentu benar, bisa jadi lawan politik dari pemimpin ini yang ingin menjatuhkannya. Atau yang kedua, bisa jadi dia punya pertimbangan panjang yang berhubungan dengan masalah kemaslahatan negeri ini yang kita tidak tahu. Maka dia mengambil sikap seperti itu. Kita kan tidak paham apa-apa. Tidak paham tentang masalah siasat menjalankan negara ini. Kemudian juga yang paling penting, tujuan kita menasihati untuk apa? Kan untuk menjadikan orang sadar.
0: Betul.
1: Makanya kita pengen sampai nasihat tersebut sampai kepada dia. Dalam keadaan dia menerimanya dengan lapang, bukan dalam keadaan dijelek-jelekan di depan umum, dia sudah terlanjur tersinggung, akhirnya dia akan menolaknya.
2: Yang pertama mereka, dia mau ya, pertama dia ada niat
1: dia
2: untuk
1: mau,
2: ini, tapi
1: menolak gara-gara
2: dia sudah, wah ini kepalang tanggung.
1: Iya gitu ya. Iya. Nabi SAW mengajarkan kita untuk menyampaikan nasihat, tapi juga mengajarkan kita untuk membantu saudara kita agar menerima nasihat. Itu diantara makna sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. La takun aunan li syaitan ala akhikum. Jangan kamu menjadi penolong syaitan untuk mencelakakan saudaramu sendiri. Jadi kita ketahui bersama dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam Sahih Muslim dibuat satu bab khusus, Kitabul Imarah, kitab masalah pemerintahan, termasuk menyikapi pemerintahan bagaimana. Jelas ditegaskan oleh Nabi SAW akan muncul pemerintah-pemerintah yang zalim kan di akhir zaman, ya. Isma' wa ati' lahu wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluk, ya. Tetap kamu dengarkan dan taat kepada pemerintah meskipun dipukul punggungmu, kamu disiksa, hartamu dirampas. Di sebagian riwayat lain, wa atharatin 'alaika, sampai pun mereka merampas, ya, melakukan sesuatu yang menguntungkan diri mereka sendiri, merugikan dirimu. Urusan-urusan dunia kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa kita diperintahkan bersabar menghadapi pemerintah, menasihati, karena ini menyangkut kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi kita. Inilah yang diajarkan dalam Islam, ya, untuk bersabar menghadapi pemerintah, menasihati mereka. Itu kalau kondisinya sudah separah itu. Alhamdulillah di negeri kita dengan segala kekurangannya, kita bisa berdakwah.
2: Iya.
1: Sekarang buktinya Rojak TV,
2: iya,
1: ya, bisa tetap eksis alhamdulillah. Yufid TV juga bisa menyebarkan, pemerintah tidak melarang, ya. Alhamdulillah kebaikan-kebaikan seperti ini, salat berjamaah masih ditegakkan. Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman nanti pemerintah yang sudah sangat parah, tetap beliau melarang memberontak kepada mereka, ma'akomu fikumus sholah, selama mereka masih menegakkan sholat. Di negeri kita lebih daripada itu, alhamdulillah. Adzan berkumandang di mana-mana, tentu dengan segala kekurangannya.
2: Iya.
1: Maka nikmat ini harusnya kita syukuri sebelum terjadi apa yang menimpa negeri-negeri lain yang sekarang mereka tidak ada keamanan, hidup dalam kekacauan, tidak bisa beribadah dengan tenang. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga pemerintah kita, menjaga kaum muslimin, dan memudahkan kita semua untuk kembali kepada agamanya, kepada jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum.
2: Jadi kita saat bisa maksudnya kita salah satu yang terbaik itu untuk kita lakukan itu, kita berdoa saat ya, kita berdoa untuk
1: mendoakan kebaikan untuk mereka.
2: Iya,
1: karena kemudian berita jangan langsung diterima, iya, kan jangan. Kita diperintahkan untuk fatabayyanu, klarifikasi dulu, cek dulu kebenarannya berita tersebut. Bisa jadi ini musuhnya yang menyampaikan, atau ada mungkin media massa yang melebih-lebihkannya karena mereka cari berita.
2: Betul,
1: otomatis
2: ya,
1: mereka ingin melariskan berita yang mereka jual begitu.
2: Ustaz, bayangkan Ustaz, kalau umpamanya taruhlah jumlah penduduk kaum muslimin di sini 180 juta ya, taruhlah sekitar 120 juta Ustaz jumlah kaum muslimin. Itu kalau jumlah kaum muslimin itu berdoa, terus ada salah satu doa saja yang dikabulkan sama Allah untuk pemimpin itu, gimana?
1: Iya, Masya Allah, kemaslahatannya luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Makanya ini adalah ciri-ciri Ahlus Sunnah sebenarnya. Ya, seperti disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Kalau kamu melihat seseorang yang selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah, fa'alam annahu sahibus sunnah, ketahuilah dia adalah Ahlus Sunnah. Karena dia berdoa itu bukan karena kebaikan pemerintahnya itu sendiri, tapi pertimbangan maslahat kaum muslimin secara keseluruhan.
2: Iya.
1: Semoga Allah mudahkan bagi kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar.
2: Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.

Perinciannya hadis, catat, yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersama-sama dari jalan sahabat yang sama. Sahabatnya enggak boleh beda. Sama. Hadis yang akan saya bacakan dari jalan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman dengan lafaz yang sama, walaupun ada perbedaan dalam sebagian lafaznya. Itu muttafaqun alaih. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang sama, sama lafaz, walaupun pada sebagian lafaznya terdapat perbedaan. Itu muttafaqun alaih. Berarti muttafaqun alaih, pertama harus Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya. Yang kedua, dari jalan sahabat yang sama. Yang ketiga, lafaznya umumnya sama. Kadang-kadang terdapat perbedaan lafaz atau tambahan lafaz. Tidak mengapa. Ini hadis, setinggi-tinggi derajat hadis adalah muttafaqun alaih, yang disepakati oleh syaitan, dua syekh Bukhari dan Muslim. Ini dia hadisnya. An Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Dari Uzaifah ibn Yaman, seorang sahabat besar dan pemilik rahasia-rahasia, sahibus sir, sehingga kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan siapa-siapa saja orang-orang munafik. Dia berkata, kanan nasu, manusia, yang dimaksud manusia adalah para sahabat, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an-syarr. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan. Makhafata an yudrikani. Khawatir, aku takut kejahatan itu menjumpaiku. Bagian pertama dari hadis yang mulia ini, Uzaifah menjelaskan secara umum keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang selalu ingin tahu tentang kebaikan-kebaikan, karena Islam memang kebaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa kebaikan, membawa segala kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Huzaifah secara khusus bertanya tentang kejahatan. Nah, ini menarik.

Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejahatan. Berarti masa jahiliyah secara umum dan merata kepada seluruh umat manusia terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lagi seseorang mengatakan ini abad 20, abad 21, abad 15 jahiliyah. Secara merata, secara mutlak tidak boleh. Karena setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejahiliahan terhapus yang merata mengenai semuanya. Yang ada adalah jahiliyah secara khusus pada sebagian manusia, pada sebagian waktu dan tempat. Bisa terkena. Apa di antara perbuatan jahiliyah? Membanggakan nasab, mencela keturunan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah mencela ibu seseorang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa padamu masih ada kejahiliahan. Ini berarti sifat jahiliyah atau amal jahiliyah bisa terkena kepada sebagian manusia, pada sebagian waktu, pada sebagian tempat. Tapi merata tidak. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah dan cahaya Al-Qur'an. Selamatan kematian jahiliyah. Perbuatan kesyirikan jahiliyah. Menyembeli untuk selain Allah jahiliyah. Dan banyak lagi. Dahulu kata Huzaifah, kami bangsa Arab ini, para sahabat ini, berada di masa jahiliyah dan yang dipenuhi dengan kejahatan. Dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Kebaikan ini. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apa kebaikan ini? Al-Islam. Berarti Islam itu kebaikan. Bukan kejahatan. Islam agama yang memberikan keselamatan. Bukan bahaya. Perhatikan perkataan Hudzaifah, faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Yani Hudzaifah yang mewakili para sahabat ridwanullah alaihim jami'an merasa tertolong dari lembah kejahatan dengan sebab Islam ini. Bukan dengan sebab yang lain. Karena itu mereka

0: tidak mencari kemuliaan dengan sebab yang lain selain dari Islam. Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Maka kebaikan ini dapat merubah keadaan mereka. Ini yang kaum muslimin harus paham. Sudahkah Islam merubah keadaan mereka dari tidak baik kepada baik, dari melakukan kesyirikan kepada tauhid, dari mengerjakan kejahatan-kejahatan kepada kebaikan-kebaikan, dari menyembah pada patung-patung berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat berubah. Huzaifah dengan tegas mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Dia i'tiraf, mengakui nikmat Allah yang besar ini. Ini kebaikan yang besar. Maka berubahlah keadaan para sahabat ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, fahal ba'da hadzal khair min syarr, apakah sesudah kebaikan ini akan ada lagi kejahatan? Ini pertanyaan besar, pertanyaan yang bakal mengungkap hakikat kebaikan dan kejahatan. Pertanyaan yang bakal mengungkap, menyingkap kejahatan apa yang ada di dalam Islam sehingga dapat merusak kaum muslimin. Qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am. Ya, ada kejahatan lagi. Yakni seperti kejahatan pada zaman jahiliyah tetapi tidak merata." Fakultu, lalu aku bertanya lagi kepada beliau, hal ba'da dzalika syarri min khair, apakah sesudah kejahatan tadi akan datang lagi kebaikan? Qala, beliau menjawab, na'am, wa fihi dahan, padanya terdapat kekeruhan. Kultu, kata Hudzaifah, aku tanyakan, wa ma dakhanuhu, apa kekeruhan itu, kekotoran itu apa? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kaumun, akan datang satu kaum, yastannuna bi ghairi sunnati, yang mereka membuat sunnah, mengerjakan yang bukan sunnahku, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tanpa sunnahku, wa yahduna bi ghairi haji, dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Berarti kaum ini jauh dari manhajur rasul, sunnah dan hidayah beliau. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba' fa inna khairal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, wa khairal haji hajj Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Yakni orang mustahil dapat memahami Al-Quran dan mengamalkannya dan mendakwakannya atau Islam secara keseluruhan tanpa haji Nabi yang mulia
1: alaihi salatu wassalam.
0: Beliaulah yang memberikan penjelasan, pemahaman, langsung beliau mempraktekannya.
1: Oleh karena itu, kebaikan yang telah dicampuri dengan kekotoran adalah kaum yang sangat jauh dari sunnah beliau.
0: Tidak mengikuti hidayah beliau, petunjuk beliau. Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi.
1: Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ta'rifu minhum.
0: Engkau kenal mereka. Yakni amalan mereka engkau kenal. Ada yang sesuai dengan sunnahku dan hadiyuku.
1: Wa tunkir. Dan sebagian yang engkau ingkari. Bercampurlah amal mereka itu. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah.
0: Ada yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak. Ta'rifu minhum wa tunkir. Berarti dalam perjalanan ini Islam telah dimasuki oleh beberapa ajaran-ajaran yang menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Hudzaifah masih bertanya, faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah sesudah kebaikan itu yang bercampur dengan kekotoran akan ada lagi kejahatan? Qala na'am.
1: Beliau menjawab, iya. Du'atun ala abwabi jahannam.
0: Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i. Nabi SAW mengatakan du'atun. Berarti mereka da'i. Yang berjuang. Berjihad. Mengajak manusia kepada mazhabnya. Kepada manhajnya. Cara beragamanya.
1: Semua mereka berada di pintu-pintu jahannam.
0: Yakni jalan mereka jalan menuju jahannam.
1: Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha.
0: Barang siapa yang mengijabahkan mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalam neraka. Yakni menyebabkan orang masuk ke dalam neraka.
1: Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ada abwabi jahannam.
0: Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Maknanya apa? Seruannya, ajakannya menuju ke jahannam. Siapa yang menyahuti, siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan masuk ke dalam jahannam.
1: Fakultu, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sibhum lana.
0: Sifatkan mereka kepada kami. Siapa mereka?
1: Qala na'am qaumun min jildatina. Qaumun min jildatina.
0: Satu kaum yang sekulit dengan kita.
1: Wa yatakallamuna bi alsinatina.
0: Dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Bahasa Arab. Bahasa Islam. Karena setiap kaum mempunyai bahasa. Umat Islam bahasanya adalah bahasa Arab. Setiap kaum mempunyai bahasa. Bahasa umat Islam adalah bahasa Arab. Maksudnya apa? Mereka ada bersama kita. Dan berbicara dengan bahasa kita.
1: Siapa mereka ini? Du'atun ala abwabi jahannam. Para ulama mengatakan mereka adalah firqah-firqah sesat.
0: Yang dakwah mereka mengajak kepada mazhab mereka.
1: Seperti Khawarij, atau yang telah dikeluarkan oleh para ulama dari keislaman ajarannya. Ajarannya bukan Islam lagi. Rafidah atau Syiah. Ada Jahmiyah. Ada paham kesatuan agama. Wahdatul Adyan. Sama seluruh agama. Seruan-seruan kebatilan. Kesesatan. Yang mengajak manusia menyimpang, menyelisihi ajaran Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adakah mereka ini? Sudah ada. Dari dahulu juga sudah ada, apalagi pada masa kini. Begitu banyak du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Mereka dakwahnya dengan sungguh-sungguh mengajak manusia kepada mazhab mereka atau manhaj mereka, cara beragama mereka. Tapi mereka tersesat. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Kemudian para ulama meluas menafsirkan bahwa du'atun ala abwabi jahannam. Melihat kepada hadis-hadis yang lain, mereka adalah firqah-firqah sesat. Orang per orangnya atau kelompok per kelompoknya yang menyalahi manhajur rasul, yang menyalahi manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, yang menyalahi akidah Islam. Diberikan contoh oleh para ulama seperti seruan ajakan khawarij atau Rafidah yang lebih sesat lagi. Bahkan ajarannya bukan ajaran Islam. Karena Rafidah mempunyai Quran sendiri yang berbeda dengan Quran kita. Kata mereka, satu huruf pun tidak sama. Tiga kali lipat lebih besar dari mushaf kita. 6.000 berarti 3 kali berarti 18 ribuan ayat. Yang nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Berarti memang Rafidah agama yang berdiri sendiri. Mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya. Kecuali beberapa orang sahabat. Yang tidak dikafirkan. Yang pada hakikatnya mereka mengkafirkan juga tapi dengan cara yang lain. Yaitu dengan cara mereka meninggikan. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setingkat dengan Rabbul Alamin. Ini cara-cara kaum zindiq. Merendahkan sebagian. Dalam waktu yang sama, mereka juga meninggikan sebagian. Mereka merendahkan para sahabat sampai mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya. Dalam waktu yang sama, mereka meninggikan sebagian sahabat ke derajat ketuhanan. Sehingga mereka menukil secara dusta, bohong, berdusta atas nama Ali. Bahwa Ali mengatakan, saya yang menghidupkan dan mematikan. Apa bedanya Ali dengan Namrud, dengan Fir'aun? Begitulah cara mereka. Kemudian mereka juga bersikap gulu, melampaui batas terhadap imam-imam mereka. Bahwa imam-imam mereka itu tidak pernah tersentuh oleh lupa. Siapa yang tidak pernah lupa? Allah wa makana rabbuka nasiya. Tapi Khomeini menulis di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah bahwa imam-imam mereka tidak pernah tersentuh oleh lupa dan lalai. Dalam kitab yang sama, Khomeini juga mengatakan bahwa yang pasti dari mazhab kami, imam-imam kami kedudukannya tidak tertandingi, tidak bisa ditandingi, makomnya tinggi oleh para malaikat mukarrab dan para nabi, para rasul yang diutus. Berarti derajat imam mereka lebih tinggi dari para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini di luar ajaran Islam. Ini du'atun ala abwabi jahannam. Kemudian seruan dan dakwah Jahmiyah yang dahulu dan yang sekarang, yang mengatakan Allah di mana-mana tempat. Padahal Allah berfirman berulang kali dalam Al-Quran di 7 tempat bahwa dia istiwa ala al-arsh. Seruan lagi, dakwah lagi, ada da'i lagi yang mengajak bahwa semua agama sama. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina inda Allahil Islam. Belakangan ada seruan, ada du'atun yang mengatakan Islam Nusantara. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitulah du'atun ala abwabi jahannam, begitu banyak. Yang semuanya mereka adalah menyelisihi, telah berlawanan, bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu siapa yang menyahuti mereka, maka kata Nabi SAW, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Kultu, kata Hudzaifah, dia bertanya, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahukan aku, jika aku menjumpai masa itu. Qala, beliau bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah engkau bersama jama'ah kaum muslimin dan imam mereka. Fakultu, kataku, jadi Hudzaifah bertanya lagi, fa illam takun lahum jama'atun wala imamun. Bagaimana jika mereka tidak ada jama'ah dan tidak ada imam? Yani imamul a'zam, khalifah yang satu, yang dibaiat oleh kaum muslimin. Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua firqah itu. Yakni tetap berada di atas kebenaran, tetap berada di atas sunnah, walaupun seorang diri. Dan hadis yang mulia ini, dari sabda beliau ini, menunjukkan bahwa kaum muslimin akan berpuak, akan berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Kita disuruh fa'tazil tilkal firqa kullaha, walau an ta'adda ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Walaupun engkau menggigit akar pohon sehingga kematian datang menjemputmu dan keadaanmu seperti itu. Istiqamah. Ini hadis besar sekali. Menjelaskan tentang manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Menjelaskan tentang manhajul rasul dan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menjelaskan akan firqah-firqah sesat ini. Ciri-cirinya seperti ini. Dan menjelaskan keadaan secara umum atau sebagian kaum muslimin. Satu kaum yang tidak berada di atas sunnahnya, tidak mengikuti hadyunya, yakni amal mereka bercampur antara yang hak dengan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah. Oleh karena itu, dari soal jawab Hudzaifah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu cara ilmiah dalam Islam adalah bersoal jawab itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, dan kita lanjutkan dengan bersoal jawab. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi ar-rahmah wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوان, ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan saya jawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sudah tauhid kita benar, tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesyirikan, tetapi kita sulit sekali menghindari dosa yang disengaja atau tidak disengaja, bagaimana cara kiat-kiat menghindari dosa selain syirik ini? Saya balik bertanya kepada penanya atau kepada antum, mungkinkah manusia dapat terhindar dari dosa seluruhnya? Mustahil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam bersalah. Banyak salah. Wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik yang banyak salah, yang sering salah, dia bertobat. Hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa menghindar dari dosa, tetapi kita tetap diperintah untuk menghindar. Maknanya berusaha semampu kita. Diawali dari apa? Dari al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya. Karena dosa kecil, dosa kecil itu, kecil memang, tapi lama-kelamaan bisa menjadi bukit dan membinasakan kita. Wallahu billah, nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Berusaha menghindar dari dosa sama sekali tidak mungkin. Telah datang sejumlah hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim, kalau kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa lalu dia memohon ampun kepada Allah. Maknanya apa? Bukan mengajarkan kita untuk berbuat dosa, tidak. Tapi maknanya agar kita tahu bahwa kita hamba yang lemah, berhajat dan sangat berhajat kepada ampunan Allah. agar kita tidak sombong, agar kita tidak mensucikan diri kita. La tuzakku anfusakum.
0: Ya, maka berusaha.
1: Dengan cara apa kiat-kiatnya?
0: Dengan ilmu dan amal. Istiqamah dengan ilmu dan amal.
1: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Islam. Dan penanya minta singkat saja. Kata Nabi, kul amantu billah. Ucapkan olehmu, amantu billah. Ini mencakup secara keseluruhan. Karena kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, pasti dia akan beriman kepada para nabi dan rasul. Pasti dia akan beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, maka dia akan taat mengerjakan perintah Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalimat singkat. Karena di antara mukjizat nabi adalah jawami'ul kalim. Sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat, tapi maknanya luas dan dalam. Kul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Istiqomah bagaimana? Tidak mungkin seorang akan istiqomah tanpa ilmu dan amal. Ilmu pengetahuan, tahu kita ini dosa. Terapkan untuk menjauhi, beramal, taat.
0: Ilmu, amal, dan seterusnya. Dan ini butuh perjuangan jihad. Bukan sehari dua hari, sepanjang hayat.
1: Pertanyaan yang lain, ada dai viral. Viral lagi, apa bahasa? Trend, ya. Sukses, terkenal. Yang mengatakan, kunut subuh tidak bid'ah. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu sahabat. Bukan ulama. Hendaklah dia berhadapan dengan sahabat.
0: Yang mengatakan bid'ah sahabat. Bid'ah ya bunayya muhadas. Titik.
1: Biar kita biarkan dia berhadapan dengan sahabat.
0: Maulid tidak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah, kaum muslimin bersama para ulama.
1: Kita biarkan lagi dia berhadapan dengan para ulama. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, maka dia bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kelihatannya emosi.
0: Yang membuat maulid itu bukan dari Islam. Yang membuat maulid itu orang-orang Syiah pada abad ke-4 Hijriyah.
1: Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ittifak ulama. Mau dicari kemana saja sejarahnya akan ketemu itu.
0: Tidak ada dalam Islam.
1: Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pernah melaksanakan maulid? Tidak. Bahkan Nabi mengisyaratkan saja, tidak. Syiah. Membuat 5 macam maulid.
0: Maulid Nabi SAW. Kemudian maulid Ali. Maulid Hasan. Maulid Husain. Dan maulid khalifah mereka. Raja mereka, sultan mereka.
1: Kemudian pada abad ke-6 Hijriyah, pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghapus maulid itu.
0: Jadi memang maulid bukan dari Islam.
1: Kenapa Islam Nusantara tidak boleh? Padahal rukun Islam sama, rukun iman sama.
0: Jelas tidak boleh, karena ada embel-embel Nusantara. Allah tidak mengembel-embelkan ini itu Islam. Islam. Inna dina indallahi Islam.
1: Apa inna dina indallahi Islam Nusantara?
0: Enggak. Inna dina indallahi Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina.
1: Islam. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas. Bagaimana kita jadikan Islam itu kecil? Islam kaffatan lin-nas, Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saya tulis kitab ini untuk membantah paham itu, rahmatan lil alamin. Walaupun tidak secara langsung saya membantah paham, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Tidak benar sama sekali. Tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi perubahan-perubahan pada dasar-dasar Islam itu. Siapa yang bisa menjamin? Pertanyaan yang lain, Ustaz, bolehkah saya mendengar atau menonton kajian dai yang di luar sunnah dengan tujuan mengetahui keburukan mereka dan saya dapat menjauhi keburukan mereka? Berarti yang nonton ini ulama ini. Ulama antum ini. Tahu kejahatan-kejahatan mereka. Karena yang tahu ini ulama atau para pelajar ilmiah. Kalau antum ulama, kalau antum orang alim, tahu lika-liku syubhat, bahayanya mendengarkan orang-orang yang menyimpang ini. Dia menyerang. Saya pribadi pernah ingin tahu. Sudah agak lama saya dengarkan, subhanallah, luar biasa syubhatnya. Kalau umumnya mendengar, maka akan terjerat. Karena itu para ulama tidak membenarkan, tidak membolehkan. Berbahaya. Jangan dengarkan walaupun satu kalimat. Pertanyaan tentang Syiah. Syiah sesat. Semuanya berada dalam kesesatan. Salah satu firqah yang mengatasnamakan Islam, Syiah yang sekarang ini, Syiah yang melampaui batas, Syiah yang mempunyai asas-asas yang berada di luar Islam. Di antara akidah mereka, tadi telah saya sebutkan, pertama, mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah oleh tangan-tangan manusia, oleh para sahabat yang diketuai oleh tiga khalifah yang mulia, Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, dikurangi begitu banyak ayat dan surat dan ditambahi, tidak asli lagi, sehingga salah seorang ulama mereka mengkhususkan diri untuk mengarang kitab dengan judul bahwa Quran telah dirubah. Dan mereka membawakan ayat-ayat yang menurut mereka ini yang asli ayat-ayatnya. Ada ditulis oleh mereka. Saya lupa judul

0: فصل الخطاب في التحريم يا رب الأرباب yang mengarang siapa itu? Ada yang karang mutaakhirin dari Syiah. Itu ayat-ayatnya dibawakan dan bertebaran di kitab Syiah. Jelas ini menentang firman Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Tidak akan pernah berubah Al-Quranul Karim sampai Allah angkat nanti pada akhir zaman. Berbeda dengan Taurat, Zabur dan Injil. Telah dirubah. Dan Allah mengulang-ulang bahwa orang-orang Yahudi telah merubah Taurat, Zabur dan Injil. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka telah melakukan tahrif. Tahrif adalah bisa perubahan lafaz dan makna. Maka jelas ini ajaran di luar Islam. Karena mereka punya Quran sendiri. Kalau dikatakan Qurannya, kalau kita ke Iran sama ada Qurannya ini, ya kan mereka mengatakan ini tidak asli. Nanti yang asli akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi hayalan dan khurafat mereka. Wujudnya tidak pernah ada. Nanti 3 kali lipat Mushaf Fatimah katanya. 3 kali lipat lebih besar. Ini akidah mereka yang pertama. Jelas berada di luar Islam. Siapa saja yang meyakini akidah seperti ini, setelah dia tahu, setelah ditegakkan hujjah, maka dia keluar dari Islam. Akidah yang kedua, mereka sifatkan Allah dengan al-bada. Yakni Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya sesuatu. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Padahal Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang paling tersembunyi. Menurut mereka Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Apa bedanya dengan makhluk manusia? Yang ketiga, mereka kultus gulu tadi terhadap imam-imam mereka. Imam-imam mereka tahu kapan mereka mati. Imam-imam mereka kedudukannya lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Imam-imam mereka tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Bahkan sebagian kaum Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini terjadi pada zaman Ali sendiri. Yang kemudian dihukum oleh Ali. Akidah yang keempat, pengkafiran secara mutlak kepada para sahabat semuanya. Akidah yang kelima, mereka mengatakan bahwa ada raj'ah, hidup kembali di dunia ini setelah mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, di belakang mereka sesudah kehidupan dunia ini ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Tapi Syiah mengatakan nanti orang akan dihidupkan lagi. Siapa? Imam Mahdi mereka. Dihidupkan pada akhir zaman ketika keluar. Kata mereka masuk goa. Masing kecil masuk goa. Tidak pernah keluar sudah 1000 tahun lebih. Mereka selalu berdoa keluar, keluar, keluar. Tapi tidak pernah keluar. Karena memang orangnya tidak ada. Nah itu Imam Mahdi mereka. Nanti akan keluar kata mereka. Dan akan dihidupkan lagi. Sampai Rasulullah SAW pun akan dihidupkan. Dan akan dihidupkan musuh-musuh Syiah. Siapa musuh-musuh Syiah? Para sahabat. Lalu diadili di situ dan disiksa di situ. Begitu akidah mereka yang tertulis di kitab-kitab mereka. Mereka pun punya syiar taqiyah, bohong. At-taqiyah dinuna. Takiyah itu agama kami. Bohong adalah agama kami. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang sangat alim, tahu tentang Syiah, mengatakan bahwa Syiah ini buatan orang zindik munafiq, yaitu Abdullah bin Sabah, untuk merusak Islam dari dalam. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ada Ustaz Antum yang tuh bisa bertanya kepada mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seperti yang telah disampaikan dalam pengumuman, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan atau bertemakan cinta Ahlul Bait antara realita dan dusta. Ini merupakan salah satu pembahasan akidah di dalam kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat dalam sebagian kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini termasuk salah satu poin, salah satu yang dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu dan juga sampai sekarang. Intinya, sekarang kita akan memasuki salah satu bab dari bab-bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya terhadap Ahlul Bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama berkaitan dengan definisi Ahlul Bait. Tentunya menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini kita akan sedikit merangkum dari kitab, sebuah kutip, kitab kecil yang berjudul Fadlu Ahlul Bait wa Ulu Makanatihim Inda Ahlussunnah wal Jamaah. Keutamaan Ahlul Bait dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh seorang ahli hadis di kota Madinah pada saat ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizallahu Ta'ala. Sangat berharga sekali buku ini tentang masalah Ahlul Bait. Di dalam buku ini beliau menyampaikan tentang definisi Ahlul Bait menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlul Bait tersebut? Kata beliau, Ahlul Bait hum man tahrum alaihimus sadaqah. Ahlul Bait itu adalah mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlul Bait namun masih mengambil harta zakatnya manusia, maka dia Ahlul Bait yang palsu alias imitasi. Ini pertama yang harus diyakini. Ahlul Bait adalah man tahrum alaihimus sadaqah, mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Siapa saja mereka? Kata beliau, wahum azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Ahlul Baitnya Rasul adalah para istri-istri Rasul dan anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kullu muslimin
wa muslimatin min bani Abdul Muttalib. Kalau kita bisa ringkas, ada tiga kategori ahlul bait. Yang pertama, secara umum semua ahlul bait haram memakan sedekah atau harta zakat. Yang kedua, kategori ahlul bait adalah mereka-mereka yang termasuk istri Rasul dan yang termasuk anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lebih umum dari itu, yaitu setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Ini sekali lagi definisi Ahlul Bait. Adapun sebagian kelompok yang dinamakan dengan kelompok Syiar Rafidah, mereka hanya menyempitkan definisi Ahlul Bait pada Ali, Fatimah, Hasan, wa Husain dan keturunan mereka. Ini adalah menyempitkan apa yang Allah luaskan. Mereka, kelompok Syiar Rafidah, tidak mengakui isi-isi Rasul sebagai Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal namanya Ahlul Bait, ya keluarga. Masa ada keluarga tanpa istri atau tanpa ibu? Apa ada? Mungkin ada dari kelompok Syiar Rafidah karena mereka enggak pernah kawin. Yang ada apa? Zina alias nikah mut'ah. Ya. Ini adalah perbedaan

Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman adalah ada atau iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilallah, yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilallah, ucapan di lisan. Kemudian wa imatatul adan itariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan bagian daripada al-iman. Itu iman menurut al-sunnah wal jamaah berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Demikian pula ketika al-sunnah mendefinisikan siapa ahlul bait, itu juga berdasarkan dalil, tidak asal-asalan saja. Dan itu mengumpulkan semua dalil, tidak mengambil sepotong-sepotong. Itu ciri khas al-sunnah wal jamaah, mengikuti dalil. Kemana saja dalil itu berputar. Ya duruna ma dalil aina ma dara. Al-sunnah selalu berputar bersama dalil, di mana saja dalil itu apa? Berputar. Namanya saja al-sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya Rasulullah SAW. Metode Rasulullah SAW. Adapun dalil yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan isi-isi Rasulullah SAW. Bahwasanya mereka termasuk ahlul baitnya Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, ataupun mungkin kalau ditambahkan yang sebelumnya, Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah mengatakan kepada istri-istri Rasulullah SAW, secara khusus beliau Allah mengatakan, dan hendaklah kaum wanita, para istri-istri Rasulullah SAW, itu tinggal di rumah-rumah mereka. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah mereka bersolek ala jahiliyah. Dan hendaklah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza alal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari ahlil bait. Di sini redaksi ayat sebelumnya dan sesudahnya berkaitan dengan isi-isi Rasulullah SAW, dan Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW. Nanti antum lihat surat Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 34 berkaitan dengan isi Rasulullah SAW, dan Allah menyatakan isi Rasul termasuk ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ini salah satu dalil tentang kesesatan kelompok Syiah Rafidhah yang tidak mengakui isi Rasul sebagai ahlul bait, padahal Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul itu bagian daripada ahlul baitnya Rasulullah SAW. Kemudian dalil berikutnya tentang ahlul bait itu adalah mereka-mereka yang diharamkan memakan harta sedekah. Suatu saat ada anak paman Rasul yang bernama Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama salah satu kerabat beliau datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta kepada Rasul harta zakat di Baitul Mal agar mereka bisa menikah. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya harta zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, karena itu termasuk harta kotornya atau kotoran harta manusia. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengaku al-bait, namun kalau antum berikan harta zakat dia terima, ini al-bait yang apa? Yang palsu. Bukan hanya barang yang imitasi, namun juga ada ahlul bait yang imitasi.

Kemudian dari sini pula Rasul SAW memasukkan Fadl bin Al-Abbas, ini saudaranya Abdullah bin Abbas, memasukkan Fadl bin Abbas ke dalam kategori siapa? Ahlul Bait. Berarti Ahlul Bait lebih luas dari apa yang didefinisikan oleh kelompok Asy'ah Ar-Rafidah. Bahwasanya Ahlul Bait itu menyakup anak-anak paman Rasul SAW dan juga pamannya Rasulullah alaihi wasallam, tentunya yang apa? Muslim dan muslimah. Adapun Abu Lahab meskipun paman Rasul, karena kafir maka tidak ada apa? Tidak ada artinya, tidak termasuk Ahlul Bait. Makanya tadi definisinya adalah setiap yang diharamkan baginya sedekah atau zakat, mereka adalah istri Rasul, anak-anak Rasul SAW, dan setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Al-Muttalib. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian dalil tentang anak keturunan Rasul SAW termasuk Ahlul Bait. Pernah suatu saat, ini kita ringkas saja, kalau kita baca agak panjang, bahwasanya Rasul SAW pernah beliau memakai selimut yang besar. Kemudian Rasul SAW memasukkan Fatimah binti Muhammad SAW, putri beliau, kemudian Ali, kemudian Hasan wal Husain ke dalam selimut beliau. Kemudian beliau membacakan ayat tadi, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa alal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwasanya mereka-mereka ini juga termasuk Ahlul Baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, Ahlus Sunnah ketika mendefinisikan siapa Ahlul Bait, mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang poin yang kedua berkaitan dengan keutamaan Ahlul Bait. Berkaitan dengan apa? Keutamaan Ahlul Bait berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan surat Al-Ahzab ayat 33, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ar-rijs dan mensucikan Ahlul Al-Bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijs alal bait wa yutahhirakum tadhira. Kemudian ayat yang kedua nanti dilihat di dalam mushaf, qul la as'alukum 'alai ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwahku, seruanku, melainkan kalian mencintai karib kerabatku, Ahlul Baitku. Di sini Rasulullah SAW menegaskan agar manusia mencintai Ahlul Baitnya Ar-Rasulullah alaihi wasallam. Ini dua ayat kata para ulama yang menunjukkan keutamaan kedudukan Ahlul Baitnya Rasulullah alaihi wasallam. Adapun di dalam hadis Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk mencintai Ahlul Bait. Di antaranya kisah namanya Ghadir Khum. Suatu saat Rasulullah alaihi wasallam pernah melewati sebuah sumber air yang dinamakan dengan Ghadir Khum. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, ceramah di hadapan para sahabat-sahabat An-Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ala ayuhan nas, wahai manusia, innama ana basarun yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa'ujib. Wahai manusia, aku adalah manusia. Nabi Muhammad manusia biasa, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Tidak boleh dituhankan, tidak boleh diistighosai, diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Atau ngalap berkah di kuburan Nabi SAW, tidak boleh. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ana basarun,
aku manusia, yushiku an ya'ti rasul rabbi, mungkin ya sebentar lagi malaikat maut akan menjemputku, aku pun akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian kata Rasulullah, wa ana tarikun fikum sakalain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama kata Rasulullah SAW, kitabullah, awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah Al-Quran. Fihi al-huda wa nur. Di dalam Al-Quran ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka pegang eratlah Al-Quran. Wastamsiku bihi, ya, gigit erat ya, Al-Quran tersebut. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fihi. Rasulullah SAW memerintahkan kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, wa ahlu baiti, dan aku tinggalkan kepada kalian keluargaku. Di sini ada syubhat dari kelompok Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan Rasul memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan madhabnya Ahlul Bait dengan dalil hadis ini. Padahal hadis ini mengatakan pegang erat Al-Quran. Adapun masa Ahlul Bait tidak ada kata-kata wastamsiku bi ahlil bait. Rasul mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah untuk kalian memperhatikan masalah Ahlul Baitku. Tidak ada kata-kata apa wajib berpegang teguh dengan madhabnya Ahlul Bait ya. Kemudian Rasul mengulangi lagi udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Di sini Rasul menginginkan agar manusia kaum muslimin menghormati, menyanjung Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukan mereka. Nanti akan kita sampaikan pada poin berikutnya, yaitu tentang akidah Ahlussunnah terhadap Ahlul Bait. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, faqala lahu Husain, "Wa man ahlu baiti ya Zaid?" Ya, ada seorang yang bernama Husain bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, apakah isi-isi Rasul SAW atau siapakah ahli baitnya Rasul? Alaysa nisa'u min ahli baitihi?" Apakah isi-isi Rasul termasuk ahli bait? Zaid mengatakan, "Nisa'uhu min ahli baitihi." Isi-isi Rasul termasuk ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi di dalam riwayat ini Rasul SAW menyanjung Ahlul Baitnya. Ini menunjukkan tentang kelebihan kedudukan Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tadi Rasul SAW ketika menyelimuti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan wal Husain, beliau pun membacakan ayat ya tentang Ahlul Al-Bait. Di situ Rasul SAW menegaskan agar kita memperhatikan hak-hak Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ayat dan dua hadis tentang keutamaan Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pindah kepada poin yang ketiga tentang bagaimana sikap atau akidah Ahlussunnah terhadap Ahlul Bait. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu pertengahan di antara semua ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang. Sebagaimana Islam itu adalah agama wasat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kelompok Syiah Rafidhah, ya, mereka yang pertama salah dalam mendefinisikan Al-Bait, terlalu sempit definisi mereka. Kemudian kesalahan mereka juga terhadap Al-Bait, mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung Ahlul Bait. Ya, dari satu sisi mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung Ahlul Bait. Nanti akan kita contohkan beberapa hal tersebut. Dari sisi yang lain, mereka sebetulnya orang-orang yang membenci orang-orang yang menyimpang dari Ahlul Bait. Ini akan saya sampaikan contoh-contohnya. Ada pula kelompok Al-Khawarij, ya, kelompok yang sekarang lebih identik dengan kelompok teroris. Dulu kelompok Khawarij namanya.
itu nenek moyangnya teroris sekarang. Ya, namanya Khawarij. Yang mana Rasul mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman, ahdasul asnan, sufaul ahlam, yaquluna min khilqil bariyah lau jawizu imanum hanajirahum. Kata Rasul SAW, akan muncul nanti pada akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia namun akalnya pendek, bodoh. Mereka rajin membaca Al-Quran, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka berdalil dengan Al-Quran, namun tidak paham tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut. Salah menempatkan ayat. Kelompok Khawarij pada zaman itu, mereka adalah orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait. Sampai mereka pun membunuh Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib yang merupakan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW, menantunya Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ya, sekali lagi, Ahlus Sunnah Pertengahan bukan seperti kelompok Syiah Rafidhah yang berlebihan, bukan pula seperti kelompok Khawarij yang mereka membenci bahkan membunuh Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana pertengahannya Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu pertengahan, tentunya karena berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah agama yang hak, agama yang pertengahan, agama yang lurus. Seperti yang pernah Rasulullah SAW gambarkan dalam garis-garis yang beliau tulis di atas tanah, sebagaimana kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW, kata Abdul bin Mas'ud, khattalana Rasulullah khattan biyadi. Dulu Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian Rasul mengatakan, hada siratullahi mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah SAW menggariskan garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian Rasul mengatakan, innama hiya subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa syaitanu alih yadu ilaih. Tidaklah jalan-jalan yang banyak di kanan dan kiri tersebut kecuali ada setan-setan yang menyeru kepadanya. Itulah kelompok-kelompok sesat, itulah ajaran-ajaran sesat yang benar cuma satu. Kata Rasulullah, yaitu ma'ana li washabi, yang mengikuti aku dan ajarannya sahabatku, kata Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah Pertengahan. Adapun bagaimana pertengahannya Ahlus Sunnah? Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait, namun yang beriman dan yang bertakwa. Namun yang bertauhid, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Di dalam Islam, ini diantara bedanya Islam dengan agama yang lain. Islam tidak mengenal derajat di antara manusia karena nasab keturunan. Tidak ada kasta-kasta di dalam al-Islam. Di dalam Islam, ukuran kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah sesuai dengan amilu, amal perbuatan mereka, bukan karena nasab keturunan mereka. Bahkan hal ini pun ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Meskipun dia darah hijau, darah biru, darah pink misalnya. Tidak ada artinya di sisi Allah tanpa iman dan takwa. Coba lihat Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW. Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Apakah bermanfaat nasab tersebut bagi mereka? Tabat yada Abi Lahabin watak. Mereka dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak beriman dan bertakwa. Ukurannya yang pertama, iman dan takwa. Kalau dia termasuk Ahlul Bait, maka memiliki kedudukan yang lebih dibanding yang lain. Namun ukuran pertamanya, iman dan takwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, awsaqu al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah.
sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah, dan benci karena Allah. Kita cinta kepada Ahlul Bait tersebut karena dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau ada dari keturunan Rasul yang tidak beriman bertakwa, tidak boleh kita mencintainya. Karena apa? Rasul mengatakan sendiri, sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah. Kita cinta kepada orang beriman karena dia beriman kepada Allah. Kita benci kepada orang kafir karena dia kafir kepada Allah. Benci dan cinta kita karena Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena urusan dunia, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sendiri telah menegaskan, beliau mengatakan, "Lau sarakat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah bintu Muhammad, putrinya Nabi Muhammad, mencuri, aku akan apa? Bebaskan? Aku akan berikan hadiah? Tidak. Laqata'tu yadah, aku akan putus tangannya, potong tangannya. Tidak peduli, Islam tidak mengenal apa? Nepotisme dalam masalah ini. Ini apa? Putri Rasul langsung, ya. Rasul ancam seperti itu. Tidak ada gunanya nasab keturunan tanpa iman dan apa? Dan takwa. Apalagi yang sudah 14 abad yang lalu misalnya mengaku sebagai Ahlul Baitnya Rasul, kemudian berbuat seenaknya, aku Ahlul Baitnya Rasulullah. Mengapa kalau Ahlul Baitnya Rasulullah? Rasul mengatakan kepada Fatimah, kalau engkau mencuri, aku potong tangan. Ya, apalagi yang sudah 14 abad yang lama. Intinya, ukuran cinta Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait yang bertauhid, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari kalangan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, kita cinta kepada beliau sebagaimana Rasul mencintai beliau, dikarenakan termasuk Ahlul Bait, termasuk yang merupakan Khulafa' Rasyidin yang kita dipintakan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Ini adalah syarat kita mencintai Ahlul Bait selama apa? Mereka beriman, bertakwa. Bahkan Rasul mengatakan juga kepada Fatimah binti Muhammad, "Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari harta yang engkau sukai di dunia ini, karena aku di akhirat tidak bermanfaat bagimu. Jangan ada kata-kata, "Oh, dia keturunan Rasul, enggak apa-apa enggak salat." "Oh, dia keturunan Rasul, oh, dia yang megang kuncinya surga." Siapa bilang? Rasul mengatakan kepada putrinya langsung, bahwasanya di hari kiamat sendiri-sendiri, likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Rasul katakan sendiri, "Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dariku harta dari urusan dunia ini yang kau sukai, karena aku tidak bermanfaat pada hari kiamat bagimu." Jadi ukuran kita cinta kalau orang itu beriman bertakwa. Meskipun misalnya ada orang datang kepada kita membawa akta notaris, "Saya Ahlul Baitnya Rasul." Disebutkan sila sebagainya. Terus mengapa? Kita lihat dulu iman dan takwanya. Kalau orang itu sering berbuat syirik, kalau orang itu bermaksiat kepada Allah, berbuat hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka tidak ada cinta kepadanya sesuai dengan kadar apa? Imannya. Tidak boleh kita mengagung-agungkannya karena hanya dia sebagai Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Islam sekali lagi, kemuliaan diukur dengan inna akramakum indallahi atqakum. Ahlus Sunnah pertengahan. Apa pertengahannya? Cinta Ahlul Bait yang beriman dan bertakwa. Kemudian cintanya tidak berlebih-lebihan terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk kepada bagaimana contoh sikap berlebih-lebihannya Syiah terhadap kelompok terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Mereka bukan sekedar menyanjung, bukan sekedar mencintai, namun mereka adalah orang-orang yang menuhankan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum lihat sejarah pertama kali munculnya kelompok Syiah Rafidhah yang sekarang bermarkas di Iran, awal kali yang mengadakan ajaran Syiah Rafidhah ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Suatu saat dia pernah mengatakan kepada Ali, "Anta huwa, engkau adalah dia Allah." Ali pun ingin untuk memberikan sanksi kepada Abdullah bin Sabah tadi. Namun dia sudah lolos dari kejaran Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib
membakar hidup-hidup anak buahnya yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari awalnya Ahlul Baitnya Rasul tidak suka dengan Syiar Rafidhah. Namun Syiar Rafidhah ingin untuk memasukkan racun mereka ke dalam diri kaum muslimin lewat jalur cinta Ahlul Bait. Padahal cinta mereka dusta semata. Buktinya apa? Ali bin Abi Thalib tidak mengakui kecintaan mereka. Ya, bahkan mau apa? Dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib, Abdul bin Sabah, dan kelompok Syiah yang merupakan pengikutnya. Kemudian juga bahwasanya cintanya Ahlul Bait atau cintanya Syiar Rafidhah kepada Ahlul Bait itu adalah cinta yang dusta, dikarenakan mereka ini menyimpang dari ajaran Ahlul Bait, dikarenakan menyanjung Ahlul Bait sampai kepada derajat al-ilah, tahu yang gaib. Di dalam kitab ini disebutkan banyak contoh-contohnya, di antaranya yang kita sampaikan pada malam kemarin. Di dalam kitabnya Syiah yang merupakan kitab induk Syiah Rafidhah yang berjudul Al-Kahfi karangan Al-Kulaini, disebutkan bagaimana penuhanan mereka kepada imam-imam mereka yang merupakan Al-Baitnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan annala imma ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bikhtian minhum. Bahwasanya Al-Bait tersebut yang merupakan imam-imam mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri, dan mereka tahu kapan mereka mati. Ya'lamuna ayakula syai', mereka mengetahui segala sesuatu. La takfali khafiyah, kata Al-Kulaini, tidak ada yang tersembunyi sama sekali dari pandangan ilmunya para imam-imam Ahlul Bait tersebut. Ini sekali lagi bentuk berlebihnya Syiar Rafidhah terhadap Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari salah satu sisi mereka menyempitkan Ahlul Bait hanya pada empat saja, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Kemudian kesalahan mereka juga berlebihan dalam menyanjung Ahlul Bait. Yang ketiga, sebetulnya mereka itu melecehkan, menyimpang dari ajaran Ahlul Bait. Apa contohnya? Contohnya mereka mengatakan bahwasanya dalam riwayatnya mereka tentunya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah tidur satu selimut dengan Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebetulnya apa? Pelecehan kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, sang imam yang kata mereka maksum, itu tidur bersama perempuan yang bukan apa? Bukan mahramnya, na'udzubillah min dzalik. Itu sebenarnya apa? Tanpa mereka sadari, pelecehan terhadap Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat mereka tentang nikah mut'ah misalnya, barang siapa yang nikah mut'ah satu kali, maka derajatnya seperti Al-Hasan. Yang nikah mut'ah dua kali, derajatnya seperti Husain. Yang menikah mut'ah empat kali seperti, atau yang tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Dan kalau sudah sampai empat kali nikah mut'ah, seperti kedudukannya Rasulullah SAW. Ini sebetulnya apa? Penghinaan kepada Rasul dan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Kok mudah sekali menggapai derajat Ahlul Bait dengan hanya apa? Berzina seperti itu. Penghinaan kepada siapa? Ar-Rasul dan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Kemudian juga, kalau kita teliti lagi, sebetulnya dalam kitab-kitab Syiah Rafidhah, itu Ahlul Bait mengharamkan nikah mut'ah. Kita bacakan di sini, dalam kitab induk mereka yang bernama Tahdhibul Ahkam, karangan At-Tusi, jilid ke-7, halaman 251, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata, harrama Rasulullah SAW yawma khaybar luhumal humri al-ahliyah wa nikahan mut'ah. Bahwasanya Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Thalib, ini siapa? Imamnya mereka meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengharamkan pada hari Khaybar keledai negeri dan juga nikah mut'ah. Nah, mereka sekarang apa? Berbangga dengan nikah mut'ah tersebut. Apalagi untuk menarik perhatian, menarik kaum muslimin kepada ajaran mereka. Apalagi para pemuda, na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, berhati-hati dengan ajaran Syiar Rafidhah qatalahumullah. Kemudian juga diriwayatkan dari imam mereka Ahlul Bait, yaitu Al-Husain Abu Abdullah. Dikatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Sinan bertanya kepada Al-Husain, sa'altu Abu Abdullah alaihissalam anil mut'ah. Aku bertanya kepada Al-Husain Abu Abdullah tentang nikah mut'ah. Maka beliau mengatakan,
La tudnis nafsaka biha. Jangan engkau kotori jiwamu dengan nikah mut'ah. Sesungguhnya apa? Ahlul bait mengharamkan nikah mut'ah. Nah, mereka apa? Menghalalkannya sendiri. Ya. Hawa nafsu mereka yang berbicara. Kemudian juga as-sadiq, ya, yang mereka juga kultuskan, yaitu Ja'far as-sadiq, ketika ditanya tentang al-mut'ah, beliau mengatakan, la yaf'aluhu indana ilal fawajir. Tidaklah yang melakukan nikah mut'ah kecuali orang-orang yang fajir. Jadi sekali lagi, sesungguhnya orang-orang Syiah Rafidhah ketika mereka mengaku cinta kepada Al-Bait, itu cinta mereka dusta. Karena apa? Terlalu berlebihan dalam satu sisi, dalam satu sisi yang lain mereka menyimpang dan mereka melecehkan Al-Baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh mereka melecehkan Al-Baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ahlus sunnah wal jamaah, pertengahan di antara dua kelompok sesat tadi, kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mencintai Ahlul Bait, namun cinta mereka sesuai dengan dalil, sesuai dengan kadar iman dan takwa Ahlul Bait tersebut. Sekarang kita contohkan beberapa sikap ahlus sunnah terhadap mereka. Yang paling utama dari kalangan sahabat Rasul sendiri, bahwasanya sahabat mereka menghormati Ahlul Bait. Contoh misalnya Al-Khalifah Ar-Rasyid, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih la qarabatu Rasul sallam ahabbu ilayya an aslama min qarabati." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya karib kerabat Rasul lebih aku cintai daripada karib kerabatku sendiri. Ini adalah apa? Ungkapan pernyataan Al-Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya wajib bagi kita untuk mencintai Al-Baitnya Rasul SAW. Bahkan kecintaan kita kepada Al-Baitnya Rasul lebih daripada cinta kita kepada karib kerabat kita sendiri. Sebagaimana kita lebih mencintai Rasul daripada orang tua kita sendiri. Demikian pula Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin kita ingat ketika peristiwa kemarau panjang yang menimpa kekhalifahan beliau, manusia pada zaman beliau, beliau pun minta doa kepada siapa? Pamannya Rasul SAW, Ahlul Baitnya Rasul, yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma inna kunna nastaski ila nabiyina. Ya Allah, dahulu kami minta doa kepada nabimu yang masih hidup pada waktu Nabi Muhammad SAW. Lalu engkau pun fataskina, menurunkan hujan untuk kami. Wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyina faskina. Dan sekarang ya Allah, kami memohon doa kepada pamannya nabimu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Ini salah satu bentuk pemuliaan Umar bin Khattab terhadap Ahlul Baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit faedah di sini tentang Al-Khalifah Ar-Rasyid. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka sangat benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kelompok Syiah Rafidhah mengkafirkan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka melaknat keduanya. Mereka menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai dua berhala Quraisy. Sampai-sampai mereka punya doa, kalau menurut mereka mungkin doa sahabu jagat, yaitu doa sonamai Quraisy. Kalau antum lihat orang Syiah sholat ketika salam, enggak menoleh ke kanan ke kiri. Namun apa? Menepuk paha mereka. Itu ada doa sebetulnya, Allahumma la'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud adalah siapa? Abu Bakar wa Umar. Yang aneh, ini diantara keajaiban dunia. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka mengkafirkan Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan menantunya Ali bin Abi Thalib. Beliau menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum. Kalau dikatakan Umar bin Khattab kafir,
berarti Ali menikahkan anaknya dengan siapa? Orang kafir. Ini bentuk apa? Pelecehan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib. Aneh bin ajaib. Ya. Itulah kelompok Syiah. Rafidah penuh dengan kontradiksi. Karena memang agama mereka bukan dari Allah. Agama mereka dari Abdullah bin Saba al-Yahudi. Walau kana min indi ghairillah wala wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau ya itu bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak sekali. Ini adalah apa? Sikap Umar bin Khattab kepada Al-Baitnya Rasulullah, mencintai, menghormati. Ya, kita bacakan lagi ucapan para ulama terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan tentang silsilah sanad dari Ahlul Bait, yaitu dari hadis Ali bin Husain, dari Husain bin Ali, dan dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan wa hadza min asahil asanid wa min asrafit tarajim al warida fi man rawa an abihi an jaddihi. Ini termasuk sanad riwayat yang paling mulia, yaitu riwayat dari orang tua kepada anaknya, kepada cucunya, yaitu dari Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama-ulama Ahlus Sunnah tentang Ahlul Baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang kita ingin sampaikan, yaitu haram menisbatkan diri kepada Ahlul Bait ya tanpa bukti yang nyata, dengan kedustaan, dengan kepalsuan dan kebohongan. Ada ancaman bagi mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul padahal tidak sama sekali ada hubungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Rasul, barang siapa mengaku-ngaku termasuk salah satu anggota kaum tersebut padahal dia tidak punya nasab keturunan kepada mereka, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi sekali lagi, ancamannya berat bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW padahal dia bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Kemudian juga seandainya dia termasuk keturunan Rasulullah SAW, tidak ada manfaatnya tanpa apa? Iman dan takwa tadi. Demikian pula Rasul mengatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bithi thawbi zurin. Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu namun dia tidak memiliki sesuatu tersebut, maka dia telah memakai dua baju kebohongan, dua baju kedustaan. Maka sekali lagi, jangan kita mudah tertipu dengan pengakuan Ahlul Bait, karena ini adalah istilah yang sering disalahgunakan, baik untuk menarik kaum muslimin kepada kelompok Syiah Rafidhah, atau untuk hal-hal yang na'udzubillah min dalik, seperti Alkitab, ya ahlal kitab, ya ayyuhalladzina amanu, inna kathiran minal ahbari waruhban layakuluna amwalan nasi bil batil. Wahai manusia, wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan rahib-rahib tersebut, pastor-pastor tersebut, itu makan harta manusia tanpa hak dengan cara yang batil. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada Rasul dan kecintaan kepada Al-Bait yang sebetul-betulnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di akhirat dengan Rasul, dengan para sahabat Rasul, dengan Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة dengan senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini dapat berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menambah pengetahuan dan ilmu kita tentang agama yang mulia ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah kepada arwah beliau yang telah berjuang dan berkorban dan telah memotivasi untuk generasi muda mencapai kebahagiaan, mencapai keberhasilan, ya, dan telah memberikan pesan-pesan khusus kepada generasi muda dalam beberapa sabda beliau. Terima kasih banyak juga pada Takmir Masjid yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa pada kesempatan ini. Mengingat singkatnya waktu dan materi ini sebetulnya agak panjang, jadi pertama, generasi muda, melihat fenomena yang ada di sekarang ini bahwa generasi muda adalah kondisinya sangat memprihatinkan, secara khusus adalah generasi muda Islam, di mana bangsa kita menghadapi tantangan yang cukup berat. Tetapi kita lihat tameng yang akan membentengi, yang akan memperbaiki bangsa ini justru lalai dari tantangan-tantangan itu dan lalai dari mempersiapkan diri mereka. Maka di dalam materi ini ada beberapa pesan-pesan nanti yang mungkin bisa berguna untuk kita bersama. Ya, pertama, tujuan bahan kita adalah membahas masalah ini adalah sebagai untian nasihat pada generasi muda Islam, kemudian kepada orang tua mereka, ya, kemudian juga kepada tenaga pendidik, guru, dosen, ya, kemudian juga organisasi-organisasi pemuda yang biasa ada, apakah itu nama organisasi yang bentuk berada di institusi BEM, HMI, atau bermacam-macam bentuk generasi muda, ya. Kemudian juga lembaga-lembaga lain berkepentingan dalam membina generasi muda, secara khusus lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal maupun non-formal. Tadi kita lihat berapa tantangan beratnya generasi muda kita saat sekarang ini, ada berapa tantangan. Pertama adalah yaitu media informasi. Media informasi menjajakan, menjual dan menawarkan berbagai macam bentuk informasi. Ya, ada positifnya, ada negatifnya. Tetapi yang sangat dominan pengaruhi kehidupan generasi muda kita adalah negatifnya. Utama adalah masalah lemba pergaulan bebas. Ini adalah sangat mengkhawatirkan bangsa kita. Sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Tidak sedikit berita di TV, di koran, media-media lainnya, baik media online maupun yang dibaca, maupun ditonton, maupun didengar, betapa pergaulan anak-anak didik bukan hanya di tingkat SD, tapi di tingkat TK. Coba antum bayangkan, yang dahulu kita tidak bayangkan betapa sekarang anak SD pun banyak yang hamil. Anak SMP, ya sudah antum tahu mungkin media informasi bagaimana berani di hadapan teman-temannya di sekolah, bahkan di SMA, yang mulai dari kasus-kasus yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dah. Ya, antum klik saja sekarang pergaulan bebas itu keluar berapa banyaknya, sangat mengerikan sekali. Ya, bahkan bukan hanya pendidik, bahkan guru-guru sendiri pun berbuat yang luar biasa. Gitu. Jadi ancaman generasi muda kita luar biasa sebetulnya kita perhatikan. Ini di segi pergaulan bebas dan seks bebas. Ini, wallah, tidak terbayang oleh kita bagaimana bentuknya. Antum mendengar bagaimana di SMP, di SMA, ya, bahkan ada setelah lulus mereka justru pesta seks itu biasa di sebagian tempat di negara Indonesia ini, untuk di sebagian kota. Ketika lulus mereka justru berpesta seks dan seterusnya. Ini tantangan luar biasa. Tantangan yang cukup luar biasa. Baik bagi generasi muda, baik bagi orang tua, baik lembaga-lembaga pendidik yang punya perhatian terhadap generasi muda kita. Ini dulu.
Luar biasa. Ya, anak SD dan seterusnya. Kalau kita lihat, bukan hanya di situ. Ya, sekarang isu yang paling santai adalah penutupan porsi sushi, yaitu Dolly. Antum tahu nggak bagaimana pengaruhnya? Yaitu pelacur itu terhadap generasi muda. Antum tahu nggak? Berapa minggu yang lalu, saya sempat satu bis, satu tempat ya, bareng di samping saya ada seorang, termasuk orang berpendidikan, beliau bekerja sebuah lembaga negara. Berbincang-bincang kami berbicara masalah keadaan bangsa ini. Sampailah pada masalah, yaitu dekadensi moral dan hancurnya moral bangsa ini bukan hanya di sisi. Ya, antum lihatlah, dimulai dari tingkat yang paling pucuk sampai yang paling urat lah gitu istilahnya. Ya. Kalau bahasa Padang, kalau bahasa Padangnya itu peribahasanya begini. Di atas dimakan ulat, ya, di bawah tidak berurat, di tengah sudah digirik kumbang. Itu sudah hancur sudah semua. Begitu kondisinya. Beliau ceritakan, mangsa dari para pelacur-pelacur itu bukanlah bos-bos kaya, antum tahu enggak? Bukan. Anak SD dan anak SMP. Anak SD dan anak SMP. Beliau cerita sendiri, ketika beliau pulang dari sebuah tempat di bandara lalu naik angkot ke rumahnya, di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah umuran 45 tahun, tuh lewat 40 lah. Dengan wajah sudah reot tapi penampilan luar biasa, pokoknya hiasannya gitu, nyentrik sekali sambil menggendong anaknya. Bincang-bincang dia tanya, "Ibu, kerja di mana?" "Jualan." "Jualan apa?" "Ya jualan ini." Gitu. Sampai ya pemuda ini memperbaiki, ya ini bapak ini dia, belum bapak lah, masih seusia saya atau lebih muda dari saya. Kemudian dia bawalah ingin perbaiki kondisi ibu ini. Dibawa ke rumahnya, dikenalkan dengan istrinya, dikenalkan dengan keluarganya. Akhirnya diputuskan dia bekerja di sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang ini. Cerita punya cerita, istrinya tanya, "Ibu dengan usia sebegini, siapa sih yang mau beli? Siapa sih yang mau beli?" Dia bilang ngaku sendiri yang menjadi pelanggannya adalah anak SMP dan anak SD. Cukup dengan uang 2.000 dan 5.000. Lalu istrinya langsung shock, waduh, gak masuk akal sama sekali. Kok ini yang ibu lakukan? Begitu. Ya saya mau makan. Alasannya begitu. Coba antum bayangkan. Begitu sampai rusaknya bangsa ini. Tuh ada orang yang ingin memperbaiki bangsa ini. Justru ada yang lebih bersemangat untuk menghancurkan bangsa ini. Dengan alasan hak asasi dan hal macam-macam, dan alasan yang tidak logis sama sekali. Binatang saja gak punya otak bisa makan. Coba bayangkan kalian tuh. Itu sekilas saja, kita tidak bicara masalah itu. Kemudian limbah narkoba dan obat-obat terlarang. Luar biasa. Luar biasa. Kalau masalah seks bebas dan sebagainya, antum tahu kan banyak anak SMP yang menjadi apa? Mucikari, jual temannya. Kalau di tingkat SLT, SLMA ke bawah, apa istilahnya? Cewek pelusa kan? Kalau di perguruan tinggi istilahnya apa? Apa? Ayam kampus. Sudah masyhur. Luar biasa. Ini bangsa ini mau dibawa kemana kalau generasi mudanya tidak dibina? Bangsa ini mau dibawa kemana? Maaf bicara kita. Antum tahu. Ini politisi yang kita kata politisi hitam ya, bukan politisi putih lah. Mungkin ada juga yang baik gitu. Biasanya sudah jadi rahasia umum, rapat-rapat dimanapun itu, kamar hotel itu dua, tahu antum. Sebelahnya pelacur itu. Sudah disiapkan, memang dipancing begitu. Bagaimana cara merusak bangsa ini? Ini bangsa ini dirusak moralnya dengan embel-embel hak asasi manusia, kebebasan, emansipasi wanita, dan seterusnya. Untuk tahu. Jadi mulai dari pucuk sampai ke akarnya dirusak. Lalu kalau ada orang yang ingin memperbaiki, dianggap adalah ini anti asasi manusia, anti kebebasan, dan seterusnya. Nanti kemajuan.
Tidak bisa kita gambarkan bangsa ini sebenarnya dalam keadaan ya ini sangat kritis. Kemudian, ya tadi anak katakan kepada antum, SMP sudah jadi mucikari, coba bayangkan. Kemudian lembah lain yang dirusak moral bangsa ini dengan obat-obat terlarang tadi, narkoba dan seterusnya, luar biasa. Luar biasa mengancam bangsa kita. Sekarang bandar-bandar narkoba itu pada awalnya mereka tidak menjual. Bahkan ada yang menipu. Dikasih oleh dia ada bentuk permen dan masuk apa-apanya, nanti kecanduan dia. Atau dikasih pertama sekali, dikasih. Tanpa dibeli. Kalau sudah kecanduan baru dijual oleh dia. Ini adalah para pahancur-pahancur bangsa ini. Kemudian lembah kekerasan dan pelanggaran moral sejenis. Antum lihat. Antum pernah dengar gak anak SMA, anak SMP? Yaitu memalak satu penumpang bis. Preman-preman. Sekarang ini kalau kita bicara tidak bisa bedakan antara preman bajingan dengan mahasiswa. Sulit. Antum lihat betapa banyak mahasiswa yang lebih parah dari preman itu dan bajingan. Demonstrasi kampus dibakar. Padahal mereka adalah harapan intelektual yang bisa berpikir. Tetapi kerjanya apa? Perang. Ada gak kampus tawuran? Mahasiswa tawuran. Saya sama mahasiswa satu kampus lagi. Ini model bangsa kita. Mereka yang diharap untuk memimpin negara besok. Jadi apa bangsa kita ini? Ya pantas, karena memang contoh yang dicontoh itu tidak mencontohkan yang baik. Ya kan? Baik di lembaga negara pun, yang ditonton oleh rakyat begitu banyaknya, mereka pun berani tinju di depan TV, di depan kamera, coba bayangkan antum. Dan rusaknya moral kita, bangsa kita. Mahasiswa yang diharap adalah sebagai modal aset termahal dari bangsa ini. Tidak sedikit di antara mereka kalau perempuan yang kerjanya apa? Akhlak-akhlak yang cukup luar biasa. Sedulur mereka kan orang sudah berpikir. Antum lihat baru-baru ini bagaimana hasil pendidikan bangsa kita ini. Tamat kalau keluar nomor apa yang antum lihat di jalan-jalan? Ketika mereka merayakan kelulusan apa yang mereka antum lihat di jalan? Bukan mencerminkan sebagai seorang yang terdidik. Emak terikat dengan gerombolan dan seterusnya, bajunya dicet dan seterusnya, ya kan? Ini cara orang berpendidikan enggak? Artinya pendidikan kita keropos moralnya. Coba antum bayangkan, itu baju satu SMA saja jangan kita pikir berbagai SMA di Indonesia, bahkan rata itu. Satu SMP saja, dikumpulin baju-baju yang sudah kelas 3, ya, rok-rok, celana-celana itu dikumpulin, dikasih sama teman-teman yang miskin. Berfaedah enggak? Sekarang dicoret-coret, laki-laki perempuan terus ngebut-ngebut, bawa motor enggak karuan. Tuh, apa hasil pendidikan sebetulnya? Bukan mendidik manusia menjadi manusia baik. Mengkhawatirkan generasi muda kita. Ya, pelanggaran moral, lembah kekerasan, seterusnya, tawuran, anak SMP, anak SMA, tawuran, biasa di Jakarta, di mana-mana, antum lihat. Yang lebih parah kita katakan justru mahasiswa juga ikut-ikutan. Begitu. Bukan tawuran antar kampung saja. Ya. Bahkan kalau kita ambil lagi, bahkan tawuran antar institusi, gitu loh. Antar penegak hukum juga tawuran. Gimana bangsa ini? Apa yang kena sebetulnya? Kasus-kasus yang banyak ya, atau kita katakan oknum lah, antara ABRI dengan polisi. Berapa banyak kasus juga. Ini sangat memperhatinkan bangsa kita. Kemudian yang lebih parah lagi adalah lembah pemikiran sesat seperti terorisme, sekularisme, liberalisme, dan kesesatan-kesesatan sejenis. Di lembaga pendidikan ini diajarkan sekularisme, ya pluralisme, terus liberalisme. Inilah sumber kehancuran bangsa ini.
Nah, ini mengancam pemuda kita. Itulah bahaya-bahaya, sekilas bahaya dan yang telah kita saksikan, kita amati bagi generasi muda, apa yang harus mereka lakukan? Ya. Pendek kata, generasi muda kita saat ini harus waspada dengan dua bahaya. Bahaya syahwat dan bahaya syubhat. Ya. Coba antum lihat buku SD, gambar apa di kulitnya? Gambar apa di kulit buku SD itu? Buku-buku yang dijual, dipakai oleh anak sekolah apa? Di buku tulis itu apa? Gambar apa biasanya? Hah? Gambar wanita gimana bentuknya? Betul enggak? Antum lihat. Semuanya menggerahi semua. Ini topogram ya akan merusak bangsa kita, ini topogram sebetulnya. Antum sadari atau tidak disadari bahwa kita perlu waspada. Coba antum lihat buku-buku SD berapa itu yang ditampilkan, apa bintang film yang baju segini, yang rok segini, yang pakai celana dalam aja, dan seterusnya. Itu dilihat oleh anak-anak yang baru SD. Apalagi SMP, SMA terusnya. Kayaknya gak ada lagi yang mau dibikin gambarnya gitu. Luar biasa tantangan generasi muda. Maka ini hendaknya menjadi bahan pemikiran bagi para-para pendidik, orang tua, ya, terutama generasi muda itu sendiri. Bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka dari bermacam ancaman bahaya ini. Jadi pendek kata tadi generasi muda kita dihadapkan dua bahaya, itu bahaya ancaman fitnah-fitnah syahwat dan fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyeleneh. Tiada jalan untuk menyelamatkan generasi muda dari dua ancaman bahaya di atas kecuali dengan menyampaikan pesan-pesan Islam kepada generasi muda. Baik, ini sebetulnya pesan ini panjang. Pertama adalah membentengi diri dengan ilmu agama dan beribadah. Pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda adalah merupakan pemuda adalah unsur terpenting dalam sebuah bangsa atau negara. Untuk melihat maju mundurnya sebuah atau suatu bangsa, kita lihat melalui tingkat keilmuan dan keimanan generasi muda saat ini. Antum ingin tahu bagaimana Indonesia ke depan, lihat generasi muda saat sekarang ini. Itu saja dibaca. Gimana Indonesia besoknya, lihat sekarang bagaimana generasi mudanya. Apakah mereka orang-orang terdidik, orang berilmu, orang-orang yang bisa berwawasan, orang-orang yang memiliki pengalaman, dan seterusnya. Ataukah mereka adalah bermental keropos yang lebih banyak tidur daripada bekerja, lebih banyak mencari hal-hal yang remeh, memintingkan perkara-perkara yang tidak penting, dan seterusnya. Suka berpangku tangan, lebih senang mengamen daripada banting tulang, dan seterusnya. Maka ketika mereka menjabat, ketika mereka diberi amanah, dan begitulah nilainya. Apa yang telah kita alami dan kita saksikan. Kita tak perlu merinci. Karena kita saksikan masing-masing hal itu. Baik, oleh sebab itu Islam sangat mementingkan pendidikan agama bagi generasi muda, baik dari segi keilmuan maupun keimanan dan pengalaman. Hal ini pertama kita ambil pelajaran, di mana Ibnu Katsir menyebutkan, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Siapa itu Ashabul Kahfi? Adalah pemuda yang tegar dalam beriman. Yang tidak mau terpengaruh dan hanyut dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pemuda muslim. Dia tidak hanyut dengan kondisi yang ada, tapi dia justru memperbaiki kondisi yang ada. Kalau dalam peribahasa dikatakan, hiduplah anda bagaikan ikan di tengah lautan, yang mana penuh dengan keasinan, tapi tidak pernah antum makan ikan, yaitu kalau digoreng mesti harus ditambah garam. Gak pernah pindah asinnya laut kepada ikan. Bagaimana bisa begitu? Perlu membentengi diri dengan apa? Ilmu agama. Ini intinya. Kalau kita lihat sekarang ini, justru untuk calon presiden saja dibangga-banggakan bisa imam sholat, bisa baca Al-Quran. Loh, kok level presiden itu sih? Kan terlalu, coba antum lihat. Level presiden dikaji, bisa baca Al-Quran, naik haji, dan bisa imam sholat. Loh, kok level presiden kita cuma gitu? Kan jangan ngecewakan. Yang dibanggakan bisa baca Al-Quran, pernah naik haji, dan seterusnya.
apa yang salah di bangsa ini? Nah ini ikhwan, makanya Allah sebutkan id awal fitriyatu ilal kahfi.

rayuan yang ada di sekitarnya. Mereka tegar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mempersekam diri mereka. Justru mereka menjadi tonggak perubahan, bukan menjadi tonggak penghancur. Makanya Allah sebutkan, ya, faqulu rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagaimana kondisi seorang pemuda harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita sebutkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Ini artinya Islam sangat memperhatikan generasi muda. Sehingga dikisahkan 7 orang pemuda untuk teladan bagi kita. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah berilah kami rahmat di sisimu. Wahai lana min amrina rasyada, ya Allah tunjukkanlah perkara-perkara yang rusdun kepada kami. Perkara-perkara yang penuh dengan petunjuk. Ulama kita ketika menjelaskan ini, fa'alaikum bisunnati sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, apa makna rusdu? Apa makna huda? Ar-rusdu maksud di sini al-amalu bil haqqi wal huda wal al-ilmu bil haqq. Makanya tazkiyah untuk khulafa ar-rasyidin itu apa? Kenapa disebut khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin? Ar-rusdu al-amalu bil huda. Artinya dia memohon kepada Allah di sini pertama rahmat kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Diberi dia beramal dengan ilmunya, kekuatan untuk beramal. Arti isyarat di sini bukan untuk malas-malas, nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang lainnya. Al-huda, al-ilmu bil haqi, ar-rusdu apa? Al-amalu bil haqi. Itu kalau digabung antara huda dengan rusd. Tapi kalau ar-rusdu sendirikan, di sendiri saja tidak sebut al-huda, di sini kan ar-rusdu saja. Wahai lana min amrina rasyada, kedua-duanya mencakup. Al-ilmu bil haqi wal amalu bil haq. Kalau al-huda disebutkan sendirikan juga begitu. Tapi apabila digabung masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Kalau disebutkan huda, Allahumma hadina siratal mustaqim. Sini kan huda saja kan? Mohon petunjuk kepada Allah, yaitu ilmu al-ilmu bil haqi wal amalu bil haq. Berilmu tentang kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu. Nah, kemudian sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala pemuda yang beriman dengan Rabb-nya. Dan kami tambah kepada mereka kata Allah petunjuk. Ada satu hal di sini. Antum kalau belajar kisah Ashabul Kahfi banyak sekali faedah-faedah. Di antaranya adalah pertama, seorang pemuda hendaknya jangan terpengaruh dengan kondisi zamannya, artinya kondisi yang buruk. Kedua adalah seorang pemuda hendaknya dekat kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masa muda adalah masa yang sangat penuh dengan tantangan, termasuk kekuatan syahwat, semangat yang kadang-kadang tidak diukur dengan ilmu, kadang-kadang melampaui batas. Kemudian di sini adalah suatu hal yang perlu diyakini oleh pemuda. Pemuda yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan dan kehancuran zamannya dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala Allah wahyukan kepada mereka agar mereka bersembunyi di Gua Kahfi, lalu Allah apakan? Hidupkan mereka kembali. Dipelihara oleh mereka Allah jasad mereka sekian ratus tahun. Artinya apa di sini adalah seorang pemuda yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jangan pengecut. Senjatai diri Anda dengan ilmu dan amal, kemudian apa? Bertawakal kepada Allah, kemudian Allah pasti akan menolong Anda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibrah kisah mereka. Taib. Sabda Rasulullah SAW ini kita akan bicara masalah hadis-hadis mementingkan usia muda. Pertama adalah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang Imam Malik sahihkan sahih dan silah sahihnya, yaitu irtani khamsan qabla khamsin, gunakan 5 sebelum datang yang 5. Ini panjang hadisnya. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik, masa muda sebelum masa tua.

0: Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, lan tazula kadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah seorang anak Adam pada kam sampai ditanya dengan empat perkara. Di antaranya adalah wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Coba antum lihat. Kenapa begitu? Karena Islam melihat masa muda itu sangat penting. Karena masa muda adalah masa untuk pembentuk karakter. Pembentuk kepribadian. Makanya dalam peribahasa, dari kecil termanya-manja, sudah dewasa terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Waktu kecil niru-niru, kemudian sudah terbiasa, kemudian sulit untuk merubah. Kalau generasi muda yang punya ilmu, dia bukan mengikuti budaya saja, tapi dia berbuat dengan ilmunya. Maka Rasulullah SAW, kenapa masa muda? Masa muda, ikhwan, masa yang tahan banting istilah kita. Pamannya ada acara tabligh akbar dimanapun saja. Gak punya ongkos, bisa jalan kaki. Tidak masalah. Bangun malam, tidak terasa dingin. Siap banting tulang, hujan, panas, bagaimana siap banting tulang, itu kalau pemuda. Antum banding kalau sudah tua. Tua kalau sudah mau beribadah saja. Ngambil wuduk aja sudah kedinginan, di tengah hari itu kedinginan, coba yang gak antum. Di masa muda ini kita bisa produktif banyak. Saatnya untuk membekali diri. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, sabatum yudhiluhumullah, yawma la dhilla illa dhillu. Kita tidak membahas isi hadis, cuma kita ngambil poin-poin penting karena waktu ya, tidak mengizinkan. 7 jenis yang akan menerima naungan Allah SWT di hari kiamat. Pada hari yang tiada naung, kecuali naung Allah SWT. Hadis ini bahkan Imam Muslim. Di antaranya adalah apa? Syabun nasya'ah fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dari kecil sampai tuanya, sampai remajanya, senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Allah berikan prioritas bagi mereka. Kemudian, coba antum bayangkan, sekian hadis banyak sekali, betapa memperhatikan masalah apa? Usiamu, usia muda. Usia muda, kalau membaca, mata masih mantap. Tua, antum mata kabur, sering ngantuk, terus banyaklah tantangan kalau sudah tua. Tidak perlu kita tafsir lah. Maka ringkasnya saya anak katakan tadi pada antum, masa muda adalah masa tahan banting. Masa sangat bersemangat. Maka bekalilah diri anda di saat masa muda ini. Kalau tidak, di masa tua akan menjadi beban bagi orang tua dan bagi bangsa. Dan bagi orang lain. Itu ringkasnya, anak tidak, ini isya jam berapa? 7 menit lagi. Belum masuk materi sebetulnya. Taib, itu bagaimana ya antum bisalah, antum juga sebagian mahasiswa bisalah mencerna betapa kedudukan masa muda itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang dalam usia muda ini? Ini yang anda ingin sampaikan sebetulnya. Ya. Juga nasihat Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tasudu. Berilmulah sebelum engkau menjadi pemimpin. Ya, banyak sutul ungkapan-ungkapan di sini. Pertama, tadi yang pertama harus dibekali oleh generasi muda, apa yang harus dipersiapkan di masa muda ini apa? Apa? Ilmu syar'i. Karena ini akan membentengi dia, akan membimbing dia dalam menghadapi tantangan. Tantangan apa tadi? Syahwat dan syubhat. Antum lihat betapa banyaknya kadang-kadang orang sudah profesor, sudah doktor kadang-kadang, mau caleg, mau tak suksesnya kemana? Ke dukun. Lah kalau bisa dukun jadikan caleg, mending dukun paling dulu jadi caleg. Mau calon jadi capres, perginya kemana? Ke dukun. Kalau dukun tuh bisa jadikan orang capres, lebih mendingin dia duluan jadi capres. Antum lihat enggak? Begitu bodohnya manusia tanpa ilmu agama. Kenapa dinamakan ahlu jahiliyah itu jahiliyah? Bukan karena mereka tidak pintar ekonomi, politik, tidak. Antum kalau baca politik jahiliyah dan ekonomi, sistem ekonomi mereka lebih unggul daripada modern sekarang kalau antum mau. Tapi kenapa dimakan jahiliyah mereka? Karena jahil dengan agama. Jadi antum lihat sekarang banyak yang, apalagi kemarin yang sibuk dengan pileg kemarin ya, sekarang piler, sekarang apa sekarang? Sedang pilu apa pileg? Ya kan? Antum lihat sekarang ini. Ya kan? Calon presiden juga ada yang main dukun. Keblok enggak tuh? Bodoh. Kalau bisa dukun ini jadi kan orang presiden, enggak bakal dia cerahkan kepada orang itu. Dia yang calon sendiri. Mendingan dia jadi presiden. Ada orang saudagar kaya, ingin sukses berdagang, datang ke dukun. Dukun kalau bisa jadikan orang kaya, dia lebih dulu dagangan. Coba antum lihat. Pentingnya ilmu agama itu, ikhwan. Jangan bangga dulu kita dokter, profesor. Kalau jahil dengan agama, lebih jahil daripada tukang dukun. Dukun mempermainkan profesor. Dukun mainkan calon presiden. Coba bayangkan antum. Lebih hebat dukun. Ya kan? Baru-baru ini siapa namanya yang tobat itu? Kibodo ya? Kibodo. Namanya sudah Kibodo. Itu bayarannya berapa antum lihat? Kan dia ngaku di televisi kan? Lumayan juga katanya kan? Ya Allah. Antum lihat, musibah besar. Nah, ini tinggal 7 menit tadi. Ya, yang kedua adalah membekali dengan keterampilan dan pengalaman. Jangan pernah menganggap remeh sebuah pengampilan, sebuah pengalaman. Sebetulnya pembahasan ini panjang. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil beliau telah memiliki pengalaman. Di antaranya pernah berdagang. Kemudian setiap nabi pernah jadi gembala kambing. Apa? Karena dengan itu memiliki pengalaman. Bukan cita-cita jadi gembala kambing, tidak. Dengan menggembala kambing itu ada sebetulnya pesan-pesan karakter. Di antaranya disebut para ulama adalah yaitu adalah karakter kesabaran. Kambing kalau antum tarik, maju apa mundur dia? Mundur. Benar enggak? Jadi, karena Nabi itu adalah pemimpin umat, dia dibina karakter dengan. Makanya binatang yang menentukan karakter seorang. Makanya kalau penggala gembala unta, biasanya orangnya apa? Pemanas, kasar. Begitu. Pengalaman perlu dimiliki. Makanya sering saya katakan. Dulu orang-orang tua kita dulu ya, kita kalau kelas 2 SD saja sudah disuruh cuci baju sendiri. Kalau makan cuci piring sendiri. Jangan antum enggak enteng itu. Pengalaman masalahnya. Kemudian kita kadang-kadang disuruh nyapu halaman gantian sama adik kita. Kamu sore ini pagi dan seterusnya kan. Pernah saya muat di sebuah status ana. Pengalaman ini. Yaitu, ini supaya antum ibroh ya. Biar terasa bagi antum bahwa pengalaman kecil itu mempengaruhi nanti kepada watak orang ini setelah besar. Ketika ana mau rapat di Kopartes jam 8 kalau enggak salah, ana naik kereta dari Jember, kemudian turun di stasiun Wonokromo. Pas jam 5 lah salat subuh. Ana sebelum salat subuh khawatir ini sepatu jangan-jangan hilang. Taruh ke dalam. Habis salat memang betul hilang. Ana pakai topi, pakai jas, rapi, sepatu hilang. Jalan di hadapan orang begitu ramai. Antum bagaimana kira-kira perasaan antum? Pakai jenggot. Antum kalau melihat orang saat itu, tidak ada pemandangan paling menarik oleh mereka kecuali melihat ana. Gimana perasaan antum? Panas dingin. Panas dingin, bukan main. Ana tanya yang tukang angkut-angkut barang, "Mas, ini kapan dibuka mall, ada mall di dekat situ?" "Ini jam 8, Pak." "Waduh, saya rapatnya jam 8. Tapi Pak, nanti jam 7 ada jual cendal bekas di sini gitu." Terus ana duduk di ungu tuh. Kan setiap orang ramai pagi antum naik kereta, betapa banyaknya orang masuk kantor, turun ya kan. Tidak ada yang luput tidak melihat ana. Heran. Pakai topi, jas, tas, tapi enggak punya sepatu. Apa antum ambil pelajaran sini? Betapapun hebatnya Anda, kalau tanpa orang di bawah Anda tidak akan menjadi orang hebat. Benar enggak? Hebat sehebat apapun Anda, Anda tidak akan menjadi orang hebat tanpa ada orang bawah. Presiden akan tidak berharga kalau tidak ada tukang sapu, bahkan mungkin enggak masuk kantor. Artinya apa di sini? Mana lebih berharga, sandal daripada topi daripada jas? Jas ini tidak ada harganya kalau tidak pakai sandal. Yang sandal antum hinjak setiap hari itu, yang biasa antum sepak semacam ya kan? Tapi ketika dia tidak ada, antum pakai dengan seberapa mahalnya pakaian antum, justru malah membawa musibah ketika tidak ada sandal. Mendingan antum pakai baju compang-camping, tidak pakai sandal, tidak masalah. Artinya apa? Kalau seseorang dari kecil sudah memiliki pengalaman yang bermacam-macam, ketika dia jadi pimpinan, dia bukan semena-mena. Dia tidak akan menterlambatkan gaji tukang sapunya. Dia menghargai pekerjaan tukang sapu. Mentang-mentang dia bos, tidak akan buang sampah sembarangan. Karena sejak kecil karakternya sudah dididik. Kenapa? Dia pernah sekecil pengalaman jadi tukang sapu di rumahnya sendiri, bahwa buang sampah, nyapu itu adalah membeban. Menghargai orang tukang sapu. Ya ikhwan, jangan pernah meremehkan profesi apapun saja. Pengalaman itu perlu. Sehingga ketika antum menjadi orang hebat, antum ingat orang yang... Antum tidak akan menjadi orang hebat kalau tidak ada orang bodoh. Maka saya katakan, gubernur, presiden tidak akan dipuji kalau tidak ada tukang sapu. Maka jangan suka banyak. Ini pendidikan karakter sebetulnya. Walaupun orang tua kita dulu tidak kenal itu, tapi biasa memberi kita PR-PR, ya kan? Setelah kita bisa... Habis mandi, baju taruh di tempat cucian sendiri. Kalau kita sudah bisa nyuci, disuruh nyuci baju sendiri. Ya kan begitu? Makan, cuci piring sendiri. Besok-besoknya tidak, cuci piring semuanya gantian dengan adik dan kakak kita. Begitu. Pengalaman sakun. Ini yang perlu ikhwan. Ini yang pendidikan karakter. Maka para orang tua, kementang-mentang kita kaya, berpunya, jangan lupakan pendidikan ini. Agar anak kita tidak lupa diri. Tapi bukan itu saja, ikhwan. Kalau orang Padang itu beda. Sepuah anak laki-laki dahulu, itu pengalaman cuci piring. Ceritanya bagaimana? Kalau dia merantau, pertama sampai di tempat tujuannya, jadi apa dia? Pergi ke rumah makan Padang, jadi tukang cuci piring. Yang pertama yang dipikirkan apa? Makan dapat 3 kali sehari. 2 minggu berikutnya, dia buka rumah makan sendiri. Makan di mana-mana ada rumah makan Padang kan? Dan begitu ikhwan. Jadi ketika antum kaya sekarang belum tentu akan antum kaya sendiri. Terus tidak. Jadi anak antum tidak bermental apa? Minta-minta. Loh ke sekarang kalau malah sebagian orang mencontohkan minta-minta ke masyarakat. Ya bagaimana masyarakatnya nanti? Musibah seperti itu. Nah ini pendidikan karakter bangsa penting sekali. Jadi tadi anak ringkas tadi perlu memiliki pengalaman. Jangan malas-malas. Organisasi bermacam bentuk pengalaman-pengalaman itu digali semua. Latihan pidato. Antum lihat, presiden kadang gagap pidato. Ana banyak pengalaman-pengalaman yang lihat. Ada suatu acara saya, Tarbiyah Akbar, diminta Kapolres memberi sambutan. Ya Allah, sambutannya ada susurunya anak SD yang biasa didikan subuh kalau di sana ya. Kalau kita dulu di sana, setiap hari Minggu itu ada didikan subuh. Latihan pidato, baca ayat pendek, baca ayat hadis pendek, dan seterusnya. Sehingga pidatonya bermutu. Tidak baca konsep sama aja. Jadi antum belum tahu siapa antum. Ketika antum jadi orang hebat tapi gak bisa apa-apa. Ini gak ada gunanya. Banyak orang hebat yang tidak bisa bicara. Gigil pidato dan seterusnya. Nah, ini tidak. Makanya sekarang inilah bekali diri antum dengan ilmu dan pengalaman itu. Ya, banyak sebetulnya dalil tentang ini. Mana Rasulullah SAW di ini disebutkan tentang... Tadi beliau pernah menggembala kambing dan dalil-dalilnya. Kemudian memiliki akhlak yang mulia. Ini banyak dalil-dalilnya. Menghindari pergaulan bebas ini sudah. Terakhir yang penting adalah mencari teman. Sebetulnya banyak di sini anda sebutkan hal-hal yang berhubungan dengan ini semudah. Ini kesalahan dalam mencari teman adalah membawa penyesalan di akhir kelak. Termasuk di dunia juga. Maka sekali-kali pandai mencari teman yang baik. Karena yang banyak merusak generasi muda adalah kadang-kadang anak itu datang dari desa, imut-imut, gak ngerti apa-apa. Ada temannya yang merusak dia. Dia ajak ke sana, ajak ke sini. Ya. Contoh kecil sajalah. di SD itu. Ceritakan kalau anak saya ya, kan di pondok, ada temannya yang nakal, pinjam HP orang tuanya. Rupanya isi HP itu bisa di, dia pintar internet, karena dia di kota besar kan. Tentu bisa buka yang macam-macam. Anak saya lapor, kaget ya. Ubi, itu macam-macam kerjanya. Nah, ini musibah. Anak kita tidak masalah, tapi temannya yang mengajari, lihat. Tapi ketika anak kita dari awal sudah kita bentengi, dia terkejut. Tapi kalau sering-sering, terkejut lagi dia. Jadi terpengaruh. Ya oleh sebab itu ini adalah penting tentang pergaulan bagi orang tua, pengawal anak. Ya. Kemudian antum juga pandai-pandai dalam bergaul, dalam pemikiran, syubhat, semacamnya. Ya, terakhir kita lihat sekarang ini, orang tua sekarang motornya takut dimaling, ya kan? Masukkan rumah kalau udah senja, ya enggak? Mobil dikunci. Tapi anak gadisnya enggak pulang jam 7 malam, pernah dicari enggak? Pernah. Lebih harga motor dan mobil oleh dia. Takut dicuri maling. Anaknya dicuri enggak masalah. Nah, itulah pendidikan orang tua sekarang ini. Jadi oleh itu singkat ya, kemudian sebetulnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya banyak poin-poin di sini yang ingin saya sampaikan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Anak muda ini yang paling bahaya itu adalah dua. Lalai menggunakan waktu, yang kedua adalah malas. Maka jangan sekali-kali malas. Anak contohkan kepada antum, ya, kalau dosen nyuruh besok tugas selesai setelah seminggu, kalau bisa antum selesaikan 3 hari sudah siap. Itu bentuk orang tidak malas. Tapi ada mahasiswa biasa. Dan kebanyakannya, sehari sebelum ngumpul tugas, itu masih tenang-tenang aja kan masih besok. Nanti malam bisa diburuin. Inilah model orang yang malas. Ya. Taib karena sudah azan. Ya, sebetulnya hal-hal lain banyak. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita bahas lagi. Demikian dulu. Karena nanti abis isya juga anak ada pertemuan. Mohon maaf. Ya, kurang memuaskan mungkin, tapi ringkasnya manfaatkan waktu, jangan malas. Jangan malas. Isi waktu antum dengan berbagai yang bermanfaat untuk pengalaman-pengalaman yang akan datang. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, syahadu an la ilaha anta wa astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi yang sejuk ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah azza wa jal, sehingga kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Kita berharap semoga Allah azza wa jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak yang kami hormati, tema yang disampaikan kepada kami lewat surat undangan adalah bekerja cerdas dan tawakal dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keywordnya menurut kami ada dua. Yang pertama adalah kerja, yang kedua ibadah. Mungkinkah bekerja itu bernilai ibadah? Mungkin apa betul? Mungkin. Berarti selain dapat gaji juga dapat pahala. Enak banget ya. Mungkin? Mungkin. Caranya? Nah ini akan kita bahas sekarang. Caranya yang akan kita bahas sekarang. Bekerja, insya Allah saya gak lama kok. Ya, insya Allah saya gak lama. Nanti mungkin ada diskusi. Jadi pemaparan materinya sebentar saja, nanti sisanya kita diskusi. Tanya jawab dan seterusnya sampai jam 6 kurang seperempat. Bekerja itu bisa jadi ibadah. Dilihat dari 3 poin. Dari berapa poin? Dari tiga poin. Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Yang kedua, niatnya apa saat bekerja? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya? Apa yang pertama? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, niat bekerjanya apa? Yang ketiga, cara bekerjanya. Ketika tiga-tiganya ini terpenuhi secara benar, maka akan bernilai ibadah. Ketika berkurang salah satunya, maka berkurang pula nilai ibadahnya. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya. Intinya halal apa haram, itulah. Walaupun niatnya ibadah, kalau jenis pekerjaannya haram, ya tidak akan menjadi berubah menjadi ibadah. Contoh misalnya korupsi, haram apa halal? Haram. Atau halal, haram, tetap haram. Yang namanya korupsi, haram. Walaupun niatnya bagus, walaupun niatnya bagus, walaupun ada orang niat, kenapa korupsi? Saya ingin memberikan nafkah kepada orang tua saya dan istri saya. Mulia atau tidak? Mulia. Tapi karena jenis pekerjaannya haram, ya tetap haram, gak ngaruh. Maka yang pertama yang harus kita lihat adalah apakah jenis pekerjaan yang kita lakoni itu halal atau haram. Pekerjaan yang haram dalam kondisi kepepet pun tetap tidak boleh. Apalagi dalam kondisi tidak kepepet. Dalam kondisi kepepet saja enggak boleh, apalagi dalam kondisi tidak kepepet. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Inna ahadan minkum lan yakhruja min ad-dunya hatta yastakmila rizqahu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mati kecuali setelah mendapatkan rizkinya secara sempurna. Jadi ketika kita masih di perut ibu kita usia 4 bulan, itu kita sudah ditentukan rizki kita, ajal kita, dan seterusnya. Nanti ketika hidup itu akan dapat rizki berapa, itu sudah ditentukan. Misal, panjenengan usianya berapa? Minta berapa? 50, ya Allah dilamaning ya. Yang 49 siap-siapnya. Misalnya kita ditakdirkan sama Allah usianya 63 tahun. Kayak siapa? Kayak Rasulullah SAW, 63 tahun. Allah sudah menakdirkan rizki jenengan selama 63 tahun ini 1 miliar. Mulai dari lahir sampai mati rizkinya berapa? 1 miliar. Kalau jenengan itu baru dapat 999 juta, 999 ribu. Berarti kurang berapa? 1000, belum mati. Sampai apa? Sempurna lengkap jatah jenengan. Ini semuanya orang Jawa toh? Ada yang non Jawa? Ada? Sulawesi. Sulawesi. Masya Allah. Tapi sudah adaptasi ya. Ya alhamdulillah. Jadi kalau saya pakai bahasa Jawa, insya Allah kan semuanya bisa connect ya. Jadi orang itu tidak akan pernah dicabut nyawanya oleh Allah sampai dia mendapatkan rizkinya, jatahnya secara lengkap. Ada kisah nyata menggambarkan itu. Saya pernah ngisi pengajian di Lombok. Saya diantar kemana-mana sama salah seorang jamaah pengajian yang kebetulan dia seorang pengusaha juga. Beliau cerita, ayah kami Ustaz pernah sakit parah. Akhirnya kami bawa ke Singapura, diobatkan di sana. Ternyata perkembangannya tidak terlalu signifikan. Akhirnya Allah menakdirkan beliau ini koma. Koma kira-kira sekitar satu pekan. Karena sudah dalam kondisi demikian, maka kita memprediksi kayaknya tidak lama lagi. Maka kami panggil anak-anaknya semuanya, kita besuk ke rumah sakit, sama cucu-cucunya semuanya kita panggil. Itu sudah seminggu apa? Koma. Akhirnya ngumpul kita semuanya di ruang tersebut. Anak-anak, cucu-cucunya semuanya. Tahu-tahu ketika mereka sudah ngumpul, tahu-tahu si bapak yang sakit itu yang sudah seminggu koma itu tahu-tahu melek. Kemudian dilihati satu persatu anaknya, cucunya. Allah menakdirkan saat itu salah satu cucu itu sedang makan es krim. Sedang makan es krim, lamut-lamut gitu ya. Kemudian begitu melihat salah satu cucunya makan es krim, maka si bapak itu kemudian ngeliati terus. Seakan-akan memberikan isyarat, saya pengen es krim. Akhirnya pun diambilkan es krim. Bapak itu betul makan es krim. Satu jilat, dua jilat, meninggal dunia. Berarti rezekinya kurang apa? Es krim. Belum akan mati. Ini jaminan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu tidak akan pernah meninggalkan dunia ini kecuali setelah mendapatkan jatah rizkinya dengan sempurna. Maka kata Nabi, fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab. Maka hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah dan proporsionallah dalam bekerja. Bekerjalah yang baik, yang proporsional. Proporsional itu ya, waktunya kerja-kerja, waktunya sholat ya sholat. Waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat. Waktunya buat kantor ya buat kantor, waktunya buat keluarga ya buat keluarga. Ada sebagian orang workaholic. Di mana-mana kerja. Gak cukup hanya kerja di mana? Di kantor, di rumah pun juga bekerja. Sampai gak ada waktu buat anak-anak. Bekerjalah yang proporsional. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Karena kondisi itu tidak mesti selalu di atas. Ya, roda itu kan berputar kadang di atas, kadang di bawah. Kata Nabi, fa inistabta'a ahadum minkum rizqahu. Ketika suatu saat rizki kalian seret, fala yatlubuhu bima'siyatillah. Jangan pernah kita cari rizki Allah dengan cara perbuatan maksiat, alias dengan cara-cara yang melanggar aturan agama. Sekalipun rizkinya lagi seret. Kenapa? Fa innallaha la yunalu fadluhu bima'siyah. Karena sungguh rizki Allah itu tidak akan didapatkan dengan cara maksiat. Karunia dari Allah itu tidak akan bisa kita tarik, tidak akan bisa kita dapatkan dengan maksiat. Itu tidak mungkin. Ustaz, apa ya Ustaz? Buktinya itu teman saya Ustaz korupsi kok malah rezekinya tambah banyak Ustaz. Itu bukan karunia. Karena di sini redaksi hadisnya adalah la yunalu fadluhu. Karunia Allah tidak didapatkan dengan maksiat. Itu bukan karunia. Itu musibah. Ketika seorang dapat rezeki yang banyak, akan tetapi rezeki itu caranya dengan cara yang tidak halal, itu bukan karunia, itu musibah, itu malapetaka. Buktinya apa? Kita akan rasakan dalam diri kita. Ketika sesuatu yang masuk dalam tubuh kita adalah sesuatu yang haram, maka kita akan rasakan dalam hati kita tidak akan pernah menghasilkan ketenangan dalam hati. Ingin tahu buktinya? Pasti ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang haram, hatinya tidak akan tenang. Itu pasti. Dipaksa-paksain bagaimana gak akan mungkin tenang. Nuhun sewu, kita itu punya akal. Kita punya hati. Kucing? Kucing? Punya atau tidak? Punya akal gak kucing? Gak punya. Kucing cuma punya insting. Kucing saja yang gak punya akal, kalau nyolong itu takut. Betul? Kalau dia habis nyolong ikan asin, kita datang, langsung apa? Lari. Padahal kita gak tahu dia yang nyolong. Kucing saja gak tenang kalau nyolong. Apalagi? Apalagi manusia. Walaupun kita itu menampakkan diri seakan-akan kita tenang-tenang saja, happy-happy saja, bohong. Itu cuma topeng. Sebenarnya hatinya itu tidak tenang. Pasti itu tidak mungkin tidak. Rizki yang haram itu akan membuat hati tidak tenang. Akan membuat keluarga yang kita kasih makan dengan rizki tersebut juga tidak tenang. Sulit diatur. Istri dulu manut, sekarang apa? Sulit diomong. Diomongi ngengkel. Ngengkel itu apa tuh? Ngeyel. Ya. Bantah, nantang. Padahal dulu baik. Anak-anak pun juga 11-12. Suruh masuk sekolah sulit. Diomongi sulit. Setiap hari main HP, main game terus setiap hari. Diajak ngaji, boro-boro diajak ngaji. Ya sekedar untuk sholat saja luar biasa sulitnya. Bisa jadi itulah efek dari barang haram yang kita jejelkan ke dalam perut anak-anak kita. Maka ini yang pertama. Untuk membuat bekerja menjadi ibadah, yang pertama apa tadi? Jenis pekerjaannya harus halal. Pekerjaan panjenengan insya Allah halal. Di bidang apa? Telekomunikasi insya Allah halal. Cuman nanti harus dilihat poin yang ketiganya. Cara bekerjanya bagaimana. Jadi sesuatu yang halal aslinya, kalau caranya gak benar juga nanti akan berubah menjadi tidak benar. Baik, ini poin yang pertama. Jenis pekerjaannya harus halal. Kita pindah poin yang kedua. Apa tadi? Niatnya. Niat itu luar biasa. Innamal a'malu binniat. Amalan itu tergantung niatnya. Kita tahu bekerja itu kan aslinya sesuatu yang mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Ya. Nah, sesuatu yang boleh-boleh saja ini, atau bahkan sesuatu yang boleh-boleh saja ini, kalau niatnya mulia maka berubah menjadi ibadah. Apa niatnya yang benar? Niatnya kalau panjenengan sudah punya keluarga, ya niatnya untuk memberi, nafkah. Ya. Ada yang bujangan nggak di sini? Oh, di sini bujangan semua. Maksudnya bujangan asli. Ya, pakai rusot. Kayaknya wajahnya bukan nggak ada, udah nggak bujangan semua ini kayaknya. Ya. Ya. Kalau kita sudah punya anak istri, berarti niatnya saya bekerja untuk menafkahi anak dan istri. Berpahala, berpahala. Nabi SAW pernah membuat perbandingan dalam hadis riwayat Muslim antara uang yang kita keluarkan fi sabilillah di jalan Allah dengan uang yang kita keluarkan untuk memerdekakan budak. Dua, uang yang kita keluarkan untuk sedekah buat fakir miskin. Tiga, sama uang yang kita keluarkan untuk nafkah keluarga. Nabi bikin perbandingan antara empat pengeluaran ini. Yang pertama uang buat infak fi sabilillah. Yang kedua uang buat memerdekakan budak. Yang ketiga uang buat apa tadi? sedekah buat fakir miskin. Yang keempat, uang buat nafkah istri dan anak. Nabi berkata, a'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya, alladhi anfaqtahu ala ahlik. Ternyata yang paling besar pahalanya adalah yang kita infakkan, yang kita nafkahkan buat anak dan istri. Selama ini kan kita rajin, ada kotak infak kita isi, ada panti asuhan kita sumbang, ada orang-orang miskin kita bantu. Bagus?
3: Bagus.
2: Ada masjid kita selesaikan, kita infak di situ. Bagus?
3: Bagus.
2: Tapi ingat, yang lebih besar pahalanya adalah ketika kita berikan uang itu kepada anak dan istri kita. Makanya aneh sebagian orang, dermawan sama orang lain tapi pelit sama keluarga. Itu salah. Kalau makan di luar, masya Allah, gulai, sate. Kalau di rumah, tempe, bayam, kerupuk, ya. Lauknya aja loh, lauknya itu kan karbohidrat sama karbohidrat, ya. Tambah lagi kerupuk, masya Allah. Ya, gizinya di mana? Kasihan istri kita. Oh, berarti kita royal? Ya enggak. Akan tetapi ya sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita di luar dermawan sama istri kita, pelit. Jangan sampai demikian. Jadi ini niatnya. Niatnya adalah untuk menafkahi anak dan istri. Terkait dengan pekerjaan panjenengan, ada niat yang luar biasa adalah untuk membantu orang lain. Panjenengan di bidang telekomunikasi. Ya, di bidang ini kan banyak sekali orang yang terbantu dengan keberadaan panjenengan. Bisa berkomunikasi baik dalam urusan-urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi. Maka ketika masuk kerja, niatlah ini untuk memberikan nafkah kepada anak istri saya yang halal. Kemudian yang kedua, niatkanlah itu untuk membantu orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan nabinya SAW mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan terus membantu hambanya selama hambanya ini mau membantu saudaranya, selama mau membantu teman-temannya. Jadi selama kita niatnya untuk membantu orang lain, maka dengan izin Allah, Allah akan bantu kita. Poin yang kedua. Yang pertama apa tadi, kita ulang? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, niatnya. Yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya. Gak cukup kita hanya sekedar bekerja di tempat yang halal, tapi cara bekerjanya bagaimana, itu berpengaruh. Karena di dalam agama kita, kualitas itu sangat diperhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, innal abda idha amila amalan ahabballahu an yutqinahu. Allah itu cinta kepada siapa? Kepada seorang hamba yang mengerjakan sesuatu sebaik mungkin. Ini kan tipe-tipe pekerja yang baik itu kan bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau ada orang yang bekerja sebaik mungkin, maka Allah akan cinta kepada orang tadi. Contoh sebaik mungkin waktu. Waktu masuk, waktu pulang. Di kantor jam berapa masuknya? Jam 8. Pulang? Jam 5. Oh, 5 hari kerja ya? Iya, 6 hari. Oh, 7. Masya Allah. Dahsyat ini. Wokaholik ini. Masuk jam 8, pulang jam 5. Kualitas dalam pekerjaan itu satu dilihat dari apakah masuknya sesuai dengan target, keluarnya sesuai dengan jadwal atau tidak. Kalau masuk jam 8, pulang jam 5, berarti masya Allah. Ya. Cukup sampai di situ? Tidak. Akan dilihat juga jam 8 sampai jam 5 itu ngapain. Ya, waktunya kerja kok malah tidur, main game. Ya. Apalagi biasanya itu? Browsing. Ya. Ya. Ututan. Ya. Ini berpengaruh ini. Ya.
4: Loh Ustaz, emang berpengaruh kepada halal haram? Oh, berpengaruh. Ya, berpengaruh. Para ulama kita itu membawakan ayat surat Al-Mutaffifin. Surat apa? Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin itu kan artinya orang-orang yang curang. Ayat ini memang awalnya isinya adalah tentang pedagang. Ya, tentang pedagang yang curang dalam timbangan. Itu betul. Tapi walaupun sebabnya atau konten aslinya itu adalah tentang pedagang, tapi kata para ulama ini berlaku kepada seluruh jenis pekerjaan. Bukan hanya sebagai pedagang saja. Dikasih contoh kayak gini. Karyawan atau pekerja yang masuk pekerjaannya tidak tepat waktu, alias jam 8 harusnya masuk, kok ternyata masuknya jam 10. Jam 5 harusnya pulang, ternyata pulangnya jam 3. Ya jam 10 berarti ngelembur dong. Ya jam 3, berarti kan ada waktu yang dia tidak masuk. Kok kemudian pas terima gaji, gajinya itu lengkap, itu curang. Itu curang. Kenapa demikian? Karena gaji yang dia dapatkan itu adalah imbalan dari pekerjaan yang sudah ditentukan waktunya. Seandainya dia dapat gajinya lengkap, kok waktunya tidak dia lengkapi, berarti termasuk mutaffifin. Termasuk orang yang curang. Berarti bagaimana? Halal atau haram gajinya? Ya tadi saya katakan haram. Apa haram? Sebagian halal, sebagian haram. Yang halal yang mana? Yang dia masuk. Berarti jam 10 sampai jam 3 tadi, itu yang halal buat dia. Selain itu dia gak masuk tanpa ada alasan tentunya. Ya, kalau ada alasan lain masalah, ban bocor, itu lain masalah. Tapi ya masa bocor tiap hari kan enggak. Berarti yang dia itu tidak masuk itu haram untuk masuk ke dalam perut dia. Kalau dipaksa untuk masuk ke dalam perut, maka Nabi SAW katakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging dalam tubuh kita yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini 3 poin yang akan membuat insya Allah pekerjaan kita bernilai pahala. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya harus halal. Yang kedua, niatnya. Bagaimana niatnya tadi? Untuk menafkahi keluarga dengan yang halal serta membantu orang lain. Kemudian poin yang ketiga adalah cara bekerjanya harus yang terbaik, sesuai dengan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sisa waktu, silakan, ini saatnya kita untuk diskusi. Silakan, ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan. Pertama, untuk kaitannya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan flexi time tadi ya. Memang satu pekerjaan dengan pekerjaan lain kan beda-beda karakternya. Ada yang memang harus standby di kantor, masuk jam 8, pulang jam 5. Ada yang memang pekerjaannya di luar. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, pekerjaan yang di luar itu ada batas minimal dan maksimalnya atau tidak? Mestinya kan ada aturannya kan? Ada atau tidak? Gak ada. Gak ada juga? Gak ada. Terus, orang dianggap bekerja sudah sesuai dengan kriteria bagaimana? Kalau enggak ada aturannya. Apa tergantung dia dapat berapa customer gitu. Ya selama dia sudah bisa memenuhi target enggak ada masalah. Jadi misalnya dari target dari perusahaan, misalnya dia harus mengatasi atau bertemu dengan 5 customer setiap hari misalnya. Misal itu contoh ya. Dan dia sudah memenuhi itu ya tidak ada masalah. Walaupun dia cuma bekerja dalam 1 jam misalnya. Yang penting dia sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tidak ada masalah. Karena memang satu pekerjaan tidak bisa disamakan dengan pekerjaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, telat tapi ngelembur. Ya. Telat tapi ngelembur untuk menebus ketelatannya. Nah sekarang tergantung, apakah lemburan tadi itu dibenarkan sebagai tebusan dari ketelatan tadi oleh perusahaan atau tidak? Ya, kalau memang perusahaan mengatakan bahwa telatnya kamu tadi itu bisa digantikan dengan lemburan kamu, ya tidak apa-apa. Tapi kan masalahnya kan dalam beberapa institusi itu kan keawalan datang itu kan berpengaruh untuk servis kepada customer. Contoh misalnya, orang harusnya kan melayani customer sejak jam 8. Kemudian dia datangnya jam 10 telat tanpa ada alasan yang dibenarkan misalnya. Walaupun dia itu nambah jam apa namanya? Jam kerja, tapi kan customer-nya sudah enggak bisa datang lagi karena sudah selesai, sudah tutup. Nah, kalau kayak gitu berarti enggak bisa dibenarkan. Maka tadi saya tanyakan adalah kalau memang dari perusahaan itu mengatakan dia ini adalah kompensasi dari telatnya kamu, ini kamu harus ngelumur segini dan itu tidak masalah, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dari perusahaan, wah kamu ini bekerja kok sekarpe dhewe. Ya, kita suruh nyongsuk sini pulangnya jam sekian kok malah kamu pengennya semaunya sendiri pulangnya jam sekian, melembur dan seterusnya. Kalau perusahaan mengatakan tidak, ya tidak. Itu kan kembali kepada aturan sebenarnya. Aturan perusahaannya bagaimana? Terus bagaimana Ustaz? Yo kalau njenengan masih ragu ya, dikeluarkan sebagian aja. Penghasilannya dikeluarkan sebagian biar njenengan yakin itu halal. Silakan, mungkin ada yang belum. Selama dimaklumi sama perusahaan ya sudah. Nah, itu kan terkait dengan al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan kesepakatannya. Jadi kalau kesepakatannya seperti itu tidak ada masalah. Kecuali kalau menyalahi kesepakatan, itu yang jadi masalah. Pertanyaan berikutnya GoPay. Ini bukan faksa ya. Jadi GoPay itu bukan masalah fikih muamalah, itu bukan faksa ya. Sehingga saya enggak bisa jawab. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu, bisa ditanyakan yang lebih ahli. Banyak ahli-ahli muamalat, ahli bisnis Islam, ya Dr. Erwandi, Dr. Arifin Badri, itu yang ahli-ahli, silakan bisa dikonsultasikan ke sana atau bisa ditanyakan pertanyaan itu ke konsultasisyariah.com. Cari aja konsultasisyariah.com. Nanti bisa tanyakan ke situ, di situ berkumpul para pakar di berbagai bidang studi. Wallahualam. Ya, ada yang lain? Monggo. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Apakah ada korelasi antara rezeki dengan kerja? Kalau memang kita sudah ditakdirkan oleh Allah dapat rezeki, ya udah enggak usah kerja aja gitu ya. Kan sudah ditakdirkan. Begini. Dalam agama kita itu ada yang namanya sebab. Ada yang namanya sebab. Kalau ada sebab, ada akibat. Kalau ada sebab, ada akibat. Itu adalah sunnatullah, hukum alam yang Allah bikin di muka bumi ini. Kita ketika bekerja, itu memang disuruh untuk bekerja. Kita ini disuruh dalam agama kita untuk apa? Untuk bekerja. Masalah dapat berapa, nah itu Allah yang menakdirkan. Jadi setelah kita bekerja, nanti dapat 100 ribu atau dapat 200 ribu, itu Allah yang menentukan. Ikhtiarnya adalah bekerja. Orang sakit, analoginya seperti ini. Orang sakit, berobat atau tidak? Berobat atau tidak? Berobat, karena Nabi nyuruh kita berobat. Tadawau, berobatlah kalian. Nabi suruh kita berobat. Tapi masalah sembuh atau tidak sembuh itu hak prerogatif Allah. Pengen punya anak, caranya bagaimana? Nikah. Nikah itu ikhtiar supaya dapat anak. Tapi setelah menikah apakah dapat anak atau tidak dapat anak itu hak prerogatif Allah. Tapi kita tetap disuruh menikah. Supaya dapat rezeki, kita disuruh bekerja. Masalah kita nanti setelah bekerja dapat rezeki banyak atau sedikit, atau bahkan mungkin babar belas tidak masuk, no problem. Yang penting kita sudah berusaha. Sebagaimana orang yang pengen punya anak, sudah menikah, ternyata belum dikaruniai sama Allah anak, ya no problem. Yang penting sudah nikah. Apa enggak ada solusi lain? Ya ada. Nyari lagi. Kecuali kalau yang bermasalah jenengan. Kalau yang bermasalah jenengan ya mau nyari sampai berapapun ya jenengan bermasalah kok. Kecuali yang bermasalah istri gitu ya. Jenengan nyari lagi supaya punya keturunan. Jadi memang Allah nyuruh kita untuk bekerja sebagai bentuk ikhtiar. Menarik sekali untuk kita renungkan perumpamaan yang Nabi bikin. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayir. Kalau kalian para manusia tawakalnya benar, kalau kalian para manusia tawakalnya benar, maka kalian akan dapat rezeki seperti burung dapat rezeki. Diumpamakan dengan apa? Burung. Bagaimana burung itu? Kata Nabi lanjutkan sabdanya, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu kalau pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang dalam keadaan sudah penuh telih ya. Betul telih ya. Apa? Tembolok. Ya, temboloknya sudah penuh. Nabi SAW memberikan ilustrasi buat kita, tawakal yang benar itu seperti burung. Burung itu dia berangkat pagi kosong perut, pulang sore perut sudah penuh. Berarti burung itu bekerja. Tawakal yang benar itu tawakal yang diiringi dengan kerja. Maka di sini bagus judulnya nih. Ya, bekerja cerdas dan tawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti diem aja. Oh anak, memang sudah dijamin rezekinya sama Allah, ya sudah anak diem aja di masjid. Nanti kalau mau datang takdirnya hujan, hujan duit ya, hujan duit. Ini nanti 100 tahun ora hujan-hujan. Itu tawakal yang keliru. Tawakal yang benar adalah seperti burung tadi. Keluar dari sarang, bekerja burung. Burung itu bekerja. Walaupun bekerjanya apa? Not only padinya orang gitu lah. Ya burung kan gak perlu tahu halal haram. Karena burung itu gak punya akal. Yang harus halal haram itu kita. Apa mau jadi burung? Ya. Ya. Tapi kalau digusah ya pergi ya. Tapi subhanallah burung itu, kenapa hidupnya bisa senyaman itu padahal anaknya banyak? Burung itu kan bukan cuma buat dia, juga nyari buat anak-anaknya. Kenapa dia hidupnya bisa tenang? Karena mengikuti kodratnya. Berangkat pagi pulang sore. Jadi panjenengan kan kayaknya gak pernah ngelihat ada burung itu lembur gitu ya. Kecuali kalau pekerjaannya malam. Ya. Kecuali kalau pekerjaannya malam enggak ada masalah, satpam gitu kan malam kan enggak ada masalah. Ya. Nah, burung hantu itu kan pengecualian. Apa kata Allah? Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha. Kaidah dasarnya itu malam buat istirahat, siang buat bekerja. Makanya burung masya Allah tak nyaman hidupnya, walaupun anaknya banyak, nyaman hidupnya. Kita juga nggak pernah ngelihat burung itu keluar bawa plastik gitu kan, diisi sebanyak-banyaknya buat jatah kapan, seminggu ke depan ya. Ya dia dijalani aja, besoknya lapar kerja lagi, pulang kenyang kerja lagi. Masya Allah, hidupnya nyaman burung itu ya. Ini perumpamaan tawakal yang dibikin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Intinya takdir kita sudah ditakdirkan dapat rezeki sekian, tapi itu tidak

contoh di perusahaan sebenarnya targetnya 100, dia bekerja sampai 150. Berarti kan melampaui apa? Melampaui target. Begitu enggak dipromo-promokan, kemudian dia turun. Turunnya sampai berapa? Nah, kalau turunnya sampai 100, ya no problem. Itu sudah sesuai dengan apa? Target. Tidak ada masalah. Kecuali kalau turunnya jadi 50. Ya, harusnya targetnya 100, kok turunnya jadi 50. Jadi begini ya, orang itu kalau terlalu berharap, dia itu nanti akan sakit. Kalau terlalu apa? Berharap, dia akan sakit hati. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang calon penghuni surga, Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. Aku sedekah kasih makan buat fakir miskin itu adalah mengharapkan wajah Allah. Tulus ikhlas. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku itu tidak menginginkan dari kalian, wahai orang-orang miskin, jazaan, balas budi, wala syukuran, ataupun ucapan terima kasih sekali. Jadi orang yang beriman, calon penghuni surga itu, kalau dia beribadah, kalau dia berinfak, itu tidak ada tendensi apapun kecuali ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Orang yang seperti ini hidupnya akan nyaman. Dan tidak akan banyak kecewa. Kenapa kecewa? Karena berharap. Berharapnya kepada manusia lagi. Kalau berharapnya kepada Allah, nggak mungkin kecewa. Kalau berharap kepada manusia, pasti. Karena ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi kalau berharap kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan harapan hambanya. Maka berharaplah kepada. Nah, kalau misalnya kemudian tadi yang lainnya sudah dipromokan, coba dilihat aja yang lainnya dipromokan itu pakai jalan belakang apa enggak. Ya, kalau pakai jalan belakang ya enggak usah diikuti. Kalau memang ada sesuatu yang enggak benar jenengan difitnah sehingga tidak apa? Tidak segera dipromokan, difitnah yang enggak ya tinggal diluruskan saja. Pokoknya kita yang wajar-wajar aja lah. Kalau difitnahnya diluruskan, saya nggak seperti itu pak. Tapi kalau misalnya harus nyuap supaya apa dipromokan, oh no way, bukan why not, kenapa enggak, no way, enggak. Karena itu haram. Sekira cukup, ini sudah melebihi target ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Itu buku judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang, itu hadiah dari saya. Itu tentang makrifat. Ya, tentang apa? Makrifat yang selama ini dikesankan sulit. Orang supaya bisa sampai makrifat itu dikesankan sulit, jelimet, angel. Ya. Ini saya kupas di situ, mudah-mudahan setelah baca buku itu bisa dapat pencerahan bahwa makrifat itu insya Allah mudah untuk bisa dicapai. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini dunia geger, heboh gara-gara virus corona. Semua merasakan dampaknya, bahkan kita yang ada di negeri tercinta ini, kita merasakan dampaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait wabah atau musibah virus ini, satu hal yang harus kita yakini, bahwasanya apa yang menimpa dunia saat ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Sejak Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan makhluk, sejak belum ada langit dan bumi, Allah sudah

0: mengetahui, bahkan Allah menghendaki wabah ini akan muncul, bahkan Allah yang menciptakannya, tentu saja atas dasar hikmahnya yang maha agung. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelumnya, sejak azali. Dan apa yang terjadi di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, semuanya telah Allah catatkan dalam kitab induknya, Al-Lawh Al-Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang menimpa berupa musibah di bumi maupun pada diri kalian, semuanya telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab induknya, Al-Lawh Al-Mahfuz. Semuanya sudah tercatat. Kapan dia akan menimpa, seberapa besar efek dan dampaknya, di mana dia akan menimpa musibah tersebut, kepada siapa saja yang musibah tersebut akan menimpa, semuanya telah tercatat dalam kitab induk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Lawh Al-Mahfuz. Sebelum Allah menciptakannya terjadi, sebelum Allah mewujudkan hal tersebut terjadi, ini adalah keyakinan seorang mukmin. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini di luar ilmu Allah, di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi di alam semesta ini, tidak akan terjadi. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu takut berlebihan, tidak perlu panik berlebihan menyikapi musibah yang menimpa dunia ini. Kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat hati kita bersandar dan bertawakal. Yakinilah bahwasanya apa yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa kita, tidak akan menimpa kita. Dan sebaliknya, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menimpa kita. Itu tidak akan meleset sedikit pun, dia pasti akan menimpa kita. Maka hanya Allah tempat kembali. Wa 'alam anna al-ummata law ijtama'a 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Ketahuilah, yakinilah, andai kata segenap manusia mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, mereka tidak akan mampu kecuali sebatas mudarat atau musibah yang Allah tetapkan akan menimpamu. Hanya itu saja. Sebaliknya, walau ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Andai kata mereka berkumpul untuk memberikanmu kemaslahatan, kemanfaatan, mereka tidak akan mampu kecuali hanya sebatas apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhub. Sungguh, pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Yang terjadi hanyalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terjadi atas dasar hikmahnya yang maha agung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah menciptakan makhluk kecil bernama COVID-19 ini. Virus corona yang menjadikan seantero dunia geger saat ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, penciptaan yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya atas dasar hikmah yang agung. Dan ketahuilah, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan virus ini untuk menunjukkan kebenaran nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan tentang munculnya wabah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Penyakit-penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, yang disahihkan oleh para ulama, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah terjadi zina yang dilakukan secara terang-terangan, diekspos, diumbar, ya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada suatu kaum, ya, kaum yang merebak perzinahan di situ, dilakukan secara terang-terangan, diekspos, Allah akan timpakan kepada mereka wabah penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Wabah penyakit baru yang Allah munculkan belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang wabah at-ta'un, wabah penyakit yang cepat sekali menyebarnya dan menyebabkan kematian secara masif. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Jika kalian mendengar suatu wabah penyakit menimpa suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Dan jika kalian berada di tengah-tengah wabah pandemi, wabah penyakit di suatu negeri yang di situ ada wabah penyakit dan kalian berada di dalam negeri tersebut, janganlah kalian keluar. Ya, ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian keluar untuk berlari, ya, menghindari wabah tersebut. Dan justru inilah yang diterapkan oleh orang-orang di zaman ini. Logika orang-orang terdahulu ketika Rasulullah SAW menyampaikan sabda beliau ini, logika orang terdahulu, jika terjadi suatu wabah, maka jalan selamat adalah dengan berlari menghindari wabah tersebut. Namun tidak demikian tuntunan Rasulullah SAW. Justru Rasulullah memerintahkan atau menganjurkan sebaliknya. Dan justru inilah yang dilakukan oleh orang-orang zaman ini, ya, pakar-pakar menganjurkan hal ini, dan inilah yang dipraktikkan oleh negara. Jika di suatu daerah terjadi wabah, maka orang-orang di daerah tersebut diisolasi dan orang-orang dari luar tidak diizinkan untuk masuk. Dan ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini adalah bukti nubuat Rasulullah SAW. Dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmah dari peristiwa yang menimpa dunia ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: bagaimana cara menumbuhkan cinta yang sebenar-benarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi kita katakan, pelajari agama dari Nabi, patuh dan taat kepada perintah dan larangannya, selalu berusaha membicarakan beliau, mencintai pembicaraan beliau, mencintai apa yang beliau cintai, membenci apa yang beliau benci, berjuang untuk membela beliau. Kalau para sahabat berjuang membela Nabi dalam keadaan Nabi sudah Nabi masih hidup, maka kita bisa berjuang membela Nabi walaupun Nabi sudah wafat. Berjuang untuk membela agama beliau, membela sunnahnya, mengamalkannya dan membelanya dalam kehidupan kita. Berjuang untuk mendakwahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita lakukan. Berusaha sekuat tenaga. Dan minta kepada Allah tentunya di dalam doa-doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah berangkat ke kota Madinah adalah itulah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah dari datangnya berumrah ke kota Madinah, ke Mekah, dan kita sempatkan ke kota Madinah karena ada perintah dari Nabi untuk datang ke masjid beliau, maka salah satu hikmahnya adalah kerinduan, memupuk kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ tempat tinggal beliau, di situ rumah beliau, di situ beliau dikebumikan, di masjid itu beliau pernah sholat. Kalau antum masuk raudhah, raudhah itu Nabi SAW salat. Di samping mimbarnya itu Rasulullah SAW salat. Dan boleh jadi tempat yang antum duduk itu tempat Nabi Muhammad SAW pernah duduk di sana. Jalan yang antum sedang lewati, Nabi sudah berkali-kali jalan di jalan itu. Ini rumahnya, terlihat. Ini mimbarnya. Di sini masjidnya. Sehingga lahir kecintaan kepada Nabi SAW. Timbul kerinduan kepada Nabi SAW. Ya. Kalau benar-benar tulus dalam cinta, maka datangnya seorang berumrah akan memupuk cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika dimakamkan oleh para sahabat lebih daripada 1400 tahun yang lalu, jasad beliau di dalam kubur masih seperti itu sampai sekarang. Karena memang bumi diharamkan Allah untuk memakan daging para nabi. Berarti seperti apa beliau dikebumikan oleh para sahabat lebih daripada 1400 tahun yang lalu, maka beliau masih seperti itu di alam kuburnya sampai sekarang. Artinya kalau kita ziarah ke sana, jasad kita dengan jasad Nabi kita tidak seberapa jauh. Walaupun beliau ada di dalam kubur. Ada sesuatu yang membuat kita rindu untuk datang ke sana. Dan membuat kita menangis. Bukan untuk selfie-selfie di dekat makam Nabi. Ya. Sebagian kaum muslimin datang penuh dengan kegembiraan untuk selfie. Yang mana yang rumah Nabi? Oh, turun, oh, sibuk. Foto sana, foto sini, dengan segala macam gaya. Ya, Anda sekarang mau apa sih sebenarnya? Sekedar untuk foto. Maka hadirkan cinta yang sebenarnya, sehingga antum mendekat ke rumah Nabi, antum mendekat ke raudhah itu dengan penuh rasa cinta. Dan biasanya orang yang seperti itu tak akan sanggup menahan air mata. Biasanya. Tapi kalau hanya sekedar zahir, maka seperti yang tadi, masuk dalam keadaan seperti itu dan keluar dalam keadaan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Dikatakan dahulu oleh orang yang sangat mencintai Laila, namun tak kesampaian cintanya kepada Laila, dia katakan, "Uhibbu diyara diyara Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara. Wa ma hubbu diyari syarafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyara." Aku mencintai kampung Laila. Aku datang ke kampung itu, aku cium dinding ini dan dinding itu. Bukan cinta kepada kampung yang telah merasuk di dalam jiwaku, namun cinta orang yang pernah tinggal di kampung itu. maka kecintaan kita kepada kota Madinah disebabkan ada orang yang paling kita cintai hidup di sana dan diwafat, dikuburkan di sana. Di situ rumahnya, di situ masjidnya, salawatu Rabbi wassalamu alaih. Dan ana doakan bagi kita yang belum pernah umroh atau haji, semoga berumroh dan berhaji, dimudahkan Allah untuk berumroh dan berhaji, agar antum bisa dekat dengan rumah Nabi, bisa dekat dengan kubur Nabi, bisa dekat dengan raudhah, tapi bukan untuk sekedar berfoto-foto ria. Nah, apa hukumnya, apa dalilnya merayakan maulid Nabi dengan alasan cinta Rasul? Kita sudah katakan, salah satu bukti cinta mengikuti, mencontoh, taat dan patuh. Itu bukti apa? Bukti cinta. Taat dan patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu makna taat dan patuh adalah yang dikerjakan Nabi, kita kerjakan. Yang tidak dikerjakan Nabi, tidak kita kerjakan. Itu salah satu makna patuh dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa logika anak-anak katakan, salah satu makna cinta Nabi adalah kalau Nabi berjalan, kita berjalan. Kalau Nabi berhenti, kita berhenti. Itu makna patuh dan taat. Setuju gak antum ini? Atau ini doktrin-doktrin ustaz aja gitu? Hah? Ini bukan doktrin, ini real apa adanya. Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnahnya dan menyuruh kita meninggalkan apa yang tidak pernah beliau ajarkan. Ini bukan doktrin, ini dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini pesan beliau kepada kita. Pesan beliau kepada umatnya di detik-detik akhir hayat beliau. Pegang teguh sunnahku, jauhi apa yang tidak aku amalkan. Maka bukti cinta kita kepada Nabi kita tercinta SAW adalah tidak mengerjakan apa yang tidak beliau kerjakan. Ini bukti cinta. Yang sekarang ini, orang menuding apa yang kita kerjakan ini bukti benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenci Nabi. Apa buktinya? Mereka tidak melakukan perayaan maulid. Ya akhi, justru kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta SAW yang membuat kita tidak melakukan itu. Karena Nabi menyuruh kita pegang teguh sunnahnya, tinggalkan apa yang aku tidak ajarkan. Wallahi, wallahi, wallahi, demi Allah pencipta langit dan bumi, kalau Nabi perintahkan, kita orang paling depan ingin mengerjakannya. Kita orang paling depan ingin mengerjakannya. Hanya satu yang menghalangi kita. Nabi tidak pernah perintahkan. Nabi tidak pernah lakukan. Nabi tidak pernah lakukan, Nabi tidak pernah perintahkan. Hatta para sahabat memahaminya demikian. Tak ada seorang pun sahabat melakukan itu. Padahal cinta mereka kepada kita enggak ada hubungan, tak ada tandingan dengan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta para sahabat kepada Nabi enggak ada tandingannya. Dibandingkan cinta kita, enggak bisa dibanding-bandingkan antara cinta kita kepada Nabi dengan cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman, cinta Bilal bin Rabah, cinta istri beliau kepada beliau, cinta anak-anak beliau kepada beliau, cinta cucu beliau kepada beliau, Hasan dan Husain, tak seorang pun di antara mereka melakukan ini. Lalu dengan dasar cinta kita kemudian mengatakan kita harus rayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita katakan karena cinta kita kepada beliau, kita patuh dan taat kepada beliau. Karena perintah di dalam syariat, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, patuh dan taat kepada perintah Nabi dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu ta'ala, ini yang ana pribadi yakini dalam hati sebagai akidah, dan dengannya kita ingin wafat dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi perintahkan, tolong tunjukkan di mana ayatnya, maaf, di mana hadisnya. Di ayat Al-Quran sudah tidak ada, sudah pasti. Mana hadisnya, perintah untuk itu. Orang mengatakan, Ustaz, ada nih Ustaz. Apa? Nabi SAW mengatakan, saya suka puasa Senin karena hari itu saya dilahirkan. Alhamdulillah, rajin-rajinlah puasa Senin.
1: Betul tidak? Ini hadisnya Nabi merayakan hari kelahirannya karena Nabi suka puasa Senin disebabkan hari itu beliau dilahirkan. Alhamdulillah. Antum sudah pegang dalil yang sahih. Amalnya salah. Dalilnya sudah benar. Rasulullah SAW suka puasa hari Senin karena hari itu beliau dilahirkan. Antum malas puasa Senin. Padahal Rasul tahu, antum tahu Rasul suka puasa Senin karena hari itu beliau dilahirkan. Kenapa tidak meniru Rasul? Rajin puasa Senin. Karena hadisnya jelas dan tegas. Kenapa justru puasa Senin antum rajin tinggalkan dan antum amalkan sesuatu yang tidak ada dalam kandungan hadis? Wah, Ustaz doktrin lagi nih. Bukan doktrin. Ini dianggap doktrin oleh manusia sekarang. Kalau antum benar cinta kepada hadis itu, amal. Jadikan antum orang yang paling hebat puasa Senin di seluruh Indonesia. Kalau ada orang lain dalam seumur hidupnya pernah absen puasa Senin 3 atau 4 kali seumur hidupnya, antum jadi orang yang tidak pernah lagi absen puasa Senin sampai wafat. Kenapa tidak? Dalam mengamalkan hadis Nabi ini. Namun yang dipegang dalil lain, yang diamalkan lain. Nampak gak bedanya, Afi? Nampak gak bedanya? Oh, ada Ustaz. Apa dalilnya? Al-Quran, apa dalilnya? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan bagi saya ketika saya dilahirkan, ketika saya diwafatkan, dan ketika saya dibangkitkan.

menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hikmah di balik hujan. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya berkenan menurunkan hujan kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah berbicara tentang hujan di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 47 tempat di dalam Al-Qur'an di mana kata-kata yang bermakna hujan bisa kita temukan. Ini menunjukkan betapa hujan bukanlah fenomena biasa. Allah menginginkan kita untuk mentadabburi hikmah Allah di balik turunnya hujan. Di antara hikmah tersebut adalah, pertama, dengan hujan Allah menghidupkan yang tandus dan mati agar kita yakin bahwasanya Allah akan membangkitkan kita kelak di hari akhirat setelah kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah manakala kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, dengan hujan Allah memberikan sumber kehidupan bagi segenap makhluk. Hujan yang menjadi sumber air di muka bumi adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ketiga, melalui hujan Allah mengingatkan kita betapa pentingnya bersyukur atas segenap nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum itu. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, niscaya kami akan menjadikan air hujan tersebut asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Keempat, melalui hujan Allah memberitahu kita akan kesempurnaan sifatnya dalam membagi-bagikan rizki bagi segenap makhluk secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tanpa hikmah dan kebijaksanaan, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan Dialah yang Maha pelindung lagi Maha terpuji. Bisa dibayangkan, jika Allah menurunkan jatah hujan sebulan dalam satu hari sekaligus, justru hujan tersebut akan menjadi musibah bagi makhluk yang ada di muka bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki sebagaimana menurunkan hujan, tidak sekaligus. Karena dalam ilmu dan pengetahuan Allah, rizki atau air hujan yang Allah turunkan sekaligus justru akan menjadi musibah dan kehancuran bagi hamba-hambanya. Turunnya hujan secara bertahap dan tidak merata justru menunjukkan kasih sayang Allah yang Maha indah dan sempurna. Kelima, melalui hujan Allah memperlihatkan keadilannya atas hamba-hamba yang membangkang dan senantiasa berbuat durhaka. Hujan yang turun kemudian mendatangkan banjir adalah musibah dan hukuman bagi hamba-hamba yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah, yaitu bencana untuk menghukum hamba-hambanya yang durhaka. Demikianlah hikmah di balik turunnya hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dahulu ketika menyaksikan mendung, beliau begitu khawatir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni a'udzubika min syarriha." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang datang bersama mendung ini. Dan apabila hujan telah turun, beliau berdoa, "Allahumma sayyiban nafi'a." Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Telegram Channel Kristal Iman.
4: Kami sangat yakin Anda akan merasa sedih ketika Anda kehilangan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan rezeki di pagi hari itu. Namun kita perlu ingat bahwasanya hujan yang Allah turunkan sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua jatah rezeki para hambanya. Sehingga yakinilah bahwasanya hujan ini hakikatnya adalah keberkahan yang Allah turunkan, sebagaimana Allah nyatakan di surat Qaf, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, dan aku turunkan dari langit air yang diberkahi. Itulah air hujan. Dan sebenarnya ini adalah satu kesempatan yang istimewa ketika Anda bisa menggunakannya dengan benar, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan, terlebih ketika Anda sedang kehujanan, adalah waktu yang mustajab untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani ad-du'a 'inda an-nida'i wa tahta al-matar." Ada dua kondisi di mana doa itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah ketika azan, dan yang kedua wa tahta al-matar, dan di bawah hujan. Artinya ketika kita sedang kehujanan, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini waktu yang mustajab untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Ada satu doa yang sangat sederhana yang layak dibaca oleh seorang muslim ketika hujan sudah mulai reda. Karena doa ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah sebut orang yang membacanya sebagai orang yang mukmin. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Siapa yang selesai hujan dia mengucapkan, 'Kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah.' Dia membaca kalimat, 'Mutirna bi fadlillahi wa rahmati.' Kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang." Rutinkan doa semacam ini.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalifuddin, azakallah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus-menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus-menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib

mencari kesalahan kaum muslimin. Fa'innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu arata. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tayyibar kalafikum, untuk informasi ilmu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang pertama adalah tentang imam disunahkan menghadap makmum sesudah sholat berjamaah. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari Mokomullah, menoleh ke arah makmum sesudah sholat adalah amalan yang disunahkan bagi imam. Dijelaskan dalam hadis dari sahabat yang mulia Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza shalla sholata akhbal alaina biwajhihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sesudah mengimami kami sholat, maka beliau akan menghadap ke arah jamaah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis sahabat yang mulia Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu juga dijelaskan, hadis ini riwayat Imam Muslim, "Kunna iza sholaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yukabbilu alaina biwajhihi." Dahulu jika kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami senang jika berada di saf sisi kanan beliau supaya beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Bahkan sebagian ulama menilai makruh jika imam tetap pada posisinya, tidak menghadapkan wajahnya ke arah makmum sesudah sholat berjamaah. Dalam kitab Syarah Mukhtasar Al-Khalil disebutkan, wa qariha tanaffal imam bi mihrabil masjid. Makruh bagi imam melakukan sholat sunnah, yaitu sholat rawatib badiah, ya, ba'diyah di mihrab. Demikian juga makruh jika imam tetap duduk seperti posisinya sebagai imam, tidak menghadap ke makmum. Mengapa makruh? Karena alasannya yang pertama, agar makmum yang ketinggalan, itu makmum masbuk, tidak salah faham bahwa sholat itu sudah selesai. Jika sang imam tidak mengubah posisi duduknya, bisa-bisa makmum yang tertinggal begitu masuk sholat langsung duduk tahiyat, padahal imam ternyata sedang berzikir. Yang kedua, status keimamannya itu sudah gugur setelah dia mengucapkan salam, sehingga dia tidak berhak lagi dalam posisi duduk seperti imam, yaitu duduk tahiyat. Yang ketiga, menjaga imam dari penyakit riya, karena posisi imam adalah posisi yang rawan mendatangkan perasaan sombong dan ingin dimuliakan, sehingga dia mengubah posisi dengan menghadapkan wajah ke arah makmum dapat mencegah dari perasaan ini. Lalu kapan menghadap wajah ke makmum? Setelah sholat tadi, yaitu sesaat setelah salam. Setelah sang imam membaca zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Tsauban radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam iza salama astaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa jika seusai salam beliau akan beristighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam, dan seterusnya. Setelah menukil riwayat tadi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, "Walam yamqasu mustaqbilul qibla illa bimiqdari ma yaqulu dzalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tetap berada dalam posisi duduk menghadap kiblat setelah salat kecuali selama beliau membaca zikir yang di atas tadi yang telah kita sebutkan. Bahkan beliau selalu segera berpindah ke barisan makmum. Bahkan beliau terkadang menghadap makmum dengan memutar ke sisi kanan atau terkadang ke sisi kiri. Wallahu taala alam bisawab. Kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang apakah zodiak dan ramalan termasuk sihir. Kami nukil dari fatwa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam website www.alfauzanaf.orgsa. Ketika ada pertanyaan kepada Syekh, ya, as-su'al ahsanallahu ilaikum sahibul fadilah, haza sa'il yakul, hal yadkhulu fi sihir ilmu tanjim wa ilmu arafah. Syekh yang mulia, apakah Syekh yang mulia, semoga Allah melimpahkan kebaikan untuk Anda, apakah ilmu tanjim, ilmu nujum, dan ilmu zodiak termasuk juga dari sihir? Beliau mengatakan, telah lewat pembahasannya dalam kitab Tauhid bahwa di antara macam-macam sihir ada yang ilmunya diambil dari cabang ilmu nujum, sebagaimana di antara ilmu nujum juga merupakan cabang-cabang dari jenis-jenis sihir. Kemudian beliau mengatakan, manik tabasa syubatan minan nujum faqad tabasa syubatan minas sihir. Ya. Beliau mengatakan, jadi barang siapa yang menggunakan jenis tertentu dari ilmu nujum, artinya dia menggunakan jenis tertentu dari ilmu sihir, maka semakin tinggi ilmu nujumnya, semakin tinggi pula ilmu sihir yang digunakan. Jadi ilmu nujum termasuk sihir, bahkan termasuk salah satu macam ilmu-ilmu sihir. Adapun ilmu ramalan, peramal terkadang adalah seorang tukang sihir, tapi terkadang hanya menebak-nebak saja, karena peramal adalah orang yang memberitahukan kejadian yang gaib. Bisa dengan memperkirakan, memproyeksikan dengan persangkaan atau menebak-nebak saja, yang kebetulan atau terkadang sesuai dengan realita, bukan karena dia mengetahui perkara gaib, sehingga terkadang terbukti keliru atau kebetulan sama sekali sama ya dengan takdir dari Allah. Ini adalah tukang ramal yang mengabarkan sesuatu dengan tanda-tanda yang dia perkirakan atau perkara-perkara yang dia perhitungkan. Ini pendusta, bukan penyihir. Tapi terkadang ramalannya sesuai dengan takdir dan ketetapan Allah, dan kejadian terjadi bukan karena mengikuti ramalannya, melainkan karena takdir Allah. Dan bisa jadi peramal itu juga adalah tukang sihir. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kenamkumullah, sebagai yang terakhir, kali ini kita bahas tentang masalah cara sholat di atas pesawat. Ikhwatul iman, ketentuan sholat di atas pesawat sebenarnya sama dengan sholat di atas kendaraan yang lainnya. Meskipun ini kasus modern, namun sudah pernah disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu, padahal saat itu belum ada pesawat. Misalnya di zaman Al-Imam An-Nawawi, dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, beliau membuat sebuah permasalahan yang mirip dengan sholat di atas pesawat. Beliau mengatakan, sah sholat seseorang yang diangkat di atas kasur di udara. Ikhwatul iman, mengenai cara sholat di atas pesawat, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam sholat wajib, berdiri merupakan rukun sholat bagi yang mampu. Sebagaimana dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah menanyakan Nabi SAW tentang tata cara sholatnya. Dalam hadis surat Imam Bukhari, maka Nabi mengatakan, sholli qa'ima fa'illam tastati fa'qa'ida fa'illam tastati fa'ala janb. Sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, silakan sholat sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring. Di beberapa pesawat Arab Saudi disediakan musola. Dalam kondisi tenang, memungkinkan bagi kita sebagai penumpang untuk sholat dengan posisi berdiri. Dan jika tidak memungkinkan atau dikhawatirkan terjadi turbulensi secara tiba-tiba, maka boleh sholat sambil duduk. Lajna ad-daimah, fatwa Arab Saudi, komite fatwa kerajaan Arab Saudi pernah ditanya, bolehkah sholat di pesawat sambil duduk karena malas, padahal sebenarnya dia mampu melakukannya dengan berdiri. Maka fatwa Lajna Da'imah lil Buhusi Ilmi wal Ifta mengatakan tidak boleh sholat sambil duduk di pesawat, juga di kendaraan lain, ketika dia mampu untuk berdiri, karena Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238, juga dalam hadis Imran bin Husain yang telah kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah, boleh menghadap ke arah manapun sesuai arah pesawat. Sebagaimana dalam hadis surat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Fa iza aradal faridah nazala fastaqbalal qiblah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraannya. Namun jika beliau ingin melaksanakan salat fardu, maka beliau akan turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. Maka menghadap kiblat saat sholat fardu termasuk syarat sahnya sholat. Hanya saja untuk sholat di atas kendaraan, dia bisa menjadi gugur kewajiban menghadap kiblat. Meskipun tentunya tetap dianjurkan, ya tetap dianjurkan ketika takbir atau ihram untuk bisa menghadap kiblat terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, dia mengatakan, "Anna Rasulullah SAW kana iza safara fa'arada ayyata tawwa'a istiqbala bidan yakihil kiblah. Fakabbara summa shalla haitsu wajaha rukbatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersafar dan ingin melaksanakan salat sunah, lantas beliau mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat, kemudian beliau bertakbir, lalu beliau salat sesuai arah kendaraannya tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud. Maka di pesawat kondisi ini mungkin tidak mungkin bisa kita lakukan, karena penumpang tidak mungkin mengarahkan pesawat ke kiblat. Maka agar bisa takbir atau ihram, ya, karena itu kita bisa sholat dengan menghadap kemanapun sesuai arah pesawat. Namun kalaupun kita tahu arah kiblat, kita bisa tentunya bergeser di ruang musola yang terletak di dalam pesawat-pesawat, misalnya dalam pesawat Saudi tersebut. Wallahu ta'ala alam biswab. Baiklah ikhwatul iman dan para pendengar yang mukumullah, demikianlah beberapa informasi ilmiah yang kami sampaikan di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

ketika istri beliau Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha sedang di dalam selimut, Nabi SAW salat menghadapnya, maka itu tidak mengapa. Bahkan sampai pun ketika pakaian orang yang salat menyentuh perempuan tersebut, tidak mengapa menyentuh sebagian dari dirinya atau menyentuh badannya, yang penting tidak kena najisnya, begitu. Baik. Dibawakan di sini oleh Imam Bukhari rahimahullah taala riwayat dari gurunya Amr ibnu Zurarah. Amr ibnu Zurarah ini ya rawi yang terpercaya, thiqatun thabit, Amr ibnu Zurarah An-Naisaburi. Dia meriwayatkan dari Husaim ibnu Bashir Al-Wasiti. Ini juga rawi yang thiqatun thabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Asy-Syaibani namanya Sulaiman ibnu Abi Sulaiman Al-Kufi. Ini juga rawi yang thiqah. Dia meriwayatkan dari Abdullah ibnu Syaddad ibnu Al-Had. Abdullah ibnu Syaddad ibnu Al-Had Al-Madani Al-Kufi. Ya, dia ini dilahirkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ya tidak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian ulama menilainya dia termasuk tabi'in yang thiqah, terpercaya. Ini berarti tabi'in senior dia, karena dia pernah mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan dari bibinya yaitu Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Beliau berkata bahwa firasyi hibala musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat tidurku atau selimutku itu berada di dekat di tempat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di samping tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, ya pakaian beliau menyentuh istrinya tersebut ketika dia sedang tidur di dalam selimutnya. Ya, ketika dia sedang tidur di tempat tidurnya tersebut, terkadang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuhnya. Ini menunjukkan perkara ini tidak ada masalah dan tidak dimakruhkan dalam salat, bahkan disebutkan nanti dalam riwayat berikutnya ketika itu istrinya ini dalam keadaan sedang haid. Menunjukkan bahwa ini tidaklah terlarang, tidaklah dimakruhkan, karena terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak menyebutkan terlarangnya hal ini. Nah, baik, hadis berikutnya.

0: Bismillah. Wala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'mani qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala haddatsana Asy-Syaibani bin Sulaiman haddatsana Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Maimunata radhiyallahu anha taqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana ila janbihi na'imatun فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي فَبُوْ وَأَنَا حَائِدٌ
1: وَزَادَ زَادَ
2: Ya, kemudian di hadis berikutnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan riwayat dari gurunya Abu Nu'man. Abu Nu'man namanya Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Basri, ini rawi yang juga thiqatun thabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya, tapi faghayyara fi akhir umrih, berubah hafalannya di akhir umurnya. Tentu Imam Bukhari menyeleksi dan mengambil riwayat yang kuat saja. Dia meriwayatkan dari Abdul Wahid Ibnu Ziyad Al-Basri, ya, dia juga rawi yang thiqah terpercaya. Dia meriwayatkan dari tadi Asy-Syaibani Sulaiman Ibnu Abi Sulaiman sama rawi yang sebelumnya. Dia meriwayatkan dari Abdullah ibn Shaddad sama dengan rawi sebelumnya, bahwa dia mendengar dari bibinya Maimunah radhiyallahu taala anha yang berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat yang mana istrinya ini sedang tidur di sampingnya, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, pakaian beliau menyentuh istrinya ini dalam keadaan dia sedang haid. Dalam keadaan istrinya ini sedang haid, ini lebih tegas lagi bahwa ya perempuan haid tetap saja badannya suci. Yang namanya najis kan yang bagian haidnya saja. Adapun badannya, anggota badan yang lain suci, sehingga ketika menyentuh pakaian orang yang sholat tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dan tidak dimakruhkan juga tidak, apalagi tidak membatalkan sholat. Disebutkan dalam sebagian riwayat ada tambahan wazada musaddadun an Khalid haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani wa ana haid. Ada tambahan dalam riwayat lain, jadi riwayat pendukung untuk menguatkan bahwa kondisi Maimunah ketika itu sedang haid. Ditambahkan dalam riwayatnya Musaddad, ya, yang sudah kita lewati, Musaddad ibu Musarhat Al-Basri, ya, penulis kitab Musnad yang terpercaya dan sangat kuat hafalannya, dari Khalid ibn Mihran Al-Hadza Al-Basri, juga rawi yang thiqah, dia meriwayatkan dari yang tadi Sulaiman Asy-Syaibani, penegasan bahwa Maimunah menyebutkan dalam tambahan riwayat ini bahwa dia dalam keadaan haid. Jadi sekali lagi ini menegaskan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam judul bab ini, bahwa orang yang melakukan sholat itu tidak mengapa dia menghadap ke tempat tidur atau ke arah istrinya yang sedang tidur dalam keadaan haid, sampai pun pakaiannya menyentuhnya juga tidak mengapa. Baik, berikutnya silakan.
3: Qala Imam Bukhari rahimahullah babun hal yajuzu rajulu imra'atahu 'inda sujudi kay yasjuda haddatsana 'Amr ibn 'Ali qala haddatsana Yahya qala haddatsana 'Ubaidullah qala haddatsana al-Qasim 'an 'Aisyah radhiyallahu ta'ala 'anhuma qala bisama 'adal tumuna bil kalbi wal khimari laqad ra'aytuni wa rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam usalli wa ana mutajahatun bainahu wa bainal qiblati fa idza arada ay yasjuda gumaza rijalayya faqabtuhuma.
2: Baik. Di bab yang berikutnya dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala babun hal yagmizur rajulu imra'atahu 'inda sujudi likai yasjud, bab apakah seseorang laki-laki yang sedang melakukan salat, ya, apakah dia perlu memberikan isyarat kepada istrinya yang sedang tidur ketika akan sujud supaya dia bisa sujud? Ya, ini berlaku ketika seperti di keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempit, yang ketika dia melaksanakan salat menghadap Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana dalam hadis ini, ketika sujud dia butuh untuk memberikan isyarat kepada istrinya, mengorek kakinya supaya ditarik agar dia bisa melakukan sujud. Ini pun tidak mengapa. Ya. Kalau yang seperti tadi, pakaiannya menyentuh istrinya tidak mengapa. Ini bahkan kalaupun badannya bersentuhan dengan istrinya tidak mengapa. Tidak membatalkan sholat. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini juga seperti sudah kita ketahui sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aula mastumun nisa, tentang hal yang membatalkan sholat itu ketika kamu atau ketika kamu melakukan mulamasah terhadap perempuan. Ternyata di sini maksudnya bukan sekedar menyentuh. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh istrinya ketika sedang sholat, ini tidak membatalkan. Maksudnya mulamasah dalam ayat tersebut adalah berhubungan intim, berhubungan suami istri, itu jelas membatalkan membatalkan wudu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan seperti dalam hadis ini, dalam sebagian hadis yang sahih lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum sholat mencium istrinya kemudian pergi melakukan sholat tanpa berwudu kembali. Nah, jadi ini termasuk perkara yang diperbolehkan ya, dan tidak menjadi sebab batalnya sholat ataupun wudunya. Baik, Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis di sini dari gurunya Amr ibnu Ali al-Fallas. Amr ibnu Ali al-Fallas al-Basri, rawi yang thiqatun hafid. Ya, Amr ibnu Ali al-Fallas ini salah satu di antara imam yang terkenal dengan selalu mengkritik para rawi, yakni menilai para rawi. Jadi termasuk seorang imam yang menjadi rujukan dalam masalah menilai rawi-rawi hadis. Amr ibnu Ali al-Fallas, dia meriwayatkan dari gurunya Yahya, Yahya bin Sa'id al-Qattan al-Basri, juga sudah sering kita lewati. Ini juga imam besar, kritikus hadis yang terkenal, sangat terpercaya dan sangat kuat hafalannya, imam panutan Yahya bin Sa'id al-Qattan. Dia meriwayatkan dari Ubaidillah ibnu Umar ibnu Hafiz al-Umari al-Madani, juga rawi yang thiqatul thabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini rawi yang thiqah. Dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, berarti bibinya ya, karena bapaknya Al-Qasim Muhammad itu saudara dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, bi'sama adaltumuna bil kalbi wal himar, sangat buruk persamaan yang kalian samakan kami dengan anjing dan keledai. Ini sudah kita lewati sebagian hadisnya, sudah berapa kali kita baca hadisnya. Laqad ra'aituni wa Rasulullah SAW yusalli wa ana muttaji'atun bainahu wa bainal qiblah. Aku pernah mendapati diriku ketika Rasulullah SAW sedang melakukan sholat, ini sholat malam, sholat tahajud. Ketika itu aku sedang tidur antara diri beliau dengan kiblat. Yani sholat Nabi SAW sholat di depan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa idza arada an yasjuda gomaza rijlaiya faqabattuhuma. Maka ketika Nabi SAW ingin sujud, beliau mengisyaratkan, yani mengorek kakiku, menyentuh kakinya memberi isyarat, maka aku pun ya qabattuhuma, menarik kakiku supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sujud. Ya, maka aku pun melipat kakiku supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sujud. Berarti ini menunjukkan hal ini tidaklah dimakruhkan dan tidak membatalkan wudu juga tidak membatalkan sholat karena dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya ini dan langsung diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, baik, bab yang terakhir silakan baca hadisnya juga agak panjang itu.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah, babul mar'ati tatrahu anil musalli syai'an minal adha. Hadatsana Ahmad bin Ishaq as-Suramari qala hadatsana Ubaidullah bin Musa qala hadatsana Isra'il an Abi Ishaq an Amr bin Maimunin an Abdillah qala bainama radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli indal ka'bati wa jama'u quraishin fi majalisihim idh qala qa'ilun minhum ala tanzuruna ila hadzal mura'i ayyukum yakumu ila jazuri ali fulanin fayamidu ila fartiha wa damiha wa salaha fayaji'u bihi summa yumhiluhu hatta idza sajada wada'ahu baina katifaihi fanba'atha ashqahum falamma jasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifaihi wa sabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan fadhahiku hatta mala ba'duhum ila ba'din min ad-dhahiki fantalaqa muntalikun ila Fatimata wa hiya juwayriyatun fa aqbalat tas'a wa sabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan hatta alqathu anhu wa aqbalat alaihim tasubbuhum falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata qala Allahumma 'alaika bi Quraisyin Allahumma 'alaika bi Quraisyin Allahumma 'alaika bi Quraisyin summa sama Allahumma 'alaika bi Amr ibn Hisamin wa Utbah ibn Rabi'ata wa Syaibah ibn Rabi'ata wal Walid ibn Utbah wa Umayyah ibn Khalafin wa Uqbah ibn Abi Mu'aitin wa Umarah ibn Walidi qala Abdullah fa wallahi laqad ra'aituhum sar'a yawma badrin summa suhibu ila qalib illal qalibi badrin summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa utbi'a ashabul qalibi la'natan.
2: Baik, barakallahu fikum. Di bab yang terakhir di pembahasan ini, babul mar'ati tatrahu anil musalli syai'an minal adha. Bab seorang perempuan boleh menyingkirkan dari orang yang sedang sholat, misalnya suaminya atau siapa yang sedang sholat, ya sesuatu dari kotoran. Ya, jika dia melihat ada kotoran di pakaiannya misalnya atau di badannya, bisa dia menghilangkan kotoran tersebut. Misalnya orang yang sholat kan tidak sadar ada kotoran, makanya orang lain atau istrinya bisa menghilangkan kotoran itu. Baik, jadi bab ini ya mirip maknanya dengan bab yang sebelumnya, ya dengan bab-bab sebelumnya, bahwa ini ketika seorang perempuan melakukan hal tersebut sampai dia perlu menyentuh orang yang salat, itu tidak mengapa dan tidak membatalkan salatnya. Dibawakan di sini Imam Bukhari ya dari gurunya Ahmad ibnu Ishaq as-Surramari. Ahmad ibnu Ishaq as-Surramari ini rawi yang kedudukannya jujur, shaduq. Ahmad ibnu Ishaq as-Surramari ini adalah termasuk gurunya Imam Bukhari yang masih muda. Ya, ini umurnya hampir berdekatan dengan Imam Bukhari. Sehingga sebagian dari gurunya, guru beliau ini, Imam Bukhari juga ikut serta meriwayatkan dari gurunya tersebut. Jadi ada sebagian dari guru-guru mereka berdua yang sama. Contohnya seperti yang disebutkan setelahnya. Ya, Ubaidullah ibnu Musa ini termasuk gurunya Imam Bukhari juga. Cuma di kesempatan kali ini Imam Bukhari tidak meriwayatkan langsung dari gurunya, tentu dengan pertimbangan tersendiri, mungkin ini sanadnya lebih kuat atau yang lainnya. Nah, karena kita tahu Imam Bukhari kan menyeleksi dalam kitabnya ini riwayat yang paling tinggi, yang paling kuat di antara yang lain. Nah, jadi dia rawi yang shaduq, Ahmad ibnu Ishaq As-Surramari. Dia meriwayatkan dari Ubaidullah ibnu Musa, Ubaidullah ibnu Musa Al-Kufi, rawi yang fiqah, ya. Baik. Dia meriwayatkan dari Israel, Israel ibnu Yunus ibnu Abi Ishaq Al-Kufi, ini rawi juga yang fiqah. Dia meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i Al-Kufi, Amr ibnu Abdullah Al-Hamdani, ya. Ini salah satu tabi'in yang mulia yang merupakan poros riwayatnya penduduk Kufah. Dia meriwayatkan dari Amr ibnu Maimun. Amr ibnu Maimun ini rawi yang muhadram, ya, yang senior tabi'in yang pernah mencapai masa Nabi SAW tapi tidak pernah ketemu beliau. Amr ibnu Maimun Al-Audi Al-Kufi. Dia meriwayatkan dari Abdullah. Kalau disebutkan lafaz Abdullah begini maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri melakukan salat di dekat Ka'bah, ini waktu di Mekah tentu saja, yang ketika itu ada sekelompok dari orang tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy, musyrik Quraisy duduk di majelis mereka. Ya. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka ada yang berkata, "Ala tanduruna, apakah kamu kalian tidak melihat kepada orang yang berbuat riya memamerkan amalnya ini?" Maksudnya mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Nabi ini salat untuk memperlihatkan amalnya. Ya, ini ejekan. Ya. Orang ini berkata, "Ayyukum yakumu ila jazurin?" Siapa di antara kalian yang mau pergi ke ya, unta yang habis disembelih dari keluarga si fulan. Kemudian dia mengambil kotorannya, mengambil darahnya, dan salaha ini bagian dalam perut, ya, kayak jeroan gitu, ya. Semacam kulit halus di dalam perut unta. Kemudian dia datang membawanya, setelah itu membiarkan orang ini sebentar, sampai ketika dia sujud, dia meletakkan kotoran itu di antara dua punggungnya. Ya, ini dua punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlakuan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fan ba'atha ashqahum, maka berdirilah orang yang paling buruk, paling celaka di antara mereka. Ya, maksudnya di sini yang melakukan perbuatan inilah yang paling buruk, yaitu Uqbah ibn Abil Mu'aid. Dia adalah Uqbah ibn Abil Mu'aid, salah satu tokoh kafir Quraisy yang juga nanti mati dalam perang Badar, ya. Uqbah ibn Abi Mu'aid yang melakukannya. Maka ketika Nabi SAW sujud, dia pun meletakkan kotoran itu di antara dua pundak beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melakukan sujud. Tidak bergerak dari sujudnya ketika terjadi hal itu. Ya, lalu mereka kemudian fadhahiku. Mereka tertawa sampai terbahak-bahak, sampai disebutkan di sini mala ba'dhum ila ba'd. Ya, sampai miring begitu ketawanya saking terbahak-bahaknya, mereka saling bergoyang begitu sampai miring. Ya, saking kuatnya tertawa mereka. Fantolakof muntolikun ila Fatimah, maka ada salah seorang yang datang kepada Fatimah radhiyallahu taala anha yang ketika itu masih juwairiyah, masih perempuan kecil, ya. Kemudian setelah itu Fatimah, ini ada seorang yang datang memberitahu hal itu kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Fatimah pun datang sambil bergegas. Ya, yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tetap dalam sujudnya, sampai Fatimah kemudian menyingkirkan kotoran ini dari pundak beliau, dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Fatimah kemudian menghadap kepada tokoh-tokoh Quraisy ini dan mencela mereka. Ya, dia tidak takut mencela orang-orang yang melakukan itu terhadap ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan salatnya, beliau pun berdoa kepada Allah. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama mereka, tokoh-tokoh ini, ya. Ya Allah, binasakanlah Amr ibn Hisham, Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Al-Walid ibn Utbah, Umayyah ibn Khalaf, dan Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, serta Umarah ibn Al-Walid. Ketika itu didoakan, disebutkan namanya oleh Nabi SAW. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, setelah itu kata beliau, wallahi fawallahi, maka sungguh demi Allah, aku melihat mereka ini yang didoakan namanya oleh Nabi SAW semua menjadi sar'a, terkapar mati, ya, di hari perang Badar. Ya, ini terkabul doa Nabi SAW, dibinasakan mereka karena mereka menghinakan dan menertawai Rasulullah SAW yang sedang sholat, bahkan memperlakukan dengan perlakuan seperti itu. Semua mereka sar'a, ya, ini terkapar mati di hari perang Badar. Kemudian mereka pun diseret, dilemparkan ke dalam al-Khalid, yakni sumur semacam lubang ya, yang ada di wilayah Badar, ya, di lokasi perang Badar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa utbi'a ashabul Khalid la'natan, dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam sumur ini, di dalam lubang ini, selalu akan mendapatkan la'nat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat sesuai dengan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Naam. Baik. Maka ini yang menjadi poin penting di sini, bahwasanya ketika Fatimah radhiyallahu taala anha datang ya, membersihkan kotoran yang ada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau ya menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan hal itu tidak mengapa juga. Ini menunjukkan bolehnya menyingkirkan kotoran ya, kotoran yang ada di pakaian atau di badan orang yang sedang melakukan salat. Ya. Orang yang sedang melakukan salat. Dan tentu di sini karena ini adalah kotoran unta ya, bukan merupakan najis, tapi tentu saja kan bau dan seterusnya. Jadi bisa disingkirkan oleh orang lain dan ini tidak mengapa. Tidak menjadikan sholatnya dimakruhkan ataupun apalagi sampai batal. Barakallahu fikum. Baik, selesai sampai di sini. Ya, kitabus shalah nanti akan dilanjutkan di kitab yang berikutnya, yaitu kitab mawaqitish shalah, waktu-waktu sholat. Ya, semoga kita bisa mengambil faedah dari pembahasan hadith-hadith yang agung ini dan bisa kita pahami, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan insyaallah dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yun.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Kalau kita melihat para sahabat Nabi, mereka berbeda-beda. Ada yang kaya raya, banyak sedekahnya, tapi tetap berilmu. Kita tahu Utsman bin Affan, dia berilmu masya Allah dengan kekayaannya. Abdurrahman bin Auf, memang dia tidak jadi guru, dia tidak duduk di masjid mengajar, tapi dia punya ilmu yang dengannya dia menjadikan harta itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih afdal, kalau engkau bisa bekerja tetap bekerja, tapi menghususkan waktu untuk menuntut ilmu. Ya, kalau istilah orang itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau engkau bekerja untuk dunia 8 jam, 8 jam untuk akhirat. Itu baru namanya seimbang. Kalau dunia 8 jam, datang menuntut ilmu sepekan sekali. Jumat atau hari Sabtu, telat lagi datang. Dia kerjaan gak pernah telat ya, Mak. Kita lihat nih ibu-ibu yang telat. Pernah telat dalam pekerjaan. Bapak-bapak, masya Allah, sebelum waktunya sudah datang. Maka tolong kalau bisa menggabungkan antara duanya silahkan. Tapi kalau enggak, mau iman yang lebih utama. Kalau saat anak punya harta udah cukup, tapi hafalan Quran anak kok belum punya, ya silahkan ambil cuti umpamanya, berusaha untuk menghafal Al-Quran Karim. Dan ada seorang wanita di Madinah jamaah, Umur 60 tahun dia berhenti, selesai dari pekerjaannya, kemudian dia menghafal Quran. 3 tahun sudah hafal Al-Quran Karim. Masya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi setiap orang melihat kondisi dirinya, tidak bisa sama satu sama lain. Apakah untuk harta anak yatim dan orang-orang tua tetap harus dibayarkan zakat mal padahal mereka tidak mampu mencari nafkah lagi? Hibatifillah, zakat itu ngurangin harta apa nambah harta? Ini kan pertanyaannya. Nah, zakat itu menumbuhkan harta. Apa artinya zakat? Zakat artinya tumbuh, bersih dan tumbuh. Jadi ketika berpikir mengeluarkan zakat itu, jangan sampai ada pikiran berkurang hartanya. Punya uang 1 juta dirham, zakatnya berapa? Berapa 2,5%? 25 ribu. Ketika dikeluarkan 25 ribu, kita lihat berkurang, tinggal 975 ribu. Tapi kita harus yakin kalau harta itu tidak berkurang. Kenapa? Karena dia akan berkembang. Salah satu berkembangnya itu dengan berkah. Jadi sisa uangnya itu berkah. Ustaz, tapi kan ini orang tua Ustaz, gak punya kerjaan Ustaz. Apalagi gak punya kerjaan. Berarti kan uangnya kalau dimakan terus akan habis. Zakat lagi, uangnya itu akan berkembang lagi, akan tumbuh dan akan bersih. Rasulullah SAW bersumpah. Karena ada orang yang gak percaya. Padahal kita tahu Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Beliau mengatakan salah satu uksimu alaihinna, ada 3 hal yang aku bersumpah. Salah satunya mana qasat sadaqatun min mal. Bahwasanya sodakoh itu tidak mengurangi harta, tidak berkurang. Kemudian kita tahu yang ada zakatnya itu adalah harta yang mengendap, harta yang beku setelah sampai nisabnya dan sampai 1 tahun. Umpamanya hari ini nih Ana punya uang ya 100.000 dirham. 100.000 dirham nih berapa juta ya, Mak? 350 juta. Hah? 370 juta. Baik. Apakah wajib anak keluarkan zakatnya sekarang? Tidak. Nunggu tahun depan. Setelah satu tahun ternyata uangnya sisanya 300 juta. Sisanya 300 juta. Bapak-bapak yang Malaysia tahu kan 300 juta? Oh, 300 juta, 300 juta rupiah. Berapa ringgit? Ya kira-kira 80 lah. 80 ribu ringgit. Iya kurang lebih udah cuma. Setelah itu baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nanti seperti itu. Tahun depan uangnya Ustaz tinggal 50 ribu ringgit. Ya sudah, keluarkan dari sana. Ustaz kan berkurang, Ustaz. Yakin gak berkurang? Itu iman yang bicara, jamaah. Bagaimana tidak berkurang padahal jumlah nominalnya berkurang? Berkah. Yang pertama, harta itu tidak menyebabkan musibah. Dengan banyak sedekah, mengeluarkan zakat, mobil kita tidak insiden, tidak tabrakan. Kita tak sakit. Ada cerita teman-teman Malaysia, biaya berobat di mana? Di Dubai ini mahal. Ada yang kakinya patah, akhirnya terpaksa berobat di mana? Malaysia, pulang ke Malaysia dia jemaah. Masya Allah, dengan kita sedekah, kita gak patah tulang. Kita sembuh dari penyakit. Itu salah satu makna harta yang dikeluarkan dengan sedekah atau zakat tidak akan berkurang. Barakallahu fiik. Tahun 1 Hijriah dihitung dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Kenapa SAW ya? Sau. Tulislah sallallahu alaihi wasallam. Masa nama Nabi alaihi salatu wasallam kita pelit untuk menulis lengkap sallallahu alaihi wasallam. Ini loh tulisan yang akan berada di timbangan pada hari kiamat. Yang akan dalam catatan dan rapot kebaikan kita. Tahun 1 Hijriah dihitung dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal dan sebelum tahun hijrah menggunakan tahun apa, apakah Masehi? Ya berkaitan dengan tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, karena memang pada waktu itu belum ada pencatatan akte kelahiran. Apa akte kelahiran itu? Apa? Sijil. Enggak ada catatan. Makanya ada khilaf biasa. Biasa terjadi khilaf itu karena memang tidak ada pencatatan pada waktu itu. Itu apalagi belum ada Islam. Pada masa jahiliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau baru diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Kalau bicara tanggal dan bulan, 12 bulan jemaah yang dimulai dengan Muharram yang berakhir dengan Dzulhijjah. Baik, mana mau tanya nih? Ya, yang pakai baju biru. Mana yang pakai baju biru? Pakai baju biru, kasih mic sana. Nah, coba berdiri. Iya. Kasih mic. Kasih hadiah dulu dia. Bisa jawab, gak bisa jawab, kasih.

0: Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Al-Ruwais.
0: Oh, dari Ruwais. Masya Allah, Masya Allah. Baik, pertanyaannya, sebutkan kalender Hijriah. Muharram yang pertama. Yang kedua Sofar. Anda bantu dua nih. Muharram Sofar. Oh iya, grogi. Sebenarnya tahu jawabannya, cuma grogi jemaah, Masya Allah. Nah, baik, fadol, ambil nafas dulu. Muharram Sofar, Rabiul Awal,
1: Rabiul Akhir,
0: Jumadil Ula, Jumadil Akhirah,
1: Rajab, Saban, Ramadan,
0: Syawal, Dzulqa'dah. Masya Allah, barakallahu fiik. Kasih aja lagi.

Bapak kasih dua hadiah. Baik jemaah, berkaitan dengan 12 bulan ini sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Bulan itu kata Allah di surat At-Taubah ayat 36. Coba dilihat surat Taubah ayat 36. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah. Iya, di surat At-Taubah ayat 36 Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi sudah ada di Lauhul Mahfuz, di catatan Allah SWT sejak penciptaan langit dan bumi, kalau bulan itu jumlahnya berapa? 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, ibu-ibu sebutkan 4 bulan haram. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. 4 bulan haram. Angkat tangan dulu, baru jawab. Nah, silakan ini. Muharram, Rajab, Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Ternyata Google juga jemaah. Kasih hadiah juga jemaah, masya Allah. Ya, 4 bulan. Artinya ini sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Yang belum ada di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penentuan tahunnya. Tahunnya itu tahun kapan? Tahun itu baru dibikin di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang surat, ada tanggalnya 12 Rajab umpamanya, tapi bertanya, Rajab tahun keberapa ini? Akhirnya para sahabat Nabi berinisiatif menjadikan hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai awal tahun Hijriah. Jadi kalau tanggalnya sudah ada. Doa apa yang sebaiknya dipanjatkan saat dalam keadaan tertekan? Apa artinya dalil hadis? Masya Allah jemaah, ini kayak ujian di sekolah gitu jemaahnya, seru. Taib, doa dalam keadaan tertekan itu doanya Nabi Yunus alaihi salam. Tuh kalau bicara tertekan, Nabi Yunus ada di perutnya ikan paus. Tidak ada yang bisa membantu dia. Tidak ada yang bisa mendengar suara dia. Maka dia berdoa membaca la

Doanya Nabi Yunus, kata Nabi alaihi salatu wasallam, doa udzinnun, yang baca itu dalam kesulitan Allah akan berikan kemudahan kepada dia. Maka baca doa itu. Apa artinya? Artinya tauhid. Ibadah lagi, mengatakan la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanak, engkau terlepas dari segala kesalahan, engkau suci ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, aku yang termasuk orang-orang zalim. Jadi jamaah, kalau antum kena musibah, kena bala, jangan pernah menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Allah itu maha suci. Allah itu as-salam, yang selamat dari segala kekurangan. Tapi Ustaz, ana merasa tidak salah. Kenapa ana kok dapat musibah seperti ini? Musibah itu bisa mengangkat derajat, bisa menghapuskan dosa. Dan orang yang paling berat ujiannya itu bukan ana, bukan antum semuanya, tapi siapa? Para nabi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dihadapkan pilihan antara menyekolahkan anak-anak kami di pesantren di Indonesia untuk mendapatkan ilmu agama, atau hidup bersama kami di sini dengan segala keterbatasan, keterbatasan sekolah dan ilmu agamanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, orang tua itu punya tanggung jawab menyelamatkan anaknya.

0: Gimana caranya kalau bicara cara, lihat kondisi. Ada orang tua yang tidak perlu memasukkan anaknya ke pesantren. Karena alhamdulillah sang ibu adalah pesantren buat anak-anaknya. Ibunya adalah madrasah buat anak-anaknya. Tapi ada yang gak mungkin. Ibunya Ustaz, ya secara keilmuan juga tidak cukup. Kemudian lingkungan juga tidak mendukung, tidak menopang. Bagaimana? Boleh taruh pesantren? Boleh. Tapi ingat, pesantren itu hanya membantu. Jangan berlepas diri. Pokoknya masukkan pesantren, saya mau anak saya lulus 30 juz. Tidak seperti itu. Kita itu minta tolong sama pesantren, sama sekolahan. Jadi ada segitiga yang mendidik anak kita. Yang pertama, sekolah dia, rumah, dan lingkungan kita. Ini harus bersinergi, harus bekerja sama, bergotong royong. Maka silakan orang tua memasukkan anak ke pesantren, tapi tetap di dalam pengawasan orang tuanya. Ketika anaknya pulang atau orang tuanya datang, ditanya hafalan Qur'annya bagaimana, tanya bagaimana ibadahnya. Dan subhanallah, di pesantren itu ada yang namanya buku penghubung. Apa bahasa Melayunya? Buku penghubung. Jadi buku yang ditulis di pesantren atau di sekolahan untuk memberikan penjelasan tentang anak ini. Communication. Buku? Buku laporan. Jadi orang tua itu harus aktif, proaktif dia itu mengikuti. Karena ada orang tua yang marah-marah sama pesantren. Kok anak saya gak hafal itu fulan hafal? Ini salahnya pesantren ini. Bukan. Ternyata fulan itu bapak ibunya peduli sama anak-anak. Sedangkan kita yang penting kirim fulus, yang penting kirim fulus jangan. Jadi orang tua silahkan. Kalau memang di sini tidak mampu untuk mendidik anak dia dan memasukkan anak ke pesantren itu, umur yang standar itu jamaah setelah lulus SD. SD-nya apa Malaysianya? Sekolah dasar umur 12 tahun. Itu dia bisa. Tapi ada anak yang tak bisa. Dia belum berdikari, dia belum mandiri. Dia baru bisa setelah lulus SMP umur 15 tahun. Ya sudah, umur 15 tahun. Jadi orang tua jangan menyamaratakan anak-anaknya. Karena mereka seperti yang kita bahas kemarin, manusia itu punya karakter sesuai dengan karakternya tanah. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang susah dikasih tahu, ada yang bandel. Seperti itu mereka. Maka kita harus bisa menyikapin anak-anak kita sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Afan Ustaz, ana mau bertanya, mungkinkah bahwa nikmat yang kita terima saat ini adalah azab yang disegerakan? Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Kalau engkau melihat Allah ngasih harta kepada seseorang, dikasih harta yang banyak, semua yang dia inginkan dia dapatkan, padahal dia melakukan kemaksiatan. Dia ini berbuat maksiat tapi hartanya tambah banyak, usahanya tambah sukses. Apa kata Nabi SAW? Fa'lam annahu istidraj. Maka ketahuilah bahwa apa yang Allah berikan kepada dia itu adalah istidraj. Istidraj itu bahasa Indonesianya diluluh. Apa diluluh itu? Apa? Bukan diluluh, dilulur itu jemaah. Dilulu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya itu ya dibiarkan gitu loh. Dibiarkan baru nanti diazab. Itu namanya istidraj. Karena dia berbuat maksiat terus hartanya banyak. Kalau berbuat maksiat sakit, ingat sama Allah. Berbuat maksiat, bangkrut, usahanya gagal, dia jadi ingat sama Allah. Tapi ketika berbuat maksiat ditambah banyak hartanya, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim." Subhanallah. Nah, di surat Al-An'am ayat 44 Nabi membaca firman Allah ini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika orang itu lupa dengan peringatan-peringatan Allah, dikasih penyakit, dikasih musibah tapi tidak kembali kepada Allah, apa yang akan terjadi? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan buat orang itu pintu segala sesuatu. Hidupnya semakin nikmat. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika sehingga ketika orang ini bergembira dengan apa yang dia milikin, akhadnahum baghtah, kita cabut nyawa dia dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, mati mendadak dia jemaah, sehingga dia berputus asa. Artinya orang kalau sakit, mati, sebelum mati dia sakit, masih ada harapan bertobat. Masih ada yang datang mengunjungi dia, bapak banyak istighfar ya, bapak banyak berzikir sama Allah. Tapi gimana, banyak dosa, mati tabrakan. Belum sempat dia bertobat. Jadi nikmat itu bisa jadi adalah karunia dari Allah kalau mengantarkan kepada ketaatan. Tapi kalau nikmat itu mengantarkan kepada kemaksiatan, berarti itu azab dari Allah SWT. Baik, jemaah.
1: Baik, yang pertama Ustadz, ini dapat pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ana mengalami persis seperti judul yang Ustadz bawakan. Jadi ada rasa sedih dan sangat sakit hati yang saya alami. Ana mohon nasihat, amalan dan doa apa yang sebaiknya dilakukan supaya ana bisa kuat menghadapi kondisi yang seperti ini. Jazakallah khair.
0: Maksudnya dia sudah jadi janda.
2: Iya, persis kayak judul.
0: Nah, lihatlah semua mengkoreksi dirinya. Anti gugat cerai atau diceraikan suami? Kalau gugat cerai diperbolehkan dalam agama dengan beberapa alasan. Tadi sebagiannya sudah kita sebutkan. Kalau ternyata anti tanpa alasan menggugat cerai, maka anti bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan sakit hati, ya wajarlah wanita mendengar suaminya kawin lagi. Tapi jangan disimpan sakit hati itu. Ya bahkan diobatin. Karena perjalanan hidup ini masih panjang jemaah. Kalau kita di muka bumi ini hanya 60-70 tahun, di kuburan bisa ribuan tahun nanti jemaah sebelum kiamat terjadi. Kalau ternyata kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, azab Allah itu pedih. Maka anti lihat, kalau ternyata enggak, suami ana zalim, ya sudah, anti tidak perlu menceritakan tentang suaminya kepada orang lain. Nanti sampaikan, sudahlah, mungkin jodohku hanya sampai di sini. Anti menyongsong masa depan, jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara amalan apa yang harus diperbanyak, perbanyak istighfar. Istighfar, minta ampun sama Allah. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah, orang yang bertobat minta ampun sama Allah, itu doanya dikabulkan. hajatnya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok suci. Kita sering nyalahkan orang. Ini enggak suami ana yang salah, Ustaz. Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kalau engkau mendapatkan kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau mendapatkan keburukan itu dari dirimu sendiri. Jadi ketika ada musibah, jangan suka cari kambing hitam. Tapi katakan, ya Allah, mungkin karena dosa-dosaku, ya Allah, aku mohon ampun. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Sehatnya. Kalau amalannya tadi doanya ada Ustaz yang khusus.
0: Doanya?
1: Iya, doanya untuk para ibu-ibu ini.
0: Karena istighfar ini doa. Doa bukan? Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya diampuni dosanya. Itu doa. Makanya ketika Nabi Musa SAW minta doa sama Allah, dikasih doa apa? La ilaha illallah. Tuh. Jadi itu amalan plus doa. Barakallahu fikum. Dan kemudian tadi yang sampaikan, lihat, koreksi diri. Jangan suka menyalahkan orang.
1: Baik Ustaz, ini pertanyaan banyak sekali Ustaz nih. Kita coba bagi dua, bagi tiga, bagi empat malah ini. Yang pertama, yang bagaimana yang sebelum poligami, ada yang setelah poligami, juga mengenai anak-anak Ustaz. Anak-anak misalnya, di sini anak-anak melihat ayahnya tidak izin ke ibunya poligami. Anak-anak marah sama ayahnya. Apakah anak-anak berdosa seperti itu Ustaz? Terus ayah apakah mempunyai kewajiban kepada anaknya untuk psikologis anaknya Ustaz? Ditanyakan di sini. Misalnya dia kan poligami tidak perlu izin. Tapi misalnya anak kecil misalnya begini Ustaz. Kewajibannya sampai mana gitu? Anaknya mungkin enggak ngeh gitu.
0: Jadi jamaah, memang yang dibenerin itu bukan anaknya. Ibunya yang dibenerin. Sahih. Anak-anak itu kertas putih. Tergantung apa yang antum tuliskan di sana. Jadi berkaitan dengan kondisi anak-anak kita. Ada anak-anak yang melarang orang tuanya poligami. Itu kejadian jam. Itu anak-anak yang zalim sama bapak. Di satu tempat, anak-anak tahu bapaknya kawin lagi, bapaknya dipukul sama anak. Itu anak-anak yang, ya mungkin juga orang tuanya yang tidak mengajarkan kepada anaknya. Atau ibunya yang jadi setan. Nah, ibunya ngomporin anaknya, bapakmu zalim, kawin lagi, ini itu, gak ngomong sama ibu, datang dipukul ayahnya. Kejadian itu juga. Dan ada yang kejadian ibunya itu nyuruh anaknya bunuh bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Itu terjadi. Di mana? Di Indonesia. Maka kalau bicara bagaimana urusan anak-anak, tetap orang tua mengajarkan agama kepada anak-anak. Di antaranya urusan poligami, mudah sebenarnya kalau mengajarin anak-anak poligami. Artinya menerima syariat ini. Tinggal ceritakan bagaimana Rasulullah SAW. Itu kan Rasulullah. Nah, ceritakan Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan Abu Bakar. Bapak bukan Abu Bakar. Ya, bapak bukan Abu Bakar lah. Bapakmu siapa namanya? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, coba dilihat. Artinya itu aja, anak ini cukup dengan cerita. Kalau anak-anak itu kecil, gak perlu dikasih kajian khusus, kumpulkan anaknya. Bapaknya ceramah tentang poligami, enggak, ceritakan kepada mereka. Maka tugas orang tua memang berat. Tadi yang sampaikan, kita melihat kondisi, memungkinkan tidak untuk poligami. Kalau ternyata poligami membuat keributan, maka lebih baik dihindarin. Hadza wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, ini ada pertanyaan, banyak sekali kata-kata jandanya nih Ustaz nih. Mana yang lebih utama untuk ditolong? Satu, janda yang bercerai atau janda yang tinggal mati? Dua, janda yang tua atau janda yang muda? Tiga, janda yang anaknya banyak atau yang anaknya sedikit? Empat, janda atau gadis?
0: Masya Allah, Masya Allah. Ustadznya dikasih kuis ini ya, mah. Untuk pilih mana yang berjuta. Ya kalau bicara kriteria, maka lebih utama memilih gadis. Cuma ini secara hukum umum. Tapi secara khusus kadangkala menikahi janda itu lebih baik daripada menikahi gadis. Contohnya seorang yang pamannya dia tinggal mati oleh istrinya. Tinggal mati istrinya. Istrinya mati, dia punya anak. Kalau dia nikahin gadis yang masih muda belia, gak bisa ngerawat anaknya. Sedangkan dia berpikir anak ini mencari ibu buat anak-anak-anak. Maka mungkin menikahin janda akan lebih baik ketika itu. Janda yang kayak apa? Ya, yang sesuai dengan kriteria. Akhlaknya mulia, agamanya baik. Kalau dilihat yang punya anak apa yang gak punya anak? Ya tergantung. Kalau kita lihat yang punya anak kayaknya ribet tuh, Ustaz. Karena kayaknya yang enggak punya anak aja, yang belum punya anak maksudnya seperti itu. Terus kalau milih janda kaya apa janda miskin? Ada janda kaya miskin. Enggak masuk ya. Tambahin itu janda kaya. Intinya seperti itu. Carilah wanita yang salehah. Yang salehah. Kemudian wanita yang subur juga. Karena tujuan pernikahan tadi untuk memperbanyak anak. Lebih baik mana, janda mati apa janda cerai? Kembali kepada kriteria itu. Ada yang mengatakan janda cerai lebih baik, Ustaz. Karena kalau janda mati nanti dia banding-bandingkan suaminya dengan suami yang dulu. Suamiku yang dulu, Masya Allah, tadi gak kayak kamu. Ini taat ini jemaah. Tapi kalau janda cerai biasanya karena keributan kan jemaah. Maka dia selalu, waduh aman, lebih baik kamu daripada yang dulu itu, Masya Allah. Tapi jelas tadi kriterianya yang soleha. Hadza wallahu a'lam bishawab.
1: Ustaz, kalau antum ada yang nanya nih, boleh gak Ustaz? Antum, antum berapa katanya gitu loh.
0: Berapa?
1: Ibu-ibu ini kayaknya. Ustadz berapa? Terus Ustadz poligami apa enggak gitu loh. Ini ada yang nanya beneran
0: ya,
1: ini.
0: Ya, apa-apa cuma.
1: Maaf Ustadz ya.
0: Rahasia. Enggak perlu antum tahu rumah tangga anak, istri anak ada di mana, itu enggak perlu lah. Itu urusannya anak lah. Barakallahu fikum. Ini privasi.
1: Baik Ustaz. Masih mengenai yang poligami Ustaz ya. Ini ada kasus sudah 10 tahun diam-diam berpoligami. Terus 8 tahun masih diberikan nafkah lahir tapi tidak batin, dan 2 tahun bahkan nafkah lahir juga tidak. Kemudian tidak pernah datang selama 10 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak. Pertanyaannya yang pertama, apakah boleh digugat cerai? Nah, sehubungan dengan itu banyak pertanyaan yang lain, Ustaz. Adakah batas batas waktu? Ini kan sampai 10 tahun, Ustaz.
3: Subhanallah jemaah. Kita lihat tuh, ada suami-suami yang nikah, kemudian kondisinya dia tidak ngasih nafkah, kemudian meninggalkan istri dan anak-anaknya, padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini nafkah gak ngasih, anak gak diurusin. Ada yang seperti itu juga. Siapa yang salah? Dilihat. Bisa jadi suaminya dimakan macan, istrinya gak tahu. Wallahi mungkin jemaah, ada kejadian suami memang hilang. Kalau antum baca buku-buku fikih, itu mereka menyampaikan suaminya gak ada. Akhirnya datang ke pengadilan, kalau dikatakan waktunya yang dia merasa bahaya dengan kondisi suaminya gak memberikan nafkah kepada dia, dan dia tidak tahu kabar suaminya, suaminya juga tidak menyampaikan informasi kenapa dia gak datang, dia tidak menyampaikan uzur dia dan alasannya. Ketika sang perempuan merasa terganggu dengan kondisi seperti itu, ajukan, nanti yang memutuskan pengadilan. Pernah ada kejadian ini, sudah diputuskan cerai karena suaminya gak ada kabar. Dulu belum ada handphone, belum ada apa aja. Setelah beberapa tahun datang suaminya aja, padahal sang istri udah nikah. Maka dikembalikan oleh pengadilan, dikembalikan karena masih posisinya suaminya ada. Dulu keputusan dikarenakan suaminya sudah dianggap mati. Kemudian sang wanita ketika dipoligami, tolong lihat suaminya ini baik apa tidak, calon suaminya ini. Jangan sembarangan, yang penting ada yang mau nikahin diterima. Maka terjadi seperti ini kemudian jangan. Kemudian kalau bicara poligami, tolong usahakan tercatat untuk menghindarin kezoliman-kezoliman. Kalau tahu-tahu suami tidak lagi ada hubungan dan suami tidak menceraikan, mau gugat cerai ke siapa? Sedangkan nikahnya memang pengadilan gak tahu kok nikah beneran atau tidak. Tapi semoga pengadilan masih mau menerima. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan titipan dari ibu-ibu di atas nih Ustaz. Tolong anak-anak saya disuruh segera menikah Ustaz. Udah kelamaan jomblo katanya, minta dinasehatin. Di
3: atas. Ibunya di atas, anaknya di bawah. Angkat tangan anaknya, mana anaknya? Jamaah rahimakumullah. Kenapa antum menunda pernikahan? Apa penyebabnya? Dulu di Jakarta, Masya Allah, dulu di Jakarta, Jakarta dulu, mana punya sahib-sahib itu menikah di atas 30. Kenapa? Karena mereka nunggu sukses baru mau nikah. Syaratnya nikah itu gak harus punya rumah, tapi punya kemampuan bayar mahar dan memberikan nafkah. Boleh rumah kontrakan, kontrak rumah. Maka bagi seorang lelaki di masa yang penuh dengan fitnah ini, segera menikah. Apalagi orang tuanya minta. Orang tuanya itu ingin menimang cucu. Melihat antum udah bosen. Soalnya orang tua ngelihat, aduh fulan lagi fulan, kapan jadi bapak? Maka hendaklah engkau membahagiakan orang tua. Dan kita tahu jamaah bagaimana kebaktian kepada orang tua. Kita tuh bikin saudara kita bahagia. Saudara nih, orang lain. Bagaimana kita membuat dia gembira, itu amalan yang paling dicintai Allah. Bagaimana kalau yang antum bikin bahagia itu orang tua? Tahu-tahu antum bawa, alhamdulillah ayah, udah nikah. Nikah di mana, nggak ngomong-ngomong. Ini bahaya juga. Mana di pedalaman, mana Kalimantan ya, dapat alhamdulillah gadis soleha. Minta maaf nggak sempet ngomong sama orang tua, nggak ada sinyal di sana. Kemudian dia ada alasannya seperti itu, karena kondisi dia di pedalaman, ada masalah. Tapi kalau engkau bisa izin sama orang tua, ngobrol sama orang tua, maka tolong adab dan etikanya dipakai yang mau menikah. Kalau belum ada calonnya, ngomong sama orang tua, bu, carikanlah, terserah ibu umpamanya, yang penting solehah. Ya alhamdulillah, minta tolong ibu. Dan gak perlu pacaran, karena pacaran gak boleh. Ta'aruf Ustaz, ta'aruf kadangkala jadi bahasa Arabnya pacaran. Sebagian orang pacaran tapi karena sudah ikhwan apa akhi ukhti, dia gak ngomong pacaran. Enggak Ustaz, ana udah ta'aruf 3 tahun Ustaz. Ta'aruf 3 tahun? Untung gimana ta'aruf 3 tahun jamaah? Ini cuma apa bahasanya, memanipulasi ini jamaah. Enggak ta'aruf, ta'aruf beneran hanya untuk kenal. Tapi kalau pacaran enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
4: Terima kasih Ustaz atas jawabannya, nasihatnya. Ustaz, ini pertanyaan dari Umahat. Apakah boleh?
3: Tunggu, dari tadi Umahat terus.
4: Enggak, ini ada dua. Umahat
3: ada dua. Oh, ini Umahat ya jemaah. Umahatnya,
4: jadi berseberangan Ustaz. Yang pertama Umahatnya bilang begini, apakah boleh kita Umahat ini meminta kepada suami untuk tidak berpoligami? Bagaimana hukumnya? Apakah kami berdosa? Yang dari sisi yang suami, beliau mohon nasihatnya bagaimana menahan diri dari rasa ingin sekali berpoligami, Ustaz. Tapi dia sayang sekali sama istrinya.
3: Masya Allah, Masya Allah.
4: Iya kan? Jadi dua Ustaz ya?
3: Iya. Ya. Kalau bicara suami minta, suami istri meminta suaminya untuk tidak poligami, ya boleh-boleh aja. Namanya dia memohon, dia bukan melarang. Tadi dia minta, bang, cukuplah anak bang. Nanti anak doakan mudah-mudahan abang di surga punya banyak bidadari. Namanya istri ngomong kayak gitu, boleh apa nggak boleh? Boleh seperti itu. Tapi sang suami mengatakan, dek, aku sebenarnya cukup kamu, dek. Tapi apa daya hasrat ini tidak terkendalikan, Masya Allah. Kayak yang tadi dia katakan kan, merasa menggebu-gebu untuk seperti itu. Jadi kalau bicara bagaimana menahan untuk poligami, apa sih yang mendorong antum untuk poligami? Kalau tadi kita sebutkan, pendapat sebagian ulama mengatakan nikah satu lebih baik kalau cukup. Tapi kalau antum menggebu-gebu untuk poligami karena memang gak cukup Ustaz, ya beda lagi. Ana gak cukup sama satu istri, ya sudah perbanyak puasa sunnah. Kalau memang kondisinya antum gak berani poligami atau takut poligami itu mengantarkan kepada kehancuran rumah tangga antum, umpamanya seperti itu. Jadi kalau bicara keinginan poligami itu jamaah. Laki-laki ini kadangkala semua ingin. Apalagi kalau sudah ngobrol ya sambil makan. Kamu gak kepingin poligami? Aduh. Anak kalau di depan istri aja ngomong aduh gak lah cukup satu. Tapi kalau udah keluar rumah bingung anak. Kadang-kadang ada keinginan hasrat untuk itu. Maka lihat kepada tujuannya jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Ustaz, ada lagi ini masalah perselingkuhan dalam keluarga. Jadi belum sampai poligami. Ada yang sudah nikah 19 tahun, ada yang sudah nikah 10 tahun, 8 tahun ini banyak pertanyaan Ustaz. Suaminya diam-diam berselingkuh dan ketahuan. Itu mohon nasihatnya Ustaz dalam kondisi seperti itu. Bagaimana sebaiknya yang dilakukan Ustaz?
3: Jemaah rahimakumullah, banyak terjadi perselingkuhan kemudian diakhiri dengan pernikahan. Awalnya selingkuh-selingkuh tadi, aduh daripada berbuat dosa teruslah ana nikahin. Antum menikahin seorang pezina dan antum pun pezina. Disyariatkan poligami, kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa. Perempuan yang baik-baik buat kalian, thayyib. Bukan teman berzina dinikahin. Jangan berpikir dengan menikah selesai dosa zinanya. Kau harus taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka buat seorang istri yang mendapati suaminya selingkuh, maka dikasih nasihat, bertakwalah kepada Allah. Jangan hanya kesenangan sesaat. Abang dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Kalau abang mau nikah, cari perempuan baik-baik. Nikahin yang baik-baik. Itu diperbolehkan. Tapi kalau dengan pelacur seperti ini, yang berzina bertahun-tahun, maka wajar sang istri menolak. Kalau engkau menikah dengan wanita baik-baik, tafadhal. Tapi sama pelacur kayak gini. Maka nasihat anak kepada orang yang berselingkuh kemudian menikahi selingkuhannya, hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau ternyata menikahnya dia membuat keributan, sebenarnya engkau penyakit keributan tersebut. Engkau harus bertobat kepada Allah. Mungkin seperti itu. Dan seorang istri kalau melihat suaminya tidak bertobat, gugat cerai. Apa-apa dia. Artinya sang suami tetap selingkuh dengan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya bila kita suami atau istri sebelum wafat itu mewasiatkan untuk tidak menikah lagi kalau salah satu wafat dengan alasan ingin nanti berkumpul lagi di surga? Apakah itu diperbolehkan Ustaz?
3: Masya Allah, kalau suami gak ada urusan, dia bisa berkumpul sama istrinya walaupun dia nikah lagi. Nanti kalau bicara ingin kumpul di surga bersama, sang suami dia mau punya istri tiga setelah istrinya meninggal dunia, maka tetap dikumpulkan sama istrinya dengan izin Allah SWT. Tapi kalau istri gak bisa, kalau dia menikah lagi, dia akan bersama suaminya yang terakhir. Tapi bolehkah suami mewasiatkan agar istrinya tidak kawin lagi? Ya bukan haknya dia. Artinya dia memohon kepada istrinya. Suami mau mati ngomong, "Dek, aku ingin bersamamu di surga." Insyaallah bang. Padahal istrinya udah siap-siap mau kawin lagi, nunggu mati suaminya sudah jemaah. Kan ada memang yang suaminya udah sakit-sakitan ya, dia lihat ya, kok gak mati-mati. Istri antum pikir gak capek ngurusin antum? Capek dia. Nanti ketika suami udah sakit-sakitan, "Dek, jangan kawin lagi ya." Tenang udah, bismillah bang. Artinya sang suami kalau mewasiatkan, wasiat yang wajib dilaksanakan itu wasiat dalam urusan warisan jemaah. Yang berkaitan dengan warisan itu wajib dilaksanakan. wasiat yang sesuai dengan syariat dilaksanakan. Kalau sang suami wasiat kepada istri agar tidak kawin lagi, tergantung kondisinya istri. Kalau dia mampu, fadl. Dia enggak mampu, dia kawin lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
4: Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Memang masih banyak sekali, tapi takutnya nanti terlalu malam. Yang pertama, bagaimana menghadapi suami yang sering mengancam menceraikan? Yang pertama. Yang kedua, juga suami yang suka mengancam akan berpoligami kalau istri tidak menurut atau tidak mengurusi dengan baik.
3: Masya Allah. Jemaah, ini suami-suami yang tidak punya kepribadian. Dia gak bisa menjadi pemimpin. Akhirnya yang terjadi ancaman, ancaman, ancaman. Gak kayak gitu didik istri. Istri yang gak taat, nanti aku ceraikan kamu. Tidak. Bagaimana dididik istrinya? Karena ancaman itu membuat kehidupan di rumah bukan tambah baik. Antum pikir istri antum karena diancam kemudian dia jadi nurut sama antum. Yang ada dia sakit hati sama antum. Dia akan simpan di dadanya. Sampai suatu saat engkau mengancam, disambut sama istri. Saya tunggu bang. Ceraikan saya. Karena capek jamaah. Antum gagal mendidik istri terus dengan ancaman seperti itu. Didik dengan baik. Tapi kalau memang antum sudah maksimal, tadi kan dikatakan sering mengancam. Tapi kalau antum sudah didik dengan cara yang baik, pada akhirnya si istri tidak mau, maka di sini antum duduk deh. Kalau seperti yang Nabi SAW lakukan kepada istrinya, beliau tidak mengancam-ngancam istrinya. Tapi satu saat beliau kumpulkan istrinya, beliau katakan kepada istrinya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau ambisimu dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan. Ya udah, kalian kesini, aku kasih pesangon, aku ceraikan kalian. Gentle jam. Dia katakan, ya udah. Setelah dididik, maka sang suami yang seperti itu, nasihat anak, kalau antum menikah, buang itu kata cerai dari kamu santu. Nanti kalau memang ada kondisi yang perlu dibawa di apa ya, di recovery, delete apa cerai itu, antum datangkan lagi, sudah kayaknya nggak bisa kita lanjutkan. Fa imsakun bi ma'ruf au tasrihun bis. Ini buat suami yang suka mengancam cerai. Kemudian mengancam poligami juga. Nggak usah jadi ancaman poligami. Antum langsung poligami aja. Ngancam-ngancam nggak poligami. Nggak berani poligami, jemaah. Makanya ada yang namanya, istilah para ulama itu, ad-dajaja as-soq'a. Dajaja as-soq'a. Antum pernah punya ayam. Ada ayam ini jamaah, ayam kalau mau telur biasanya tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok. Ada ayam ini petok petok petok petok nggak keluar telurnya jamaah. Itu satu kandang ribut semua ini, rame rame. Karena ayam itu kalau telurnya keluar diem dia. Ini ada laki-laki kayak model kayak gitu jamaah. Ngomong poligami poligami sampai istrinya sakit hati. Tapi gak pernah poligami dia. Gak berani poligami. Maka istri kalau dapat suami yang suka ngancam-ngancam gitu, diemin aja lah. Tapi jamaah, kalau antum memang ingin poligami, gak perlu banyak ngomong. Karena ada orang yang banyak ngomong, nyakitin istrinya, tapi dia gak poligami. Antum udah nyakitin istri. Ya udah, bismillah jalanin. Sesuai dengan syariat. Dan istri sabar menghadapi suami tadi yang suka mengancam cerai, suka mengancam mau poligami, sabar. Insya Allah kesabaran itu berbuah kebaikan. Mudah-mudahan suami yang suka mengancam itu biasanya karena kesalahan istri. Istri perbaiki diri.
0: hadza wallahu a'lam bissawab jamaah, karena memang
5: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Para pendengar mukumullah, selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda kajian dari Roja TV. Relay kami dengan Roja TV namun dalam format siaran ulang bersama Ustaz Dr. Erwan di Tirmidzi hafizahullah. Kajian rutin beliau di setiap Kamis pagi disiarkan dari studio Roja TV di Kompleks Masjid Al-Barkah Cilengsi Bogor, Jawa Barat. Pembahasan tentang fikih muamalah kontemporer dari pembahasan kitab Syarah Zadul Mustaqni. Kali ini tentang pembahasan dasar-dasar dalam jual beli. Barakallahu fikum.
2: Bagi Anda para pemirsa Roja TV yang telah
3: sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan muamalah bersama Ustaz Dr. Irwandi Tirmidzi hafizahallahu taala dalam pembahasan Syarah Umdatul Fiqih. Dan insyaAllah pagi ini kita akan memulai bab baru, yaitu Kitabul Wakalah. Kami memberikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar Radio Roja untuk berinteraktif dan bersoal jawab. Anda bisa bertanya terkait dengan pembahasan di pagi ini, dan layanan interaktif dan pertanyaan bisa disampaikan via telepon di 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Kita mulai pembahasan dan kajian di pagi ini dan kepada Ustaz Falita Fadul Mashkura.
6: Jazakallahu khair, Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari Syarah Umdatul Fiqh yang asal kitab ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah Al-Hanbali, sedangkan syarahnya ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Sampai pada bab al-wakalah.
5: Bismillah. Kitab al-wakalah. Wahia jaizatan fi kulli ma yajuzu mata juzu ni ghair sahibihi yajuzu li sahibihi an yuwakkala ghairuhu fihi.
6: Yuwakkila.
5: Nam yuwakkila ghairuhu fihi. Wadhalika ka ikhraji zakati wal haji fi haqqi al-ajizi bi badanihi wal bai'i wa syira'i wal ijarati wal qardi والخصومة وعقد النكاح والطلاق والخلع ورجعة والإبراء من الحقوق والإتسق والحوالة والضمان والصلح ونحو ذلك. ويدل على جواز التوكيل الكتاب والسنة. قال تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. الكهف 19. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العبادات كنهر هديه، ووكل في بعض المعاملات كتوكيله لعروة بن الجعد البارقي في البيع. ولا يجوز التوكيل فيما لا يجوز أن يباشره سوى الشخص نفسه كالأيمان والنظر واللعن بين الزوج وزوجته ونحو ذلك، لأن مباشرة غيره لذلك محرم فلم يصح توكيله له فيه. باب atau kitab al-wakalah. Diperbolehkan dalam setiap urusan yang diperbolehkan diwakilkan di dalamnya. Maka setiap perkara atau setiap urusan yang diperbolehkan di dalam pelaksanaannya untuk diwakilkan kepada selainnya, maka diperbolehkan untuk diwakilkan kepadanya. Dan
7: hal ini seperti mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji kepada dari seseorang yang tidak memiliki kemampuan dari sisi jasmani atau badannya, dalam jual beli, dalam sewa dan pinjam al-qard, dalam khusumah menyelesaikan persengketaan, waqdu nikah, dalam akad nikah dan talak, demikian juga khulu' dan rujah, dan melepaskan sebagian hak, al-itq, membebaskan budak, al-hiwalah, wal-dhaman, demikian juga dhaman jaminan, wasulhu dan as-sulh, perdamaian, atau yang semisalnya, dan diperbolehkan kita al-wakalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Kitab wa Sunnah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka seluruh salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan

0: uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Al-Kahfi 19. Dan Nabi Muhammad SAW telah mewakilkan pada sebagian ibadah seperti penyembelihan hadinya atau kurbannya, dan mewakilkan pada sebagian muamalat sebagaimana perwakilan beliau kepada Urwah bin Ja'ad Al-Bariki dalam jual beli. Tidak diperbolehkan at-tawkil, memberikan perwakilan kepada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan seseorang untuk mewakilkannya, seperti dalam al-aiman, dalam sumpah, dalam nazar, dalam la'anat antara suami dan istri, dan yang semisalnya. Lian mubasyarah ghairu dzalika muharram. Karena mewakilkan perkara ini adalah merupakan perkara yang haram dan tidak sah tawakil atau wakil dalam dalam perkara ini.
1: Di sini muallif memulai tentang makna dari wakalah. Makna wakalah, kata beliau, niabah, yaitu memberikan kuasa kepada pihak lain melakukan sesuatu atas nama yang bersangkutan. Itu dinamakan dengan wakalah. Hukumnya apa? Jaizah. Hukumnya boleh. Ya, boleh pada sesuatu yang memang dibolehkan untuk menerima kuasa. Dalam hal yang tidak bisa dikuasakan, harus orangnya sendiri yang langsung, tentu tidak bisa. Ya. Di sini kemudian syarih menjelaskan apa saja dalam syariat diantaranya yang boleh diberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut. Seperti mengeluarkan zakat. Zakat tentu sebaiknya Anda sendiri yang mengeluarkannya. Anda menghitung dengan benar, ya. Kalau ragu, tanyakan kepada ahlinya bagaimana cara menghitungnya. Setelah keluar angkanya, Anda bawa rupiahnya, Anda berikan kepada fakir miskin. Anda tanyakan kepada dia tentang kehidupannya, berapa uang masuknya, ya, berapa kekurangan memenuhi kebutuhan pokoknya. Dapat angka selisih antara kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dengan pendapatan, maka Anda kalikan satu bulan dikali 12, satu tahun, sejumlah itu Anda serahkan kepada fakir miskin tadi. Ya, bisa jadi angkanya mungkin 10 juta, 20 juta, dan seterusnya. Dan tentu ini kalau Anda sendiri, fakir miskin senang, bahagia. Ada orang kaya tetangganya yang mau datang ke rumahnya dan mau ngobrol tentang kehidupannya. Ya. Apalagi ini sekarang si orang kaya membawa uang dan menyerahkan uang untuk kebutuhan setahun kekurangannya, si fakir miskin ini. Tentu akan erat hubungan kemanusiaan bertetangga di antara yang kaya dan miskin, sehingga kehidupan menjadi enak. Kalau mobil Anda lewat di depan rumah miskin, itu miskin, ya, dia dan istrinya dan anak-anaknya melambai-lambaikan tangan, senang melihat orang kaya yang membantu kehidupan mereka. Ya. Tapi dalam kondisi qadarullah, zakat Anda terlalu banyak, membanyak puluhan miliar,

fi haqqil ajizi bi badanihi. Yang kedua yang boleh diwakilkan di dalam Islam dalam bab ibadah masih tadi zakat, berarti syahadat sebelumnya rukun Islam tidak boleh diwakilkan. Solat juga rukun Islam yang kedua tidak boleh diwakilkan. Dan yang ketiga, puasa juga tidak boleh diwakilkan. Yang zakat baru boleh, karena zakat ibadah harta, sedangkan puasa ibadah badan. Ya, salat juga ibadah badan. Ya. Kemudian rukun Islam yang kelima, haji. Haji bisa dikuasakan, bisa kalau badannya tidak mampu. Ya, kalau kondisi fisiknya sudah tidak mampu, dan kondisi fisik tidak mampu terkadang berhubungan dengan umur, terkadang tidak ada hubungan dengan umur. Saya lihat beberapa kaum muslimin umurnya sudah 60 tapi fisiknya masih kuat, masih bisa angkat barang, naik turun jalan kaki dengan jarak yang jauh, ke sawah seharian dan seterusnya. Maka ini dikembalikan kepada fisiknya. Dia mampu secara harta, umpamanya dia memiliki rumah atau memiliki lahan, sawah atau kebun yang melebihi kebutuhan pokoknya. Kalau rumah umpamanya dia punya satu rumah untuk ditempati dan anak-anaknya, dan ada anaknya sudah nikah yang sudah mampu, dia punya rumah sendiri. Yang belum mampu, dia pinjamkan rumah. Ini tidak ada pemasukan. Masih ada rumahnya lagi, tiga rumah lagi dikontrakkan, ya, dari ini dia mendapatkan pemasukannya, dia hidupnya, ya. Kemudian masih ada rumah, dua rumah lagi, ya, dia sudah tidak mampu bekerja. Dua rumah ini kalau dijual, ini sudah melebihi kebutuhan pokok hidup. Dijual sangat besar harganya dan wajib dia melakukan ibadah haji dengan hal tersebut. Tapi kondisi fisik sudah tidak kuat karena sudah pensiun umpamanya tadi, dan memang kondisinya memang tidak kuat. Kadang ada yang pensiun yang masih kuat dan dia tidak. Maka dalam hal ini dia badalkan, mintakan, wakilkan kepada, bila ada yang terdekat anaknya yang mampu pergi haji, berhaji, dia yang berangkatkan haji atas nama orang tuanya ini. Bila tidak ada karena satu dan lain hal, ya, maka tidak ada masalah. Ya, menurut sebagian para ulama, dia mengantarkan, dia menghubungi beberapa warga negara Indonesia, mahasiswa yang kuliah di Arab Saudi, untuk menghajikan dia, dan dia bayarkan biaya mahasiswa tadi untuk haji. Karena walaupun mahasiswa tinggal di Saudi Arabia, mereka di sana juga haji harus mengikuti, menggunakan travel biro perjalanan, dan itu membayar sejumlah dana. Ya, itu boleh diwakilkan. Sehingga si wakil tadi ketika dia bertalbiyah, dia niatkan haji untuk atas nama orang yang memberikan dana kepadanya untuk mewakilkan hajinya. Ya, itu dalam ibadah. Dalam muamalat lebih luas, jual beli boleh diwakilkan. Anda bisa tunjuk orang untuk mengelola usaha Anda, wakil Anda. Ya, bahkan investasi pun bisa, seperti dampak untuk sekarang manajer investasi. Ya, bila dia manajer investasi yang sesuai dengan syariat, membeli dan menjual efek-efek yang sesuai dengan syariat.

0: syariah, saham, sukuk yang sesuai dengan syariah, lalu anda tempatkan dana anda di sana, lalu yang dia mereka yang putar, ya, maka ini juga boleh bila itu memenuhi standar syariat. Wal ijarah dan sewa juga boleh. Anda punya satu gedung atau beberapa kos-kosan, tapi jauh dari tempat tinggal anda, ya, maka anda tunjuk seseorang untuk mengelolanya, anda wakilkan kepada dia. Kalau anda berikan upah, namanya ijarah. Qad, yaitu akad pinjam meminjam, sama bisa diwakilkan. Khusumah, yaitu anda punya sengketa dengan seseorang, lalu anda minta, karena umpamanya anda kalau ngomong kayaknya terlalu cepat emosional, enggak bisa kata-kata keluar teratur rapi, khawatir di depan penyidik nanti malah yang keluar tidak sesuai dengan real kenyataan, maka anda bisa wakilkan kepada, kalau di negara kita ada pengacara namanya, ya, ya, ini dalam bahasa Arab namanya wakil bil khusumah, wakil bil khusumah atau muhami, itu akadnya wakil bil khusumah. Begitu juga akad nikah bisa diwakilkan baik pihak wali mewakilkan kepada pihak lain untuk menikahkan, untuk ijab, atau pihak yang calon pengantin prianya mewakilkan ke pihak lain untuk kabul, untuk menerimanya. Dua-duanya dibenarkan, tapi yang paling baik tentu masing-masing yang langsung melakukan bila tidak ada uzur. Kemudian talak juga bisa diwakilkan, bahkan juga bisa diwakilkan kepada istri. Bila suami mengatakan talakmu, talak, kewenangan talak berada pada tanganmu, saya serahkan kepada kamu. Ya, kapan istri memantalak dirinya, dia tinggal ngomong saja. Ya, maka itu bisa diwakilkan. Khulu' juga begitu. Kalau talak, dia mengatakan talak tuki, aku ceraikan kamu. Kalau khulu', dan itu talak hak pria, hak suami, hak istri adalah khulu', yaitu dia mengajukan kepada pihak pengadilan bila mendapatkan suami umpamanya. Seperti dalam kasus seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan suami yang berwajah tidak baik atau berwajah yang jelek lah gitu. Mungkin di awal perasaannya ya mungkin ikhlas lah, yang penting hatinya baik. Tapi lama-kelama setelah nikah kayaknya juga enggak nyaman, ya. Maka dia meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisakah dia mencerai, meminta lepas ikatan suami istri dengan suaminya. Nabi mengatakan boleh, tapi kembalikan maharnya. Maka yang menjatuhkan khulu' adalah wali hakim, atau kalau negara kita namanya pengadilan agama. Wa ruj'ah, rujuk, ya. Rujuk juga bisa diwakilkan. Suami mengatakan, ya, kepada adik perempuannya, tolong sampaikan kepada istriku bahwa aku telah rujuk. Ya. Ibra, melepaskan hak-hak, memutihkan hak orang lain juga anda bisa wakilkan. Bilang kepada fulan, hutang dia sudah saya putihkan. Ya. Wal-iq, dan memerdekakan. Wal hiwalah, pengalian hak. Dhaman sudah kita bahas, suluh juga sudah kita bahas, dan selanjutnya. Setelah menjelaskan makna dari wakalah dan contoh-contohnya, Syariah, Dr. Abdul Aziz, menjelaskan dalil tentang akad wakalah. Apa dalilnya? Pertama, beliau membawakan dalil dari firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Kahf tentang kisah Ashabul Kahf. Ketika mereka bangun, mereka lapar, lalu mereka mengatakan, "Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah, falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min." Hendaklah utus salah seorang kalian dengan uang perak yang ada pada kalian. Utus dia ke kota, lalu silahkan dia beli makanan yang enak-enak, bawa lagi kemari makanan tersebut. Ya, ini berarti wakil membelikan, diserahkan uang di awal, ya, bukan pakai uang si wakil dahulu. Ya, kalau wakil bilang, "Ya udah pakai uang saya dahulu," ya, ini terjadi akad pinjaman. Kalau tidak ada upah, tidak ada masalah. Kalau tidak ada upah, tidak ada masalah. Tapi kalau minta upah, ini akan tergabung akad pinjaman dengan ijarah. Dan ini pembahasannya sudah pernah kita bahas. Ayat ini hanya akad wakalah dan tidak ada ijarah di sana. Maka kalaupun salah seorang dari yang anggota Ashabul Kahf yang pergi ke kota tadi, dia bilang, "Pakai uang perak saya dulu aja," tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa ibadah telah mewakilkan, ya, seperti penyembelihan hadiyinya, hadyu, dalam orang yang pergi ibadah haji dianjurkan membawa hewan hadyu. Hadyu itu bukan hewan kurban, Ustaz, tapi hewan hadiah.
1: Hadiah.
0: Yang dibawa dari tempat Anda berada. Kalau Anda umpamanya dari Indonesia, berarti bawa hewannya dari Indonesia. Ya. Wah, susah dong. Nabi juga susah di masa dahulu. 100 ekor unta yang Rasulullah bawa dari Madinah dengan perjalanan jalan kaki. Naik unta, ya, digiring 100 ekor unta ke kota Mekah untuk dihadiahkan kepada para fakir miskin yang ada di kota Mekah. Itu dinamakan dengan hadyu. Ya. Dan ketika hari penyembelihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 63 ekor, dan sisanya nahar itu bahasa Indonesia sih menyembelih, padahal kalau nahar dengan ditusuk, kalau menyembelih dengan horizontal, ya,
1: horizontal, saya
0: ada yang ini vertikal, ya. Itu dengan cara horizontal, kalau ini vertikal di bawah leher dari unta itu ditusuk, tarik ke bawah mengenai jantungnya. Itu cara melakukan pemotongan unta, bukan dengan horizontal. 63, dan sisanya Ali radhiyallahu ta'ala. Padahal ini ibadah, tapi boleh. Apakah lebih baik? Seperti yang tadi, semuanya lebih baik Anda lakukan. Rasulullah 63, enggak langsung dari awal, kata Rasulullah, "Abu Bakar, kamu 10 ya, 10 apa namanya, 10 sahabat dijamin masuk surga, masing-masing 10 ya, sekaligus biar cepat. Tidak. Ya. Tapi Rasulullah memaksimalkan dengan dirinya sendiri sebanyak 63. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau dia ngomong kepada para sahabat, pasti para sahabat yang menerima titah senang sekali untuk mendapat kesempatan untuk melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maksimalkan kita langsung yang melakukannya. Juga Nabi dalam muamalat beliau pernah mewakilkan. Seperti beliau mewakilkan membeli hewan kurban kepada Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariqi, yang kasus ini sering kita bahas dalam muamalat, di mana Urwah bin Ja'ad Al-Bariqi diberi uang oleh Nabi SAW 1 dinar untuk membeli 1 ekor domba kurban. Kemudian beliau beli agak menjauh dari kota Madinah, dan beliau mendapatkan dengan 1 dinar 2 ekor domba kurban. Lalu di tengah jalan ke Madinah, ke Nabi SAW, ada yang menawar 1 ekornya 1 dinar, dan dia bawa kepada Nabi SAW 1 dinar dan 1 ekor domba kurban. Dan Nabi membalas kebaikannya dengan mendoakan Urwah bin Ja'ad Al-Bariqi untuk diberkahi semua transaksinya, sehingga apapun yang dia beli akan mudah terjual. Ya, itu penjelasan dalilnya. Kemudian bila ada hal-hal yang bisa diwakilkan, apakah ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan? Jawabannya benar ada. Di mana tidak bisa diwakilkan yang harus orangnya sendiri yang melakukannya. Ya. Tidak bisa menerima perwakilan.
1: Ya.
0: Seperti iman bersumpah, tolong dong sumpahin atas nama saya. Nah, pergi ke pengadilan, ya, dan dia kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal yaminu ala man ankar, pihak yang mengingkari dia hendaklah bersumpah. Lalu dia minta, kau yang sumpahlah. Karena yang kena mudaratnya nanti orang ini dapat uangnya dia. Ya udah kita bagi 2. Maka ini tidak diterima. Wanuzur kemudian bernazar. Wal-li'an baina zawji wa zawjatihi. Li'an yaitu sumpah antara suami menuduh istrinya. Kasus li'an itu seorang suami menuduh istrinya berzina dan dia tidak ada saksi. Maka dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal sebanyak 4 kali bahwa la'anat Allah untuk dia jika dia berbohong. Ya, yang kelimanya dia bersumpah sama Allah bahwa dia melihat istrinya berzina dalam kasus tersebut. Yang kelimanya laknat Allah atas dirinya bila dia berbohong. Begitu juga si perempuan, bila dia mengingkari dia tidak berzina, ini dalam kasus yang suami melihat dengan mata kepala sendiri tapi tidak ada saksi. Ya. Maka ini namanya li'an, maka tidak bisa ini diwakilkan. Karena semua hal ini haram untuk diwakilkan ke pihak yang lain, maka tentu tidak sah perwakilannya.
1: Ya.
0: Begitu juga mewakilkan dalam hal-hal yang diharamkan, seperti zihar, mewakilkan dalam merampas, ya, dan selainnya. Karena atau mewakilkan orang untuk melakukan pinjaman riba, ya, tolong dong pinjamin ke dia, nanti saya yang bayar bunganya, ya, uangnya untuk saya dan biar saya yang nanggung semuanya. Ini akad wakalah juga akad yang batil dan seterusnya. Allahu a'lam.
1: Nah, ya Ustaz. Baik. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV terkait dengan penjelasan dan syarah dari mukaddimah dan pendahuluan dari bab wakalah. Cukup jelas insyaallah, dan kita berikan kesempatan bagi pendengar untuk memperdalam dan pemirsa Raja TV untuk memperdalam pembahasan. Kami buka layanan interaktif di line telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam bab wakalah, mewakilkan, dan juga dalam bab yang lain, pembahasan muamalah, kami berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Baik, kita angkat via telepon, silakan di line telepon 021-823-6543.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Bapak di mana?
2: Ardi dari Depok.
1: Silakan Pak Ardi.
2: Ya, mau nanya nih Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Seseorang pengusaha gitu ya. Pengusaha ini dia mengembangkan usahanya. Sudah jalan berakalah 2 tahun. Tapi tidak bayar zakat. Karena memang uangnya tidak ada. Karena dia selalu mengembangkan usahanya. Jadi katakanlah dia proyeknya cair sampai katakanlah 500.000 gitu. Tapi 500.000 ini dibelikan lagi untuk alat untuk mengembangkan usahanya. Nah begitu proyeknya cair, ditambah lagi alatnya. Akhirnya dia memang nggak punya uang gitu. Tapi ya, urusannya sudah berkembang. Bagaimana tuh saat itu, apakah memang harus bayar zakat dia atau tidak gitu, karena kalau sekali cair itu melebihi satu nisab gitu. Demikian Pak Ustaz.
0: Bentar, ya, sebentar. Usahanya apa, perdagangan kah?
2: Bukan. Dia jasa gitu.
0: Jasa.
2: Mana?
0: Oh iya. Terus jual jasa ketika cair habis. Ketika cair dibeliin apa?
2: Itu misalnya alat, katakanlah itu mungkin apakah itu bulldozer gitu ke misalnya, atau ya alat-alat untuk apa usahanya lah. Kebetulan yang ini yang dia sebagai kontraktor tempat dia kerja itu, dia membutuhkan terus pengembangannya supaya proyeknya lancar gitu.
0: Ya kalau memang nol terus berarti dia perusahaannya tidak punya karyawan, tidak punya segala macam.
2: Ada karyawannya tapi enggak karyawan tetap gitu.
0: Ya, lihatlah laporan keuangannya ada.
2: Ada laporan keuangannya ada.
0: Tinggal dibaca. Tinggallah baca. Dia mau berzakat atau tidak?
2: Dia mau.
0: Ah, kalau dia mau berzakat, tinggal lihatkan laporan keuangan, ya. Sehingga dihitung berapa uang kas yang ada tunai atau setara kas atau dalam bentuk piutang, tidak adakah?
2: Oh, piutang dia nggak ada gitu. Cuma dia kan selalu setiap cair dari proyek itu dia tambah beli alat. Jadi nggak, jadi beli alat aja karena dia perusahaan baru gitu. Jadi nambah terus alatnya. Memang secara ini finansial dia tuh apa, kali cair itu lumayan banyak gitu, melebihi satu nisab. Tapi enggak
0: pada saat cair itulah dia keluarkan zakatnya.
2: Gimana Pak?
0: Pada saat cair itu dia keluarkan zakatnya.
2: Oh gitu.
0: Ya, iya.
2: Oh enggak, bukan dikumpul satu tahun dulu baru terkumpul gitu.
0: Bentar, ini kan kata Antum sudah 4 tahun.
2: Ya, lebih kurang lah 3 tahun gitu.
0: 3 tahun, ya. Berarti pada tahun pertama, ya, pada tahun pertama itu uang tunainya pernah di atas nisab?
2: Oh, pernah.
0: Pernah. Pada saat tanggal sampai nisab itu dikonversikan ke bulan Qomariyah.
2: Ya.
0: Jelas. Di bulan Qomariyah tahun depan, ya, itu kan di atas nisab teruskan lagi kan, ya, dia kan naik terus kan?
2: Gimana, Pak?
0: Itu saldonya di atas nisab terus itu kan, ya?
2: Enggak, saldonya di bawah nisab terus gitu,
0: Ustaz. Kalau di bawah nisab terus tidak ada kewajiban zakatnya bila tidak sampai haul, kemudian saldonya terus di bawah nisab, tidak ada zakatnya.
2: Biasanya dia begitu cair, beli alat lagi. Setelah itu dia paling saldonya nanti sekitar 20 juta, 30 juta. Nah, terus cair lagi, beli alat lagi gitu. Alat mengembangkan gitu.
0: Iya, tidak ada zakatnya. Tapi kalau ingin lebih tenang, tentu bawa laporan keuangannya ke salah satu lembaga amil zakat yang mengerti cara menghitung dengan baik dan benar.
2: Oke, okay. Baik. Terus satu lagi, Ustaz, kalau sawit itu kita panen sawit katakanlah 20 juta per bulan. Nah, itu tuh apa ada zakatnya? Apakah nunggu 1 tahun dulu atau saat panen sawit gitu?
0: Tidak. Ketika panen sawit 20 juta satu mana? Satu bulan. Ya.
2: Iya.
0: Kemudian ada pemasukan uang lain?
2: Ada.
0: 20 juta itu ditambah dengan uang lain sampai nisab?
2: Ya lebih gitu kalau satu nisab.
0: Kalau lebih, dia wajib zakat. Kalau uang dengan barang dagangan, itu sawit termasuk barang dagangan. Bukan zakatnya zakat tanaman, tapi zakat barang dagangan. Karena seluruh orang yang menanam sawit tujuannya untuk dijual, bukan untuk dikonsumsi.
2: Tapi keluarkan zakatnya bukan pas panen sawit ya, Ustaz?
0: Pas haul zakat rupiahnya yang biasa.
2: Oh, berarti haulnya 1 tahun itu baru dikeluarkan ya, Ustaz?
0: Kapan umpamanya dia kan sudah punya uang lain yang sampai nisab dan haul atau belum?
2: Ya udah sampai gitu, dia 20 juta kebutuhan untuk beli pupuk apa segala macam.
0: Saya tanyakan, orang ini yang punya sawit tadi, dia punya uang pemasukan lain yang sampai nisab dan haul atau tidak punya tadi kan ya?
2: Punya.
0: Ya dia gabungkan ke situ, biasanya dia zakat kapan? Haulnya biasanya kapan?
2: Ya, setelah Ramadan misalnya ya.
0: Dengan Ramadan itu dia hitunglah hasil sawit yang masih ada.
2: Oh, gitu.
0: Ya, saldonya berapa mungkin dari 20 per bulan, 20 per bulan itu tinggal sisa 30 karena operasional, yang 30-nya kena zakat. Tinggal 5 juta, 5 jutanya kena zakat. Tinggal 10 ribu, 10 ribunya yang terkena zakat.
2: Oh, gitu.
1: Dimasukkan.
2: Jadi tidak harus di sampai 1 tahun ya Ustaz?
0: Tidak dipisah-pisah.
2: Oh gitu.
0: Kalau Anda mau pisah-pisah capek Anda ngitungnya nanti.
2: Iya.
1: Nah, cukup jelas ya Pak?
2: Oke ya. Baik, terima kasih Ustaz.
1: Jazakallah khair Pak Hardi dan barakallah fik. Nanti bisa dikonsultasikan lagi Bapak untuk rinciannya kepada lembaga zakat yang Bapak ketahui secara formal, secara legal, supaya bisa lebih jelas perhitungannya. Jazakumullah khairah. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, untuk pembahasan wakalah secara khusus ya, kita angkat kembali. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa umur di mana?
3: Dengan hamba Allah di Sumatera.
1: Baik, silakan umur.
3: Mau nanya masalah waris bisa Pak Ustaz?
0: Bisa, nah, Bu.
3: Iya, begini Pak Ustaz, alhamdulillah. Jadi mertua laki-laki itu meninggal sekitar tahun 2015.
0: Nama beliau siapa, Ibu?
3: Amir Yadi.
0: Pak Amir namanya?
3: Iya. Beliau meninggalkan...
0: Wafat tahun pelan-pelan. Ibu lihat televisi?
3: Enggak, Pak Ustadz. Langsung dari HP karena enggak bisa dari TV.
0: Iya, dah. Pak Amir wafat tahun...
3: 2015. Ya. Meninggalkan seorang istri.
0: Ayah ibunya masih hidup?
3: Iya. Ayah ibunya sudah meninggal.
0: Istri, terus?
3: Meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak. 5 laki-laki, 2 perempuan.
0: Ini anak-anak hidup semuanya?
3: Masih hidup, Pak Ustadz.
0: Ya.
3: Warisan tersebut kan belum dibagi begitu beliau meninggal. Nah, setelah beberapa waktu kemudian ibu mertua meninggal. Nah, saat ini itu warisan mau dibagi, Pak Ustadz. Cuman masalahnya dari 7 anaknya tersebut ada yang sepakat supaya warisan yang ada tersebut dijual, kemudian hasilnya dibagi. Tapi ada juga yang bersikukuh supaya warisan itu dibagi dalam bentuk tanah. Ini yang peninggalan ini dalam bentuk tanah dan rumah di atasnya gitu. Masing-masing itu nggak bisa apa ya maksudnya, ya tetap berpegang teguh sama keinginannya. Nah maksudnya gini Pak Ustadz, supaya tidak terjadi saling menzolimi atau terzolimi gitu kan Pak Ustadz, gimana ya solusi terbaiknya, karena masing-masing nggak bisa apa gitu maksudnya, mereka menginginkan sesuai yang mereka mau gitu Pak Ustadz.
0: Iya Ibu, ini hartanya dibagi 12. Laki-laki dapat 2/12, perempuan dapat 1/12. Ya.
3: Iya.
0: Maka kalau lahannya berapa luas lahan Pak Amir?
3: Sekitar 756 meter persegi tanahnya. Kemudian bangunan rumah.
0: Sebentar.
3: Bangunan,
0: iya. Itu tanah dan rumah.
3: Iya, tanah dan rumah. Untuk bangunan rumahnya itu, kalau sesuai dengan apa pajak itu, Pak Ustadz, ukurannya 60 meter persegi bangunan rumahnya.
0: Gimana cara bagi rumah jadi 12 bagian?
3: Seperti itu, Pak Ustadz. Tapi ini mereka sama-sama keras untuk enggak...
0: Enggak bilang kepada yang mau bagi. Mana cara bagi rumah jadi 12?
3: Nah itu sebenarnya udah dibahas, cuman karena kami ingin supaya ada mereka bilang coba ditanyakan sama yang ahlinya gitu. Nah ini masih
0: ini dalam... ahlinya manusia nggak bisa dia bagi rumah 12 dengan cara yang adil, karena dia 12 dari seluruh bagian rumah. Kamar mandi dibagi 12 berarti itu jadi sebesar apa, nggak bisa berdiri di situ udah.
3: Jadi kan begini, semalam ada yang berpendapat begini, kan itu ada tanah, lahan, ada sisa yang tidak terbangun rumah, ada yang terbangun rumah. Nah, untuk tanah yang tidak terbangun rumah itu kemungkinan bisa dibagi untuk yang meminta, karena kan ada 4 yang minta supaya dijual ke pihak luar, 3 meminta supaya itu dibagi dalam bentuk...
0: Sebentar,
3: itu.
0: Sebentar, yang tidak mau jual, dia mau beli enggak semuanya?
3: Semalam sudah pernah dibicarakan mau membeli itu, tapi harganya kan nggak sesuai sehingga
0: nggak mau beli namanya. Kalau harganya minta diskonnya 70%, itu namanya nggak mau beli ya. Kalau mau beli dengan harga normal lah.
3: Ya itu Pak Ustadz, makanya yang mau menjual ke pihak luar itu nggak mau, karena ada pihak keluarga membeli sesuai dengan NJOP ya, itu nggak sesuai gitu, harganya jauh gitu, jadi
0: ya iya, ke di luar umpamanya harganya sekian ya sama kan.
3: Oh begitu Pak Ustadz.
0: Ya iya, kalaupun kurang-kurang dikit ya biasa lah, 5% kurang 10%. Iya. Tapi kalau terlalu jauh jaraknya berarti kan bukan mau menjual, mau merampas hak saudara-saudaranya.
3: Ah seperti
0: tapi itu. Dia ada kemampuan untuk beli.
3: itu kami pun tidak tahu, tapi dia berkeinginan membeli tapi sesuai dengan apa kan, misalnya harganya tuh kalau di pasaran bisa 1M ke atas, ini dibeli dengan sesuai NJOP itu sebesar 200 sekian begitu Pak.
0: Tidak mau beli namanya Ibu, kalau harganya jaraknya 80%.
3: Ah itu Pak Ustaz, cuman mereka bersikuku, jadi kami tuh gimana ya supaya ini tidak saling apa gitu terjolimi. Ya nggak apa-apa kalau mau diambil dalam bentuk tanah, silahkan pembagiannya seperti apa. Maksudnya nanti kalau rumah itu terjual, kan lahan di belakang itu luas Pak Ustaz, masih bisa dibagi untuk 3 atau 4 anak gitu kan. Nah
0: anak 7, kenapa 3-4 anak?
3: Yang maksudnya yang 3 itu yang berkeinginan untuk meminta supaya tanah itu nggak dijual ke orang lain, dan mereka minta supaya tanah itu mereka dalam bentuk tanah mintanya gitu Pak Ustadz, pecah surat gitu mintanya.
0: Suruh mereka pecah surat, emang pecah surat ya, sehingga Anda bisa menjualkan hak Anda, tapi dengan cara yang adil seperti tadi. Nah, laki-laki 2/12, perempuan 1/12.
3: Maksud kami gitu.
0: Dinilai umpamanya 1 miliar. Ya, 1 miliar dibagi 12 kan 8. 80 juta kan ya. Yeah. Ya. Maka kalau tanah yang Anda ambil umpamanya tanah ada 50 atau ada 40 meter persegi, sama dengan 80 juta. Nah, itu boleh. Jadi bukan ukuran meter, ukuran nilai.
3: Iya, itu kalau kita jual kan Pak Ustaz dalam bentuk utuh. Tapi ini
0: ya, ya suruh yang minta dia yang pecah sertifikat. Kan kalau yang pecah sertifikat dia.
3: Oh, boleh gitu Pak Ustaz. Maksudnya ini supaya sama-sama adil, yang mau dijual
0: ya,
3: mau sertifikat sehingga enggak
0: terjadi. Iya. Betul.
3: Jadi gitu.
0: Ya.
3: Untuk rumah gini Pak Ustaz, seandainya itu kan
0: enggak ada rumah, semuanya dinilaikan 1 miliar tanah dengan rumah. Jelas.
3: Iya Pak Ustaz.
0: Kan dibagi 12.
3: Iya.
0: Berarti satu bagiannya berapa? 80 juta.
3: Iya.
0: Ya. Berarti yang perempuan dapat senilai 80 juta. 80 juta ambilkan bagian tanah 80 juta, mungkin dapat 40 meter atau 50 meter sesuai dengan nilai harga pasar tanah per meter di situ. Dan sesuai dengan posisi tanahnya juga. Tanah yang di depan jalan besar dengan tanah yang tidak berhadapan dengan jalan langsung, tentu harganya berbeda.
3: Iya.
0: Nah, udah buatkan sertifikat lepas.
3: Oh, baik-baik insya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi bisa kami sampaikan supaya tidak ribut ya Pak Ustadz ya.
1: Iya Umu, cukup jelas insya Allah.
3: Iya, jadi kalau
1: khair Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disampaikan nanti juga rekaman dari apa yang disampaikan Ustaz kepada keluarga, dan semoga diberikan solusi yang terbaik. Jazakallahu khair ya Umar. Baik, kita berikan kesempatan via telepon yang ketiga, masih di line telepon 021-823-6543. Baik, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana?
4: Dengan Rihando di Depok.
1: Silakan Pak Rihando. Iya, silakan.
4: Halo, makasih.
1: Silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Apaan Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Ini terkait dengan jual beli Ustaz. Mohon penjelasannya bagaimana sesuai syariahnya. Ini ana bertransaksi dengan katakanlah CTA. Nah, CTA ini dia supplier. Dia memiliki barang. Sekaligus dia juga mencari buyernya yang menjual barangnya. Nah, si supplier ini kepengen barangnya itu dijual secara cash, sementara buyer yang ada tunda selama 2 minggu. Nah, dia mengajak saya untuk bekerja sama. Cuman saya bilang, oke, tapi saya beli barang Anda, kemudian saya jual ke buyer Anda. Nah, cuman saya nggak punya akses ke buyernya. Artinya dia semua yang melakukan. Dia yang punya barang, dia akses ke buyernya. saya membeli cash kepada si supplier A, kemudian si supplier A ini mengirim barang ke buyer B. Nah, si B ini kan yang punya channel kan si supplier A. Nah, saya bilang, jadi saya beli cash kepada dia, tapi caranya dia konfirmasi ke saya dulu pakai video call atau kirim videonya bahwa ini barang sudah siap dikirim. Itu kesepakatan kami. Nah, setelah saya okay, dia kirim barang ke buyer B yang dia punya channel itu. Nah, setelah sampai di buyer B, divideokan lagi bahwa barang itu sudah diterima di sana dan sesuai dengan kriteria buyer. Nah, setelah itu dia keluarkan invoice atas nama CPA, tapi silakan dibayar kepada saya, saya sebagai investor, sebagai penyedia dana tadi. Nah, nanti selama 2 minggu lagi selesai. Nah, saya sudah bayar cash tadi kepada si supplier A, cash saya bayar, kemudian saya bawa barang itu ke B. Kemudian B melihat sudah okay semua. Ada sedikit miss. Setelah dia videokan ke saya okay, barang silakan dibawa. Kemudian saya belum bayar, Ustaz, karena saya ingin memastikan bahwa supplier B, si buyer B itu memastikan bahwa barangnya sesuai kriteria. Setelah B memeriksa barangnya sudah okay, dia videokan barang sudah okay, dia keluarkan tanda terima bahwa barang sudah diterima sekian, baru saya bayar dengan si A sebagai supplier tadi. Nah, kemudian setelah saya bayar si A, baru dia tagihkan kepada si B untuk dibayarkan kepada saya, Ustaz, selama 2 minggu lagi. Apakah itu sesuai syariah, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Tidak sesuai syariah itu. Ya, itu tidak sesuai syariat, karena beliau yang bertanya tidak, antum tidak menerima barang yang sudah Anda beli tapi sudah Anda jual. Ya. Kalau ingin yang sesuai syariatnya adalah, dalam kasus tadi ada proyek seperti tadi, Anda datang ke si CVA tadi, berapa keutuhan B? Sekian item. Mana item tersebut? Nih, saya beli ya, pembayarannya nanti. Siap, kata CVA. Saya terima ya, pindahin barangnya dari saya ya. Tolong, ini sudah terpisah, barang saya sudah pisah dari barang kamu, tolong jualkan. Mau ke B, mau ke C, atau kemana terserah. Boleh. Pak mau pakai fee, minta fee si CVA. Ah, tidak minta fee, tidak ada masalah. Tapi sudah boleh setelah adanya serah terima antara kabut antara Anda pembeli dari supplier A tadi.
1: Cukup jelas, Pak. Halo. Ya, cukup jelas tadi penjelasan yang disampaikan Ustaz ya.
4: Iya, tapi tapi kan yang ke B-nya itu sebagai pembeli, ya jelas.
1: Nah, ya baik kalau demikian, alhamdulillah bisa difahami dan semoga nanti bisa diperbaiki kembali akad-akadnya, Pak ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Alhamdulillah.
4: Syukurlah.
1: Ya, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang berikan kesempatan kembali. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
5: Abu Nasyita di Ranto Prapat.
1: Ahlan Abu Nasyita. Silakan pertanyaannya.
5: Gini,
1: kalau terputus sebenarnya siapa bisa diulang kembali nanti dan dihubungkan kembali. Anda bisa menghubungi di telepon 0218236543. Baik, kita berikan kesempatan juga bagi yang lain dan kami masih menunggu bagi Anda yang bertanya via chat WhatsApp di 0819896543. Baik, halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
6: Saya Syamsul Ma'arif dari Kota Palembang, Ustaz.
1: Halan Pak Syamsul, silakan pertanyaannya. Silakan Pak Syamsul.
6: Nah, saya mau nanya, Ustaz.
1: Silakan.
6: Iya. Ustaz, saya mau nanya mengenai transaksi beli saham tadi.
0: Di?
6: Ya, jadi saya lihat kan ada